0: Berita dalam negeri kita di kesempatan yang berbahagia ini, DPR mendesak pemerintah lakukan langkah diplomatik segera bebaskan WNI yang ditangkap oleh Israel, dirilis oleh minanews.net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah diplomatik guna membebaskan warga negara Indonesia atau WNI yang ditangkap oleh tentara Israel. Penangkapan terhadap sejumlah WNI termasuk dua jurnalis dinilai sebagai pelanggaran prinsip-prinsip kemanusiaan internasional. Legislator fraksi Partai Nasdem ini menekankan bahwa Indonesia tidak dapat membiarkan warganya diperlakukan tanpa kepastian hukum yang jelas, apalagi di tengah konflik kemanusiaan yang masih berlangsung di Palestina. Keselamatan WNI harus menjadi prioritas utama pemerintah. Mereka juga mendorong Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan diplomatik Indonesia untuk terus berkoordinasi dengan berbagai pihak. Hal ini penting agar akses konsuler dan perlindungan terhadap para WNI yang ditahan dapat dipastikan. Lebih lanjut, mereka menyoroti peran jurnalis yang sangat penting dalam menyampaikan fakta dan kondisi di lapangan kepada masyarakat internasional. Oleh karena itu, penahanan terhadap jurnalis dan relawan sipil tidak dapat dibenarkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Uni Emirat Arab dan Republik Indonesia perkuat kemitraan. Perdagangan tembus senilai 95 triliun rupiah. Dirilis oleh minanews.net. Hubungan ekonomi antara Uni Emirat Arab dan Indonesia terus menunjukkan perkembangan signifikan dengan nilai perdagangan kedua negara yang kini tembus 5,4 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 95 triliun rupiah. Capaian ini disampaikan Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdullah Salim Al-Dahiri di sela-sela peringatan 50 tahun hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak 30 April 1976. Dalam keterangannya pada Rabu lalu, Al-Dahiri menegaskan bahwa kemitraan strategis tersebut semakin diperkuat melalui kerjasama di berbagai sektor, mulai dari energi terbarukan hingga ekonomi digital. Al-Dahiri juga menyampaikan bahwa hubungan erat antara Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi fondasi utama penguatan agenda bilateral kedua negara. Sejak dilantik, Presiden Prabowo tercatat telah 3 kali melakukan kunjungan ke Uni Emirat Arab yang mencerminkan posisi strategis negara tersebut bagi Indonesia di kawasan Timur Tengah. Kerjasama ekonomi kedua negara kini berkembang melampaui sektor tradisional seperti minyak dan penerbangan. Kolaborasi diperluas ke bidang energi bersih, investasi strategis, pelabuhan dan logistik, pusat data dan infrastruktur digital, jasa keuangan, pendidikan hingga inovasi teknologi. Kita beralih ke berita selanjutnya. Indonesia minta bantuan Yordania dan Turki untuk bebaskan WNI dari Israel, dirilis oleh minanews.net. Indonesia secara intensif meminta bantuan dari sejumlah negara sahabat untuk menyelamatkan 9 warganya yang diculik oleh Israel saat misi kemanusiaan global Sumut Flotilla menuju jalur Gaza, Palestina. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono mengungkapkan bahwa Indonesia telah berkoordinasi dengan negara-negara yang warganya mengalami nasib serupa, serta dengan Yordania dan Turki. Menteri Luar Negeri menegaskan komunikasi intensif terus dilakukan dengan mitra di Kementerian Luar Negeri Yordania dan Turki untuk memantau kondisi terkini para WNI yang diculik. Indonesia berharap bantuan dari negara-negara tersebut dapat mempercepat proses pembebasan. Sugiono juga mengapresiasi semangat para relawan dunia dalam Global Sumut Flotilla yang dinilainya mencerminkan kepedulian terhadap saudara-saudara di Palestina, khususnya wilayah Gaza. Ewa Taliman sahabatmu dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Aduh, enggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
3: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
5: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik gitu? Putih ji?
6: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
5: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
6: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
5: Iya kah, saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi?
8: Kau itu.
7: Istriku minta dicarikan kurma.
8: Banyaknya itu dijual.
7: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
8: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
9: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
10: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
1: Info Dunia Islam.
0: Ya, ikhwata jemaah dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita di kesempatan ini, insiden penembakan massal di Masjid San Diego, California, Amerika Serikat, 5 orang dilaporkan tewas. Dirilis oleh lensaislam.com. Sedikitnya 5 orang tewas dalam insiden penembakan massal di Islamic Center of San Diego, California, Amerika Serikat pada Senin lalu. 2 di antara korban tewas diduga merupakan pelaku penembakan, sementara 3 lainnya adalah korban sipil, termasuk seorang petugas keamanan masjid. Kepala Kepolisian San Diego, Scott Wall, mengatakan aparat telah menetralkan situasi dan memastikan lokasi kejadian dalam kondisi aman setelah insiden berlangsung. Menurut pihak kepolisian, salah satu korban yang meninggal merupakan petugas keamanan yang bekerja di pusat Islam tersebut. Aparat juga memastikan seluruh anak-anak yang berada di kompleks Islamic Center, termasuk sekolah yang berada di area masjid, berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Karena lokasi penembakan berada di tempat ibadah umat Islam, polisi menyatakan kasus ini sementara diperlakukan sebagai dugaan kejahatan kebencian atau hate crime hingga hasil investigasi menyatakan sebaliknya. Kepolisian San Diego kini bekerja sama dengan Federal Bureau of Investigation untuk menyelidiki motif pelaku dan rangkaian kejadian. Insiden penembakan terjadi di kawasan Claremont dekat blok 7000 Ekstrom Avenue San Diego. Sebelumnya, aparat menerima laporan mengenai adanya penembakan aktif di area Islamic Center of San Diego dan segera mengerahkan personel keamanan ke lokasi. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut menanggapi insiden tersebut dan menyebutnya sebagai situasi yang mengerikan. Direktur Islamic Center of San Diego, Taha Hassan, menyatakan kesedihan mendalam atas tragedi tersebut. Beliau menilai serangan terhadap tempat ibadah merupakan tindakan yang sangat keterlaluan. Wali kota San Diego, Todd Gloria, meminta masyarakat menjauhi area kejadian dan mengikuti arahan petugas keamanan selama proses penanganan berlangsung. Sementara itu, kantor Gubernur California, Gavin Newsom, menyatakan gubernur telah menerima laporan terkait insiden tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada petugas pertama yang menangani situasi di lapangan. Kita beralih ke berita selanjutnya, protes penculikan Israel. Aktivis Global Sumut Flotilla melakukan mogok makan. Dirilis oleh minanews.net. Setidaknya 87 aktivis Global Sumut Flotilla memulai mogok makan pada Selasa lalu sebagai protes terhadap penculikan mereka oleh Israel dan sebagai bentuk solidaritas dengan lebih dari 9.500 tahanan Palestina yang ditahan di penjara-penjara Israel. Dalam sebuah unggahan di aplikasi X, Global Sumut mengatakan bahwa untuk kedua kalinya dalam 3 pekan, tentara Israel yang mengklaim sebagai tentara yang paling bermoral telah menculik rekan-rekan mereka dari perairan internasional. Global Sumut Flotilla menyerukan pembebasan semua tahanan yang ditahan oleh otoritas Israel dan mendesak pemerintah untuk mengutuk tindakan pembajakan. Kita beralih ke berita terakhir, Ben Gvir lecehkan dan siksa aktivis Global Sumut Flotilla, dirilis oleh minanews.net. Dalam sebuah rekaman video yang beredar di media sosial pada Rabu lalu, Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir mengunjungi pelabuhan Ashdod, tempat aktivis Global Sumut Flotilla ditahan. Ia melakukan pelecehan terhadap para aktivis dengan mengejek dan menyebut mereka sebagai pendukung teror, sementara mereka dalam keadaan terikat dan mata ditutup. Video tersebut juga menunjukkan seorang aktivis perempuan yang dijambak dan dipaksa untuk berlutut. Pasukan Israel menyita lebih dari 50 kapal dari armada yang menuju Gaza pada Senin lalu di perairan internasional di lepas pantai Siprus, menculik setidaknya 430 aktivis di dalamnya, dan memindahkan mereka ke kapal angkatan laut yang digambarkan sebagai penjara terapung, dan kemudian ke pelabuhan Ashdod untuk dideportasi. Global Sumut Flotilla menyatakan kemarahan atas normalisasi pelanggaran hukum maritim internasional ini dan penculikan warga sipil yang damai di perairan internasional, menuntut pembebasan para aktivis dengan cepat dan diakhirinya blokade Gaza. Ya, Hotel Iman, sahabat semua dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda dalam program acara Info Dunia Islam. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Demikianlah kebersamaan kita dalam program acara Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
12: Astaghfirullah.
13: Kenapa, bro?
12: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
13: Mana-mana?
12: Itu sana. Lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
13: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
12: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
14: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'adh bin Jabal Kendari, Radio Mu'adh 94,3 FM dan Mu'adh TV.
15: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
16: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
17: بسم الله الرحمن الرحيم.
18: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Demikianlah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana, mewahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang yang sebelummu.
1: Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal aliyyul azim.
0: Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah yang Maha Agung, Maha Besar.

Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya, karena kebesaran Allah. Dan malaikat-malaikat bertasbih, memuji Tuhannya, dan memohonkan ampunan untuk orang yang ada di bumi. Ingatlah, sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi perbuatan mereka. Adapun engkau Muhammad, bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka.

Dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota Mekah dan penduduk negeri-negeri di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul kiamat yang tidak diragukan adanya. Segolongan masuk surga dan segolongan masuk neraka.

0: في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.
1: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan orang-orang yang zalim, tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong.

Atau mereka mengambil pelindung-pelindung selain Dia. Padahal Allah, Dialah pelindung yang sebenarnya. Dan Dia menghidupkan orang yang mati. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan apapun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya terserah kepada Allah yang memiliki sifat-sifat demikian. Itulah Allah Tuhanku. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku kembali.

0: Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak, pasangan-pasangan juga. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur

Miliknyalah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama keimanan dan ketakwaan dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya.

Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, kecuali setelah datang kepada mereka ilmu kebenaran yang disampaikan oleh para nabi. Karena kedengkian antara sesama mereka, jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu untuk menangguhkan azab sampai batas waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya, orang-orang yang mewarisi kitab Taurat dan Injil setelah mereka pada zaman Muhammad benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu.

Karena itu, serulah mereka beriman, dan tetaplah beriman dan berdakwah, sebagaimana diperintahkan kepadamu Muhammad. Dan janganlah mengikuti keinginan mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antara kamu. Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu, bagi kami, perbuatan kami dan bagi kamu perbuatan kamu. Tidak perlu ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita, dan kepadanyalah kita kembali.

Dan orang-orang yang berbantah-bantah tentang agama Allah, setelah agama itu diterima, perbantahan mereka itu sia-sia di sisi Tuhan mereka. Mereka mendapat kemurkaan Allah, dan mereka mendapat azab yang sangat keras.

Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Yes.

Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh.

Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Dia Maha Kuat, Maha Perkasa.

Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya keuntungan dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat.

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan diridhoi Allah? Dan sekiranya tidak ada ketetapan yang menunda hukuman dari Allah, tentulah hukuman di antara mereka telah dilaksanakan. Dan sungguh, orang-orang zalim itu akan mendapat azab yang sangat pedih.

Kamu akan melihat orang-orang zalim itu sangat ketakutan karena kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan azab menimpa mereka. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan berada di dalam taman-taman surga. Mereka memperoleh apa yang telah mereka kehendaki di sisi Tuhan. Yang demikian itu adalah karunia yang besar.

Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta kepadamu sesuatu imbalan pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan, akan kami tambahkan kebaikan baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

0: الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.
1: Ataukah mereka mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakan kebohongan tentang Allah. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia kunci hatimu. Dan Allah menghapus yang batil dan membenarkan yang benar dengan firman-Nya Al-Quran. Sungguh, dia maha mengetahui segala isi hati.

dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahan, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan dia memperkenankan doa orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta menambah pahala kepada mereka dari karunia-Nya. Orang-orang yang ingkar akan mendapat azab yang sangat keras.

Dan sekiranya Allah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi. Tetapi Dia menurunkan dengan ukuran yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya, maha melihat.

Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah Maha Pelindung, Maha Terpuji.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki.

Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu.

0: Dan kamu tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Dan kamu tidak memperoleh pelindung atau penolong selain Allah.
1: وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ.
0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah kapal-kapal yang berlayar di laut, seperti gunung-gunung.

0: Jika dia menghendaki, dia akan menghentikan angin, sehingga jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang selalu bersabar dan banyak bersyukur.
1: أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ.
0: Atau dia akan menghancurkan kapal-kapal itu karena perbuatan dosa mereka, dan dia memaafkan banyak dari mereka.

dan agar orang-orang yang membantah tanda-tanda kekuasaan kami mengetahui bahwa mereka tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan.

apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apa kenikmatan yang ada di sisi Allah, lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan, mereka bertawakal.

dan juga bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, segera memberi maaf.

0: Dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan, dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ.
0: Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri.

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal. Tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat, maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

0: Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa mengindahkan kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih.
1: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
0: Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia.

Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada baginya pelindung setelah itu. Kamu akan melihat orang-orang zalim ketika mereka melihat azab berkata, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia?

Dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tertunduk, karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal.

Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak akan ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk.

Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak atas perintah dari Allah. Pada hari itu, kamu tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosamu.

Jika mereka berpaling, maka ingatlah, kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Kewajibanmu tidak lain, hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan karena perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh, manusia itu sangat ingkar kepada nikmat. Lillahi mulkus samawati wal ardh.

Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki.

Dan tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu atau dari belakang tabir, atau dengan mengutus utusan malaikat lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha tinggi, maha bijaksana.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad, ruh Al-Quran, dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu, kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus.

0: yaitu jalan Allah, yang miliknyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah, segala urusan kembali kepada Allah.
1: 94,3 FM.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Akhi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
6: Kajian dari kitab Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala
5: bersama guru kita Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hafizahullahu taala.
6: Lalu bahwa karena Al-Qur'an itu adalah kitab hidayah. Ya, Al-Qur'an adalah merupakan kitab hidayah. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Oleh sebab itu di saat kita membaca Al-Qur'an tidak sama membaca buku-buku ilmu
5: dimulai
6: pengetahuan.
5: Dimulai pada ba'da maghrib sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Islamic Center Muaz bin Jabal di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimanah, Kambu, Kota Kendari, dan disiarkan

0: secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
1: Assalamualaikum, Kawan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Buka main. Bergaya tadi.
1: Eh, apa kita bikin?
2: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
3: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
2: Eh, baru bagaimana motorku?
1: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
2: Oh, iya, Di. Ayo, Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
1: Masya Allah.
3: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
2: Yang di mana itu?
3: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
2: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
4: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
5: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: A'udzu billahi minasy syaitan.

0: 94.3 FM.
1: Beliau dan kepada kita semua yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga datangnya hari kiamat. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi yang mulia ini kita akan melanjutkan bacaan Quran kita, di mana kita telah sampai di surah Al-Qasas ayat yang ke-22. Surah Al-Qasas ayat yang ke-22 yang berada di halaman 388. Ikhwatal iman, sebelum kami mempersilahkan ke peserta atau kaum muslimin yang ada di Zoom ataupun lewat telefon, maka sudah ada adik kita, adik Asyam Nur Wahid dari SMP Teki Mu'az Ibn Jabal Kendari, yang akan membacakan dari ayat 22 sampai dengan ayat 28. Faddan.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الخيار. فجاءته إحداهما تمشي على السوق

0: بينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.
1: Masya Allah, jazakallah kepada adik kita Asyam Nur Wahid dari SMP TK Mu'ad bin Jabal Kendai. Baik, ikhwata liman yang dimuliakan oleh Allah SWT, kami persilakan langsung ke Zoom. Naam. Siapa yang paling atas?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ibu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma qada Musa al-ajala
1: Bi ahlihi anasa min janibi
2: turinaro
1: Qala li ahlihim qudu
2: inni anastu narun la'alli
1: min syati'il wadil aiman fil buk
2: min syati'il walidil
1: fil buq'atil bayah
2: Fi buqa'atin mubarakatin minas syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin wa an alki asok
1: panjang asok
2: walamma ro'aha tahtas suka annaha jannu wala
1: ya
2: ustaz
1: lanjut
2: ka'annaha jannu wala mudbirau walam yu'atib ya Musa aqbil wala tahab wala begitu Ustaz?
1: Ya
2: innaka minal aminin usluk yadaka bi
1: danya pendek yadaka
2: usluk yadaka fi jaibika tahruj baido amin wairisu watmum ilaika jana watmum ilaika jana hakam min rohbi
1: mina rohb
2: astagfirullah ya Allah mina rohbi pada patanika burhanani min rohbika ila fir'auna wa malai
1: lanya pendek wa malai
2: ila fir'auna wa malai innahum kanu qauman fasikin qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun wa ahi harunu huwa aqsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid'an yusaddiquni Kola sana sudu adu. Bagaimana ini? Kola as
1: Qala.
2: Qala ana shuddu.
1: Pendek semua. Sana shuddu adudak.
2: Qala ana shuddu
1: adudak. Dada nanya. Qala sana shuddu. Sana shuddu.
2: Qala sana shuddu adudak.
1: Adu.
2: Bi ahi kawa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma.
1: Sinya pendek.
2: Fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa minal wa manit
1: masyaallah jazakillah khair barakallahu fik. Fokus ibu juwari ya, masyaallah.
2: Syukur Ustaz, semoga Ustaz sehat-sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, silakan Ibu Aisyah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Naam, silakan Ibu.

Yeah, I see.

Lanya pendek. Malau. No, Fir'aunu, Fir'aunu. Fir'aunu bukan Fir'auna, Fir'aunu. Iya. Lanjut. Panjang semua. Ya. Panjang semua. Ya ha manu. Panjang semua di situ, Bu. Kecuali nun. Ya ha manu ala tin. Ya. Walau ibunya haman angkat alat ini pada alam. Torah Allah al-li. Torah Allah al-li. Atau

0: La azun, la a-nya pendek, la azunnuhu. Dari satu huruf, dari satu kata selanjutnya pendek sih, Bu. Wastakbarahuwa. Jangan wastakbarahuwa. Wastakbarahuwa.
1: Wastakbarahuwa wa junuhu fil ardi bi ghairil haqqi wa sunnahum ilayna la yurja'un.

0: Ke situ. Fa. Dari satu kata ke kata selanjutnya ni ke sepanjang. Fa akhaznahu langsung. Fa akhaznahu wajun.
1: Fa akhaznahu wajunudahu wa nabadnahum fil-yam. Masih bilang ustaz kan?
0: Lanjut.
1: Fansur kaifakana adiyah.
0: A-nya panjang. Akibatuz-o.
1: Fansur kaifakana akibatuz-o-imi.
0: Bunyinya panjang. Minal maqbuhin.
1: Wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin. Wa laqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma akhlafna.
0: Basoi kalin.

0: Masya Allah, jazakillah ya barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Selanjutnya Ibu Yani.
1: Ya Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dilanjutkan.
1: A'udzubillahi minasy

0: Waqalu inna bi inna na ya panjang. Waqalu.
1: Ulang dari mana?
0: Waqalu.
1: Ro ni ta so fa ro waqalu inna bi kullin ka bi bi talastak. Qalu ro ni ta so fa ro waqalu inna bi kullin kafir.
0: Nah, lanjut.
1: Kul fa'tu bi kitabin min indillahi huwa ahda minhuma attabi'u in kuntum syarikin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adullu mimman ittaba'a hawa'ahu bighairi hudam minallah innallaha la yahdil qawmat thalimin.
0: Masya Allah. Jazakallah barakallahu fiik kepada Ibu Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Bunda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa laqad wassa

0: Masya Allah, jazakillah ya, kumpulah ke Klofik.
1: Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Ummu Nurul. Ummu Nurul, silakan. Baik. Kami persilakan. Silakan Ummu Nurul, silakan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ayat 70
0: 60 sampai 70.
1: Baik.

أفلا تبصرون وبرحمته جعل لكم الليل والنهار

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Al-Qasas ayat 76 sampai 84.
0: 78.
1: 78.

0: الرحمن الرحيم. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ
1: آيَةٍ Al-Ankabut ayat 7 sampai ayat 14.
0: Oh, Al-Ankabut hari itu kemarin proses Ustaz.
1: Dilanjut Ibu, dilanjut.
0: Oh. Iya. Al-Ankabut
1: ayat 7 sampai 14.
0: Dari ayat berapa Ustaz?
1: Ayat 7 sampai 14.
0: Ayat
1: 7
0: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم
1: dari yang dari lanukaffirun anhum
0: وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ

0: Masyaallah. Jazakillah khairan barakallahu fiik. Baik, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Tiana tadi merupakan pembaca terakhir kita di kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan dan keberkahannya kepada kita sehingga kita bisa dipertemukan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, ikhwatal iman, kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94.3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Natabrak maki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahman.
3: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasana kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
1: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video. Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Mat.
5: Buru-buru sekali. Zikir dulu.
6: Nggak bisa Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporan kok. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
5: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapi. Dan insya Allah, amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
7: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
6: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau di kantor.
8: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
9: Astagfirullah, maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
8: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
9: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
8: Nah kalau gitu... Sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
7: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional. Terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
10: Anda sedang mendengarkan Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
11: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, kutaliman sahabat Muad dimanapun Anda berada ya, ketika misalkan kita mendengar kata sakit, ya mungkin yang terbayang dalam pikiran kita itu adalah rasa yang tidak nyaman, kesedihan ya kan, bahkan ujian yang sangat berat. Dan tidak sedikit juga orang ya sahabat teman yang misalkan ketika diuji dengan sakit, merasa lemah, putus asa, atau mungkin bertanya-tanya mengapa dirinya itu harus mengalami hal tersebut. Padahal ikhwat aliman, dalam agama kita yang mulia ini Islam, sakit itu bukan sekedar rasa sakit pada tubuh kita. Karena bisa jadi di balik rasa sakit yang kita rasakan itu ada kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ada penggugur dosa ya istilahnya, ada pengangkat derajat, bahkan ada jalan agar kita sebagai seorang hamba itu kembali lebih dekat kepada Rabb-nya. Dan terkadang sahabat muat, ketika kita diberi tubuh yang sehat, kita itu mudah untuk lalai. Yang mana waktu kita itu habis untuk urusan dunia semata, ibadah juga mulai ditinggalkan, doa mulai jarang dipanjatkan dan lain sebagainya. Namun sahabat muat, ketika Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita sakit, hati kita mulai lembut, lisan kita mulai untuk sering berdoa dan seseorang mulai menyadari betapa besar nikmat sehat yang selama ini sering dilupakan. Dan yang kota liman, dimanapun Anda berada, seseorang mukmin tentu memahami bahwa setiap ujian itu pasti memiliki hikmah. Bahkan Rasulullah SAW itu mengajarkan bahwa tidaklah seorang muslim tertimpa kelelahan, penyakit, kesedihan atau gangguan, melainkan Allah akan menggugurkan dosa-dosanya karenanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya apa, Ikhwat Aliman? Artinya rasa sakit yang dirasakan seorang hamba itu tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sahabat muat, ada orang-orang yang justru semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika misalkan diuji sakit. Mereka itu tetap bersabar, bersyukur, tetap menjaga salatnya, ya kan? Tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya mungkin diuji sahabat muat, tubuhnya mungkin sedang lemah, tetapi imannya ya itu justru semakin kuat. Dan inilah kebahagiaan yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia, sahabat muat. Bahagia itu bukan berarti hidup tanpa ujian ya, tetapi ketika misalkan hati kita itu tetap tenang dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Dan sahabat muat, dimanapun Anda berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini insyaallah kita akan sama-sama mendengarkan sebuah kajian yang sangat menyentuh hati kita, yaitu tentang bagaimana seorang mukmin itu memandang sakit bukan hanya sebagai penderitaan, tetapi juga sebagai kesempatan untuk meraih pahala, ampunan, dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kajian ini akan dibawakan oleh guru kita Ustaz Dr. Rehnul Bahrain hafizahullah dalam pembahasan orang sakit yang berbahagia. Dan sahabat muat, semoga dari kajian yang akan kita dengarkan ini bisa menjadi penguat ya, penguat hati bagi yang sedang diuji misalkan dengan sakit, menjadi pengingat bagi yang sedang sehat juga, dan menambah keyakinan kita semua bahwa setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kebaikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Dan untuk itu ikhwat aliman, selamat mendengarkan.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, pada kesempatan yang penuh berkah ini kita akan membahas ya satu tema dengan judul yang telah kita sebarkan, orang sakit lebih bahagia daripada orang yang sehat. Maksudnya adalah bagaimana kiat-kiat menghadapi ujian dan musibah. Setiap kita, siapa dari kita yang tidak pernah mendapatkan ujian? Tidak pernah merasakan kesulitan dan kesusahan? Siapa dari kita? Semua pernah. Semua pasti pernah merasakan kesulitan, kesusahan, dan sebagainya. Karena Allah tidak pernah berjanji kita tidak akan merasakan kesulitan. Tetapi yang Allah janjikan adalah setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sesuai dengan judul kajian kita, orang sakit lebih berbahagia daripada orang sehat. Bisa berbahagia, dia lebih bahagia daripada orang sehat. Kok bisa? Bagaimana bisa? Bukankah kita lihat mayoritas ya orang yang terdiagnosa penyakit yang berat, misalnya terkena kanker stadium 5, terkena penyakit ginjal stadium akhir, yang terkena penyakit waliyuzubillah HIV AIDS, yang terkena kanker, rasa nyeri, sakit, terbatas aktivitas, dan nyerinya kanker ini benar-benar nyeri. Yang terkena gagal ginjal dan sebagainya. Begitu juga dengan saudara kita yang diprediksi oleh dokter, umur Anda tersisa 1 bulan lagi, atau umur Anda tersisa 3 bulan lagi. Kalau ada dari dokter yang memprediksi, ingat Pak ya, jadi dokter itu memprediksi, bukan memvonis ya. Tidak ada dokter memvonis. Memprediksi sesuai dengan ilmu, pengalaman, dan fakta yang ada. Ya, bukan vonis ya. Saya sudah divonis mau mati sama dokter katanya. Nah, ini tidak benar ya. Diprediksi. Diprediksi umurnya tinggal berapa? Tinggal 3 bulan. Mungkin kita punya saudara, punya teman, punya orang tua yang dapat seperti ini. Diprediksi umurnya tinggal berapa bulan lagi. Atau waliyazubillah kena AIDS, kena HIV berat. Tinggal menunggu waktu lagi. Yang AIDS dan HIV sampai sekarang, HIV sampai sekarang belum ditemukan obatnya. Ingat, belum. Karena obatnya pasti ada. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Normalnya kita melihat orang-orang seperti ini tentunya sedih. Tidak jarang ada yang depresi, bahkan ada yang mau bunuh diri. Merasa hidupnya habis, hidupnya hancur, tidak berguna lagi hidup saya. Sebentar lagi mau mati, apalagi keterbatasan fisik, lemah, buat apa saya hidup, jadi sampah saja. Menyusahkan keluarga, depresi, stres, rasa nyeri yang dia hadapi lagi, nyeri psikologi, beban mental, dan sebagainya. Mayoritas kita melihat yang seperti ini sedih, depresi, dan sebagainya. Tetapi sesuai dengan judul kajian kita, orang sakit bisa lebih berbahagia daripada orang sehat. Dan kita sampaikan kabar gembira ini kepada saudara-saudara kita. Kita ambil contoh yang tadi, yang telah diprediksi oleh dokter umurnya tinggal 1 bulan lagi, 3 bulan lagi misalnya, 3 bulan lagi. Jika dia belajar agama, memahami, dekat dengan Allah dan sebagainya, dia jauh lebih berbahagia daripada orang yang sakit. Walaupun dokter memprediksi umurnya tinggal 1 bulan lagi. Apa katanya ketika orang berilmu ini, yang percaya dengan Allah, apa katanya ketika ada orang yang akan menghibur? Sabar. Saudaraku, sabar. Sabar. Dengan penyakit ini, jangan bersedih. Sebenarnya saya kasihan sama engkau. Apa jawab orang ini? Tidak perlu engkau kasihan kepadaku. Sebenarnya aku yang kasihan kepada kalian semua. Aku yang kasihan kepada kalian semua. Mengapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamati anna juludahum kuridat bil maqarid." Ya waddu, akan berangan-angan orang-orang afiah, orang-orang yang diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan di dunia, kekayaan, sehat, afiah. Di hari kiamat nanti, di hari kiamat nanti, mereka akan berangan-angan kenapa dahulunya di dunia mereka tidak mendapatkan musibah-musibah dan ujian-ujian yang berat. Bagaimana angan-angan mereka? Aduh, harusnya dulu di dunia saya mendapatkan ujian atau musibah yang seberat sakitnya kulit saya ini dikuliti hidup-hidup. Ana juludahum kuridat bil maqarid. Kenapa? Mimma yarawna min sawabi ahlil bala. Kenapa? Karena melihat di hari kiamat besarnya pahala orang-orang yang mendapatkan bala ujian di dunia. Jadi wahai saudaraku, di dunia ini engkau kasihan kepadaku. Tetapi nanti di hari kiamat engkau berangan-angan berada di posisiku. Engkau berangan-angan kena kanker. Engkau berangan-angan kena penyakit yang berat seperti aku ini. Jadi enggak usah kasihani. Jangan kasihani aku, kasihinlah diri kalian sendiri. Ini jawaban orang yang berilmu. Dia bahagia. Memangnya bagaimana besar pahalanya? Bagaimana besar pahalanya yang karena orang tersebut ketika melihat pahala orang yang dapat ujian berat di dunia, kemudian dia berangan-angan, aduh kenapa dahulu di dunia tidak dapat musibah kayak begitu? Harusnya lebih berat lagi. Harusnya saya dapat musibah di dunia seperti dikuliti hidup-hidup, kemudian saya bersabar. Seperti ini saya dapat nanti. Nanti kita, Pak, Ibu, saudaraku sekalian kaum muslimin, nanti kita di hari kiamat berangan-angan. Berangan-angan seperti orang yang sakit, aduh kenapa saya, bukan saya yang dapat. Sehingga saya bersabar dan saya dapat pahala dan menyelamatkan saya di hari kiamat dengan keadaan yang susah, mencekam, sulit, dan sebagainya. Itu angan-angan kita, Pak, yang sehat ini nanti. Jadi orang tersebut bilang, gak usah kasihan sama saya. Saya bahagia mendengar berita ini. Saya bahagia divonis dokter kena kanker. Saya bahagia. Kemudian yang kedua, saya kasihan. Kasihan kepada engkau. Engkau mengerang kesakitan. Engkau terkadang terlihat dari ekspresimu, wajahmu menahan sakit. Kasihan sama engkau. Yang nampak, Bu, yang namanya sakit kanker, ini nyerinya sangat. Nyeri kanker itu benar-benar nyeri. Tidak jarang penderita kanker itu kita berikan obat golongan narkotika. Kita berikan obat karena itu yang nyerinya benar apa anti nyeri tingkat tinggi. Kalau anti nyeri biasa NSAID, ibuprofen dan sebagainya, ketorolak tidak mempan bagi orang yang kanker. Karena nyerinya benar-benar nyeri. Bisa dibayangkan, Pak? Ada organ di dalam tubuh membesar, kemudian menekan organ-organ yang lain, saraf ditekan, pembuluh darah ditekan, menekan yang lain. Bisa dibayangkan nyerinya, Pak? Luar biasa. Sekarang begini, Pak, coba coba kalau ingin rasakan penderita nyerinya yang dirasakan penderita kanker, coba sekarang ini punya lengan ya, lengan ini coba digenggam kenceng-kenceng agak lama. Gimana rasanya, Pak? 5 menit, 10 menit? Nah, sudah kebal rasanya. Apa? Kebal-kebal ya. Kebas-kebas, nyeri, kesemutan, sakit. Ah, ini baru 5 menit, Pak, 10 menit. Perintah kanker seumur hidup nempel terus. Jika tidak dioperasi. Jadi, penderita kanker ini nyerinya benar-benar nyeri. Saudaraku, saya kasihan. Kasihan lihat engkau menahan nyeri, menahan sakit dan sebagainya. Apa jawab orang ini? Oh, jangan. Saya lebih bahagia sekarang. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi jasadihi wa malihi wa waladihi hatta yaqallah wa ma alaihil khathiah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepadaku. Yang namanya mukmin dan mukminah pasti akan mendapatkan ujian terus. Pada jasadnya, pada hartanya, pada anak-anaknya, sampai dia bertemu dengan Allah tanpa dosa sama sekali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan Semua musibah, semua rasa nyeri adalah penghapus dosa. Ma yusibul mu'minu min masobin wala nasobin wala hammin wala adhan wala gomin hatta syaukatu isyakuha illa kafarallahu biha an khotoyah. Kama kala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, tidaklah sesuatu menimpa seorang muslim berupa rasa capek, penyakit, kesedihan, gangguan, rasa depresi, sampai-sampai duri yang menusuk kakinya, duri kecil yang menusuk kakinya, kecuali Allah hapuskan dosanya. Hatta yaqullah wa ma'ilil hoti'ah. Sampai bertemu kepada Allah, tidak ada dosa sama sekali. Jadi saudaraku, memang hari ini aku terus menanggung rasa sakit. Tapi aku sangat berharap kepada Allah, setiap rasa sakit, setiap sakit yang aku rasakan, berguguran dosaku. Dan aku sangat berharap rasa sakit terakhir yang aku rasakan yang mengantarkan kepada kematianku, maka itulah dosa terakhir yang berguguran, sehingga aku bertemu kepada Allah wa ma alaihil khotiah, tidak ada dosa sama sekali. Aku sangat berharap kepada Allah, rangan terakhir, nyeri terakhir yang aku rasakan, itulah dosa terakhir juga yang bergugur terakhir, sehingga aku bertemu kepada Allah tidak ada dosa sama sekali. Kenapa engkau kasihan kepadaku? Kasihinilah dirimu. Aku sangat berbahagia dengan berita ini. Saudaranya pun menghibur lagi, tapi saya kasihan lihat engkau. Umurmu tinggal sebulan lagi. Usiamu tinggal tersisa sebulan lagi. Harapanmu telah pupus. Cita-citamu telah lenyap. Masa depanmu tidak jelas. Saya sangat kasihan kepada engkau, saudaraku. Apa jawab orang ini? Apa jawabnya? Tidak perlu kasihan. Sebenarnya saya lebih kasihan kepada kalian. Mengapa demikian? Karena tidaklah aku mendengarkan berita yang paling bahagia, yaitu berita menginformasikan umurku tinggal sebulan lagi. Ini berita bahagia bagiku. Mengapa? Karena ini berarti kematianku telah jelas. Dengan jelasnya kematianku, kapan kematianku telah jelas waktunya, maka aku persiapkan segalanya untuk kematian. Aku akan beramal baik, memperbaiki akhlakku. Aku persiapkan semuanya dalam waktu sebulan ini untuk menghadapi kematian. Hartaku jangan tahan. Hartaku jangan ditahan. Segera infakkan hartaku. Aku tidak ingin menumpuk-numpuk harta. Ini hartaku aku berikan ke masjid menjadi amal jariah. Ini hartaku aku beri ke panti asuhan. Aku biayai penuntut ilmu. Karena hartaku ini tidak aku bawa ke liang kubur. Aku persiapkan segalanya untuk kematian. Ini berita paling baik. Karena kematianku jelas, aku persiapkan untuk kematianku. Kemudian untuk perpisahan yang indah, aku siapkan untuk perpisahan yang indah dengan dunia ini. Aku ingin berpisah dengan perpisahan yang indah. Tolong sampaikan salamku kepada seluruh manusia, bahwasanya aku meminta maaf kepada mereka. Aku ingin dihalalkan semua kesalahanku. Tolong sampaikan seluruh manusia, aku sampaikan surat, aku sampaikan broadcast, aku umumkan. Aku umumkan pada seluruh manusia, jika aku punya salah, tolong dimaafkan. Jika tidak ridho, datang kepadaku kisos. Jika aku punya utang, punya ini, segera datang, tagih. Aku ingin perpisahan yang indah dengan dunia. Aku tidak ingin membawa kesalahan dalam kematianku, siapapun itu. kemudian sampaikan kepada manusia, dalam waktu sebulan ini, sisa umurku, sampaikan kepada seluruh manusia, kerabat, keluarga, teman, semua yang pernah menzolimiku, aku maafkan. Mereka tidak perlu meminta maaf. Mereka tidak perlu datang minta dihalalkan. Semua manusia, semua makhluk di muka bumi ini yang pernah menzolimiku, aku maafkan. Karena aku tidak ingin membawa kematian, membawa rohku dengan rasa hasad, dengan rasa balas dendam. Aku ingin perpisahan yang indah dengan dunia. Ketahuilah saudaraku, informasi, khabar, berita umurku tersisa sebulan lagi adalah berita terindah yang aku dengar. Aku sangat berbahagia. Aku persiapkan segalanya untuk kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang selamanya, kehidupan yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Atas tabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kalian hendak mengganti kehidupan yang sangat rendah ini dengan kehidupan yang jauh lebih baik? Wahai saudaraku, ketahuilah, engkau layak, lebih layak mengasihani dirimu sendiri. Jangan kasihan kepadaku, kasihinilah dirimu. Dirimu belum jelas kapan maut itu menjemput. Bisa jadi dia tiba-tiba, bisa jadi dia menjemput ketika engkau sedang melakukan maksiat. Bisa jadi engkau meninggal di atas maksiat. Bisa jadi ketika engkau sedang futur, maut menjemput. Bisa jadi ketika engkau lemah beragama, malaikat maut datang menghampiri. Siapa yang harus dikasihani, saudaraku? Jangan pernah engkau mengasihani diriku. Jangan menyangka aku sedih. Aku sekarang sedang berbahagia. Jangan pernah menaruh belas kasih kepadaku. Sesungguhnya dirimu lebih layak untuk dikasihani. Belum jelas. Inilah gambarannya, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Gambaran orang yang sakit lebih berbahagia daripada orang yang sehat. Dia lebih bahagia. Vonis kematian, prediksi kematian, kabar gembira terbaik bagi dia. Dia berbahagia. Berita ini kita sampaikan kepada teman kita, kepada saudara, kepada keluarga yang mungkin memiliki permasalahan yang sama. Kemudian bagaimana keutamaan-keutamaan yang lain, ya? Kabar gembira bagi orang yang sakit. Masih banyak kabar gembiranya. Kabar gembiranya adalah rasa sakit, musibah, ujian merupakan tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan memberikan ujian. Allah akan memberikan ujian. Jika Allah cinta terhadap suatu kaum, sehingga ujian ini adalah tanda cinta dari Allah. Faman radiya falahu ridha, faman sakhita falahu sakhut. Barang siapa yang dia ridho dengan keputusan Allah, Allah ridho. Barang siapa yang dia benci, tidak terima, falahu sakhut. Bagi dia adalah kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hiburan. Hiburan dari Allah lagi, sehingga musibah, ujian, penyakit ini merupakan tanda cinta Allah. Kenapa? Untuk meningkatkan derajat kita. Meningkatkan derajat. Kan tidak mungkin anak SMA ujiannya SD, anak kuliah ujiannya SMP. Tidak mungkin. Pasti ujiannya lebih sulit. Lebih sulit. Jadi ini tanda cinta dari Allah. Dan pertanyaan, sering kita dapat pertanyaan, ya. Sering terbesit dalam hati, kenapa sih saya dapat ini? Kenapa saya dapat musibah ini? Kenapa saya dapat penyakit ini? Apa jawabannya? Jawabannya, karena engkau mampu menghadapinya. Kalau yang lain belum tentu. Kenapa engkau kena penyakit ini? Jawabannya, karena engkau mampu menanggung dan mampu bersabar. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jawabannya sangat mudah. Karena engkau mampu, Allah kasih. Ujian tanda cinta dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang ini semakin tinggi ujiannya, semakin tinggi kedudukannya. Apa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi makhluk paling mulia di muka bumi ini, di alam semesta ini? Apa yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi manusia yang paling mulia di alam semesta ini? Jawabannya apa? Jawabannya karena beliau yang paling berat ujiannya. Paling berat ujiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau pernah ditanya, "Ya Rasulullah, mahum asyaddul wala'a? Mahum asyaddul bala'?" Wahai Rasulullah, siapakah yang paling berat ujiannya? Apa jawaban para nabi? Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nahnu al-anbiya." Kami para nabi paling berat ujiannya. "Summal amsal, summal amsal." Dan orang sejenis kami dan orang sejenis kami. Semisal kami dan semisal kami, yaitu para ulama, orang-orang soleh, dan orang-orang yang Allah naikkan derajatnya. Disesuaikan dengan ujiannya. Dari Rasulullah SAW, beliau menjadi orang yang paling mulia karena beliau yang paling berat ujiannya. Sekarang tidak usah kita bandingkan dengan ujian yang lain. Kita bandingkan sesama ujian para nabi. Beliau paling sabar. Paling besar ujiannya dan paling sabar. Kita bandingkan dengan para nabi. Bukan artinya nabi yang lain ujiannya ringan ya, bukan. Tetapi lihat bagaimana beliau dengan nabi yang lain. Lihat ketika Nabi Sulaiman meminta doa, "Rabbi habli mulkan." Ya Allah, berikanlah aku kerajaan Allah yang bagi Adam tidak ada yang bisa orang lain yang seperti aku ini. Nabi Sulaiman minta kerajaan yang tidak ada orang setelahku yang kerajaannya seperti ini. Apa kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditawarkan nabian mulkan atau nabian abdan? Beliau pernah ditawarkan, "Wahai Muhammad, engkau menjadi nabi raja atau nabi hamba?" Beliau pun, "Bal nabiyan abdan." Saya memilih menjadi nabi dan hamba saja. Jadi orang biasa yang hidupnya miskin, berat, dan sebagainya. Miskin beliau. Kita bandingkan dengan Nuh. Nabi Nuh berdakwah berapa lama? 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah siang malam. "Inni da'utu qaumi laila wa nahara." Saya dakwah kaum saya ini siang dan malam. Tidak ada yang bisa menjawab dari dakwahku ini. Ketika sudah sampai tahap seperti ini, akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, "Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin adayyara. Innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar." Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, sudah saya dakwahkan kaumku ini. La tazar alal ard, jangan biarkan di muka bumi ini minal kafirina, orang-orang kafir dayyaro berkeliaran, habiskan semuanya." Apa doa Nabi Nuh? Habiskan orang kafir, dikirimlah banjir besar, habis seluruh orang kafir di muka bumi ini. Tapi lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat beliau sedang berdakwah ke Taif. Di saat itu disebut dengan Amu Hazan, tahun kesedihan. Pamannya yang melindungi dia, Abu Thalib, meninggal. Istri tercinta, terkasih, membela jiwa raga, zohir batin, istrinya Khadijah meninggal di tahun yang sama. Sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun pergi berdakwah ke Taif. Apa yang terjadi di Taif? Beliau diusir. Diusir oleh penduduk Taif, ya, dikejar. sehingga kaki-kakinya berdarah. Dikejar, diusir. Bahkan ada riwayat yang ini perlu dicek ya. Ada yang riwayat mengatakan beliau diusir oleh wanita dan anak-anak. Dilempar. Kejar terus. Dilempar. Jadi beliau bukan diusir dengan kesatria, dikejar sama kesatria, memakai kuda, memakai alat perang. Bukan itu dikejar. Diusir oleh anak-anak dan wanita untuk menghinakan beliau. Kaki berdarah dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, sudah di tahun kesedihan, berdakwah ke Taif, ditolak, bahkan ditolak seperti itu. Di Mekah sudah tidak ada pelindung lagi. Dalam keadaan tersebut, sangat sedih beliau. Tiba-tiba Malaikat Jibril datang menyampaikan, wahai Muhammad, ada salam dari penjaga gunung Ahsyabain. Dua gunung saat itu. Apa katanya? Kalau sekiranya engkau mau, penjaga gunung Ahsyabain, malaikat akan mengangkat gunung tersebut ditimpakan kepada penduduk Taif. Tapi apa yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum qaumun yajhalun. Sesungguhnya mereka kaum yang belum paham, belum tahu. Aku berdoa kepada Allah semoga akan keluar dari tulang sulbi mereka orang-orang mayyabudullah, yang dia menyembah kepada Allah saja, tidak menyekutukan dan membela agama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi yang lain, beliau kalau demam dua kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau demam dua kali. Dua kali lipat. Beliau mengatakan ya, pernah sahabat beliau sedang sakit. Beliau, seorang sahabat, menaruh tangan di atas selimut. Kemudian ditarik tangannya. Kenapa panas sekali wahai Rasulullah? Kenapa panas? Beliau mengatakan, sesungguhnya saya ini demam dua kalinya manusia. Kalau kita demam 39 derajat atau 40 derajat, itu demam. Pengertian demam di atas 38,5 derajat Celcius. Dikali dua kali lipat, sekitar 79 atau 80. 80 derajat, hampir air matang, itu demamnya beliau. Dan banyak kalau kita sebutkan ujian-ujian beliau sangat berat. Berat ujian beliau. Kenapa? Sehingga jawabannya, kenapa beliau menjadi orang yang paling mulia di muka bumi, di alam semesta ini? Apa jawabannya? Karena paling berat ujiannya. Karena yang paling berat ujiannya. Banyak, kalau kita ceritakan ujian-ujian beliau lain, banyak sekali. Ini hiburan. Hiburan bagi orang-orang yang sakit, mendapatkan musibah, dan sebagainya. Demikian juga ya. Satu lagi saya ceritakan ya, ujian beratnya beliau, biar kita semangat ya. Biar kita merasakan belum ada apa-apanya ternyata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau punya anak. Punya 6 orang anak dari Khadijah. 2 laki-laki, 4 perempuan. Semua anak laki-lakinya meninggal di zaman sebelum jahiliyah, pada jahiliyah. Sebelum beliau menjadi nabi. Siapa yang tidak sedih kalau anaknya meninggal? Yang meninggal laki-laki lagi. Sedih tidak? Sedih. Kemudian menyusul anak-anaknya meninggal lebih dulu daripada beliau. Menyusul beliau lebih duluan meninggal, beberapa anaknya meninggal. Dan yang membuat beliau sedih adalah meninggal anak beliau yang bernama Ibrahim. Anak beliau ya, setelahnya beliau punya anak lagi di Madinah, namanya Ibrahim, lahir dari Maria Al-Qibtiyah. Ibrahim lahir anak kecil laki-laki. Setelah lama tidak punya anak laki-laki, diberikan anak laki-laki. Akan tetapi lihat bagaimana cara Allah menguji beliau di puncak-puncaknya. Ibrahim Allah biarkan hidup sampai umur, sebagian ulama mengatakan 2 tahun ke bawah. Ada yang bilang 19 bulan, 17 bulan, 20 bulan. Jadi Allah sengaja atur agar ini menjadi ujian yang paling berat. Beliau, pertama beliau sudah lama ingin punya anak laki-laki. Apalagi di zaman dahulu, zaman Arab, laki-laki kebanggaan. Kemudian Allah tidak wafatkan langsung Ibrahim ini. Tidak diwafatkan. Tidak langsung satu bulan, dua bulan langsung Allah wafatkan. Tidak langsung satu bulan, dua bulan. Kenapa Allah wafatkan umurnya 19 bulan, 17 bulan, sekitar itu ya. Kenapa? Karena umur-umur segitu adalah umur-umur katanya orang sedang lucu-lucunya anak. Sedang lucu-lucunya. Umur segitu sedang lucu-lucunya. Sudah mulai bisa berlari, tapi larinya lari-lari yang goyang-goyang gitu ya, imut. Ya pengen-pengen kita segera gendong, pengen segera kita cium. Mulai bisa ngomong, ngomongnya pun masih bikin imut ya. Ngomongnya masih bikin kangen ya, ayah, abi, abi, ma, ma gitu. Ngomongnya salah tapi imut gitu ya. Bikin kita kangen. Nah, di luar kota baru pisah sehari dua hari langsung kangen. Kebayang manggil abi, abi dan sebagainya. Jalannya masih goyang-goyang ya. Masih imut gerakannya. Diambil umur sekian, kenapa? Karena ini puncak ujian. Artinya apa? Selama 2 tahun tersebut sudah ada kenangan-kenangan banyak dengan Ibrahim ini. Banyak enggak kenangannya kira-kira? Sudah banyak kenangannya sama Ibrahim. Kenangannya sudah bisa panggil ayah, sudah bisa panggil abi, gendong apa, sudah bikin kangen. Allah tidak ambil baru 1 bulan, 2 bulan. Kalau 1 bulan, 2 bulan belum ada kenangan. Anak tersebut masih diam, kaku, makan minum Belum ada kenangan yang banyak. Masih kaku belum. Tapi sudah 2 bulan, sudah 2 tahun, udah banyak kenangan. Itu yang diambil sama Allah. Tidak juga diambil ketika 4 tahun, 5 tahun ya. 4 tahun, 5 tahun itu anak sudah mulai bisa ngomong, sudah mulai bisa marahin bapaknya. Sudah bisa ngomelin bapaknya, iya tidak? 4 tahun, 5 tahun. Tapi kalau umur yang itu benar-benar imun, anak umur sedang lucu-lucunya diambil, lihat. Itu ujiannya Nabi, lihat. Ujiannya beliau, kita belum ada apa-apanya. Nah, sehingga ini menjadi hiburan bagi kita. Dan hiburan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang putus asa, sedang depresi. Kemudian hiburan yang lainnya juga. Allah SWT, Nabi SAW bersabda, "Iza aradallahu bi'abdihil khaira ajralahul uqubata fid dunya." Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, ajjalalahu al-uqubah. Allah segerakan hukumannya di dunia. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, itu berarti tanda cinta Allah, Allah segerakan hukumannya di dunia supaya di akhirat tidak dihukum lagi. Dan hukuman di akhirat jauh, jauh lebih sulit. Jauh lebih berat. Dan semua yang kita rasakan ini tadi berupa nasobin wala nasobin wala wasobin wala hamin wala azan wala gomin dan seterusnya tadi, itu semuanya menghapuskan dosa kita. Kenapa ditimpakan kepada kita? Karena Allah menginginkan kebaikan. Allah inginkan kebaikan kepada kita disegerakan daripada di akhirat nanti. Dan rumusnya begini, Bapak.

manusia berdosa, bermaksiat, ya, dosa tersebut naik. Ya, dosa tersebut, ya, dosa tersebut akan menyebabkan bala turun. Jadi kita punya dosa, ya, punya dosa, dosa, dosa, dosa, dosa. Dosa ini menyebabkan bala turun. Allah turunkan dalam bentuk kasih sayang pada kita, baik itu rasa susah, rasa berat, rasa stres, rasa depresi, rasa sakit. Allah turunkan itu semua karena dosa kita. Itu semuanya karena dosa kita turunnya. Turun. Allah turunkan supaya apa? Supaya bersih dosa kita. Diturunkan oleh Allah, turun, turun, turun, turun, turun, bersih, turun, turun, turun. Nah, bagaimana kalau orang dosanya banyak enggak turun-turun? Ya siap-siap. Kan gitu. Turun, turun, turun dosanya turun. Nah, oleh karena itu kita diperintahkan banyak-banyak istighfar. Karena istighfar kita yang naik ke langit akan mencegah bala turun ke bumi. Banyak-banyak istighfar. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfar yang banyak kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dan istighfar ini memudah membuat hidup kita mudah. Istighfar membuat hidup kita mudah. Dalam ayat tafsir ayat ini Al-Qurtubi membawakan tafsir, dia membawa riwayat dari seseorang, membawa riwayat tentang Hasan Al-Basri. Ada beberapa orang datang ke Hasan Al-Basri, mufti saat itu, ulama. Dia tanya, wahai Hasan Al-Basri, sudah lama sekali Allah tidak memberikan anak kepadaku. Apa jawaban Hasan Al-Basri? Pulang sana, perbanyak istighfar. Ada orang mengadu lagi, Hasan Al-Basri, bagaimana ini kita kekeringan dan sebagainya. Pulang sana, baca istighfar. Ada lagi, ini saya sulit dan sebagainya, begini, pulang, perbanyak istighfar. Itu pesannya Hasan Al-Basri. Dan apa sulitnya istighfar? Saat menunggu, mengantri, naik motor, naik mobil, sedang di macet, ya, sedang dalam keadaan macet dan sebagainya, istighfar. Kalau kita paham istighfar, kita paham esensinya, kita akan perbanyak istighfar di mana-mana, mudah. Cuma lidah goyang sedikit, dengan niat yang bagus. Lagi macet, ya Allah, macet ini. Karena Jakarta ini cuma dua kemungkinan kan ya. Kalau enggak macet, macet banget. Nah, ini sedang macet. Sedang macet, ya Allah macet. Daripada ya apa namanya marah sana marah sini, oh ini gara-gara ini macet begini begini. Ya. Lumayan kita berpikir dalam hati ya, istighfar sebentar ah lumayan nyicil bala yang turun. Lumayan ya. Istighfar, istighfar, istighfar. Ini bala siap-siap turun ini karena dosa kita. Ah lumayanlah nyicil bala turun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, lumayan. Ini kalau kita paham, sehingga ketika kita paham seperti ini di mana-mana istighfar. Perjalanan dari sana ke sini istighfar sementara, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, lumayan. Supaya tidak banyak bala yang turun kena dosa kita yang naik terus. Allah inginkan kebaikan pada dia. Di dunia ini hiburan. Kemudian juga dalam pelajaran tauhid kita, jangan sekali-kali ketika ada ujian, musibah, kemudian kita protes. Kita protes. Protes dengan takdir Allah. Jangan protes dengan takdir Allah. Bentuk protes itu macam-macam. Mulai dari anggota badan. Banting sana, banting sini. Protes dengan kakinya. Apa yang dilihat di depan ditendang. Bentuk protes juga bisa dengan mulutnya. Mulai dari yang tinggi sampai yang rendah. Yang paling tinggi teriak-teriak. Nihayah. Protes sana, protes sini. Curhat sana, curhat sini. Bocor. Ember bocor. Menunjukkan tidak terima dengan terima. Kenapa begini? Kenapa sih begini? Kenapa mau bocor sana? Sampai dengan tingkat protes yang paling rendah. Mungkin hanya ngomong sedikit dalam, mungkin keluar sedikit. Kok gini sih? Hanya begitu. Ini paling rendah mungkin ya. Dari apa? Dari protes mulut. Aduh, kok gini ya? Ya. Nah. Itu protes takdir Allah. Sampai dengan hatinya yang protes tidak terima. Tapi kebanyakan manusia tidak bisa nahan lidah, tidak bisa tahan anggota badan, protes. Protes dengan takdir Allah.

protes dengan takdir Allah. Jangan sekali-kali, ini perlu pelajaran ya, kita sama-sama ya, sama-sama kita belajar. Apapun yang terjadi pada kita, jangan protes sedikit pun. Ini perlu belajar memang, perlu belajar pelan-pelan sesuai dengan tingkatan keimanan. Tidak mudah nih, saya pun tidak mudah mempraktekannya. Kita sama-sama, apapun yang terjadi pada kita, takdir Allah, jangan protes sama sekali. Baik dengan lisan kita sedikit pun. Aduh, kok gini? Nah, jangan sampai. Kita usahakan apapun yang terjadi keluar dari lisan kita, alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Subhanallah, alhamdulillah. Kita kebiasakan keluar dari lisan kita begitu. Jangan sampai protes dengan takdir Allah apapun yang terjadi. Baik itu musibah besar, musibah kecil, sekedar macet di jalan, sekedar naik motor bannya bocor dan sebagainya, atau sampai datang ke masjid sendal tertukar atau sendal hilang dan sebagainya. Artinya jangan sampai menunjukkan kita tidak senang. Ya, dengan gerakan-gerakan yang tidak perlu yang menunjukkan tidak senang, ah, banting sana banting sini, ya, hilang lagi dan sebagainya. Ya astagfirullah, hilang lagi, mudah-mudahan yang maling sendal saya bermanfaat ya. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa seperti itu ya. Ya, mungkin dengan malingnya lebih bermanfaat ya. Asal jangan digunakan untuk maling lagi. Nah, kita seperti itu. Kenapa? Karena protes dengan takdir Allah ini bentuk kita su'uzon kepada Allah. Bentuk su'uzon. Bentuk protes, baik protes besar, protes kecil, bentuk su'uzon kepada Allah. Padahal Allah sudah berfirman dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda zanni abdi bihi. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi kalau kita protes dengan takdir Allah, baik dengan protes besar maupun kecil, ini kita husnuzon atau su'uzon? Kita su'uzon bentuk protes tersebut. Oleh karena itu lanjutan di hadis yang tadi, faman radiya falahu ridha, faman sakhita falahu sukhut. Barang siapa yang ridha, Allah ridha. Barang siapa yang murka, tidak terima, kenapa harus begini? Kenapa terjadi pada saya? Apa yang begini? Falahu sukhut. Murka Allah sama dia. Depresi yang perlama, cemas yang lama, akhirnya menjadi gila dan sebagainya. Tidak terima takdir Allah. Kita belajar sekarang apapun yang terjadi, jangan kita tunjukkan protes takdir Allah. Ini nanti su'uzon kepada Allah. Bahaya. Apalagi saudara kita yang sedang sakit, jangan sampai. Kita kasih tahu, jangan husnuzon, jangan bersu'uzon pada Allah. Husnuzon. Ini semua buat baik buat engkau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi zon. Janganlah salah seorang kalian meninggal kecuali dia berhusnuzon kepada Allah. Dia meninggal husnuzon. Jadi ilmu penting, Pak. Ini ilmu penting, Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin, ilmu penting. Ketika kita sedang sakit, sedang saat-saat yang sulit, saat-saat yang mengantarkan kepada kematian kita, kita lebih banyak rojak kepada Allah. Lebih banyak berharap. Kita katakan kepada saudara kita yang sedang sakit, yang kena kanker, divonis berapa bulan lagi, kita katakan banyak-banyak husnuzon kepada Allah. Banyak-banyak berprasangka baik kepada Allah. Jangan engkau anggap ini sebagai kutukan, sebagai bala yang mengancam. Banyak-banyak engkau husnuzon. Sekarang bagaimana cara husnuzon kepada Allah? Bagaimana caranya? Caranya husnuzon kepada Allah ya, saat engkau seperti ini, sebentar lagi mau meninggal, penyakit berat, cara husnuzon kepada Allah adalah mengingat-ingat amal ibadah yang dulu engkau lakukan, kemudian berharaplah kepada Allah. Ingat dahulu apa saja amal-amal kebaikan yang engkau lakukan, kemudian berharap kepada Allah. Terlebih amal tersebut adalah amal yang disembunyikan,
tidak ada yang tahu kecuali saya dan Allah. Makanya Pak, Ibu sekalian, para kaum muslimin, kita harus punya amal yang kita sembunyikan. Hanya kita dan Allah yang tahu. Apa fungsinya? Fungsinya nanti menjelang meninggal kita, di usia tua kita, di penyakit yang mengantarkan kepada kematian, itu jadi hujah kita sama Allah. Ya Allah, saya pernah beramal kebaikan, saya hanya berharap kepadamu saja. Tidak ada yang tahu kecuali saya dan engkau. Saya sangat berharap amal ini baik, mendapat balasan pada engkau, mendapatkan berkah. Ini di sisa-sisa umur saya, di pengantar kematian saya berharap ya Allah, saya berhusnuzon kepadamu. Itu yang benar. Ini ilmu penting. Jangan ketika mau mati, mau meninggal, penyakit yang mengantarkan kepada kematiannya, dia ingatnya yang enggak, ingatnya siksa neraka, ingatnya ini, ingatnya dosa, ini tidak benar. Tidak benar. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi zan. Kecuali dia husnuzan kepada Allah. Jangan sampai kita meninggal kemudian kita suuzon kepada Allah. Makanya Pak Ibu sekalian, kita usahakan punya amalan yang hanya kita dan Allah yang tahu. Saat-saat sulit, saat-saat kejepit, saat-saat ini kita ingat. Sedang naik pesawat, pesawat goncang hebat. Nah, ingat amal kita langsung, ya Allah, saya punya amalan dulu. Hanya Allah yang tahu. Sekiranya saya mati, saya sangat husnuzon pada engkau. Begitu. Ya. Ada apa, gempa, bumi, semua. Ingat, ini husnuzon pada Allah. Ilmu penting, Pak. Dan ilmu ini ada di pelajaran Tauhid. Oleh karena itu, para ulama menjelaskan, ketika manusia mendapatkan musibah, ada 4 tingkatan. Syaikh menjelaskan, li'annan nasa inda hululil musibah lahu arba'atu halatin. Manusia ketika mendapatkan musibah ada 4 keadaan. Yang pertama, marah. Yang kedua, bersabar. Tingkatan yang ketiga, ridho. Tingkatan yang keempat, bersyukur. Ini 4 tingkatan manusia ketika mendapatkan musibah. 4 tingkatan dapat musibah. Yang pertama, marah. Ini yang bahaya. Ketika Allah turunkan musibah, marah dia. Tidak terima. Kenapa harus saya? Marah. Dan ini falahu suhud. Allah juga marah sama dia. Sehingga harusnya tadi adalah ujian, berubah menjadi bala yang menghancurkan dia. Yang kedua, bersabar. Dia bersabar, dapat musibah bersabar. Yang ketiga, ridho. Tingkatan ketiga, ridho. Nah sekarang apa bedanya sabar sama ridho? Apa bedanya? Bedanya adalah kalau sabar, dia mampu menahan lisan dan jawarih, lisan dan anggota badan, untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Protes tadi. Ini namanya sabar. Tetapi hatinya masih berat. Hatinya masih aduh. Ya. Tetapi dia mampu menahan lisan, anggota badan untuk tidak menunjukkan protes. Ini namanya sabar. Tingkatan ketiga ini ridho. Ridho biasa aja. Hatinya sudah ketika dapat musibah biasa. Makanya tingkat yang ketiga ridho. Nah tingkatan keempat, semoga kita bisa semuanya. Ini karena ini teorinya gampang, praktek susah. Tingkatan keempat ketika dapat musibah, ya, yaitu bersyukur. Dapat musibah bersyukur. Sehingga seperti tadi judul kajian kita, orang sakit lebih bahagia daripada orang yang sehat. Dia malah bersyukur, malah bahagia. Sebagaimana yang kita jelaskan di awal tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, coba sekarang kita renungkan ya. Kita renungkan. Kita dapat musibah. Dapat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi yang namanya musibah bukan hanya kelihatan doang, patah tangan, tabrakan, miskin, bangkrut, bukan itu saja. Yang namanya musibah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita.
Kita pengennya begini, takdir Allah lain, Allah begini. Itu musibah namanya. Kita pengen banget begini, tetapi Allah beda. Nah, ketika tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, kadang-kadang kita protes, marah. Sekarang coba kita renungkan selama ini, ya, kita marah itu, pertama kita marah ya, tidak terima. Sekarang kita marah tidak terima, apakah kita hanya kita marah dan tidak terima, apakah karena kita, apakah marah tersebut membuat solusinya selesai gitu loh? Apakah demikian? Apakah dengan kita marah tersebut perkaranya selesai? Masalahnya selesai? Menjadi solusi? Tidak kan? Banting pintu selesai enggak masalahnya? Enggak selesai. Teriak-teriak masalah selesai tidak? Enggak selesai. Apakah demikian? Tidak kan? Jadi setelah kita pikir-pikir, banyak di antara kita yang melakukan ini itu ya, sebagai respon marah terhadap ujian dan musibah, ternyata itu semua buang-buang energi. Bahkan buang-buang harta, banting HP, banting TV, banting meja, rusak. Terkadang ini sia-sia. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah masalah tersebut selesai? Tidak kan? Masalahnya tetap, ujiannya tetap, kejadiannya sudah terjadi, tetapi kita buang-buang waktu dengan hal yang tidak perlu, buang tenaga, buang pikiran, dan tidak menyelesaikan masalah tersebut. Jadi buat apa ya? Selama ini kita marah ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu musibah. Kemudian sebagaimana tadi ya, hiburan. Hiburan bagi orang yang sakit. Orang yang sakit, meskipun dia sakit ya, meskipun sakit, tetapi pahalanya tetap mengalir. Ini hiburan bagi orang yang sakit. Iza maridul abdu aw safara kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Iza maridul abdu aw safara, apabila seorang hamba itu sakit atau safara, pergi safar, kutiba lahu, dituliskan baginya mislu ma kana ya'malu muqiman sahihan, ditulis tetap pahalanya sebagaimana dulu dia ketika sedang mukim atau sedang sahih, sedang sehat. Artinya apa? Kalau ada orang sakit, dia biasa sholat duha, biasa sholat malam, biasa berinfak, biasa melakukan ibadah ini, itu kebiasaan yang dia lakukan ketika sehat dan mukim, tidak safar. Kemudian tiba-tiba sakit sehingga tidak bisa lagi sholat duha, atau safar tidak bisa lagi, tidak sempat sholat duha, maka kutibalahu mislu, tetap ditulis pahalanya sebagaimana yang biasa dilakukan ketika safar dan sehat, ketika mukim dan sehat. Ini kabar gembira bagi orang yang sakit. Dan beberapa ulama menjelaskan maksudnya di sini adalah ada dua syaratnya. Yang pertama dia lakukan ibadah tersebut rutin. Dia rutin melakukan ibadah tersebut. Kemudian yang kedua, dia berkeinginan. Dalam hatinya punya keinginan, aduh seandainya sakit sudah sholat duha saya ini. Nah, dua syarat ini sehingga bagi orang sakit yang biasa
beribadah dan sebagainya, ini ditulis sebagaimana pahalanya ngalir terus sebagaimana dia ketika sedang sehat. Kemudian hiburan lagi bagi orang yang dapat ujian, sabar, penyakit, berat dan sebagainya. Pahalanya. Bagaimana pahalanya? Ya, tadi kita sudah sampaikan orang-orang yang sehat seperti kita ini, Pak, Bu. Kita kan sehat ya insya Allah ya. Sehat apa dan sebagainya. Di dunia ini sehat. Tapi di hari kiamat kita punya angan-angan nanti, Pak. Kenapa dulu di dunia enggak sakit aja? Sakit berat dan sebagainya tadi sudah kita jelaskannya. Kenapa? Mimma yarawna min thawabi ahlil bala. Karena melihat besarnya pahala orang yang dapat ujian musibah kemudian dia bersabar. Sekarang bagaimana sih besar pahalanya orang yang bersabar? Ada yang tahu, Pak? Bagaimana besarnya pahala orang yang bersabar? Bagaimana besarnya? Besarnya adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan membalas, memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersabar berapa? Tidak terbatas. Ini pahala orang-orang yang bersabar. Pahalanya berapa? Tidak disebutkan, tidak terbatas. Oleh karena itu bisa jadi kita yang sehat-sehat di dunia ini, hari kiamat, hari yang sangat sulit, hari yang sangat berat, yauma yafirul mar'u min ahi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana lari seseorang dari saudaranya, lari dari bapaknya, lari dari ibunya, lari dari anaknya, lari dari keluarganya. Setiap orang urusan yang berat. Ini harusnya ketemu kan senang kan, ketemu sama anak istri setelah terpisah di alam kubur lama. Ini ketemu lari. Kenapa? Karena beratnya urusan saat itu. Lari. Kenapa orang saat itu mikirnya nafsi-nafsi? Kenapa? Kalau ketemu sama istrinya, dia harus lari. Kenapa? Nanti istrinya nuntut, abang ini gak pernah ngajar di dunia. Bukan imam yang baik abang, saya tuntut begini. Ah, daripada dituntut, saya lari aja deh. Itu penjelasan hadis ini. Tidak ada saat itu abang, kakak, istri, suami mikirin diri sendiri karena beratnya urusan. Ini penjelasan ayat ini. Lari semuanya, lari dari anaknya. Ketemu anaknya bukannya, oh, anakku gimana kabar, lari. Kenapa? Begitu ketemu anaknya mikirin diri sendiri, bapak tidak pernah ngajar saya di dunia, bapak tidak pernah pendidikan, tidak pernah ajar Al-Fatihah, cuekin saya, kenapa bapak gitu. Daripada begitu mending lari kan. Berat, urusan-urusan di akhirat berat. Mikirin diri sendiri. Di akhirat nanti padang mahsyar telanjang dan tidak bersunat. Tidak beralas kaki. Dikumpulkan di hari kiamat, urusannya berat, urusannya susah ya, matahari sejengkal, kemudian ada yang tenggelam keringat, ada yang begini, urusan berat. Urusan berat di hari kiamat. Ya. Mikirkan diri sendiri, nafsi-nafsi. Bagaimana saat itu pikirannya mengumpulkan harta yang banyak, mengumpulkan pahala yang banyak. Karena ini yang menjadi tujuan dia, pahala yang banyak. Ini yang menyelamatkan nanti dengan izin Allah. Bagaimana pahala yang banyak, semua mikirkan. Tidak berpakaian, tidak beralas kaki, dan tidak bersunat. Sehingga Aisyah bertanya, ya Rasulullah, nanti di hari kiamat, kita ini tidak pakai baju semuanya, apa kita tidak noleh satu sama lain? Tidak noleh. Tidak ada yang pakai baju. Apa tidak noleh nanti semuanya? Apa jawaban Rasulullah SAW? Tidak, wahai Aisyah. Urusan saat itu berat dan sulit. Tidak sempat lagi noleh sana, noleh sini. Syekh Utsaimin ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, keadaan seperti ini pernah aku lihat di dunia. Keadaan seperti ini pernah aku lihat di dunia, katanya Syekh Utsaimin. Kenapa? Ketika terjadi musibah di terowongan Mina orang haji. Kan orang haji ya. Jadi dengan canggihnya sekarang, itu
gunung-gunung ya, bukit-bukit batu di Mina itu dibolongi. Dibolongi. Supaya lebih gampang, enggak perlu muter-muter jauh. Terowongan Mina ya. Orang lewat di sana. Nah, ketika ada orang yang buat masalah ya. Atau terjadi sesuatu, orang stuck di sini. Ini kan ribuan orang kan. Dulu kan pernah tahu ya ada berita apa orang haji meninggal ya. Untungnya itu padahal jalur terbuka. Ini terowongan macet. Terowongan macet kan. Di dalam terowongan gelap, sepi apa dan sebagainya, sesek. Sempat terowongan Mina. Saat itu orang-orang lari keluar, naik gunung, naik apa semuanya untuk menghindari macetnya terowongan Mina. Kemudian aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, orang-orang itu apa namanya kain ihramnya terlepas. Karena desek-desekan terlepas. Sehingga dia lari luntang-lantung telanjang semuanya, lari sono lari sini. Sudah tidak peduli lagi. Orang-orang lari telanjang, dan saya lihat katanya Syekh Utsaimin. Orang pelari telanjang sana sini. Telanjang lepas kain ihramnya kan enggak pakai anu ya. Enggak pakai sidi ya, enggak pakai apa? Daleman. Lepas enggak peduli, lari sana lari sini sudah. Nah, aku pernah lihat di dunia katanya, apalagi di akhirat urusan berat. Nah, ketika saat itu kita butuh apa timbangan pahala nanti mau dipegang sebentar lagi, kita lihat orang yang sakit sabar dapat pahala yang banyak seolah-olah ya Allah. Nah, kita kemudian berangan-angan, aduh kenapa dahulu begitu saya ya? Dapat ujian yang berat. Kalau bisa ujiannya berat banget deh, sakitnya seperti dikuliti hidup-hidup. Kemudian saya bersabar, nah ini saya seperti orang ini nanti. Jadi demikian ya. Pahala orang yang bersabar ini tidak terbatas, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, materi yang bisa kami sampaikan. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian kalau ingin bertanya ya. Kami persilakan ya. Ya, silakan kertas ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Kita baca dulu ya. Adakah celaan bagi orang yang suka mengumbar nikmat ataupun musibah? Apakah ada celaan bagi orang yang suka mengumbar nikmat ataupun musibah? Ya, ada jawabannya. Kalau mengumbar berarti ini kan kurang bagus ya. Bahasa lainnya mengumbar apa? Pamer berarti. Pamer nikmat ini tidak boleh juga. Pamer nikmat ini tidak boleh karena ini merupakan bentuk kesombongan. Pamer ya, apalagi di zaman sekarang sarana untuk pamer itu ada ya Pak ya. Apa sarananya Pak? Ya ini sarananya internet dan sosial media. Ini sarana paling gampang untuk pamer. Tidak boleh kita mengumbar atau pamer nikmat. Adapun yang boleh adalah dalam Al-Qur'an, wa amma bi ni'matika wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Adapun nikmat yang ada pada Rabbmu maka sebut-sebutkanlah. Ada beberapa penjelasan tentang ayat ini. Yang pertama, ketika kita mendapatkan musibah, sebut-sebut nikmat Allah yang banyak. Fahadith, sebut. Ingat. Kemudian yang kedua, boleh kita tampakkan nikmat tersebut apabila ada maslahat. Ada maslahat ya. Ada maslahat. Contohnya ya, saya pernah begini, begini, begini, ternyata Allah mudahkan. Inilah janji Allah. Wa may tawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dalam ayat yang lain. Ini contoh ayat Allah. Janji Allah diceritakan nikmat tersebut. Ini maksud dari ayat ini, wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Demikian juga mengumbar musibah sama, enggak boleh mengumbar musibah. Ya, ember ke sana sini curhat. Dan setelah kita renungkan, kebanyakan manusia itu hanya penasaran saja dengan masalah kita, enggak mau bantu. Ya. Manusia kebanyakan hanya penasaran dengan masalah apa yang menimpa pada kita. Enggak mau bantu. Hanya cuma bisa bilang kasihan ya. Jadi kalau kita mengumbar masalah, kita menceritakan musibah, ceritakan kepada orang yang pertama sayang kepada kita. Bisa menenangkan. Yang kedua, kepada orang yang bisa memberikan solusi dari masalah kita. Jadi bukan diumbar kemana-mana, apalagi di apa namanya sekarang zamannya upload sosmed. Upload di sosmednya pasang status lagi galau, sedang dibelai. Ya Allah.
Jadi tidak benar ya kita mengumbar musibah, tidak boleh. Termasuk apa namanya, bisa jadi

0: mencela takdir Allah. Ya, saya sakit dan saya enggan berobat karena saya menganggap bahwa sakit yang saya alami ini adalah kafarah dan hanya Allah yang mampu menyembuhkan. Apakah ini dibenarkan dalam Islam? Sakit tapi tidak mau berobat supaya jadi kafarah. Ini kembali ke hukum berobat berarti. Beberapa ulama menjelaskan hukum berobat. Ada yang mengatakan hukum berobat itu boleh. Ada yang mengatakan disunahkan. Yang mengatakan berobat itu disunahkan, dianjurkan karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawau ya ibadallah, wahai hamba Allah, berobatlah kalian, fa innallaha lam yaj'al da lam lam yaj'al da'an illa yaj'alallahu sifaan, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadallah tadawau. Wahai hamba Allah, berobatlah kalian. Ini adalah bentuk perintah. Dari sini ulama mengambil pendapat hukum berobat itu adalah sunnah dan dianjurkan. Karena Allah telah menjadi menurunkan obat, menurunkan penyakit, pasti Allah turunkan juga obatnya. Dari hadis ini, ulama mengatakan hukum berobat adalah sunnah dianjurkan. Kemudian ulama yang mengatakan hukum berobat adalah mubah berdasarkan hadis. Ada seorang perempuan, ya mungkin sudah pernah baca hadisnya, seorang perempuan yang terkena penyakit ada dua tafsiran ulama terhadap penyakitnya ini, yaitu penyakit epilepsi dan penyakit gangguan jin, sehingga dia kalau datang serangan tersebut sering kejang-kejang. Ya, jadi ada dua pendapat ya, dia gangguan jin, ya, jinnya datang goyang-goyang, yang kedua epilepsi. Kemudian perempuan ini datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya kena penyakit ini. Tolong doakan saya supaya sembuh ya Nabi. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau engkau ya mau saya doakan kepada Allah. Tetapi kalau engkau bersabar, maka balasanmu surga. Apa kata perempuan tersebut? Kalau begitu saya pilih surga ya Rasulullah. Dia pilih surga daripada didoakan oleh Nabi, sehingga dia tidak mau berobat. Dari sini, dari hadis ini, ulama mengatakan boleh, terserah dia mau berobat atau tidak. Sehingga ulama ini mengatakan dari hadis ini fikihnya berobat hukumnya boleh, terserah dia, tidak berobat juga tidak apa-apa, asalkan bersabar. Akan tetapi, nah ini ada akan tetapinya ya. Masalahnya apakah kita ini iman kita kuat menanggung penyakit dan menanggung kesusahan dan kesulitan-kesulitan akibat ujian tersebut. Apakah iman kita kuat? Kalau kuat, alhamdulillah. Janji Rasulullah surga. Kenapa tidak surga? Lihat tadi sudah kita jelaskan kan. Dosanya terhapus, menghadap rumah Allah, tidak ada dosa sama sekali. Siapa yang tidak mau? Sedangkan kita bisa jadi sedang maksiat mati. Waliyazubillah. Ya? Dapat surga dia. Bisa, tetapi masalahnya bisa apa enggak kita ini ya enggak berobat kemudian sakit, nyeri apa kemudian tidak mengeluh, iman kita kuat. Mungkin sekarang ya, tapi berapa bulan lagi iman lemah, yazid wayangkus, bertambah berkurang, akhirnya kita mengeluh dan sebagainya. Sehingga pendapat saya pribadi ya, kita berobat saja. Apalagi ada ulama yang mengatakan berobat. Kalau kita beralasan menjadi kafarah dosa, banyak kafarah yang lain nanti. Banyak kafarah yang lain. Jalan yang lain. Ini pendapat saya, berobat saja. Kita usahakan berobat. Kalau kita sedang sakit, apa yang harus kita ucapkan? Apakah bisa alhamdulillah atau istighfar? Kalau sedang sakit, pertama kita berobat dulu ya, berobat. Tempuh sebab syariah, tempuh sebab kauninya dulu. Sebab kauninya ya berobat ke dokter, ke ahli pengobatan, baru kita tempuh sebab syar'inya. Dengan cara salah satunya dengan berdoa. Apa bacaannya? Banyak doanya, doa-doa kesembuhan. La ba'sa tuhurun insyaallah. Syafaqallah, syafaqillah. Doa kesembuhan juga ya, kita letakkan tangan kita di atas yang sakit, ucapkan ya, bismillah bismillah bismillah. Ya. Kita ucapkan bismillah, kemudian kita ucapkan doa Allahumma antas syafi la syifa illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqaman. Bisa kita ulang. Itu doanya. Allahumma rabbin nas isfi anta syafi la shifa illa shifauk shifa alla yughadiru sakuman. Ya Allah, Allahumma anta syafi, engkau maha penyembuh. Isfi, sembuhkanlah. Sembuhkanlah penyakit sakom yang la yughadiru sakoma, yang tidak meninggalkan rasa sakit sama sekali. Atau doa yang lain. Bismillah, bismillah, bismillah, bismillahi bismillahi wa qudratihi min ajidu wa uhadir. Kita ucapkan 7 kali. Kita taruh tangan kita di atas yang sakit tersebut, ya, sakitnya perut, sakitnya kepala, sakitnya kita taruh di situ, doa bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian bismillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Kita doa 7 kali. Ini doa-doa kesembuhan. Dan doa-doa yang lain yang bisa. Kemudian bisa juga di saat itu kita mengucapkan istighfar dan sebagainya. Selama sakit istighfar, selama ini dan sebagainya. Ini adalah yang bisa kita lakukan ketika kita sakit. Baiklah, demikian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ke pengajian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Semoga dengan mengetahui kabar gembira ini kita bisa memberi kabar gembira kepada saudara kita yang terkena kanker, terkena penyakit berat, terkena penyakit AIDS, terkena penyakit gagal ginjal, ya, kanker hati dan sebagainya. Kita berikan kabar gembira kepada mereka, kita hibur mereka, dan semoga ini juga menjadi hiburan bagi kita semua ketika mendapatkan musibah, dan semoga Allah memudahkan lisan kita, pikiran kita, anggota badan kita tidak pernah protes sedikit pun dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita saat ini, agar kita menjadi orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Demikian, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada Dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di Dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
1: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
4: Pejabat goblok, siap di
5: kita dapat BBM gratis.
6: Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya, jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
7: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum, seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
8: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Ya, 94,3 FM Radio Mu'ad bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat teman, dimanapun Anda berada ya, di siang ini di pukul 11:33 waktu Indonesia Tengah, di tengah padatnya ya aktivitas kita semua dan berbagai kesibukan yang kita jalani setiap harinya, hati kita juga butuh ya yang namanya ketenangan. Dan salah satu penyejuk hati terbaik ya sahabat muat bagi kita sebagai seorang muslim adalah mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena sebagaimana kita telah ketahui bersama bahwa Al-Quran ini bukan hanya untuk kita baca, tapi juga untuk kita renungi dan juga kita dengarkan. Karena bahkan ya sahabat muat, banyak hati yang awalnya itu gelisah itu menjadi tenang ketika mendengar bacaan Al-Quran. Dan banyak pikiran yang penat ya atau lelah itu menjadi lebih ringan lagi ketika telinga itu diperdengarkan dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Maka ikhwat al-iman, mari kita bersama-sama meluangkan sejenak waktu kita ya, dan kita bersama-sama menenangkan hati kita, serta mari kita bersama-sama untuk menikmati indahnya lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah di kesempatan ini akan menemani waktu kita semua, baik itu bersama keluarga, perjalanan, tempat kerja, ataupun di rumah. Dan kita akan mendengarkan bersama dalam program acara Murotal Pilihan.
10: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
9: Ya, sahabat teman dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Al-Hasyr yang akan dibawakan oleh Syekh Hasyim Al-Harras hafizahullah taala. Sebuah surah yang mengandung banyak sekali pelajaran berharga tentang keimanan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, serta pengingat agar kita sebagai manusia itu selalu untuk mempersiapkan amal terbaik untuk kehidupan akhirat kita. Dan di bagian akhir surah ini juga ya sahabat teman, terdapat ayat-ayat yang sangat agung yang berisikan nama-nama Allah yang mulia, yang kalau misalkan dibaca dan kita renungi itu mampu menambah rasa takut kita, rasa harap kita, dan cinta seorang hamba kepada Rabb-nya. Untuk itu sahabat teman, mari kita dengarkan dengan hati yang tenang ya, penuh adab, dan semoga setiap ayat yang kita dengarkan itu menjadi pahala serta keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.
10: Murotal pilihan. Murotal

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
2: Anu kone bela, saya pusing saya ini. Saya mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Saya pusing saya.
1: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
3: A few moments later.
2: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Kakek Sabile.
1: Ma ini yang dibilang kampung bakau hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
4: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
5: Salah farbe, tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
6: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
5: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
6: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
4: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
7: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget. Tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi. Friday is free day, beli satu gratis satu. Beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih. Kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian. Kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
4: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
7: Yuk, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
0: 94,3 FM.
8: Ya, 94,3 FM Radio Mas Bin Jabal Kendari. Ihwat Aliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, tibalah kita di waktu untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Untuk itu, bagi sahabat teman yang saat ini masih sibuk-sibuknya dengan aktivitasnya, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita dan segera menjawab panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ihwat Aliman, saya mewakili seluruh kru yang bertugas di kesempatan hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Dan kembali kita berdoa agar segala amal ibadah kita itu bisa bernilai pahala dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
0: 94,3 FM.

0: قائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Muat, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Fatwa Ulama. Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
4: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya? Jawab, pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan

0: seseorang kepada haknya. Misalnya, ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka? Jawab, implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya. Lenyapnya hak orang yang tidak membayar dengan menyuap, atau hilangnya haknya tersebut secara keseluruhan. Ditambah lagi, iman si penerima suap akan menjadi lemah dan dirinya terancam mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azab yang amat pedih di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya Allah mengulur-ulur, tetapi Dia tidak pernah lalai. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mempercepat azab di dunia terhadap si pelaku kezaliman sebelum dia mendapatkannya di akhirat kelak. Sebagaimana terdapat di dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, yang artinya, tidak ada dosa yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pelakunya di dunia, di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab. Apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi. Dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
1: Suamiku menimbang perhiasan yang aku miliki. Beratnya sekitar 49 junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak, dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya. Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir, gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik, pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
2: 94,3 FM.
3: Hadirati sada. Yurja al-intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang nih ini. Sudah di bandara mi. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
5: Iya, di mana di Kendari kita mau cari tuh bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
7: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu nah. Sarjana Mika Upa, kumlot lagi.
8: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
7: Eh, tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
8: Bah, adakah rezeki yang gurih?
7: Ada toh, namanya Kaf Red Chicken.
6: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
3: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
11: Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasulnya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Malik al-Harith ibn al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها." رواه مسلم.
11: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Dharr Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi 'an rabbih 'azza wa jalla annahu qala, "Ya 'ibadi, إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك
10: فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم.
11: Dari Abi Zar radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya Azza wa Jalla, bahwasanya dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, dan aku menjadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah kalian saling menzolimi. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah sesat, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Maka mohonlah hidayah kepadaku, niscaya aku akan berikan hidayah kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Maka mohonlah makan kepadaku, niscaya aku berikan makan kepada kalian. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah telanjang, kecuali orang yang telah aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan berikan kalian pakaian. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat kesalahan di malam hari dan di siang hari, sedangkan aku mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Maka mohonlah ampunan kepadaku, niscaya aku mengampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sanggup menimpakan mudarat kepadaku hingga kalian dapat memudaratkanku, dan kalian pun tidak akan mampu memberikan manfaat kepadaku hingga kalian dapat memberi manfaat kepadaku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling bertakwa di antara kalian, maka hal itu tidak menambah kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga yang terakhir, seluruh manusia dan jin keadaannya seperti seseorang yang paling jahat di antara kalian, maka hal itu tidak akan mengurangi kerajaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, seandainya sejak orang yang pertama hingga terakhir, seluruh jin dan manusia berdiri di satu tanah lapang, kemudian semuanya meminta kepadaku, lalu setiap orang aku berikan permintaannya, maka apa yang ada di sisiku tidak akan berkurang, kecuali seperti berkurangnya air laut apabila jarum dicelupkan ke dalamnya, kemudian diangkat. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua itu adalah amal-amal kalian yang aku tulis untuk kalian, kemudian aku menyempurnakannya. Barang siapa mendapatkan kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Sedangkan barang siapa yang mendapatkan selain kebaikan, jangan sekali-kali ia mencela kecuali dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
9: Qudwatun nabawiyyah.
13: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
11: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeru kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
14: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
15: Labbaik Allahumma labbaik.
16: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
17: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
18: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
17: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
18: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
17: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
19: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya.
20: Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah.
21: Bengkel Mobil Chandra
20: juga melayani antar jemput kendaraan Anda.
21: Kunjungi Bengkel Mobil Chandra
20: di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
21: Bengkel Mobil Chandra.
20: Kerja profesional, harga bersahabat.
22: Radio Muad Bin Jabal.
23: Ustadz menjawab.
24: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
25: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
26: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
27: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
28: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz menjawab.
29: Pertanyaannya, poinnya adalah jika kita membicarakan keburukan saudara kita dengan tujuan kita berharap kepada orang yang kita curhati untuk menasehati kepada orang yang berbuat buruk itu, apakah boleh? Misalnya, kita mengeluhkan seseorang ya kepada orang tuanya dengan harapan agar orang tuanya menasehatinya. Seseorang kepada suami atau istrinya agar menasehatinya. Yang seperti ini boleh. Ya, yang seperti ini boleh dengan tujuan untuk menasehati. Ya, tujuannya menasehati bukan sekedar melampiaskan kekesalan. Ya, kalau tujuannya hanya melampiaskan kekesalan tidak boleh. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Riyadhus Salihin, beliau menyebutkan setelah menyebutkan tentang bab tentang haramnya ghibah, beliau menyebutkan satu bab namanya judulnya bab ma yubahu minal ghibah. Bab ghibah atau menggunjing yang dibolehkan. Misalnya, seseorang yang lapor polisi akan kezaliman yang menimpa dirinya. Yang menceritakan keburukan orang lain di hadapan Pak Polisi. Boleh tidak? Boleh. Ini dibolehkan. Ya. Atau misalnya ada seseorang yang datang kepada kita karena ada orang yang melamar putrinya. Datang kepada kita seseorang karena ada orang yang melamar putri orang tersebut. Orang ini datang menanyakan, putri saya dilamar oleh si Fulan. Menurut Anda bagaimana tentang si Fulan? Dan kita tahu tentang si Fulan itu baik buruknya. Baiknya kita tahu, buruknya kita tahu. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya. Haram hukumnya kita menyembunyikan buruknya orang tersebut. Harus kita ceritakan. Ya. Atau misalnya untuk tujuan nasihat yang lain, ada saudara kita sesama majelis ilmu ini misalnya. Kita melihat ada di antara kita yang musang berbulu domba misalnya. Ya, di masjid luar biasa khusyuknya Masya Allah. Tapi urusan duit halal semuanya. Ya, gak kenal mana uangnya mana hutang. Ya, misalnya. Ada saudara kita yang lain mau bermuamalah dengan orang seperti ini. Dan kita tahu berhak kita menasehatinya. Hati-hati Fulan, saya pernah bermuamalah dengan dia seperti ini nasibnya. Ya, semoga tidak berulang. Saya tidak melarang tapi perbaiki. Ya, Anda tahu saya mengalami dan bukan hanya saya pribadi si Fulan. Misalnya apalagi banyak korbannya. Ya, jangan sampai kalau sudah sampai kena ustadznya baru diomongkan. Ya, na'udzubillah.
30: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram? Misalnya campur laki perempuan, ada musik, dan seterusnya. Gajinya, kalau unit kerjanya halal, gajinya halal. Meskipun dia melakukan pelanggaran. Tapi kalau gajinya, penghasilannya halal. Kalau haram, kasihan mereka yang jual beli di pasar, Pak. Ada nggak pasar yang anti-ikhtilat? Pasar anti-ikhtilat. Ada? Nggak ada. Terus kalau jualan baju di pasar, yang itu pasti ikhtilat, campur baur, enggak karuan ya. Penghasilannya halal atau haram? Halal. Pelanggaran di sini tidak mempengaruhi kehalalan yang ada di sana. Karena kehalalan itu kembali kepada apa unit kerja yang kita lakukan. Selagi yang kita lakukan unit kerja yang halal, hasilnya halal, meskipun bisa jadi ada pelanggaran. Seorang supir ojek, supir taksi, bisa dipastikan ketika di jalan maksiat. Pak, ada yang enggak maksiat. Terus gimana? Setiap dia mengendari merem terus, Pak. Mustahil. pasti dia pernah maksiat. Terus penghasilannya gimana, Pak? Halal atau haram? Halal. Betul dia melakukan pelanggaran, misalnya di sepanjang jalan karena aurat tercecer di mana-mana, maka dia banyak melihat aurat. Tapi ini tidak mempengaruhi penghasilan dia sebagai seorang driver yang unit usahanya halal.
0: Ustadz, bagaimana hukumnya kita membaca bacaan sholat tetapi tidak menggerakkan bibir?
1: Berarti tidak baca, bukan membaca. Membaca itu amalul lisan. Sehingga para ahli fikih menjelaskan level paling rendah bacaan sir itu adalah ketika telinga kita mendengar sendiri di saat tempat yang sunyi, di tengah malam atau tidak ada suara, di kamar sendiri sholat tidak ada suara lain, antum baca, antum akan dengar suara sendiri. Itulah bacaan sir. Sehingga orang sebelah antum pun tidak jelas baca apa itu, tapi telinga sendiri dengar. Itu level paling rendah. Sehingga kalau komat kamit hanya bibir gerak tapi tidak keluar suara sama sekali, itu tidak dikatakan qara'a yaqra'u. Itu tidak dikatakan membaca. Itu dikatakan memikirkan tadabur tafakur, ya. Kalau hanya di dalam hati. Sehingga orang yang kalau sholatnya tidak menggerakkan bibir itu berarti dia belum baca sama sekali.
2: Setelah menikah, istri Ana semakin malas beribadah. Beda seperti sebelum menikah. Padahal Ana sering mengingatkan, tapi dia lebih pilih nonton gosip, kartun daripada ngaji. Apakah Ana berdosa sebagai suami? Sebab dosa istri ditanggung suami. Sejak kapan dosa istri tanggung suami? Jamaah, wala taziru waziratun wizra ukhra. Enggak mungkin dosa orang itu ditanggung sama orang lain. Istrinya Nabi Nuh diazab sama Allah Azza wa Jalla kafir. Istrinya Nabi Lut juga sama seperti itu. Tapi Nabi Lut, Nabi Nuh di surga Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat, selama suami telah menjalankan tugasnya dengan baik, maka dia tidak akan menanggung dosanya istri. Tapi kalau dia membiarkan, maka dia akan menanggung. Karena dia berdosa, membiarkan orang berbuat dosa itu dosa gitu. Apalagi ini menjadi tanggung jawab dia. Perlu dicari tahu kenapa istrinya jadi malas beribadah. Iman itu kan naik turun. Boleh jadi istrinya sedang futur. Cara supaya naik lagi imannya, kalau dia minta diantarkan ke pasar, antum antarkan ke kuburan. Ini menjadi salah satu cara. Karena dia kepingin ini, oh bismillah, berangkat sudah kita. Seperti itu. Ini kita di untuk mengingatkan kepada kematian. Supaya ibadah dia naik lagi. Karena orang yang ingat mati akan semangat ibadah, akan segera tobat, ya, akan qanaah, enggak jadi orang yang rakus. Mungkin itu bisa dilakukan gitu. Kemudian sang suami boleh jadi dia melakukan ibadah bersama dengan istrinya. Contohnya apa? Ngaji. Dek, ayo dek, ngaji yuk. Hafal Quran untuk membaca Al-Quran. Jadi muroja'ah terus, persiapan buat Ramadan nantinya. Mereka membaca Al-Quranul Karim. Mungkin tadi ada ibadah bersama yang dilakukan supaya dia lebih semangat.
3: Bagaimana menanggapi pendapat orang tua yang bertentangan dengan syariat? Sebenarnya ini cara-cara kita berdoa pada orang-orang terdekat itu perlu atau penting dipelajari. Ini pada orang tua, kepada saudara yang belum dapat hidayah. Ya, kita ingin pahamkan orang tua itu punya cara-cara sendiri, trik-triknya itu banyak sekali. Intinya pada strategi semuanya. Dakwah itu butuh strategi, apalagi pada orang dekat. Kita mesti melihat diri kita dulu. Diri kita yang pertama punya ilmu enggak? Kalau punya ilmu, kuasai ilmu tadi dengan baik, fokus. Maka ketika memberikan saran, nasihat pada orang tua, enak ketika itu disampaikan dengan ilmu. Jadi miliki ilmu dulu. Yang kedua, sampaikan dengan cara yang santun pada orang tua sendiri. Kalau orang tua belum mendapatkan hidayah, sampaikan dengan santun. Kemudian yang ketiga, sampaikan dengan sabar. Tiga hal ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, ini cara atau kiat dalam berdakwah. Ya hendaklah kalau orang itu kiat ingin berdakwah atau mendakwai orang lain, penuhi tiga hal ini. Yang pertama punya ilmu di awal, yang kedua itu santun, lemah lembut di tengah ketika menyampaikan, yang ketiga sabar di akhir setelah menyampaikan nasihat tadi pada orang lain. Ya, jadi yang pertama apa? Ilmu, yang kedua santun. Kesantunan perlu. Yang ketiga sabar. Ilmu ada di awal, kesantunan itu di tengah-tengah, yang ketiga itu sabar, sabar ada di akhir. Maka mudah-mudahan bisa mendakwai orang-orang terdekat tadi.
4: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada, dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda, umrohnya tetap sah atau sempurna?
5: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
6: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
7: Aduh, enggak diangkat.
8: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
7: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
8: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
9: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
7: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
8: Iya, Pak. Bahkan tuh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
7: Masya Allah, baru saya coba pudingnya tuh, enak sekali.
9: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah, Laziz Mu'adz, adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz. Beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat.
10: Zakat Lazis Mu'adz 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz 4444-999-115 atas nama Dana Sosial Keagamaan lainnya. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603. Kunjungi pula website www.lazismuats.com atau Facebook dan Instagram Lazis Mu'adz. Ayo salurkan zakat, infak, dan sedekah Anda ke Lazis Mu'adz.
11: Radio Mu'adz Bin Jabal.

0: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal.
1: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar.

Kisah para teladan menghadirkan kisah generasi terbaik umat Islam, memetik pelajaran dari biografi dan perjalanan hidup para sahabat. Simak kisahnya setiap pukul 13.00 hingga 13.30 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM atau www.radiomuaz.com.

0: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gak mahal Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
0: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
1: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
0: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
1: Astagfirullah. Yodi,
0: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
2: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats. Mitra Anda menuju ridho Allah.
3: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: A'udzu billahi minasy

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah, di kesempatan pagi, maksud kami siang hari yang berbahagia ini, di penanggalan 21 Mei 2026 Masehi, saya Ibrahim Jabar kembali hadir menyapa dan menemani sahabat muat sekalian di 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan biiznillah kita akan bersama hari ini hingga pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah nanti. Saudaraku seiman dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan untuk kembali berjumpa di siang hari ini. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku seiman, kita hidup di zaman yang serba cepat. Informasi datang tanpa henti. Manusia berlomba menunjukkan pencapaian dan kadang tanpa sadar hati kita ikut lelah mengejar dunia. Ada yang terlihat bahagia di luar, tetapi menyimpan

sebab dia memeluk agama ini pada usia 20 tahun. Dia mengikuti seluruh peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali perang Badar. Karena pada waktu itu Rasulullah memberi tugas lain kepadanya. Dia punya andil dalam menghancurkan singgasana penguasa Persia dan kaum Romawi. Pendeknya, dalam setiap pertempuran yang dilakukan oleh pasukan muslimin, Said ibn Zaid radhiyallahu an punya andil dan jasa yang tak sedikit. Mungkin yang paling hebat kiprahnya adalah dilakukan dalam perang Yarmuk. Dalam hal ini, dia sendiri menceritakannya. Pada hari itu, pada saat perang Yarmuk, kami berjumlah 24.000 orang atau lebih. Sedangkan Romawi keluar dengan kekuatan 120.000 orang. Mereka mendekat dengan langkah-langkah berat, laksana gunung yang digerakkan oleh tangan-tangan tersembunyi. Di barisan terdepan berjajar para pastur, rahib, dan jagoan-jagoan yang membawa lambang salib sambil membaca doa-doa. Di belakangnya ratusan ribu pasukan mengikuti dengan suara gemuruh. Melihat keadaan seperti itu, pasukan muslimin menjadi gentar, sehingga Abu Ubaidah bangkit untuk membakar semangat mereka. Katanya, "Wahai hamba-hamba Allah, belalah agama Allah, Allah pun akan membela kalian. Tabahkan hati kalian dan kokohkan kaki kalian. Wahai hamba-hamba Allah, bersabarlah, karena kesabaran adalah penyelamat diri dari kekufuran dan jalan untuk memperoleh ridha Allah. Hunuslah senjata, siapkan tombak, pakailah perisai, tekunlah menyebut nama Allah dalam diri dan jiwa kalian sampai aku beri komando, insya Allah." Pada saat itu, seseorang keluar dari barisan dan berkata kepada Abu Ubaidah, "Aku ingin menyelesaikan urusanku sekarang. Apakah Anda mau menitip sesuatu untuk Rasulullah?" "Ya," jawab Abu Ubaidah radhiyallahu an. "Sampaikan salamku dan kaum muslimin semuanya kepada beliau. Katakan pula, 'Ya Rasulullah, kami telah menemukan bahwa apa yang dijanjikan Allah adalah benar.'" Mendengar kata-kata Abu Ubaidah radhiyallahu an, lalu melihatnya mengayunkan tombak ke arah musuh, bangkitlah semangatku. Kuhunus tombak dan kutusuk jagoan-jagoan musuh yang pertama kali muncul di hadapan kami. Allah telah membobol bendungan rasa gentarku terhadap mereka. Kawan-kawan juga menyusul, menerobos barisan musuh seperti singa-singa kelaparan yang melahap mangsanya. Kami terus bertempur sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Said ibn Zaid radhiyallahu an juga menyaksikan masuknya muslimin ke Damaskus. Setelah kota itu menyerah, Abu Ubaidah radhiyallahu an mengangkatnya menjadi wali kota yang baru. Said ibn Zaid radhiyallahu an adalah wali Damaskus muslim yang pertama. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada masa Bani Umayyah telah terjadi suatu skandal yang selalu menjadi bahan gunjingan penduduk Yastrib sampai beberapa waktu lamanya. Seorang wanita bernama Urwa binti Uwais menuduh Said ibn Zaid radhiyallahu an telah merampas sebagian tanahnya dan dimasukkan sebagai hak miliknya. Wanita itu kemudian menjual omongan kesana kemari dan melaporkan perkaranya kepada Wali Madinah, Marwan ibn Al-Hakam.

0: Masalah ini menyulitkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Katanya, mereka telah menyangka bahwa aku menzaliminya. Sedangkan aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa menzalimi satu jengkal tanah, maka pada hari kiamat Allah akan mengalunginya 7 lapis bumi. Ya Allah, dia telah menuduh aku menzaliminya. Bila dia dusta, maka butakanlah matanya dan masukkanlah dia ke dalam sumur yang diperkarakannya itu. Tunjukkanlah dari hakku satu cahaya yang menjelaskan kepada orang-orang bahwa aku benar-benar tidak menzaliminya. Tak lama setelah itu, terjadi banjir besar melalui daerah tersebut dan menyingkapkan tanda pembatas yang dipersengketakan. Terbuktilah bahwa Said memang jujur. Lalu Urwa binti Uwais menjadi buta. Dan ketika berkeliling di tanah miliknya, dia terjatuh ke dalam sumur. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Umar radhiyallahu an berkata, "Waktu masih kecil, kami sering mendengar orang-orang marah kepada orang lain dan bersumpah serapah. Semoga engkau buta seperti Urwah." Tidak mengherankan, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Berhati-hatilah dengan doa orang yang dizalimi, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Apalagi yang dizalimi adalah Said ibn Zaid, satu dari 10 sahabat yang diberitakan masuk surga." Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu anhu,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu.
3: Anda telah mendengarkan program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
5: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
4: Oh iya betul.
6: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
7: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Al-Wasail Mufidah lil Hayati Sa'idah, sarana menuju hidup bahagia.
8: Kembali bermajlis untuk melanjutkan pembahasan dari risalah yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yang beliau namakan dengan Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati Sa'idah.
7: Karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah.
8: Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas
7: bersama Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala.
8: Kata penulis rahimahullah, dan ini adalah merupakan sarana dan wasilah yang paling mendasar.
7: Rutin setiap hari Ahad ba'da salat maghrib dimulai pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah.
8: Seseorang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat.
7: Bertempat di Masjid Al-Furqan, Jalan Jenderal Ahan Nasution, Kambu, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
9: Assalamualaikum, Kawanan.
10: Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
9: Eh, apa kita bikin?
11: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
10: Oh, begitu kah? Sini Pale, kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
11: Eh, baru bagaimana motorku?
9: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
11: Oh, iya, di. Amy. Masya Allah, ngomong-ngomong cantik juga interior mobilmu, Di.
9: Masya Allah.
10: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
11: Yang di mana itu?
10: Itu he, di Jog Mega Suara, yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
11: Oh, saya tahu. Wih, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
12: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
13: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
15: Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
14: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
15: Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
14: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa?
16: Maka dia akan menjawab, Allah.
14: Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
16: Maka dia akan menjawab, adalah Allah.
14: Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi payah? Maka dia akan menjawab, Allah.

0: Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
1: Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari. Saudara Kusaiman masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda di kesempatan siang hari yang berbahagia ini. Saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 13.42 menit waktu Indonesia Tengah. Saudara Kusaiman, saat ini kita masih berada di hari-hari istimewa, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Hari-hari yang disebut oleh Nabi sebagai waktu terbaik untuk memperbanyak amal soleh. Dimana Nabi SAW bersabda, tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah daripada amal soleh pada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Di tengah kesibukan hidup kita, jangan sampai kita melewatkan kesempatan besar ini begitu saja. Karena bisa jadi amalan kecil yang kita lakukan dengan ikhlas di hari-hari ini menjadi sebab datangnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita isi hari-hari Zulhijjah dengan memperbanyak zikir, membaca Al-Qur'an, bersedekah, menjaga salat tepat waktu, membantu sesama, memperbanyak istighfar, dan tentu memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, serta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum mampu melaksanakan amalan-amalan besar, maka jangan putus semangat. Kadang yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang sederhana tapi istiqomah dan tulus dari hati. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang memanfaatkan kemuliaan 10 hari pertama Zulhijjah ini dengan sebaik-baiknya. Berikutnya setelah jeda berikut kita akan bersama dengan pendengar Radio Mu'adz Cilik dalam program Quran for Hafiz, Mas kami Quran for Kids, yang kemana-mana tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
5: Gak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Musadrah Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas beras, nggak ada yang lain, kita bisa masak, kita makan, istri kita makan, itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita, meskipun nggak ada lauk, tapi cukup.
6: Tidak ada sesuatu yang paling berkah mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Ya. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tak boleh dalam Islam ini. Ya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Sahabat Muat Kids, sesaat lagi kita akan mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang dimuliakan dan juga dirahmati oleh Allah, kembali lagi di kesempatan siang ini kita berjumpa dalam program Quran for Kids. Masya Allah. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya adik-adik ya. Dan adik-adik jangan lupa, saat ini kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Adik-adik pasti tahu kan apa sih yang harus kita lakukan di 10 hari yang istimewa ini? Yap, betul sekali. Kita memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, pintar ya adik-adik ya. Jadi bersama Kak Ibrahim kita akan belajar hari ini tentang Al-Qur'an. Kita akan lanjutkan pembahasan dari kakak penyiar yang kemarin bersama Kakak Agung ya. Kalau tidak salah, Kakak Agung telah membahas surah At-Tin sampai ayat 6. Berarti Kak Ibrahim hari ini akan membahas satu ayat, yaitu ayat yang ketujuh, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du bid-din." Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan setelah itu? Kita akan lihat kira-kira pelajaran apa sih yang ada di ayat ini. Adik-adik penasaran bukan? Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita murojaah dulu hafalan kita di surah At-Tin, surah ke-95 dalam Al-Quran ini. Jadi kita akan dengarkan pembacaan dari adik Ali Abdussalam Al-Yusuf, pembacaan surah At-Tin. Adik-adik jangan kemana-mana, tetap di Quran for Kids.
9: Quran for Kids.

0: natabrak maki. Eh, kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
1: Eh, begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu, Dede, rantasana kuliah.
1: Kami itu eh. Di sana kone, di bypass. Di fun variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.
5: Eh, Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
6: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku, itu bisa buru-buruin mau pergi kantor.
5: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapih dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
7: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
6: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
8: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
9: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
10: Quran for Kids.
11: Bismillahirrahmanirrahim.
12: Masih dalam program Quran for Kids, adik-adik yang dimuliakan oleh Allah. Saatnya sekarang kita akan melihat pelajaran yang ada di Surah At-Tin ayat yang ke-7. Udah siap ya? Nah, tadi kita sudah dengarkan pembacaan Surah At-Tin yang dibawakan oleh siapa? Ali Abdussalam Al-Yusuf Hafizahullah Ta'ala. Masya Allah, bagus suaranya ya. Kemudian cara baca Qur'annya juga baik dan benar. Semoga adik-adik bisa mencontohnya. Oke. Jadi adik-adik, di ayat yang ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan hari pembalasan setelah itu? Adik-adik, pada ayat sebelumnya kita sedikit singgung ya. Allah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dalam bentuk terbaik, namun bisa jatuh ke derajat yang rendah jika dia jauh dari iman dan amal soleh. Lalu di ayat ini Allah memberikan pertanyaan. Di ayat ini Allah memberikan pertanyaan yang sangat dalam. Kalau manusia sudah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dalam penciptaannya sendiri, lalu apalagi yang membuatnya masih mendustakan hari pembalasan? Gitu loh adik-adik. Artinya adik-adik, keberadaan manusia, pergantian hidup, kematian, dan kelemahan manusia sendiri sebenarnya sudah cukup menjadi bukti bahwa kehidupan ini bukan tanpa tujuan adik-adik. Akan ada hari ketika semua amal kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak adik-adik pelajaran yang bisa kita ambil di ayat yang ke-7 ini. Di antara pelajarannya adalah bahwasanya dunia itu bukan tempat akhir bagi kita. Manusia sering sekali terlena dengan kehidupan dunia sampai lupa bahwa hidup ini itu sementara. Ayat ini mengingatkan adik-adik bahwa setelah kehidupan itu ada hisab dan balasan. Nabi SAW bersabda, orang yang cerdas adalah yang menundukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Ya, adik-adik ya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil pula, bahwasanya iman kepada hari akhir itu akan membuat hidup kita lebih terarah. Maksudnya gimana nih Kak Ibrahim? Jadi adik-adik, orang yang yakin akan adanya hari pembalasan, maka dia akan lebih berhati-hati dalam berbicara, bertindak, dan mengambil keputusan. Kenapa? Karena dia sadar setiap ucapannya akan dicatat, setiap amalnya akan dibalas, dan tidak ada kebaikan sekecil apapun yang sia-sia. Gitu maksudnya adik-adik. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil pula di ayat 7 dari surah At-Tin ini adalah, jangan sampai hati kita keras karena kita terlalu cinta dunia. Di zaman sekarang adik-adik, banyak orang mengejar popularitas, harta, dan pengakuan manusia sampai dia lupa tujuan hidupnya. Nah, ayat ini itu seperti teguran lembut dari Allah adik-adik. Kenapa sih kamu masih mendustakan akhirat? Padahal tanda-tandanya begitu jelas. Seakan-akan Allah berbicara seperti itu loh adik-adik. Dan pelajaran terakhir yang bisa kita ambil dari ayat yang ketujuh ini adalah bahwasanya adik-adik, Allah itu maha adil. Ayat ini menenangkan hati orang-orang yang beriman adik-adik secara tidak langsung. Kenapa? Karena semua kezaliman yang tidak selesai di dunia akan diadili langsung oleh Allah di akhirat nanti. Tidak ada amalan baik yang hilang, tidak ada. Dan tidak ada juga kejahatan yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Gitu adik-adik. Adik-adik dimanapun berada, surah At-Tin ayat 7 ini mengajarkan kepada kita agar kita hidup tidak sekedar mengikuti arus dunia, tapi kita menjadikan iman kita kepada akhirat sebagai kompas kehidupan kita. Kenapa? Karena orang yang selalu ingat akhirat, dia akan lebih mudah untuk menjaga sholatnya, menjaga lisannya, menjauhi maksiat, dan memperbanyak amal soleh. Gitu, ya kan? Iya dong. Maka semoga Allah menjadikan kita semua adik-adik, hati kita selalu lembut menerima nasihat dan juga istiqomah dalam ketaatan. Amin. Masya Allah ya, dari satu ayat saja kita mengambil begitu banyak pelajaran adik-adik. Bagaimana kalau banyak ayat, ya kan? Semoga satu ayat ini bermanfaat untuk adik-adik semua. Semoga adik-adik bisa paham ya apa yang Kak Ibrahim jelaskan. Dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
11: Gimana rasa nasi kebulinya?
13: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
11: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
13: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
14: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
15: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
14: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
16: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini, oke?
3: Absen kok dititip, emang just tip. Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja. Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
8: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
12: 94,3 FM Radio Mu'adz Bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Masih menemani sahabat Mu'adz di kesempatan siang hari yang berbahagia ini, dan saat ini jarum jam telah menunjukkan pukul 14 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Saudaraku seiman, di siang hari yang berbahagia ini kita akan mendengarkan kajian siang, dan kita masuk ke kitab yang baru, pembahasan kitab yang baru yang dibawakan oleh Al-Ustadz Abdullah Zain LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dan pembahasannya adalah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah. Ya. Kitab ini, sahabat Mu'adz,

menengok kepadaku dan berkata, "Hadhihi ghadwati." Inilah sarapan pagiku. Inilah sarapan pagiku. Wa illam ataghadda al-ghadaa saqatat quwwati. Kalau saya enggak sarapan seperti ini, akan hilang kekuatan saya. Sarapan kita apa? Mendoan. Berarti boleh enggak sarapan mendoan? Boleh. Itu kan sarapan apa? Jasmani. Kalau ini sarapan rohani. Jadi beliau adalah tipe orang yang bukan hanya berilmu, tapi orang yang mengamalkan ilmunya. Dan salah satu yang sangat menonjol dari Syekhul Islam adalah Safa'ul Qalb. Apa? Safa'ul Qalb. Hati yang bersih. Hatta walaupun kepada musuh-musuhnya. Pernah suatu hari beliau berjalan. Tahu-tahu ada serombongan orang datang dan ngeroyok beliau sampai babak belur. Orang-orang yang gak suka sama Syekhul Islam. Dan itu cuma sendirian, tidak ada orang lain. Ternyata kejadian itu kedengaran sama siapa? Sama murid-muridnya. Terima enggak? Murid-muridnya? Tidak. Bayangkan saat nuzul dipukulin orang. Jangan dibayangin. Terima enggak? Enggak terima. Maka mereka pun pengin balas dendam. Pengin balas dendam. Tapi baiknya mereka itu sebelum balas dendam minta izin dulu. Sama siapa? Sama gurunya. Maka kata sang guru, jangan, enggak boleh. Oh, enggak bisa. Kita enggak terima. Masa guru kita begini? Maka kata beliau, hanya ada tiga kemungkinan. Balas dendam ini, kemungkinan pertama adalah hak saya. Atau kemungkinan yang kedua, balas dendam ini adalah hak kalian. Haknya siapa? Para murid. Dan yang ketiga, kemungkinannya adalah itu haknya Allah Azza wa Jalla. Ada berapa kemungkinan? Yang pertama, hak beliau. Yang kedua, hak murid-muridnya. Yang ketiga, haknya Allah. Kalau itu adalah hak saya, maka saya sudah maafkan. Kalau itu adalah hak saya, maka saya sudah maafkan. Kalau itu hak kalian, kemudian kalian konsultasi sama saya, dan kalian gak mau dengar nasihat saya, silakan cari guru yang lain. Dan kalau itu kemungkinan yang ketiga adalah hak siapa? Haknya Allah. Maka terserah Allah akan membalas atau tidak membalas. Ini namanya Safa'ul Qalb. Bisa jadi

Nah, kebersihan hati inilah Allah Azza wa Jalla berkahi ilmu Syekhul Islam. Antum tahu, kitab-kitab Syekhul Islam itu pasca wafatnya beliau, beliau wafatnya malam Senin, tanggal 20 Zulqa'dah 728 Hijriah. Malam Senin tanggal 20 Zulqa'dah tahun 728 Hijriah. Berarti abad keberapa wafatnya? Abad ke-8 Hijriah. Kapan dicetak besar-besaran buku beliau? Hah? Kapan? Abad 14 Hijriah. Wafatnya abad 8. Dicetaknya abad 14. Berapa abad? 6 abad. Allah takdirkan munculnya sebuah negara untuk menyebarluaskan kitabnya Syekhul Islam. Sekuat tenaga orang-orang yang tidak suka untuk menghalangi berkembangnya ilmu yang diwariskan oleh Syekhul Islam, ketika Allah Azza wa Jalla berkehendak itu tersebar, maka akan tersebar. Walaupun setelah sekian abad. Baik. Ini biografi sedikit tentang Syekhul Islam. Sekarang kita bicara tentang akidah wasitiyah. Akidah wasitiyah. Wasitiyah itu diambil dari kata wasit. Wasit itu adalah nama kota. Nama kota. Ceritanya, ada seorang hakim dari kota Wasit yang dikenal dengan julukan Radiyuddin Al-Wasiti. Radiyuddin Al-Wasiti datang menemui Syekhul Islam. Dan hakim ini, Radiyuddin Al-Wasiti ini, adalah salah satu dari ulama mazhab Syafi'i. Datang menemui Syekhul Islam, mengeluhkan tentang kondisi yang mengenaskan di wilayah tempat beliau tinggal. Kondisi keagamaan, kondisi pemahaman, kondisi kejahilan yang begitu menggurita. Maka beliau pun, Radiyuddin, minta kepada Syekhul Islam untuk nulis sebuah buku yang di situ tertuang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Syekhul Islam awalnya enggak mau. Beliau bilang enggak mau saya. Apa kata beliau? Qad kataba an-nasu aqaida muta'addida fakhudh ba'd aqaidi a'immatis sunnah. Sudah banyak yang nulis kitab akidah. Antum ambil aja salah satu dari kitab tersebut. Fa'alaha fis su'al. Orang ini memaksa. Enggak, pokoknya ana pengin antum yang nulis. Setelah didesak,
Akhirnya beliau pun menyanggupi. Saat itu juga ditulis. Ba'da asar. Ba'da maghrib sudah selesai. Kapan? Mulainya ba'da asar. Selesainya qobla maghrib. Kita belajar akidah wasithiyah berapa lama? Hah? Berapa tahun ya kira-kira Ustaz ya? Apa kelebihan kitab ini? Satu, dalam menyusun kitab ini, beliau melandaskan isinya di atas kitab sunnah dan ijma. Kitab sunnah dan ijma. Dalam redaksinya dan dalam maknanya. Fi alfadhiha wa ma'aniha. Redaksi kalimatnya berikut dengan kandungannya. Apa kata beliau? Ana taharraitu fi hadhihi al-aqidah ittiba' al-kitabi was-sunnah. Saya berusaha sekuat tenaga untuk mengikuti kitab dan sunnah dalam menyusun kitab ini. Wa kullu lafdhin dzakartuhu fa ana adzkur bihi ayatan aw haditsan aw ijma'an salafiyyah. Setiap kata yang saya sebutkan dalam akidah ini, maka saya akan landasi dengan Al-Qur'an, dengan sunnah atau ijma' para ulama. Makanya belakangan ini muncul sebuah disertasi. Tebalnya segini. Judulnya Al-Masailul Aqadiyah Allati Haka Fiha Ibn Taymiyah Al-Ijma'a Aliha. Masalah-masalah atau poin-poin pembahasan akidah yang oleh Syekhul Islam dinukil ijma' para ulama tentangnya. Di situ, di dalam disertasi itu dikaji semua poin pembahasan akidah yang oleh Syekhul Islam dinukil ijma' di dalamnya. Kemudian dikaji oleh penulis tersebut tiga orang. Disebutkan dalil Qur'annya, disebutkan dalil sunnahnya, disebutkan ulama sebelum Syekhul Islam yang menukil ijma' serupa. Mulai dari zaman salaf sampai zamannya Syekhul Islam. Sehingga beliau itu ngomong kayak gini, itu enggak apa? Enggak asal-asalan. Benar-benar. Setiap beliau sebutkan poin pembahasan, beliau akan landasi dengan Quran, sunnah, dan ijma. Ini kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, akidah wasithiyah ini adalah hasil dari penelitian secara holistik. Penelitian secara menyeluruh beliau terhadap perkataan ulama salaf. Penelitian menyeluruh beliau terhadap perkataan ulama salaf dalam asma dan sifat. Sehingga ketika beliau menyusun kata per kata, beliau akan berusaha berhati-hati sekali menggunakan kalimat-kalimat di dalam menyusun kitab ini. Sampai beliau pernah mengatakan kayak gini. Laqad amhaltu kullaman khalafani fi syai'in minha thalatha sinin. Saya pernah memberi kesempatan kepada siapapun yang tidak setuju dengan isi kitab ini
3 tahun. Berapa? 3 tahun. Fa in jaa bi harfin wahidin an ahadin min al-quruni ath-thalathati allati athna 'alayha an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam yukhalifu ma dzakartuhu fa ana raji'un an dzalik. Andaikan mereka bisa mendatangkan perkataan para sahabat atau tabi'in atau atba'at tabi'in yang menyelisihi apa yang saya sampaikan dalam kitab ini, saya akan rujuk. Apakah terjadi itu? Terjadi. Seorang amir saat itu mengumpulkan orang-orang yang gak bisa masuk ke Islam, dikumpulkan semuanya. Kemudian diadakan diskusi. Dan kata Syekhul Islam, diskusinya panjang gitu. Beliau nukil sebagiannya kejadian itu dalam Majmu'ul Fatawa. Dan akhirnya terbukti bahwa memang beliaulah di pihak yang benar. Beliaulah di pihak yang benar. Ini kelebihan yang keberapa? Yang kedua. Kelebihan yang ketiga. Kitab ini walaupun kecil, tipis, akan tetapi mencakup mayoritas pembahasan inti akidah. Mencakup mayoritas pembahasan inti atau materi inti akidah. Masih dilengkapi dengan pembahasan tentang suluk. Apa suluk? Apa suluk? Akhlak, perilaku yang harus dijalani oleh Ahlus Sunnah. Jadi kita ini mengeluhkan, ya, kita mengeluhkan sebagian dari Ahlus Sunnah yang akidahnya masya Allah, tapi akhlaknya na'udzubillah. Ada juga sebagian yang akhlaknya masya Allah, tapi akidahnya na'udzubillah. Kita pengen yang akidahnya masya Allah, akhlaknya masya Allah. Mudah-mudahan itu tercapai dengan kita kaji akidah wasithiyah biidznillah azza wa jalla. Baik. Ini sedikit biografi Syekhul Islam dan juga pengenalan tentang akidah wasithiyah. Kita akan baca kitab ini semampu yang bisa kita baca. Semoga Allah berkahi waktu kita. Baik. Man yaqra'. Aidul qari'. Fadhil.

0: أحسن الله إليكم وحفظكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولوالديهم ولمشايخهم ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا.
1: Beliau mengawali kitab ini dengan basmalah dalam rangka meneladani Al-Quran dan juga meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Al-Quran dalam surat-suratnya, di mana setiap surat Al-Quran diawali dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surat-surat beliau yang beliau kirim untuk para raja, para penguasa yang beliau dakwahi untuk masuk Islam. Setelah basmalah, beliau membuka kitab ini dengan hamdalah, kemudian dua kalimat syahadat dan juga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ini hamdalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ini adalah asyhadatain. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ini adalah salawat. Jadi setelah basmalah, beliau membuka kitab ini dengan hamdalah, terus apa tadi? Syahadatain sama salawat. Kenapa beliau lakukan itu? Lagi-lagi meneladani Rasulullah SAW. Dalam apa? Dalam hadis-hadis dan khutbah-khutbah beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Al huda adalah al ilmun nafi', wa dinil haqq adalah al amalus salih. Jadi Allah Azza wa Jalla mengutus nabinya bil huda wa dinil haq dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Kalau boleh dibahasakan, teori dan praktek. Teori penting enggak? Penting. Tapi teori tok enggak ada, prakteknya enggak baik. Praktek penting enggak? Penting. Tapi harus pakai teori. Ilmu tok enggak pakai amal enggak baik. Amal tok enggak pakai ilmu enggak baik. Makanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Kenapa Allah utus nabinya dengan membawa dua itu? Agar Islam menjadi agama yang paling unggul dibandingkan semua agama yang ada. Unggulnya Islam itu adalah bil hujjati wal bayan wal jihadi bis sayfi was sinan Jadi Islam itu unggul dengan ilmu pengetahuan dan juga dengan jihad fisabilillah. Dengan begitulah Islam unggul. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Azza wa Jalla sebagai saksi bahwa Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memang datang dalam rangka membawa misi tersebut. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah. Kalimat iqraran bihi wa tauhidah adalah ta'kid dari asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, penegasan bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah Azza wa Jalla, tidak ada sekutu baginya. Ditegaskan dengan kalimat iqraran bihi wa tauhidah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Selain salawat kepada Nabi SAW, kita juga dianjurkan untuk bersalawat untuk keluarga beliau dan tentunya juga untuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua golongan yang harus kita muliakan. Gak seperti sebagian orang yang berlebihan di dalam memuliakan Ahlul Bait tapi mendiskreditkan para sahabat, atau sebaliknya, memuliakan sahabat tapi mendiskreditkan Ahlul Bait. Ahlus Sunnah wal Jamaah memuliakan as-sahabah, para sahabat, tanpa mendiskreditkan Ahlul Bait, dan kita memuliakan Ahlul Bait tanpa mendiskreditkan para sahabat. Baik, lanjut.
0: أحسن الله إليكم. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره.
1: Kemudian beliau mulai menjelaskan apa isi dari kitab ini. Amma ba'd, فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة. أما بعد. Setelah kasih mukadimah, beliau jelaskan buku ini isinya apa. Jadi kalau kita mau nulis, kalau kita mau ngisi, ya, setelah kita kasih mukadimah, kita mau bahas apa, sehingga nanti tema kita itu fokus, enggak kemana-mana. Ya. Penting, ya. Karena ada sebagian orang kalau ngisi ceramah, temanya itu enggak jelas lagi bahas apa. Sampai-sampai ada sebagian orang kalau ngisi itu, atau mau ngisi apa nanti, ya lihat aja nantilah, anak akan lihat muka-muka yang hadir itu inspirasinya apa gitu. Jangan. Jadi kita itu jelaskan, ini kita yang jelas nih mau ngomong masalah apa. Bukan berarti kita gak boleh ngambil inspirasi dari hadirin, boleh, tapi harus disiapkan materinya. Harus disiapkan materinya. Sekali berulama saja, siapkan materi. Guru kita, Syekh Ibrahim itu, kalau mau ngisi, perlu nyiapin materi. Karena biasanya kalau mau nerjemahin itu, anak minta dulu bocorannya. Ya, Syekh nanti mau ngisi apa? Ini materinya. Ini rahasia perusahaannya. Ini materinya. Udah ada, lengkap itu. Materinya. Anak baca dulu. Jadi gak kaget mau nerjemahin. Tapi beda-beda ulama, ada yang nyiapin materi pakai tulisan, ada ulama yang nyiapin materi kayak Syekh Abdul Razak. Mas ngisi di mana? Istiqlal. Saat itu kata Allah, Ustaz Firanda gak bisa, terus ana diminta untuk menerjemahkan. Berangkat dari Alia ke Istiqlal kan lumayan, itu ada berapa menit ya? Iya, pakai patwal yang mungkin 10 menit ya. 10 menit kan lumayan kan, sama Syekh bisa nanya-nanya kan. Nanya pertama dijawab, nanya kedua dijawab, nanya ketiga. Ana lagi nyiapin materi katanya. Lagi nyiapin materi. Jadi nyiapin materinya sambil apa? Di mobil. Nanti mau ngomong ini, mau ngomong, habis ini ngomong ini. Kayak antum ya. Sekali berulama aja nyiapin apa? Materi. Kok kita gak nyiapin materi? Itu namanya kurang? Kurang benar. Biar fokus. Makanya beliau awali dengan apa? Menjelaskan. Fahada i'tiqadul firqatin najiyah. Yang saya akan bawakan di buku ini adalah keyakinan al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Al-Mansurah, yang senantiasa mendapatkan bantuan dari Allah ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Beliau gunakan kalimat ini karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi mansurah, la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan terus ada sekelompok dari umatku yang berada di atas kebenaran, dan mereka akan senantiasa mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah. La yadurruhum man khadalahum. Tidak akan ngefek kepada mereka segala upaya untuk mendiskreditkan mereka. Sampai kapan? Hatta ya'ti amrullah. Sampai datang hari kiamat. Itulah akidah yang beliau jelaskan. Siapa mereka? Ahli sunnati wal jamaah. Sunnah, ya petunjuk Nabi SAW. Jamaah, ya orang yang senantiasa menjaga persatuan di atas kebenaran. Jadi sunnah dengan jamaah, ini dua kalimat yang seharusnya berjalan beriringan. Sunnah itu menghasilkan jamaah. Kebalikannya sunnah apa? Bid'ah. Kebalikannya jamaah apa? Furqah. Jamaah persatuan, furqah perpecahan. Sunnah menghasilkan jamaah, bid'ah menghasilkan furqah. Mana ada ahlus sunnah wal furqah? Tidak ada. Harusnya tidak ada. Tapi di zaman ini banyak orang yang mengaku ahlus sunnah tapi bikin ribut terus. Gimana katanya ahlus sunnah wal jamaah? Nanti kalau dibilang ahlus sunnah wal furqah gak mau. Ahlus sunnah wal jamaah. Sunnah menghasilkan apa? Persatuan, jamaah. Kenapa mereka dikatakan ahlus sunnah? Karena mereka menisbatkan diri mereka kepada sunnah dan berusaha konsisten dengan sunnah. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Kelompok-kelompok yang lain, mereka menisbatkan diri mereka kepada bid'ah mereka. Qadariyah. Karena mereka punya kesesatan dalam bab qadar. Murji'ah. Karena mereka punya kesesatan dalam bab iman. Arja'u al-amala an musammal iman. Mereka keluarkan poin amalan dari iman. Atau mereka menisbatkan kepada pencetusnya, Al-Jahmiyah. Mereka nisbatkan kepada siapa? Jahm ibnu Safwan. Atau mereka nisbatkan kepada perilaku buruk mereka, Rafidah. Karena mereka rafadu Abu Bakrin wa Umar. Mereka tolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Atau khawarij. Dimana sumu khawarij? Likhurujihim an'a'immatil muslimin. Mereka khuruj, mereka kudeta, memberontak kepada pemerintah kaum muslimin. Alhamdulillah kita ahlus sunnah. Wal jamaah. Siapa itu al jamaah? Alladzina ijtama'u 'alal haqqi tsabiti bil kitabi was sunnah. Al jamaah adalah mereka yang berkumpul, yang bersatu di atas kebenaran, yaitu yang dilandaskan di dalam kitab dan sunnah. Yaitu para sahabat, para tabi'in, para atba'at tabi'in, dan orang-orang yang konsisten mengikuti jalan mereka. Ahli sunnati wal jamaah. Apa itu akidah ahli sunnah wal jamaah? Wahuwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah keimanan kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada kebangkitan setelah kematian, dan iman dengan takdir yang baik ataupun yang buruk. Inilah metode ngajar memulai pembahasan dengan sesuatu yang global. Habis ini, setelah ini, beliau mulai menjelaskan secara rinci. Jadi kalau nulis, kalau ngajar, biar gampang dipahami, mulai dari yang global dulu, baru yang rinci. Sehingga sistematika berpikir jamaah itu gampang gitu loh, untuk memahami apa yang disampaikan karena ada sistematikanya. Dan itu di Al-Qur'an banyak. Dibahas dulu secara global, habis itu baru dirincikan. Di dalam sunnah Nabi SAW juga banyak. Dan antum ketika menjelaskan seperti itu, maka akan sangat membantu murid-murid kita, jamaah kita, untuk bisa mencerna sebaik mungkin apa yang kita sampaikan. Global, kemudian baru diapain? Baru dirincikan. Syukur-syukur di akhir kemudian diapakan? Disimpulkan. Jadi setelah selesai pengajian, jamaahnya ditanya, tadi ngaji apa? Oh, ngaji A, B, C, D. Anak pernah suatu saat, dulu sudah lama, pas masih muda dulu, pergi ke sebuah kota di Kalimantan. Habis pengajian ada pengajian di sana, ramai, ribuan orang yang hadir. Bukan kita yang isi, orang sana yang isi. Tanya, gimana tadi pengajiannya? Lucu. Hah? Temanya lucu. Jadi ngobrolnya entah kemana, ke sana, kemari, ngalor, ngidul. Selatan, ke utara, entah itu kemana. Jadi gak fokus pembahasannya. Maka biar fokus, dibahas dulu secara apa? Global, baru kemudian secara rinci. Dan di sini ada inspirasi untuk mengajarkan tauhid, di mana mengajarkan tauhid bisa dengan tema belajar rukun iman. Bisa kasih tema apa? Belajar rukun iman. Ini kan rukun iman semua nih, 6 nih. Istilah rukun iman itu familiar enggak? Familiar enggak? Sangat familiar. Anak SD aja tahu, di mana-mana rukun iman itu orang familiar. Pasangannya apa? Rukun Islam. Ya. Kalau kita bertauhid familiar enggak? Jadi enggak harus terpaku, enggak harus terpaku dengan sebuah judul. Yang lebih penting adalah apanya? Kontennya, isinya yang paling penting. Bisa enggak antum masukin kitab tauhid dalam tema belajar rukun iman? Bisa banget. Bukan bisa lagi, bisa banget. Ya. Baik. Lanjut.
0: أحسن الله إليكم. ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل.
1: نعم. Baru ini tadi bahas secara apa tadi? Nah, rinciannya di sini nih. ومن الإيمان بالله. Di antara bentuk keimanan kita kepada Allah, berarti bahas rukun. Rukun yang pertama. Di antara bentuk keimanan kita kepada Allah adalah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih wa wasafahu bihi rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Salah satu poin penting keimanan kita kepada Allah adalah kita mengimani dengan apa yang Allah sifatkan tentang dirinya di dalam Al-Quran dan apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW tentang Allah di dalam Sunnah. Jadi beliau mengawalinya dengan asma dan sifat. Kenapa? Supaya kita kenal Allah dulu. Supaya kita kenal Allah. Jadi sebelum beribadah kepada Allah, apa dulu? Mengenal Allah dulu. Jadi sebenarnya bagusnya itu sebelum ngajarin tauhid uluhiyah, ngajarin apa dulu? Tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Salah satu praktek sebagian teman-teman kita itu begitu dakwah langsung temanya pembahasan tentang uluhiyah, itu pun yang langsung nyerang. Khutbah Jumat pertama langsung membahas tentang haramnya apa misalnya. Pokoknya yang ada di masyarakat apa misalnya. Pembahasan tentang kesyirikan memakai jimat misalnya. Padahal di samping rumahnya orang jualan apa? Jimat. Itu pembahasan tentang tauhid uluhiyah. Betul, pembahasan tentang tauhid uluhiyah, tapi sub dalam tauhid apa? Uluhiyah. Jelaskan dulu tentang Allah. Kalau mereka bisa mengenali Allah dengan benar, mengenali kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, dengan sendirinya mereka akan meninggalkan jimat. Karena jimat sama sekali enggak mendatangkan manfaat. Sama sekali enggak membantu. Sama sekali enggak melindungi. Satu-satunya pelindung adalah Allah Azza wa Jalla. Maka tugas kita adalah mengenalkan umat dengan Allah Azza wa Jalla. Melalui asma dan sifatnya. Boleh nama-nama dan sifat-sifatnya. Sehingga umat itu ngerti, sadar betapa besarnya Allah, betapa kuasanya Allah, betapa kayanya Allah, betapa dermawannya Allah. sehingga muncul ketergantungan mereka kepada Allah dan melepas ketergantungan kepada benda-benda. Dengan sendirinya mereka akan tinggalkan. Anda tanya sama itu, mau gak orang makan makanan basi kalau ada makanan yang baru dimasak dan begitu enak? Mau gak? Jangan. Dia tinggalkan makanan basi itu terpaksa atau sukarela? Sukarela. Kenapa? Karena makanan yang fresh, yang baru dimasak, yang begitu nikmat. Masalahnya orang-orang itu gak tahu ada makanan enak. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Kenapa gak ada yang ngasih tahu? Tugas kita itu ngasih tahu mereka, mengenalkan mereka tentang Allah Azza wa Jal. Itu tugas kita. Dan nama-nama dan sifat-sifat itu ada di dalam Al-Quran. Ada di dalam sunnah Nabi SAW. Setelah beliau sebutkan sumbernya, yaitu dalam kitab dan sunnah, lalu beliau sebutkan hal-hal yang bisa mengganggu kita dalam proses mengenal Allah melalui nama-nama dan sifatnya. Beliau sebutkan 4 hal yang bisa mengganggu proses kita dalam mendalami nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Kata beliau, min ghairi tahrifin. 1, apa? Tahrif. Wala ta'tilin. 2, ta'til. Wa min ghairi takyifin. 3, takyif. Wala tamthilin. 4, tamthil. Upaya seorang hamba untuk bisa mengenali Allah melalui nama-nama dan sifat-sifatnya ini bisa terhalang dengan 4 hal yang beliau sebutkan. Itu sebabnya kenapa beliau sebutkan 4 ini. Karena ini bisa mengganggu proses kita untuk mengenali Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, tahrif. Tahrif, mengubah. At-taghyir. Apa yang diubah? Mengubah lafad, mengubah lafad atau mengubah makna. Contoh mengubah lafad, firman Allah Azza wa Jalla, wa kallamallahu Musa taklima. Orang yang mengingkari bahwa Allah berbicara, punya sifat berbicara, ketemu dengan ayat ini. Ayat ini berbunyi apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Azza wa Jalla berbicara kepada Nabi Musa. Berarti ayat ini gamblang atau tidak? Sangat gamblang. Sangat gamblang menyebutkan bahwa yang bicara adalah Allah. Yang diajak bicara siapa? Nabi Musa. Apa yang mereka lakukan? Mereka tahrif. Mereka ubah. Apa yang diubah? Apa yang diubah? Harokatnya. Jadinya apa? Wa kallamallaha Musa. Berarti yang bicara siapa? Nabi Musa kepada Allah. Ini namanya tahrif lafad. Mengubah lafad. Ada juga yang tahrif mengubah makna. Rahmat. Apa? Rahmat. Rahmat kan kasih sayang, pemberian dari Allah Azza wa Jalla, cinta dari Allah Azza wa Jalla. Mereka katakan, oh enggak, maknanya bukan itu. Maknanya adalah iradatul in'am. Keinginan Allah untuk memberikan nikmat. Tentu bayangkan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Itu adalah salah satu nama yang muncul di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sangat sering sekali. Dan dengan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini, kalau kita pahami dengan baik, maka kita bisa merasakan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Ini ditahrif. Akhirnya kita tidak bisa memahami betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Satu, penyakitnya apa? Tahrif. Yang kedua, ta'til. Apa itu ta'til, Ustaz? Menolak. Menolak sifat Allah Azza wa Jalla. Menolak sifat Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah sebutkan As-Sami' Al-Basir. Mereka tolak, enggak, Allah enggak Sami', Allah enggak Basir. Atau mereka katakan Sami'un bila sam'in, Basirun bila basarin. Iya, Allah itu maha mendengar tapi enggak punya pendengaran. Loh, Allah maha mendengar tapi enggak punya apa? Pendengaran. Gimana sih? Allah basirun bila basar. Allah itu maha melihat tapi enggak punya penglihatan. Gimana sih maksudnya, gimana? Ini kalau enggak dinukil, kita enggak percaya kok ada orang ngomong kayak gitu. Maha melihat tapi enggak punya penglihatan. Yaitu artinya Allah enggak melihat. Itulah ta'til, menolak. Menolak sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Penyakit yang kedua. Apa yang ketiga? Takyif. Apa itu takyif? Takyif itu adalah menentukan bentuk hakiki dari sifat Allah Azza wa Jalla. Menentukan bentuk hakiki dari sifat Allah Azza wa Jalla secara detil. Menentukan bentuk hakiki sifat Allah secara detil. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena bentuk hakiki secara detil sifat Allah yang tahu cuma Allah. Makanya apa kata Allah? Wala yuhituna bihi ilma. Ya. Manusia itu tidak mungkin tahu secara detil Allah Azza wa Jalla. Makanya Imam Malik rahimahullah ketika ditanya tentang firman Allah Azza wa Jalla, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, Allah itu berada di atas arsy. Imam Malik ditanya, kaifastawa? Perhatikan, pertanyaan apa? Kaifa istawa. Seperti apa bentuk detailnya istiwa Allah? Pertanyaannya bukan apa makna istawa, tapi pertanyaannya adalah seperti apa bentuk detailnya? Kayak apa? Caranya itu seperti apa? Faqala. Maka beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maknanya itu maklum. Di dalam bahasa Arab, istiwa itu jelas maknanya. Apa maknanya? Ala wartafa. Berada di atas. Berada di atas. Wal kaifu majhul. Adapun bentuk detailnya itu tidak diketahui. Kenapa tidak diketahui? Kenapa tidak diketahui? Karena tidak dijelasin sama Allah Azza wa Jal. Karena tidak dijelasin sama Allah. Berarti bentuk detailnya ada atau tidak? Ada enggak? Ada. Makanya beliau mengatakan majhul, bukan? Bukan. Ma'dum. Ma'dum sama majhul beda atau tidak? Apa bedanya? Ma'dum enggak ada. Kalau majhul? Nah. Jadi bukan kaifnya, bentuk hakikinya enggak ada, bukan. Ada tapi kita enggak tahu. Kenapa kita enggak tahu? Karena enggak diceritakan sama Allah Azza wa Jalla. Wal imanu bihi wajib, tapi mengimani bahwa Allah berada di atas arsy wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang itu adalah bid'ah. Bertanya tentang itu, tentang apa? Tentang kaifiyah. Bertanya tentang detail bentuk sifat Allah, bid'ah. Jangan tanya-tanya lagi yang kayak gitu. Dah. Baik. Penyakit terakhir, apa itu? Tamsil. Apa itu tamsil? Menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Baik, laisa kamitsli syai'un. Karena Allah berfirman, tidak ada yang serupa dengan Allah. Terus kalau diserupakan? Penghinaan kepada siapa? Di mana letak penghinaannya? Di mana letak penghinaannya? Karena Allah Maha sempurna, makhluk banyak kekurangan. Menyerupakan yang Maha sempurna dengan yang banyak kekurangannya adalah penghinaan. Coba misalnya ada orang datang kepada antum, masya Allah akhi, antum ini kuat banget, masya Allah. Kayak bayi. Kayak apa? Ini pujian atau penghinaan? Penghinaan. Padahal antum manusia bukan? Manusia. Bayi manusia atau bukan? Manusia. Menyerupakan manusia dengan manusia, yang satunya kuat, yang satunya lemah, saja penghinaan. Bagaimana mungkin kita akan serupakan Al-Khaliq dengan Al-Makhluk? Itu penghinaan besar. Dah. Pindah. Nah. Bal.
0: أحسن الله إليكم بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه.
1: نعم. Jadi ahlu sunnah menolak empat penyakit tadi. Terus bagaimana ahlu sunnah menyikapinya? بل يؤمنون بأن الله سبحانه. Dan ahlus sunnah itu meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Beliau sampaikan dalilnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah itu adalah Maha mendengar dan Maha melihat. Ayat ini satu paket. Ayat ini satu paket.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Pendengar Radio Mu'adz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
5: Anda sedang mendengarkan Radio
6: Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
7: Sahabatmu dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dan kembali menyapa Anda. Mohon maaf, saudaraku seiman, kajian yang sedang kita dengarkan kita jeda dulu karena tidak terasa. Saat ini kita telah masuk di waktu sholat asar bagi wilayah Kota Kendari dan juga sekitarnya. Bi'idznillahi ta'ala, setelah kumandang azan zuhur kita dengarkan, kita akan lanjutkan kembali kajiannya. Saya Ibrahim Jabar, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Dan dengarkan selalu Radio Muaz bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو مؤاذ من جبل 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Saudara kusiman dimanapun Anda berada, demikianlah kita telah mendengarkan kumandang azan asar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk beribadah kepadanya, dan semoga Allah menerima sholat dan juga amal-amalan kita yang lainnya. Dan terlebih lagi saat ini kita berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mari kita bersemangat untuk memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Berikutnya kita lanjutkan mendengarkan kajian pembahasan kitab akidah wasitiyah muqaddimahnya yang dibawakan oleh Ustaz Abdullah Zain LCMA hafizahullah ta'ala. Tetap di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
4: Gak boleh dipotong-potong, diambil separuh, ditinggalkan separuh yang lain. Dan penyimpangan ini gara-gara mengambil separuh, yang separuh diabaikan. Fawailul lil musallin. Titik. Berarti kalau sholat celaka. Kesimpulannya gak usah sholat. Ngapain udah sholat malah celaka. Itu gara-gara memotong ayat. Padahal masih ada kelanjutannya. Alladzinahum an sholatihim sahun. Yang celaka ya, yang sholatnya gak benar, yang lalai dari atau dari sholatnya atau dalam sholatnya. Nah banyak orang membaca ayat ini separuh, yang separuh ditinggal. Ya akhi, kenapa antum gak katakan Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat? Oh gak boleh. Nanti kalau kita katakan Allah maha melihat, Allah maha mendengar, sedangkan makhluk itu melihat dan makhluk itu mendengar, nanti kita akan terjerumus kepada praktek menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kan dalam Al-Quran disebutkan laisa kamitslihi syai'un. Kalau antum ketemu sama orang kayak gitu, diapain? Antum apain? Hah? Gak pernah ketemu ya? Tuh ya?

0: Siap-siap kalau ketemu maksudnya. Akan antum apain? Eh? Dilanjutkan. Apa yang dilanjutkan? Ayatnya. Bagus. Alhamdulillah. Ya. Antum bilang, lanjutkan ayatnya. Bukankah Allah Azza wa Jalla setelah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, bukankah Allah melanjutkan firman-Nya wa huwas sami'ul basir, dan Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Kalau antum katakan Allah tidak melihat dan tidak mendengar dengan alasan laisa kamitslihi syai'un, berarti antum memakai satu ayat, sepotong ayat, antum tolak ayat selanjutnya. Dan terus bagaimana yang benar? Yang benar Allah itu maha mendengar dan pendengaran Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah itu maha melihat dan penglihatan Allah laisa kamitslihi syai'un. Makanya apa kata beliau? Fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsahu. Maka ahlus sunnah wal jamaah tidak akan pernah menolak sifat-sifat yang telah Allah sebutkan tentang dirinya. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, dan mereka tidak melakukan tahrif. Tidak melakukan tahrif. Nah, lanjut.
1: Ahsanallahu ilaikum. Wala yulhiduna fi ولا يلحدون في أسماء الله وآياته ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى.
0: نعم. ولا يلحدون في أسمائه في أسماء الله وآياته. أهل السنة juga tidak melakukan ilhad, melakukan penyimpangan di dalam nama-nama Allah dan ayat-ayat-Nya. Mereka akan jelaskan sejelas-jelasnya. Gak akan menolak nama-nama dan sifat Allah. Seperti yang tadi mengatakan, sami'un bila sami'in, basirun bila basirin. Sejatinya, kata sebagian guru-guru kami, mereka adalah qutta'ut tariq. Apa makna qutta'ut tariq? Mereka adalah para begal yang membegal orang-orang yang sedang berupaya untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Dibegal di tengah jalan. Allah itu enggak melihat, Allah itu enggak mendengar, Allah itu enggak tahu apa-apa. Orang yang pengen mengimani bahwa dia dilihat Allah, dia didengar Allah, dia diketahui oleh Allah, gak jadi, gak sampai ke sana, karena di tengah jalan dibegal sama mereka. Allah gak mendengar, Allah gak melihat, ini ilhad. Ya. Sehingga dampak kerusakan yang ditimbulkan dari penyimpangan dalam asma dan sifat mengerikan sekali. Padahal Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan jalur untuk mengenal Allah adalah melalui asma dan sifat dan melalui ayat-ayat kauniyah. Ini ayat syar'iyah, yang ini ayat kauniyah. Ayat syar'iyahnya mereka tahrif, mereka ta'til. Ayat kauniyahnya cuma sekedar dijadikan kagum dengan indah banget langitnya, indah banget lautnya, indah banget bunganya. Stop sampai di situ. Gak sampai siapa yang menciptakan langit. Kalau langit begitu besar, berarti yang menciptakan lebih besar. Kalau bunga begitu indah, berarti yang menciptakan lebih indah lagi. Gak sampai ke sana. Mereka adalah begal di tengah jalan yang menghalangi orang untuk bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama kenceng, karena bisa menghalangi orang untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyimpangan dalam bab asma dan sifat. Baik. Ini sudah dibahas tadi. Wala yukayyifun, tidak melakukan takyif. Wala yumatsilun, tidak melakukan apa? Tamtsil. Kenapa enggak melakukan takyif? Kenapa enggak melakukan tamsil? Kenapa kita enggak boleh menyamakan, menyerupakan Allah dengan makhluknya? Li'annahu subhanahu la samiyya lahu, wa la kuf'a, wa la nidda, wa la yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita akan menyerupakan Allah sedangkan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah? Kufu, sami, nid, itu satu makna kira-kira. Tidak ada sekutu bagi Allah. Bagaimana mungkin kita akan menyerupakan Allah dengan makhluknya sedangkan tidak ada satu pun yang bisa serupa dengan Allah? Enggak ada sekutu Allah azza wa jalla. Kalau Anda serupakan antum, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Ini ah yang pakai baju putih serupa dengan ah yang sana yang pakai baju putih. Yang mana? Ada 4 orang pakai baju putih. Terserah antum, antum pengen yang mana? Boleh? Boleh. Karena apa? Karena mirip. Mirip apanya? Bajunya. Tidak apa-apa. Tapi Allah Azza wa Jalla mau diserupakan sama siapa? Tidak ada. Maka tamsil itu tidak mungkin dilakukan karena tidak ada yang serupa dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, lanjut.
1: Ahsanallahu ilaikum. Fa'innahu subhanahu a'lamu binafsihi wa bighairih wa asdaqu qila wa ahsanu hadithan min khalqih.
0: Nah, ini penting banget. Ini penting. Kenapa kita harus menerima nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla? Kenapa kita harus menerima Al-Quran dan Sunnah? Kenapa kita harus menerima nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah? Kenapa kita harus menerima apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran? Kita bahas ini dulu ya. Tadi kan sumber nama dan sifat di mana? Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita harus terima nama-nama dan sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran? Alasannya 3. Fahuwa a'lamu binafsihi wa bighairi. 1. Karena Allah paling tahu tentang dia, tentang dirinya. Paling ngerti tentang dirinya. 1. Wa asdaqu qilan. Karena Allah itu paling jujur ketika menyampaikan sesuatu. Yang ketiga, wa ahsanu hadithan min khalqi. Karena Allah itu paling jelas ketika menerangkan sesuatu. Berapa alasannya? 3. Apa yang pertama? Allah paling tahu dan ngerti tentang dirinya. Yang kedua, Allah paling jujur ketika menyampaikan sesuatu. Yang ketiga, Allah paling jelas ketika menerangkan sesuatu. Yang pertama, Allah paling tahu tentang dirinya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sudah mengatakan Ar-Rahmanu alal arshistawa, Allah berada di atas arsh. Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang ngasih tahu? Allah. Kok ada orang mengatakan, oh enggak, Allah di mana-mana? Allah katakan di atas ars. Dia sendiri yang mengatakan dia di atas ars. Kok ente katakan, oh enggak, bukan, Allah ada di mana-mana? Emang ente lebih tahu tentang Allah dibandingkan Allah sendiri? Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Oh, bukan tangan itu maksudnya. Loh. Allah katakan tangan dia. Terus ente katakan bukan tangan. Emang ente lebih tahu tentang Allah dibandingkan Allah sendiri? 1. Yang kedua apa? Allah itu paling jujur ketika menyampaikan sesuatu. Apa adanya Allah. Gak menutup-nutupi. Wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang lebih jujur dibandingkan Allah dalam perkataannya. Allah itu sudah paling jujur. Alasan yang keberapa ini? Yang kedua. Yang terakhir. Wa ahsanu hadisan. Allah itu kalau menjelaskan, penjelasannya itu paling jelas, paling gamblang. Oh, itu maksudnya bukan yadun, tapi itu maksudnya adalah kudroh, gitu kan ya, sebagian orang mengatakan. Itu bukan tangan, itu maksudnya kekuasaan. Oke. Allah bisa enggak mengganti kata yadun dengan kudroh? Bisa. Allah itu kalau menjelaskan sesuatu, penjelasan Allah itu paling gamblang, paling jelas, paling terang, paling gampang dipahami. Kalau Allah sudah jelaskan seperti itu, berarti memang maknanya kayak gitu. Orang itu salah faham karena kurang dari tiga sisi ini. Orang bisa salah paham karena kurang dari tiga sisi ini. Imma karena kurang ilmu, itu adalah yang pertama. Imma karena kurang jujur dalam menjelaskan. Imma karena kurang pinter dalam menerangkan. Kurang jelas dalam menerangkan. Dan tiga-tiganya enggak ada dalam diri Allah Azza wa Jalla. Ilmunya paling luas, paling ngerti. Kemudian Allah paling jujur dan paling jelas di dalam menerangkan. Nah, sekarang kita pindah. Kalau tadi kan kenapa kita mesti terima apa yang ada dalam Al-Quran? Sekarang kenapa kita mesti terima apa yang ada dalam hadis Nabi SAW ketika Nabi menceritakan tentang nama dan sifatnya? Naam.
1: أحسن الله إليكم ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب.
0: Nah, terus kenapa kita harus terima dari para rasul, dari Rasulullah SAW nama-nama dan sifat-sifat Allah yang beliau sebutkan? Karena para rasul itu shadiquna musaddaqun. Karena para rasul itu kalau menyampaikan sesuatu pasti jujur, pasti benar. Enggak pernah bohong. Beda dengan manusia biasa yang kadang benar, kadang salah, kadang jujur, kadang bohong. Wa musaddaqun, dan mereka para rasul itu sudah dijamin oleh Allah kejujurannya. Bi khilafil ladzina yaquluna alaihi ma la ya'lamun, dibandingkan orang-orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ahli filsafat lah dan yang semisal dengan mereka. Makanya di dalam Al-Quran Allah puji para rasul. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat yang disematkan oleh orang-orang yang tidak punya ilmu. Terus siapa yang dipakai? Wassalamun alal mursalin. Selamat apa yang diucapkan oleh para rasul. Karena mereka menyampaikan sesuatu dengan jujur. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Fasabbaha nafsahu amma wasafahu bihil mukhalifuna lirrusul. Allah Azza wa Jalla sucikan dirinya dari sifat-sifat yang disematkan oleh orang-orang yang menyelisih para rasul. Dan mengucapkan selamat kepada para rasul karena apa yang disampaikan oleh rasul tentang Allah Azza wa Jalla pasti benar, tidak ada kekurangan dan aibnya.
2: Baik, kita selesaikan satu paragraf. Naam. Wa huwa
1: ahsanallahu ilaikum. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
0: Kemudian Syekhul Islam menjelaskan secara global, sebenarnya manhaj Allah Azza wa Jalla ketika menjelaskan nama-nama dan sifatnya itu seperti apa. Ini baru penjelasan secara global. Nanti habis itu akan dirinci sama beliau. Wa huwa subhanahu qad jama'a fi ma wasafa wa samma. Wasafa wa samma. Sifat dan asma. Bihi nafsahu baina nafyi wal isbat. Jadi intinya Allah itu ketika membahas asma dan sifat, Allah menggabungkan antara an-nafyi wal isbat. Al-isbatu wal nafyi. Apa yang Allah isbat dan apa yang Allah nafi. Yang diisbat, yang ditetapkan oleh Allah adalah semua nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah saja. Itu Allah tetapkan. Apa yang Allah nafikan, apa yang Allah tolak, segala hal yang kurang dan segala hal yang aib bagi Allah SWT. Jadi apapun nama-nama dan sifat-sifat yang tidak sempurna, yang kurang, yang penuh dengan kekurangan dan penuh aib, itu ditolak dari Allah SWT. Dijauhkan dari Allah. Fala udula li ahli sunnati wal jamaah amma ja'a bihil mursalun. Maka ahli sunnah wal jamaah gak akan mau untuk meninggalkan apa yang sudah diwariskan oleh para nabi dan rasul. Kenapa? Fa innahu siratul mustaqim. Karena yang diwariskan oleh mereka itulah jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratul ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalan itu pula lah jalan yang dititi oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang salih. Terakhir, kenapa disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla an-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin? Kenapa enggak cuma apa? Nabiyyin. Kenapa? Karena para nabi zamannya terbatas. Begitu mereka wafat, selesai. Siapa yang mau bisa ngelihat mereka? Tapi siddiqin, syuhada, solihin ada di sepanjang zaman. Jadi kita itu butuh adanya kudwa yang bisa kita lihat dengan mata kita. Para sahabat kudwanya siapa? Para rasul, para nabi. Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kita yang hidup di zaman ini gak bisa ngelihat langsung Nabi SAW. Maka yang kita lihat adalah para salihin yang meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang bisa kita pelajari pada sesi kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kita untuk bisa menyelesaikan kitab ini dan mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mengutas segala kurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
4: Eh, salah farbah. Tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
5: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
4: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
5: Rasa bumbunya tuh khas Saudi. Baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh. Renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru toh gratis es teh di sana.
6: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi Hot dan ayam Saudi Original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis es teh kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Ingat, Almas Fried Chicken harganya ramah di kantong dan cocok untuk semua kalangan. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-333-92-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, samping kantor Taman Budaya, Kota Kendari. Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia.
7: Hadirati sada, yurja intibah.
4: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
4: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
8: Iya, di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
4: Ada jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
6: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
10: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
9: Ma, kau sabar saja, iyo. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
11: A few moments later.
10: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
9: Ma ini yang dibilang kampung bakau Hayona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
6: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
12: Labbaik Allahumma labbaik.
13: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'attur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'attur. Mu'attur, mitra Anda menuju Baitullah.
14: Radio Mu'adz Min Jabal. 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
15: Azkarul masa. A'u

0: Pendengar Radio Mu'ab, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'ab Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
2: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: tapi ingat, nak. Dari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: Walah mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
5: Astagfirullah, maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
4: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
5: Ah itu mi juga. Tapi som bagaimana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
4: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
6: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
7: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Mu'az Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, plano tes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Mu'az Medical Center.
8: Radio Mu'az Minjabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: نور من القرآن.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Pernahkah kita berpikir bahwa dunia ini hanyalah sebuah persinggahan, ibarat sebuah pohon yang kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan kita selanjutnya. Yang namanya persinggahan pasti akan ditinggalkan. Lantas yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita mengukir kesuksesan di persinggahan untuk bekal perjalanan selanjutnya? Baik atau buruknya perjalanan tergantung dari bekal kita di masa persinggahan. Bekal adalah tolak ukur untuk suksesnya sebuah perjalanan. Dan bekal juga dapat menjadi tolak ukur untuk gagalnya sebuah perjalanan. Bekal dapat menjadi teman untuk mengukir cerita indah di akhir perjalanan. Dan bekal pula dapat menjadi musuh untuk mengukir cerita buruk di akhir perjalanan. Persinggahan ibarat dunia, bekal ibarat amal, dan akhir perjalanan tergantung dari bekal selama di masa persinggahan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga. 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum min. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Kata Anas, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager? Malas gerak, kalau sudah diam itu hayu gini, ah mager, malas gerak, kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
4: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Taufik kembali menemani ruang dengar Anda di sore hari ini. Dan tentunya akan menemani sahabat Muaz hingga pukul 22 malam nanti. Tentunya dalam program-program Radio Muaz yang menarik dan insya Allah menambah keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya di kesempatan sore hari ini? Ya, semoga sahabat Muaz semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan juga senantiasa dalam limpahan rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Muaz, dimanapun Anda berada, banyak orang yang ingin berubah sahabat Muaz, tetapi kalah oleh kelemahan dirinya sendiri dan tertahan oleh rasa malas yang terus dipelihara. Dan padahal hidup ini tidak akan menunggu kita untuk siap. Kemalasan adalah pencuri waktu, sedangkan kelemahan hati adalah penghalang langkah untuk menuju kepada kebaikan. Maka lawanlah diri kita sendiri sebelum kalah oleh keadaan itu. Kita paksa kaki kita untuk melangkah ke majelis-majelis ilmu. Kita paksa kaki kita untuk bisa melangkah kepada ketaatan-ketaatan. Kita paksa lisan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Kita paksa hati kita untuk terus berharap kepada Allah. Karena hidayah sering datang kepada mereka yang mau berjuang, bukan kepada mereka yang hanya menunggu, sahabat Muaz. Oleh karenanya, jangan jadikan kelemahan sebagai alasan untuk kita berhenti. Dan jangan biarkan kemalasan membunuh potensi diri kita. Sedikit langkah dalam ketaatan tentu akan lebih baik daripada banyak rencana yang tidak pernah dijalankan. Dan sahabat Muaz, di sore ini kami hadirkan di ruang dengar Anda program Murotal by Request. Dan tentunya kami persilakan kepada sahabat Muaz yang ingin diperdengarkan di ruang dengar Radio Muaz ini dari surah-surah favoritnya dalam Al-Quran, juga dari kori-kori favoritnya. Nah, sahabat Muaz bisa mengirimkannya kepada kami via WhatsApp di 0852 0852-55-500-943. Saya ulangi, 0852-55-500-943. Sahabat Muaz bisa menuliskannya dengan format nama, tempat tinggal, nama surah, dan juga nama qori. Dan tentunya kami persilakan untuk sahabat Muaz bisa merequest surah-surah di juz 27 hingga dengan juz ke-30 dalam Al-Quran. Oleh karena itu, kepada para sahabat Muaz, kami persilakan untuk sahabat Muaz mengirimkan requestannya kepada kami sebanyak-banyaknya di sore hari ini. Dan sambil kita menunggu requestan-requestan yang masuk, terlebih dahulu kita dengarkan bersama lantunan surah Nuh dari qori kita Syekh Yasir Al-Dosari hafizahullahu taala dalam program Murattal by Request.
3: Murattal by Request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. 94,3 FM Radio Mas Bin Jabal dalam program Morotal by Request. Dan alhamdulillah tadi kita telah mendengarkan bersama lantunan surah Nuh dari kori kita Syekh Yasir Al-Dosari Hafizahullahu Ta'ala. Semoga dari yang kita dengarkan bersama dapat menyejukkan hati kita dan juga menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Sahabat Muas yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk sahabat Muaz yang mungkin baru bergabung dalam program Morotal by Request ini dan sahabat Muaz belum tahu bagaimana cara merequestnya, nah sahabat Muaz bisa mengirimkan requestannya kepada kami via WhatsApp di 0852 555 943. Sahabat Muaz bisa menuliskannya dengan format nama, tempat tinggal, nama surah, dan juga nama Kori. Dan sahabat Muaz, kami buka program Morotal by Request ini pada juz 27, 28, 29, dan juz ke-30. Dan juga telah masuk dari sahabat Muaz requestan di sore ini. Yang ini yang pertama dari Abu Dzar di Penggolakan, request surah An-Naba dari dengan Kori Syekh Yasir Al-Dosari Hafizahullahu Ta'ala. Dan juga ada dari, surah An-Naba dari Syekh Ziyad Fatel Hafizahullahu Ta'ala. Dan juga ada dari Rizka di Baruga merequest surah Al-Hadid dengan Kori Syekh Sa'ad Al-Ghomidi atau Syekh Muhammad Ayub. Nah, kami pilihkan dari Syekh Sa'ad Al-Ghomidi. Dan untuk sahabat Muaz yang belum merequest, belum mengirimkan requestannya kepada kami, mari kirimkan requestan sahabat Muaz kepada kami sebanyak-banyaknya di sore hari ini. Dan kami tunggu hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Dan mari kita dengarkan bersama lantunan surah An-Naba dan juga surah Al-Hadid yang telah dikirimkan requestannya oleh sahabat Muaz. Dan selamat mendengarkan
0: Murotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenungkan salah satu pesan indah dari surah Al-Hadid, yang mana Allah mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga dan berlomba dalam harta serta anak-anak. Semua yang kita banggakan di dunia pada akhirnya akan fana dan ditinggalkan. Seringkali sahabat Muaz, manusia terlalu sibuk. Ya, sibuk mengejar dunia sampai lupa menyiapkan bekal akhiratnya. Hati menjadi keras, ibadah terasa berat, dan waktu habis hanya untuk urusan dunia yang tidak pernah ada habisnya. Padahal Allah mengajak kita untuk berlomba menuju ampunannya dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam surah Al-Hadid juga Allah mengingatkan agar hati kita jangan sampai keras seperti umat-umat terdahulu yang jauh dari zikir dan juga petunjuk Allah. Karena hati yang jauh dari Al-Quran tentunya akan mudah lalai, mudah untuk gelisah, dan sulit untuk menerima nasihat. Maka di sore ini, mari kita hidupkan hati kita dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Kita membaca Al-Quran dan kita memperbaiki dari amal-amal kita. Jangan kita biarkan dunia menguasai hati kita, karena dunia hanyalah tempat singgah, sedangkan akhirat adalah tujuan yang sebenarnya. Dan semoga Allah menjadikan hati-hati kita yang lembut, dan juga hati yang selalu mengingatnya, dan hati yang istiqomah di atas kebaikan. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan dari membacakan requestan yang telah masuk di sore hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan jeda pariwara berikut. Oleh karenanya jangan kemana-mana dan tetap bersama kami di 94.3 FM dalam program Murotal by Request.
0: Murotal by Request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Aduh, nggak diangkat.
4: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
3: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
4: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
5: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
3: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
4: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
3: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
5: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
6: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
7: Itu sana dia. Lihat mi langsung.
6: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
7: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
6: Iya kah? Sekira mau kita timbang itu hari, karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita poles ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
8: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya Allah. Bengkel Mobil Chandra juga melayani antar jemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
0: Murotal by request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: 94,3 FM dalam program Morotal by Request. Dan masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar Anda di sore hari ini, Sobat Muas. Dan selanjutnya kita bacakan dari requestan yang telah masuk, yakni dari Ali di THR merequest Quran Surah Al-Qiyamah dengan Qori Syekh Abdurrahman Al-Ausi Hafizahullah, dan juga ada dari hamba Allah di Mandonga merequest Surah Al-Mulk dengan Qori Ustadz Abu Usama Hafizahullah Ta'ala. Dan untuk sahabat Muas yang baru bergabung dalam program Merotal by Request dan ingin diputarkan dari surah-surah favoritnya, sahabat Muas bisa mengirimkannya kepada kami via WhatsApp di 0852 555 943. Sahabat Muas bisa menuliskannya dengan format nama, tempat tinggal, nama surah, dan juga nama qori. Dan langsung saja kita dengarkan dua requestan dari sahabat Muas, dan selamat mendengarkan.
0: Merotal by Request.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qiyamah.
10: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim. 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah mendengarkan bersama lantunan surah Al-Qiyamah dan juga surah Al-Mulk yang direquestkan oleh Ali dan juga hamba Allah di Mandonga. Dan selanjutnya sahabat Muaz, kami bacakan lagi requestan yang juga telah masuk dari Salam di Kambu, merequest surah Al-Mutaffifin dengan Qori Syekh Ismail An-Nuri. Dan juga ada dari Faisal di Lepo-Lepo yang merequest surah At-Tahrim dengan Qori Syekh Muhammad Ra'at Al-Qudri Hafizahullah Ta'ala. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mungkin dua requestan ini adalah requestan terakhir yang bisa kami putarkan di ruang dengar Radio Muaz, tepatnya dalam program Morotal by Request ini. Dan untuk sahabat Muaz, sedikit kami informasikan bahwasanya program Morotal by Request ini selalu hadir di setiap Rabu sampai dengan Ahad di jam 16.00 waktu Indonesia Tengah sampai dengan jam 17.00. Oleh karenanya untuk sahabat Muaz yang memiliki surah-surah favorit dan ingin diperdengarkan di ruang dengar Radio Muaz, sahabat Muaz bisa mengirimkannya tentunya di nomor media kami di WhatsApp, yakni di 0852555543. Dan juga nomor media ini atau nomor via WhatsApp ini, sahabat Muaz juga bisa mengajukan pertanyaan di sini apabila kajian disiarkan secara live. Oleh karenanya untuk sahabat Muaz, mari ramaikan ruang dengar Radio Muaz di setiap program Morotal by Request. Dan inilah dia dua requestan yang bisa kami perdengarkan di ruang dengar Anda untuk menemani akhir kebersamaan kita dalam program Morotal by Request di sore ini. Dan selamat mendengarkan.
0: Murotal by Request.

0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
2: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
2: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
3: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
2: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
3: Astagfirullah. Yodi,
2: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mitunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
4: Salurkan kurban terbaik Anda di Laziz Muadz. Mitra Anda menuju ridho Allah.
5: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
6: Kau itu, istriku minta dicarikan kurma.
5: Banyaknya itu dijual.
6: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
5: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
7: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina. Kunjungi rumah herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
1: 94,3 FM.
8: Pendengar Radio Muadz, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM. Jangan kemana-mana ya.
9: Salin Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah inna Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita bersyukur pada Allah. Selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita sekalian, Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santri.
1: Siap.
0: Santri.
1: Siap.
0: Itu kok yang sana belum siap tuh? Ulang. Santri.
1: Siap.
0: Baik, kita seperti biasa. Doanya apa kalau mulai? Doanya apa? Ustaz tuntun apa? Doa apa? Ustaz sapa dulu yang di Zoom coba. Assalamualaikum. Coba dibuka yang di Zoom. Assalamualaikum. Siap, kita berdoa dulu. Minta ilmu yang manfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah

0: As'aluka ilman nafi'a
1: warizqan
0: thayyiba
1: wa amalan mutaqabbala
0: ya Allah.
1: Aku mohon kepadamu
0: ilmu yang bermanfaat,
1: rezeki yang halal,

0: Mohon kemudahan. Allahumma.
1: Allahumma.
0: La sahla.
1: La sahla.
0: Illa.
1: Illa.
0: Ma ja'altahu.
1: Ma ja'altahu.
0: Sahla.
1: Sahla.
0: Wa anta.
1: Wa anta.
0: Taj'alul hazna.
1: Taj'alul hazna.
0: Idza syi'ta sahla.
1: Idza syi'ta sahla.
0: Baik, sekarang kita mulai pelajaran dulu. Ustadz bahas 3 slide, 3 layar saja. Perhatikan masih. Kan kalian punya teman ada yang baik, ada yang nakal. Ada yang nakal toh? Ada enggak? Ada. Hah? Coba lihat 3 pelajaran hari ini. Bahas teman yang jelek terus. Modal untuk sukses belajar. Catat yang tulisan warna biru. Warna biru. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Seorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang akan menjadi teman karibmu. Teman karib itu teman dekat ya. Dari kata korib, korib, dekat. Perhatikan.

Sudah? Diikuti Ustadz ya. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad dari Abu Hurairah. Syalbani mengatakan bahwasanya hadis ini hasan. Lihat ya, diikuti ya. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum mayu khalil. Ikuti artinya ya, seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang menjadi teman karibmu. Berarti toh nanti orang itu, lihat ya, anak santri itu kalau senang bergaul dengan anak yang nakal berarti akan ikut nakal. Senangnya bergaul dengan anak yang ribut berarti nanti ikut apa? Ribut. Senang bergaul dengan anak yang rajin sholat akan ikut rajin sholat. Persis sama. Paham Nizam? Apa? Diulang coba. Kalau temannya nakal, melu nakal. Kalau temannya ribut, melu ribut. Kalau temannya anteng, anteng. Kalau temannya makannya banyak, melu banyak. Kui berarti. Sudah, sekarang. Jauhi teman yang memiliki 5 sifat. Catat, catat, catat. 1, pemalas. Senangnya tidur terus. Enggak mau belajar,

0: Itu banyak ngomong namanya itu. Pembuat kerusakan, buat rusuh. Atau yang kelima, memiliki pemahaman yang sesat. Sudah? Sudah sampai nomor lima? Rukoya sudah? Sampai nomor lima? Syifa sudah? Sampai nomor lima? Apa nomor sepuluh? Lima. Baik, ikuti ya. Jauhi teman.
1: Jauhi teman.
0: Yang memiliki lima sifat. Satu, pemalas.
1: Satu, pemalas.
0: Dua, suka menyia-nyiakan waktu.
1: Suka menyia-nyiakan waktu.
0: Banyak bicara yang tak manfaat.
1: Banyak bicara yang tak manfaat.
0: Pembuat kerusakan.
1: Pembuat kerusakan.
0: Memiliki pemahaman yang sesat. Baik, sekarang judulnya yang baru, 6 modal sukses belajar. 6 modal sukses belajar. 6 modal sukses belajar. 6 modal sukses belajar. Sudah? Sudah? Santri? Sambun? Catat. Menurut Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i, modal belajar itu satu. Pakai titik dua ya. Pakai titik dua nih. Modal belajar itu satu, cerdas. Dua, semangat. Tiga, sungguh-sungguh. Empat, cukup modal. Lima, dibimbing ustadz. Enam, butuh waktu yang lama. Ada enam ya. Menurut siapa? Ali bin Abi Thalib dan Imam Syafi'i. Modal belajar ada enam. Rukaya sudah? Baik. Ikuti. Menurut Ali bin Abi Thalib
1: dan Imam Syafi'i,
0: modal belajar satu, cerdas. Dua, semangat. Tiga, sungguh-sungguh. Empat, cukup modal. Lima, dibimbing ustadz. Enam, butuh waktu yang lama. Ulang, ulang, ulang. Satu, cerdas. Dua, semangat. Tiga, sungguh-sungguh. Empat, cukup modal. Lima, dibimbing ustadz. Enam, butuh waktu yang lama. Taib, cukup. Enam tadi, ingat, cerdas harus dipakai, semangatnya harus ada. Semua semangat. Semua semangat santri.
1: Semangat.
0: Semua semangat.
1: Semangat.
0: Harus sungguh-sungguh belajar TPA itu, berangkat terus. Terus cukup modal, lalu dibimbing ustadz, lalu butuh waktu yang lama. Hey, cukup. Yang di sini, ustaz tutup dulu, ustaz tuntun doa kepada orang tua. Robik Firli, ayo. Wali-wali daya.
1: Warham.

0: Ya harus semangat. Sungguh-sungguh punya modal dibimbing ustadz butuh waktu yang lama. Baik, semuanya cukup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di Zoom tunggu bisa resen tuh tanya jawab ya. Baik, silakan.
1: Baik, silakan yang pertama Adik Muhammad Al-Fatih.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Izin pertama, izin bertanya satu ya.
3: Ya.
2: Bagaimana agar semangat menuntut ilmu, Ustaz?
3: Bagaimana apa?
2: Agar semangat menuntut ilmu.
3: Semangat itu bisa dengan banyak faktor, karena doa, dukung orang tua, terus setelah itu tetap paksa diri untuk semangat, didukung juga oleh teman-teman yang semangat pula. Gitu.
2: Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz.
3: Buat Al-Fatih sekarang di Ambon?
2: Iya Ustaz.
3: Di mana?
2: Di Ambon Ustaz.
3: Iya, Ambonnya itu di mana?
2: Di asrama Valentin Ustaz.
3: Di kota apa di pelosok?
2: Di kota Ustaz. Di dekat Korem.
3: Oh, di kota. Oke, nanti ketemu ya kalau Ustaz ke sana ya.
2: Ya Ustaz.
3: Oke. Berikutnya.
1: Berikutnya silakan Adik Yakub.
3: Yakub.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ustaz, izin bertanya dua ya.
3: Ya.
4: Yang pertama, kenapa, apa maksud teman yang memiliki sifat pembuat kerusakan?
3: Pembuat kerusakan itu buat rusuh, buat kekacauan, buat keributan, seperti itu.
4: Yang kedua, Ustaz. Nah, kenapa model belajar itu harus dibimbing Ustaz?
3: Iya, agar tidak salah jalan, agar tidak keliru ketika belajar, dibimbing guru lebih singkat, nanti lebih mudah paham. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya lagi.
1: Berikutnya silahkan Adik Kiandra.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pertama, kalau misal punya teman baru, terus kita tidak tahu sifatnya jelek atau bagus.
3: Suaranya enggak jelas.
5: Kalau misal kita punya teman baru.
3: Pelan-pelan, Ustaz enggak dengar. Jangan terlalu cepat ngomongnya. Ustaz.
5: Kalau misal kita punya teman baru, tapi kita enggak tahu sifatnya jelek atau bagus. Nah, tapi dia sifatnya, kalau misal dia sifatnya jelek, tapi dia mau ngajak kita mau terus, itu gimana ya Ustaz?
3: Maaf, saya jelas?
1: Bagaimana jika kita mempunyai teman tetapi tidak teman baru tetapi belum tahu sifatnya baik atau jelek, Ustaz?
3: Tetap bergaul, tapi kalau dia ketahuan sifatnya jelek, ditinggalkan dulu sementara agar tidak terpengaruh dengan sifat jeleknya.
5: Ayo, saya juga kalah khairan.
3: Assalamualaikum. Berikutnya lagi.
1: Berikutnya silakan Adik Gania.
6: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ustaz, izin tanya dua ya. Pertama, Ustaz, maksudnya teman yang memiliki pemahaman yang sesat itu apa?
3: Bagaimana?
6: Maksudnya teman yang memiliki pemahaman yang sesat itu apa?
3: Misalnya dia ikut aliran sesat, atau bisa jadi beda keyakinan, beda agama, tidak dijadikan teman dekat. Ya, kalau sekadar teman satu kelas saja boleh.
6: Yang kedua kan maksudnya cukup modal itu apa?
3: Modal itu berupa uang, ya, berupa kendaraan gitu.
6: Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
1: Berikutnya silahkan Ade Aulia dan Rashid. Silahkan Ade Aulia dan Rashid membuka mic-nya. Ahwan Ustadz sepertinya terkendala. Ke penanya berikutnya terlebih dahulu. Silahkan Ade Rafki Aroyan.
7: Assalamualaikum Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ustadz, kalau saya belajar tahsin, gurunya lebih dari satu, boleh gak?
3: Boleh, asal tidak bingung. Kalau bingung, mendingan pilih satu guru.
7: Satu lagi, Ustadz.
3: Ya.
7: Boleh gak kalau teman yang iseng diapain?
3: Bolehkan temannya?
7: Temannya yang iseng. Saya gimana?
1: Kalau ada teman yang iseng, kita harus bagaimana, Ustadz?
3: Kalau memang diganggu, tidak teman sementara waktu. Terus ya, kurangi bergaul dengan dia saja. Jangan dibalas. Tapi menghindar saja lebih baik.
7: Ya Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya.
1: Berikutnya silahkan Ade Aulia dan Rashid. Silahkan Ade Aulia dan Rashid.
8: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Izin bertanya satu. Yang pertama,
3: iya.
8: Ustadz, kami di sini kesulitan menemukan ustadz-ustadz sunnah yang bisa membimbing dan mengajari kami. Orang tua juga baru mengenal sunnah, belajarnya lewat YouTube dan Zoom. Bagaimana solusinya?
3: Terus pertanyaannya,
8: Ustadz, kami di sini
9: bagaimana solusinya Ustadz supaya kami bisa dapat Ustadz yang bisa membimbing?
3: Baik. Kalau begitu sementara belajarnya online. Kalau gitu sementara belajarnya online dulu, ya. Kalau memang tidak ada guru yang cocok, gitu ya.
8: Baik Ustadz. Baik Ustadz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi.
1: Berikutnya silahkan Ade Asma.
10: Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Boleh gak kita dudukin Al-Quran kok tulisannya ada tulisannya Al-Quran tapi kita tidak tahu?
3: Bagaimana, maaf saya pertanyaannya?
1: Boleh tidak jika kita menduduki yang ada tulisannya Al-Quran, namun kita tidak Masa? Tahu?
3: Bagaimana kita?
1: Apakah boleh jika kita menduduki yang ada tulisannya Al-Quran, namun kita tidak tahu?
3: Kalau tidak disengaja tidak masalah.
10: Ya, Assalamualaikum.
3: Ya, selamat datang kartu. Berikutnya.
1: Berikutnya silahkan Adik Muhammad Raka.
11: Assalamualaikum Ustaz.
3: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Pak Ustaz, kalau orang tua tidak mampu terus minta sekolah yang tinggi, boleh tidak?
3: Jangan, minta sekolah sesuai dengan kemampuan orang tua ya.
11: Jazakallahu khair wa barakallahu fikum.
3: Ya, kum. Berikutnya lagi.
1: Berikutnya silakan Adik Asa.
12: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Ustaz, izin bertanya satu.
3: Iya.
12: Ustaz, guru saya menyuruh saya buka masker untuk suaranya terdengar Ustaz. Itu bagaimana ya?
3: Ya enggak apa-apa.
12: Oh ya.
3: Iya. Dibolehkan.
12: Kalau COVID-nya lagi tinggi gimana Ustaz?
3: Kalau COVID-nya lagi tinggi, dilihat keadaan lagi. Kalau memang COVID lagi tinggi disuruh pakai masker, tetap pakai masker. Betul ya?
12: Baik Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik.
3: Ya ku, Allah barik fiik. Cukup ya Muhafsa?
1: Cukup Ustaz.
3: Ya, baik adik-adik nanti pertemuan besok kita mudah-mudahan bisa ketemu. Nanti akan diberi kabar lagi di channel Telegram ya. Terus semangat dan nantikan nanti materi-materi selanjutnya.
13: Untuk anak-anak sekalian sehingga mudah dan beribadah dengan benar sesuai dengan tuntunan. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
15: Alhamdulillah. Hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
16: Waalaikumsalam.
15: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
16: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mendingan tong beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ box-box barangnya.
15: Oh iya betul.
17: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
18: Assalamualaikum,
19: Kawanan. Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam. Bukan main. Bergaya tadi.
19: Eh, apa kita bikin?
18: Ah, semua pergi talim tadi. Dia pecah ban motorku.
19: Oh, begitu, Kak. Sini, Pale. Kita sama-sama saja. Karena kebetulan juga ini kita mau pergi talim.
18: Eh, baru bagaimana motorku?
19: Simpan di situ, Komandan. Nanti pergi kita ambil.
18: Oh, iya, Di. Ayo, Mi. Masya Allah. Ngomong-ngomong, cantik juga interior mobilmu, Di.
20: Masya Allah.
19: Kebetulan teman ada yang punya reparasi interior mobil.
18: Yang di mana itu?
19: Itu he, di Jog Mega Suara. Yang di Mandonga, di Jalan Syekh Yusuf.
18: Oh, saya tahu. Be, banyak juga tahu mobil saya masuk di situ.
21: The Jog Mega Suara Car Interior hadir untuk interior mobil Anda. Menerima pengerjaan jok paten, sarung jok, karpet dasar, door trim, plafon, cover steer, dashboard, dan dikerjakan oleh tenaga profesional yang mengantongi sertifikat IATS Masterclass atau International Authorized Trimmer Summit. The Jog Mega Suara Car Interior, Jalan Syekh Yusuf, Mandonga, Kendari. Nomor telepon dan WhatsApp 0822-9199-4399. The Jog Mega Suara Car Interior. Harga terjangkau, cepat, rapi, dan berkualitas.
22: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.

0: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adh bin Jabal 94,3 FM.
3: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Para pendengar Radio Mu'adh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berjumpa di sore hari ini dalam program Tahukah Anda, serial Hisnul Muslim. Yang mana di kesempatan sore ini kita akan mengangkat dua pembahasan, yakni tahukah Anda doa ketika menjenguk orang sakit dan doa ruqyah mengobati anggota tubuh yang sakit, dan akan kita simak bersama dalam program Tahukah Anda.
2: Tahukah Anda.
3: Ikhwatul muslimin, sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, tahukah Anda doa ketika menjenguk orang sakit? Doa ini biasa dibacakan ketika menjenguk orang sakit, ketika menjenguk orang yang sakit, sahabat Mu'adh. Jadi menjenguk bukan hanya membawa buah atau mungkin makanan yang enak. Doa itu tentunya lebih penting karena ia butuh untuk cepat sembuh. Tentu doa akan memudahkan segalanya. Sahabat Mu'adh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahukah Anda ada sebuah kisah, yakni Abdul Aziz dan Sabit pernah menemui Anas bin Malik. Sabit berkata kepada Anas pada saat itu, "Wahai Abu Hamzah," namakunya dari Anas, "aku sakit." Anas berkata, "Maukah aku meruqyahmu, menyembuhkanmu dengan ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dan Sabit pun menjawab, "Ya, boleh." Lalu kemudian Anas membaca doa, "Allahumma rabban nas muzibal ba'si isfi anta syafi la syafiya illa anta syifaan la yughadiru saqaman." Yang artinya, "Ya Allah, Tuhan segala manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah ia. Hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkannya. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak kambuh lagi." Sahabat Mu'adh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meruqyah orang yang sakit yang dijenguk adalah dengan membaca doa yang tadi telah kita sebutkan. Kita juga dapat ambil pelajaran pula bahwa meruqyah itu bukan hanya pada kesurupan jin, namun pada penyakit lainnya pun itu bisa. Dan kemudian tahukah Anda, sahabat Mu'adh, doa ruqyah ketika kita mengobati anggota tubuh yang sakit? Ini adalah salah satu doa yang bisa diamalkan ketika anggota tubuh ada yang sakit. Ini termasuk bacaan ruqyah sederhana dan tentunya bisa kita amalkan oleh penderita sakit itu sendiri. Misal sakit gigi, tangan keseleo, atau yang kakinya keseleo. Ini mungkin tentunya sangat-sangat dibutuhkan oleh sahabat Mu'adh sekalian, apalagi mungkin yang aktif olahraga. Nah, sahabat Mu'adh, tahukah Anda? Caranya adalah pegang bagian tubuh yang sakit, lalu kemudian kita membaca bismillah sebanyak 3 kali. Lalu kita lanjutkan dengan membaca a'udzubillahi wa qudaritihi min syarri ma ajidu wa uhadzir sebanyak 7 kali. Yang artinya adalah, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari kejelekan yang aku dapatkan dan aku waspadai. Hadis riwayat Muslim nomor 2202. Cerita hadis ini, sahabat Mu'adh, itu pernah Utsman bin Abu Al-Ash'as Ats-Tsaqafi mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sesuatu yang sakit di tubuhnya sejak dahulu ia masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa tadi dan sambil memerintahkan dengan meletakkan tangan di bagian yang sakit pada badannya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah menyatakan bahwa disunnahkan meletakkan tangan di bagian yang sakit lalu membaca doa sebagaimana yang disebutkan. Nah, sahabat Mu'adh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ini dapat kita amalkan, dan mungkin demikian dari apa yang bisa kami bagikan di ruang dengan Anda dalam program Tahukah Anda di kesempatan sore hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Syukran jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Tahukah Anda yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.

0: Nah tabrak meki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang?
1: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
0: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu Dede rantasan kuliah.
1: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
2: The Fun Variasi, spesialis car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
3: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil.
2: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
5: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku, itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
4: Nah, itu mi perlunya tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris, mereka itu tuh bukan cuma jual bahan, tapi mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapih dan insya Allah amanah. Pokoknya diuruskan sampai tuntas.
6: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Hea Mokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
5: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
7: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz, dimanapun Anda berada, tidak terasa kini waktu telah menunjukkan pukul 17.45 menit waktu Indonesia Tengah, yang artinya telah masuk waktu maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Oleh karena itu, untuk sahabat Muaz yang mungkin di hari ini juga sedang berpuasa, maka sudah bisa berbuka puasa. Dan tentunya mari kita bergegas untuk bersiap melaksanakan ibadah sholat maghrib setelah itu. Dan teruntuk untuk laki-laki, mari kita bersama-sama menuju ke masjid-masjid terdekat dari tempat kita untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib secara berjamaah, yang tentu pahalanya jauh lebih besar. Dan laki-laki tentunya sangat ditekankan untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu itu secara berjamaah. Dan oleh karenanya saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Kendari dan sekitarnya. Barakallahu fikum.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali. 94,3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kencing di tempat-tempat wudu yang menyebabkan membuka aurat? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, manusia tidak boleh membuka auratnya di depan umum sehingga dilihat orang yang tidak halal untuk melihatnya. Jika seseorang membuka auratnya di kamar mandi yang dipersiapkan untuk berwudu sehingga disaksikan oleh manusia, maka dia berdosa. Masalah ini telah dijelaskan oleh para fuqaha bahwa dalam keadaan seperti ini dia harus bersuci dengan benda-benda padat sebagai ganti dari bersuci dengan air. Artinya, dia harus membuang hajatnya jauh dari manusia. Dan untuk bersuci, bisa menggunakan benda-benda padat seperti batu, tisu, sapu tangan, dan sebagainya yang diperbolehkan untuk bersuci dengan 3 kali usap atau lebih sampai bersih. Mereka berpendapat, hal itu wajib dilakukan karena jika dia membuka auratnya untuk istinja atau buang air, maka akan dilihat manusia dan ini perkara haram. Sesuatu yang tidak ada cara untuk menghindari perbuatan haram kecuali dengannya, maka melakukannya adalah wajib. Dengan demikian, saya katakan dalam menjawab soal ini, tidak diperkenankan bagi seseorang untuk menyingkap auratnya di depan orang banyak untuk buang air. Tetapi dia harus berusaha mencari tempat lain yang tidak dilihat seorang pun. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya memakai gigi palsu yang terbuat dari emas? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, memakai gigi palsu dari emas tidak boleh hukumnya bagi laki-laki kecuali darurat. Karena haram bagi laki-laki memakai emas dan berhias dengannya. Sedangkan untuk wanita, jika ada suatu kebiasaan wanita berdandan dengan memakai gigi emas, maka tidak apa-apa. Dan mereka boleh melapisi gigi mereka dengan emas jika itu menjadi kebiasaan mereka dalam berdandan dan tidak berlebih-lebihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dihalalkan emas dan sutra bagi umatku yang wanita. Hadis riwayat At-Tirmizi. Jika seorang wanita meninggal dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam kondisi memakai emas atau seorang lelaki mati dalam keadaan memakai gigi emas yang dipakai karena darurat, maka emas itu harus dilepas kecuali jika ditakutkan akan merusak fisik mayit seperti robeknya gusi dan sebagainya, maka tidak dilepaskan, tidak apa-apa. Demikian itu karena emas dianggap sebagai harta, dan harta harus diwariskan kepada ahli waris yang ditinggal. Sedangkan membiarkannya dikubur bersama mayit berarti menyia-nyiakan harta. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
6: Sebagian kaum muslimah, semoga Allah memberi petunjuk kepada mereka, memakaikan pakaian pendek atau mini kepada putri-putrinya yang menampakkan dua betisnya. Dan jika kami menasihati ibu-ibunya, mereka menjawab, "Kami juga dahulu waktu kecil memakai pakaian seperti itu, dan hal itu tidak memudaratkan kami setelah kami dewasa." Bagaimana pendapat Syekh mengenai pendapat tersebut? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, tidak selayaknya seseorang memakaikan baju semacam itu kepada putrinya, meskipun masih kecil. Karena jika ia telah terbiasa memakainya, niscaya ia akan tetap memakainya serta sulit meninggalkannya. Sedangkan jika ia dibiasakan memakai pakaian yang sopan ketika masih kecil, niscaya ia akan tetap memakainya setelah ia dewasa. Hal yang ingin saya nasihatkan kepada saudari-saudari kami kaum muslimat, hendaklah meninggalkan pakaian yang dengan sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam, dan membiasakan anak-anak kita dengan pakaian yang menutupi aurat dan menanamkan rasa malu, karena rasa malu itu adalah bagian dari iman. Wallahu a'lam.
7: Apa hukum membaca Al-Quran tanpa bersuci, sedangkan Al-Quran tersebut berada di tangannya? Jawaban Syekh Muhammad bin Salih Al Utsaimin rahimahullah, membaca Al-Quran secara hafalan di luar kepala sekalipun berhadas kecil adalah boleh-boleh saja, karena suci dari hadas kecil itu tidak termasuk syarat dibolehkannya membaca Al-Quran. Namun apabila ia sedang junub atau berhadas besar, maka jangan membaca Al-Quran sekalipun secara hafalan hingga mandi terlebih dahulu. Akan tetapi tidak apa-apa bila ia membaca zikir dari Al-Quran, seperti mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, atau dikala ada musibah mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau zikir-zikir lainnya yang diambil dari Al-Quran. Wallahu a'lam.
8: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Apa kata mereka setelah mempromosikan produknya di Radio Mu'adh bin Jabal?
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf selaku pimpinan depan variasi mobil Kendari, mengucapkan banyak terima kasih kepada Radio Mu'adh bin Jabal Kendari yang selama ini sudah membantu kami menyampaikan informasi-informasi penjualan barang dan jasa melalui siaran radio. Alhamdulillah semakin banyak konsumen yang percaya kepada kami sehingga penjualan kami semakin meningkat sampai saat ini. Mudah-mudahan Radio Mu'adh bin Jabal semakin maju dan berkembang ke depannya, insyaallah. Amin.
9: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Mu'adh juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Mu'adh bin Jabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
2: Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: قدوات قدوات نبوية.
12: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
13: Diriwayatkan dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya, maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia." Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia." Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.
11: قدوات نبوية.
12: عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن رواه ابن ماجة والدار قطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
13: Dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Darqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Law ya'ta an-nas bi da'wahum lad'a rijalun amwal qaumin wa dima'ahum. Lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar." حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
13: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui wajib untuk bersumpah. Hadis hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
11: قدوات نبويه.
12: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. رواه مسلم.
13: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya." Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
11: Qudwatun nabawiyyah.
12: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
13: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini." Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. "Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
8: Radio Muadz bin

0: hanya menangani perumahan karena sudah digunakan oleh perkantoran, hotel, rumah sakit, tempat wisata, bahkan juga perguruan tinggi. Termasuk di dalamnya kami menangani perawatan taman skala besar. Alhamdulillah, mereka lebih yakin lagi setelah mendengarkan usaha kami ini di Radio Muat. Ya tentunya semua ini atas izin Allah ya. Jadi teman-teman yang punya usaha, jangan ragu untuk bermitra dengan Radio Muat. Karena selain beriklan, kita juga membantu perkembangan dakwah tentunya. Jadi insya Allah berkah. Kemudian harapan untuk Radio Muat ke depan, semoga bisa lebih berkembang, lebih banyak yang mendengarkan, sehingga pemahaman agama yang lurus ini tersebar luas. Banyak orang yang terinspirasi untuk berubah lebih baik. Amin. Demikian dari saya. Barakallahu fikum.
1: Dikutip dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM Kota Kendari tahun 2022, pelaku usaha mikro kecil menengah yang ada di Kota Kendari meningkat hingga mencapai angka 65.038 unit usaha. Selain menjadi sarana dakwah, Radio Muat juga ingin menjadi bagian dalam pengembangan ekonomi umat. Dengan menggunakan jasa promosi yang ditawarkan, Anda juga sudah ikut berpartisipasi dalam mendukung pengembangan dan operasional Radio Muat Binjabal. Ayo, promosikan produk Anda sekarang. Insya Allah, UMKM berjaya, umat berdaya.
2: 94,3 FM, Radio Muat Binjabal.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala dhalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat yang tak terhingga bagi kita sekalian. Sehingga di malam hari yang berbahagia ini, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sekalian adalah taufik dan inayah darinya, sehingga kita dapat kembali bermajlis untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang disusun oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang Salatu Ahlil A'zar, tentang salat bagi mereka yang memiliki uzur. Dan yang dimaksud dengan mereka yang memiliki uzur adalah siapa? Orang yang sakit, orang yang dalam keadaan perjalanan, dan orang yang sedang dalam keadaan rasa takut. Bab setelah bab tersebut yang disebutkan oleh penulis dalam kitabnya adalah babu salatul jumu'ah, bab salat Jumat. Namun karena saat ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban, dan diperkirakan malam yang akan datang itu adalah sudah memasuki bulan suci Ramadan. Malam Jumat yang akan datang itu sudah memasuki bulan suci Ramadan. Karena diperkirakan bahwa bulan Ramadan akan jatuh pada hari Kamis. Sehingga kita memilih pada malam hari ini untuk mendahulukan pembahasan tentang kitabus siyam. Ya, pembahasan tentang saum. Karena menurut kaidah di dalam ilmu usul fiqih, ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak diperbolehkan. Saat ini dalam rangka menyambut kedatangan tamu agung bulan Syi Ramadan, tentunya seorang mukmin membutuhkan bekal, ya, bekal ilmu untuk menyambut bulan Syi Ramadan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat serta para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita kembali dapat bertafaqquh fiddin, kita kembali dapat bertalibul ilm, kembali menghadiri majelis ilmu, suatu amalan yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Semoga dengan amalan yang kita laksanakan ini semakin meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal bagi kita sekalian pada suatu hari yang tidak akan bermanfaat di dalamnya harta dan tidak juga anak-anak kecuali bagi mereka yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang bersih. Biiznillah di malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pembahasan kita di malam hari ini memasuki bab pembahasan baru setelah kita membahas tentang babu taharah, maka biiznillahi taala mulai malam hari yang berbahagia ini dan beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas tentang babu sifatis shalah, bab tata cara sifat salat. Para hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan sifatus shalah oleh penulis rahimahullah adalah sifatu shalatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam. Dan ini adalah merupakan bagian dari fikih penulis di mana beliau senantiasa mengajarkan kepada kita sekalian bagaimana agar setiap ibadah kita, sikap dan perbuatan kita senantiasa sesuai dan mirip mengikuti petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam. Dan tidak ada kebahagiaan bagi seorang muslim melebihi kebahagiaannya jika amal perbuatannya, perkataannya, baik dalam ibadah, dalam akhlaknya, dalam muamalahnya sesuai dengan petunjuk Nabi. Adakah sebuah kebahagiaan yang lebih membahagiakan antum tatkala antum beramal seperti petunjuk Nabi? Ada enggak? Ketika amal perbuatan kita sesuai dengan petunjuk Nabi alaihi salatu wasalam, itu sudah merupakan puncak kebahagiaan bagi seorang mukmin. Seorang mukmin akan lebih bahagia daripada dia memiliki uang miliaran rupiah, ya, lebih bahagia daripada memiliki harta yang melimpah ruah ketika dia bisa bersuri teladan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Karena bersuri teladan kepada Nabi alaihi salatu wasalam adalah merupakan ya bentuk ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan karena tabiat manusia itu suka mengikuti. Oleh sebab itulah Allah Azza wa Jalla
memberikan satu figur kepada kita sekalian, seorang nabi yang mulia yang disebutkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi SAW itu adalah Al-Qur'an. Oleh sebab itu dalam surat Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan bagi kalian. Dan demikian pula Nabi alaihi salatu wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuri toladan kepada siapa? Kepada para nabi sebelumnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, ulaikal ladina hadahumullah fabihudahum muqtadih. Setelah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am menyebutkan ada 18 nama-nama para nabi dan rasul, lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaikal ladina hadahumullah. Mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fabihudahum muqtadih. Maka dengan petunjuk mereka lah hendaklah engkau mengambil petunjuk. Oleh sebab itu Nabi SAW ketika kita jadikan beliau sebagai suri toladan, maka berarti kita telah menjadikan para nabi dan rasul sebagai suri toladan kita. Oleh sebab itu Nabi SAW juga berpesan kepada kita sekalian dalam hadis Irbadi bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafai rasyidin yang datang setelahku. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim ketika dia mengetahui satu petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia harus berusaha untuk menerapkannya dalam kehidupan dia dengan tanpa dia harus mengetahui apakah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib ataukah sunnah. Jadi tidak perlu seorang muslim bertanya apabila datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebuah riwayat yang sahih. Ketika misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ini, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, maka sudah cukup bagi kita untuk mengikutinya tanpa kemudian kita harus bertanya terlebih dahulu, sebentar, ini wajib atau sunnah atau mubah. Enggak perlu. Konsep para sahabat, para tabi'in terdahulu, mereka tidak mengatakan ini wajib, itu sunnah. Tapi yang ada konsepnya di tengah-tengah mereka, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul, maka ambil. Apa yang dicegah oleh Rasul, maka tinggalkan. Tidak perlu kita bertanya, sebentar, ini wajib atau sunnah? Kalau wajib, saya akan lakukan. Kalau sunnah, ya kan tidak perlu. Ya, saya dipaksa gitu kan. Kenapa Anda nyuruh-nyuruh saya? Toh hukumnya sunnah. Enggak ada seperti itu. Oleh sebab itu penulis rahimahullah sekarang ingin menjelaskan kepada kita sekalian tentang amalan yang paling agung setelah syahadatain, yaitu sholat. Dan sudah sepatutnya ketika kita melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, kita bersuri toladan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, oleh sebab itu saya katakan tadi bahwa tidak ada ikhwah kebahagiaan yang dirasakan oleh seorang mukmin melebihi kebahagiaan jika amal perbuatannya sesuai dengan petunjuk Nabi. Oleh sebab itu jangan pernah keluar dan meninggalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kita mengamalkan petunjuk-petunjuk dan ajaran yang tidak jelas. Sebagian orang ketika dia sholat, dia tidak tahu dari mana dia, dari mana cara dia melaksanakan sholat itu. Kalau kita tanya, kenapa antum melakukan begitu? Ketika assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tangannya dibolak-balik begitu. Kalau kita tanya, akhi mohon maaf, antum kok tangan antum gerak-gerak begitu kalau habis salam, antum dari mana? Sifat sholat seperti itu. Dibilang, anu, saya lihat tetanggaku, dia lakukan begitu. Kayaknya enak juga kalau saya lakukan begitu. Loh, agama itu bukan pakai perasaan, pakai dalil.
Sebagian orang ketika dia sholat, sami Allahu liman hamidah, tangannya begini. Dari mana antum ketika i'tidal atau bangun dari i'tidal, dari ruku menuju i'tidal, kok tangan antum seperti berdoa, sami Allahu liman hamidah. Kita tanya, akhi antum adakah riwayatnya apa yang antum melakukan itu? Dia bilang, anu cuman saya lihat ada kemarin orang sholat di samping saya, kayaknya bagus juga. Lah, Islam ini datang bukan dari tetangga kita atau dari apa. Oke, kalau seandainya dia berdalil, tapi kan kita harus mengetahui riwayatnya seperti apa. Jangan sampai antum melihat seseorang karena janggutnya yang lebih lebat daripada antum, atau sorbannya lebih panjang begitu, kemudian apa yang antum lihat dari dia, antum kerjakan. Ya, wah itu bahaya konsep seperti itu. Oleh sebab itu sebagian jamaah haji atau umroh ketika pergi ke Mekah, misalnya melihat saudara-saudara kita, misalnya dari Asia Tengah gitu ya, orang Afghanistan atau orang Pakistan yang janggutnya masya Allah sangat meyakinkan begitu, jubahnya juga sangat meyakinkan. Ya kemudian antum melihat mereka, wah kayaknya enak tuh ibadah mereka seperti itu. Padahal belum tentu yang mereka kerjakan itu sesuai dengan sunnah gitu. Ya apalagi misalnya melihat penampilan orang-orang sufi yang masya Allah misalnya mereka datang dari Suriah atau dari Lebanon gitu. Biasanya jubahnya sangat rapi, sorbannya juga masya Allah ya menyejukkan pandangan mata. Tapi amal perbuatannya kan belum tentu sesuai dengan sunnah. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda dalam hadis Abu Najih Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kullal muhdatsatin bid'ah. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka saat itu berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang datang setelahku, dan gigitlah ia dengan gigi gerahamu, dan hindarilah, jauhilah olehmu perbuatan yang diada-adakan dalam agama, karena perbuatan yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah, dan setiap kebid'ahan itu sesat. Itu sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu penulis rahimahullah beliau menjelaskan kepada kita sekalian tentang sifat sholat Nabi, agar dapat kita jadikan panduan, pegangan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah mengatakan, yustahabbu ayatiya ilaiha bisakinatin wa waqar. Disunnahkan seorang muslim ketika dia mendatangi sholat, dia sholat dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh ketenangan. Ya. Dan dengan penuh penghayatan. Baik. Ini kok sifat sholat? Tapi kok di sini yang disebutkan apabila seorang muslim keluar dari rumahnya, maka hendaklah dia berjalan dengan tenang. Kan belum masuk sholat ini. Padahal di sini masuk ke dalam bab sifat sholat. Nampaknya, wallahu ta'ala alam, wal ilmu indallah, penulis mengacu kepada hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian keluar dari rumahnya, ya qasidan ila shalah, menuju salat, fala yashbikanna asabi baina asabihi fa innahu fi shalah. Apabila salah seorang di antara kalian hendak pergi ke masjid, maka janganlah dia melakukan tashbik, membunyi-bunyikan jari jemarinya, karena ini adalah bagian daripada bentuk sakinah dan waqar. Karena sesungguhnya pada saat itu dia ada dalam sholat.
Jadi seorang muslim ketika dia mulai keluar dari rumahnya dan memiliki niat untuk mendirikan sholat, dia sudah dicatat mendapatkan pahala sholat. Jadi argo pahala itu sudah mengalir tuh. Oleh sebab itu seorang muslim sunnahnya sebelum dia pergi ke masjid itu sudah berwudu dari sejak di rumahnya. Para ulama mengatakan, ya, ketika mereka menjelaskan hadis tentang keutamaan sholat di Masjid Quba, man tatahhara min baitihi tsumma kharaja ila Masjid Quba. Barang siapa yang bersuci dari rumahnya, kemudian dia pergi ke Masjid Quba. Para ulama mengatakan, dari sini dapat kita simpulkan bahwa yang afdal, yang lebih baik itu seorang muslim apabila hendak pergi ke masjid, dia sudah berwudu dari rumahnya. Kata orang Kendari, sudah berwudu memang. Ya, harus sudah berwudu memang. Jadi afdalnya seperti itu. Karena kebiasaan di negeri kita, orang itu baru berwudu nanti di masjid. Nanti di masjid baru kita berwudu. Padahal afdalnya itu berwudu dari sejak di rumah. Karena argo pahalanya itu sudah mulai mengalir tuh. Apabila dia memiliki niat keluar dari rumahnya untuk menuju masjid dan mendirikan sholat, maka kata Rasulullah alaihi bisakinah wa waqar. Sakinah itu tenang. Sebagian ulama mengatakan sakinah sama dengan waqar. Sebagian ulama yang lain mengatakan sakinah itu maknanya tenang, waqar itu dalam sikap dan perilaku. Ya, misalnya ketika kita pergi ke masjid, kita jalan tidak lari sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, idza uqimatish shalah fala ta'tuha tas'un wa tuha tamshun wa alaikum sakinah. Jadi sakinah itu berjalan dengan pelan, tidak terburu-buru, itu namanya sakinah. Kalau waqar katanya dengan sikap dan perilaku. Misalnya menundukkan pandangan, tidak berteriak-teriak, ini namanya waqar. Ya, tidak apa namanya melepaskan pandangan, tidak melihat sesuatu yang diharamkan. Ini namanya apa? Waqar. Ini maknanya saling berdekatan. Nabi SAW beliau bersabda, idza uqimatish shalah. Apabila sholat telah dikumandangkan. Maksudnya apabila iqamah telah dikumandangkan. Biasanya orang kalau sudah qomat, apa dia lari tergesa-gesa atau mempercepat jalannya. Fala tahtuha tas'aun, kata Nabi SAW. Janganlah engkau berjalan cepat. Ya, waktu hatam shun, datanglah dengan tetap berjalan, jangan lari. Karena kalau kita lari mengejar gerakan imam, datang dalam keadaan ngos-ngosan, akhirnya tidak bisa apa? Tidak bisa khusyuk. Waktu hatam shun wa alaikum sakinah, dan hendaklah kalian tenang. Fama adroktum fasallu wa ma fatakum faatimu. Gerakan imam yang kalian dapat, alhamdulillah, sholatlah dengan gerakan imam. Apabila nanti kalian ketinggalan, maka tinggal kalian apa? Menyempurnakan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Kemudian berikutnya, beliau mengatakan, faida dakhalal masjid. Apabila masuk ke dalam masjid, qala, maka seorang muslim mengatakan, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Jadi apabila sudah sampai ke masjid, ketika hendak masuk ke dalam masjid, mendahulukan kaki sebelah kanan. Lalu kita membaca bismillah dan bersolawat kepada Nabi SAW. Lalu kita mengatakan Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatik. Ini yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Hanyasannya Imam Ahmad mengatakan bahwa tambahan dari Allahumma gfir li dhunubi hadisnya lemah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah
mengatakan telah diriwayatkan doa ini dengan beberapa redaksi. Namun Imam Ahmad mengatakan tambahan Allahumma gfirli dzunubi ini lemah. Sehingga yang sahih kita cukup mengucapkan Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli ya abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Wa yuqaddimu rijlahul yumna, dan dia mengedepankan kakinya sebelah kanan. Lidukhulil masjid, ketika dia masuk masjid. Wal yusra lil khuruji minhu, dan apabila keluar dari masjid, maka dahulukanlah kaki sebelah kiri. Wa yaqulu hadza dzikr, lalu kemudian dia pun membaca doa tadi. Illa annahu yaqul, hanyasannya dia mengucapkan waftahli abwaba fadlik. Jadi doanya berarti bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma ftahli abwaba fadlik. Ya. Kalau tadi abwaba rahmatik. Ketika masuk kita meminta rahmat. Kenapa? Karena di dalam masjid, masjid adalah tempat ibadah, tempat berzikir, tempat seorang hamba dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan karena di masjid tempat turunnya berbagai macam rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka korelasinya menjadi tepat. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ketika kita keluar, kita mengucapkan Allahumma ftahli abwaba fadlik. Yang kita minta apa? Karunia. Rahasianya apa kata para ulama? Karena di saat kita keluar dari masjid, pada umumnya kita akan kembali sibuk mencari apa? Rizki. Berusaha untuk mendapatkan ma'isyah dalam kehidupan dunia. Maka oleh sebab itu yang kita minta adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di dalam hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid, falyaqul Allahumma aftahli abwaaba rahmatik." Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka hendaklah dia mengucapkan Allahumma aftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu. Wa idza kharaj, dan apabila dia keluar, falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari karuniamu. Ya. Wa idza qama ila shalah, dan apabila dia sudah berdiri hendak melaksanakan salat, qala Allahu akbar. Dia mengucapkan Allahu akbar. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Apabila engkau telah berdiri untuk salat, fakabbir. Di sana kata fa itu untuk menunjukkan segera. Maka segera ucapkan Allahu akbar. Jangan komat-kamit yang lain. Sebagian orang mengucapkan bacaan-bacaan lain yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ya idza qumta ila shalah, jikalau engkau sudah siap berdiri untuk salat, fakabbir." Kata-kata fa ini kalau kita belajar bahasa Arab namanya li ta'qib, untuk menunjukkan apa? Segera ucapkan itu. Sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, "Idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, faqulu amin." Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin faqulu, maka segera ucapkan oleh kalian amin tanpa jeda. Maka demikian pula di sini Nabi SAW beliau bersabda, idza qala fakabbir. Jangan ada bacaan-bacaan yang lain. Sebagian imam begitu iqamat sudah dikumandangkan, ya
Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Dia mengatakan as-salatu la ilaha illallah. Makmumnya as-salatul jami'ah rahimakumullah gitu kan. Maka adalah seruan untuk melaksanakan sholat yang tidak ada azannya, tidak ada komatnya. Misalnya terjadi nih gerhana bulan. Seperti pekan yang lalu ya. Pekan yang lalu ada gerhana bulan tuh. Jam 2 malam. Maka untuk mengumpulkan masyarakat bagaimana? Karena tidak semua orang tahu. Maka saat itu disunnahkan sebagaimana Nabi SAW merintahkan kepada Bilal untuk mengatakan as-salatul jami'ah. Maksudnya ayo kita sholat berjamaah nih. Karena ada sebab yang mengakibatkan kita harus melaksanakan sholat. Jadi as-salatul jami'ah itu adalah panggilan untuk sholat yang tidak memiliki azan dan tidak memiliki iqamah. Nah kalau ini sholat wajib sudah ada azannya, sudah ada qomatnya. Berarti ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Makmumnya lucu lagi. As-salatu la ilaha illallah. Sholat itu adalah la ilaha illallah. Baik secara etimologi bahasa atau secara istilah, secara terminologi, enggak ada pengertian sholat itu adalah la ilaha illallah. Sholat itu secara bahasanya artinya doa. Secara terminologi, sholat itu adalah gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan khusus yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Adapun la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi terus bagaimana kalau kita hendak sholat? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqamta ila shalah atau idza qumta ila shalah fakabbir," ucapkan takbir. Tidak mengucapkan salatul jami'ah, tidak mengucapkan as-salatu la ilaha illallah, tidak mengucapkan usolli dan lain sebagainya. Ya, karena tidak ada redaksinya itu. Andaikan bacaan ini dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, pastilah diriwayatkan kepada kita sekalian. Betul enggak? Mungkin enggak Nabi sallallahu alaihi wasalam membaca itu tetapi tidak ada riwayatnya sama kita. Sebagian orang kasihan, dia bingung. Dia bilang, saya tidak tahu niatnya. Saya bilang, niat cukup dalam hati. Katanya bagaimana dengan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ya memang hadisnya betul, tapi perlu kita bedakan antara niat yang itu amalan hati dengan mengucapkan niat. Mengucapkan niat inilah yang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Oleh sebab itu, ketika kita mau sholat isya misalnya nanti sebentar, sebagian orang dia niatnya, nawaitu an usolli sholatal isya arba'a raka'atin makmuman mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Ya Allah, Allah ajarin. Allah tahu antum mau melaksanakan sholat isya. Allah tuh tahu, enggak perlu antum ajarin. Wallahu alimum bidhati sudur. Allah mengetahui apa yang ada dalam dada antum. Tidak perlu antum ajari. Ada yang cukup mengatakan usalli fardhal isya arba'a.

0: atau rokaatin mustaqbilal kiblah. Dia agak singkat itu. Yang edisi lengkapnya adalah usolli fardol isya arba rokaatin mustaqbilal kiblah lillahi ta'ala makmuman fi masjidil bredi. Ya, tarikh 18 min September am 2025 miladi. Disebutkan dengan tanggal-tanggalnya. Kenapa tidak ada keseragaman ini? Karena memang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Jangan mempersulit diri dalam ibadah dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Wallahu ta'ala alam, saya pernah bikin challenge di Radio Mu'az. Sepengetahuan saya sekitar tahun 2010. Sudah 15 tahun. Saya bilang ambil mobil saya sekarang asalkan bisa mendatangkan dalil. Redaksi mengucapkan niat ketika kita sholat. Sekarang juga kalau ada hadirin, pendengar atau pemirsa yang bisa mendatangkan dalil, ini ambil saya. Ya, andaikan ada yang bisa menjawab hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari misalnya atau dari kutub tis'ah lah. Sebutkan yang penting hadisnya sahih. Misalnya ada redaksi mengucapkan niat sholat isya atau sholat maghrib atau apa. Kenapa saya berani begini? Memang tidak ada. Kalau ada saya tidak berani juga. Sampai sekarang itu 15 tahun sudah berlalu. Enggak ada yang nelpon gitu. Sekarang juga live tuh. Di Mu'ad TV, di Radio Mu'ad. Tidak ada. Bisa ada yang kirim pesan di situ. Boleh. Kita cek dalilnya. Karena memang tidak ada. Gitu. Terus kemudian di sini Nabi SAW. Fakabbir. Maka bertakbirlah. Penulis ini mengatakan. Qala Allahu Akbar. Dia mengucapkan Allahu Akbar. Boleh enggak kita ganti? Allah apa namanya? Sini mengucapkan misalnya Ar-Rahmanu Akbar. Boleh enggak? Ar-Rahimu Akbar. Al-Jabbarul Akbar. Atau Al-Ilahul Akbar. Atau Ar-Rabbul Akbar. Boleh enggak? Enggak boleh kan? Tetap kita harus mengucapkan Allahu Akbar. Walaupun Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Quddus, Al-Malik. Semua nama-nama Allah yang Maha Indah itu menunjukkan pada satu zat. Tetapi karena yang namanya ibadah itu tauqifiyah, yang namanya bacaan itu tauqifiyah, maka tidak boleh kita rubah-rubah. Nah dirubah aja udah gak boleh, apalagi kita mengada-ngada gitu maksud saya. Iya kan? Sekarang kalau kita mengucapkan Ar-Rahmanul Akbar, salah apa tidak dari segi maknanya? Tidak, karena Ar-Rahman sama dengan Allah kan? Ar-Rahimul Akbar, salah gak dari segi maknanya? Tidak, cuman ketika bacaan ini kita jadikan pengganti Allahu Akbar dalam takbir, sholat kita tidak sah. Kalau seandainya merubah redaksi saja yang dari segi maknanya tidak ada penyimpangan, itu sudah tidak diperbolehkan, apatah lagi membuat redaksi baru atau membuat zikir yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dalam ibadah. Baik. Kemudian beliau mengatakan, wa yarfa'u yadaihi ila hazwa manqibaih au ila syahmati udhunaih fi arba'i mawadhi'. Kemudian seorang muslim di saat dia sholat, ya, ketika bertakbir, dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya atau sejajar dengan ujung daun telinganya. Dan ucapan takbir ini disebutkan dalam sifat sholat Nabi Syaikh Al-Albani rahimahullah bisa diucapkan di tiga keadaan. Keadaan pertama sebelum mengangkat tangan. Jadi kita misalnya mengucapkan Allahu Akbar, baru mengangkat tangan. Perlu dibedakan bahwa mengucapkan takbir yang dinamakan dengan takbiratul ihram itu hukumnya rukun. Rukun berarti kapan tidak kita lakukan sholat kita tidak sah. Apabila ada orang tiba-tiba sholat dia hanya mengangkat tangan, tapi tidak mengucapkan Allahu Akbar, sholatnya tidak sah. Tapi kalau ada orang, dia mengucapkan Allahu Akbar, langsung dia bersedekap, tidak mengangkat tangannya, sholatnya sah. Perlu kita bedakan antara takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Mengangkat tangan ini hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan misalnya wajib. Tetapi takbiratul ihram hukumnya apa? Rukun. Maka mengucapkan takbiratul ihram memiliki tiga sifat. Sifat pertama kita takbir dulu. Allahu Akbar, baru kita mengangkat tangan. Sifat kedua bersamaan. Allahu Akbar, boleh. Sifat yang ketiga kita angkat tangan dulu. Allahu Akbar, semuanya diperbolehkan. Ya. Dan mengangkat tangan seperti itu, kata penulis, fi arba'i mawadi, dilakukan pada empat tempat di saat kita sholat. Inda takbiratul ihram, kecuali takbiratul ketika takbiratul ihram, wa inda ruku, dan ketika kita hendak ruku, wa inda raf'i minhu, dan ketika kita bangkit dari ruku, ketika kita bangkit dari ruku, berarti tadi bukan sami Allahu liman hamidah begini, tapi persis seperti ketika kita takbiratul ihram. Kemudian yang keempat, wa indal qiyam minat tashahudil awal, dan ketika kita bangkit dari tashahud awal, ketika kita berdiri, kama shahat bidzalikal ahadis anin nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih dari nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: 94,3 FM.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه

0: الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: 94.3 FM.
2: Fatwa Ulama.
3: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
2: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, bolehkah membacakan Al-Quran untuk mayit, yaitu dengan menempatkan mushaf di rumah si mayit, lalu para tetangga dan kenalannya berdatangan, kemudian masing-masing membacakan satu juz untuknya. Setelah itu kembali ke pekerjaannya masing-masing. Namun untuk bacaan itu mereka tidak diberi upah. Selesai bacaan, si pembaca mendoakan si mayit dan menghadiahkan pahala bacaannya kepada si mayit. Apakah bacaan doa itu sampai kepada si mayit dan mendapat pahala? Jawaban beliau rahimahullah, perbuatan ini dan yang serupa itu tidak ada asalnya. Tidak diketahui bahwa itu berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diriwayatkan pula dari sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka membacakan Al-Quran untuk mayit. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang artinya, barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka itu tertolak. Hadis riwayat Muslim. Disebutkan dalam As-Sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa membuat sesuatu yang baru dalam urusan kami dalam Islam yang tidak terdapat tuntunan padanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbah Jumat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang artinya, amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seburuk-buruk perkara adalah hal-hal baru yang diada-adakan, dan setiap hal baru adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dan An-Nasa'i menambahkan pada riwayat ini dengan isnad sahih, yang artinya, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Hadis riwayat Nasa'i. Adapun bersedekah atas nama si mayit dan mendoakannya bisa berguna baginya dan sampai kepadanya menurut ijma' kaum muslimin. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Allah lah tempat meminta. Wallahu a'lam.

Karena semua ajaran agama adalah isi. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Semua untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua diganjar dan semua bermanfaat bagi manusia. Karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah, hingga pada masalah-masalah yang berkaitan dengan baju, perilaku, dan sebagainya. Semuanya jika dilaksanakan manusia dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah Rasulnya, dia akan diganjar karenanya. Sedangkan kulit, seperti yang diketahui adalah tidak bermanfaat, bahkan dibuang. Tidak ada dalam Islam dan syariatnya sesuatu yang bersifat kulit. Tetapi semuanya isi yang akan bermanfaat bagi manusia jika dia mengikhlaskan niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Orang-orang yang berusaha menyebarluaskan istilah ini, hendaklah dia memikirkan kembali dengan pemikiran yang jernih, sehingga dia mengetahui kebenaran, kemudian mengikuti kebenaran itu dan menyeru kepadanya. Memang dalam agama Islam ada unsur-unsur besar dan penting, seperti rukun Islam yang 5 yang dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau, Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu mengesakan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Masih banyak lagi unsur-unsur penting lainnya, tetapi tidak ada di dalamnya bagian yang berupa kulit yang tidak bermanfaat bagi manusia, yang akhirnya dilempar atau dibuang. Adapun berkaitan dengan masalah jenggot, tidak diragukan lagi bahwa memanjangkannya adalah ibadah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan hal tersebut. Dan segala perkara yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudaranya sesama rasul. Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Nabi Harun alaihi salam, yang artinya Harun menjawab, "Hai putra ibuku, janganlah engkau pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku." Quran Surat Thaha ayat 94. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanjangkan jenggot termasuk fitrah yang difitrahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Memanjangkannya termasuk ibadah, bukan kebiasaan dan bukan termasuk kulit seperti anggapan orang-orang yang menganggapnya demikian. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang ada tulisan Allah atau nama Allah? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, boleh masuk kamar mandi dengan membawa kertas yang bertuliskan nama-nama Allah selama dimasukkan dalam saku, bukan ditampilkan, tetapi disembunyikan dan ditutupi. Nama-nama manusia kadang juga tidak lepas dari nama-nama Allah, seperti Abdul Aziz, Abdullah, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya masuk kamar mandi
dengan membawa

0: Mushaf Al-Quran? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Beliau rahimahullah menjawab, menurut ahlul ilmi, membawa mushaf ke dalam kamar mandi hukumnya tidak boleh, karena mushaf seperti yang diketahui bersama adalah sesuatu yang terhormat mulia. Maka tidak pantas jika mushaf itu dibawa ke tempat yang kotor. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Fatwa Arkanil Islam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Halo sobat fitness.
3: 1 2 1 2 1 2.
4: Eh Pis, apa kau bikin itu?
3: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada di YouTube, lengkap.
4: Yoka, kenapa kau enggak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
3: Anu be, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
4: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Muadz Gym Club, di sana tuh dia bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
5: Kini telah hadir Muadz Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah, beralamat di Kompleks Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer, alat baru dan berkualitas impor, tempat yang nyaman dan islami, tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muadz Gym Club. Muadz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
3: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya ada tambah sayang istriku sama saya.
6: Gimana rasa nasi kebulinya?
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
6: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
8: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
9: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
8: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
10: Radio Muadz bin Jabal.
11: الأربعون النووية.
12: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه،
2: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
0: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai selain apa yang aku wajibkan baginya. Hambaku senantiasa mendekat diri kepadaku dengan amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku beri. Jika dia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Hadith riwayat Bukhari.
13: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
2: الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما.
0: حديث 40-39 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadith riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
13: الأربعون النووية.
2: الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
0: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundaku, lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadith riwayat Bukhari.
13: الأربعون النووية.
2: الحديث الحادي والأربعون عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
0: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadith Hasan Sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
5: Radio Mu'adz bin Jabal, 94.3 FM.
14: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
15: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di Adam tali 48.
4: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sa mau konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
15: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, sa bawa kau jalan-jalan.
16: A few moments later.
4: Masya Allah, indahnya nih. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama, kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
15: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
9: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1344-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
17: Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD Hafizallahu Ta'ala.
18: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di program Iqro.
17: Dan Al-Ustaz Alim Basir LCMH Hafizallahu Ta'ala.
18: Kembali dalam program Iqro, program bagaimana kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita.
17: Rutin setiap hari Rabu dan Kamis pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Bagi pemirsa yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya ketika program berlangsung, dapat menghubungi di via telepon 0852-1222-9092. Insya Allah disiarkan secara live melalui TV satelit dan channel dan Facebook Muaz TV.
1: Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
19: Ustadz menjawab.
20: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
21: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
22: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
23: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
19: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
24: Ustaz, kalau mengingat Allah dengan menyanyikan Asmaul Husna gimana ya? Pak, Rasulullah sendiri sudah mengabarkan kepada kita. Beliau bersabda, ma adina li nabiyyi atau li abdi yataghanna bil Qur'an. Tidak pernah Allah mengizinkan sesuatu kepada hamba-Nya untuk melagukan Al-Qur'an. Artinya, kata para ulama, yang boleh dinyanyikan itu hanya Al-Qur'an. Adapun doa, zikir tidak disyariatkan untuk dinyanyikan. Makanya kita enggak pernah mendengar Rasulullah menyanyikan Asmaul Husna. Kita pernah enggak pernah dengar Rasulullah menyanyikan zikir. Antum zikirnya kayak dangdut, subhanallah, alhamdulillah. Ente lagi zikir apa lagi nyanyi? Zikir dong, ajib. Seperti itu kah zikir Rasulullah? Dah. Zikir itu yang diinginkan apa, Pak? Penuh tabaruk, penuh khusyuk dan menimbulkan rasa takut kepada Allah. Sekarang kalau antum zikirnya sambil begitu, bagaimana akan menimbulkan rasa khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Makanya yang diizinkan hanya membaca Quran saja. Adapun doa tidak diizinkan untuk dinyanyikan. Asmaul Husna juga tidak pernah kita mendengar Rasulullah menyanyikan. Kecuali kalau memang ada maslahat yang lebih besar, seperti misalnya anak-anak kecil sengaja suruh dia ngapalin matan-matan dengan sedikit ada rojaz. Itu diizinkan oleh para ulama. Ya. Untuk seperti itu. Itu pun tidak boleh berlebihan, kata para ulama. Ya.
3: Apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka, wallahu'alam para ikhwah, apabila dia menganggap wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya, tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasulullah SAW melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat.
6: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di dalam gua Kahfi, Kahfi itu gua ya, di dalam gua Ashabul Kahfi kita ketahui ada bukti tulang seekor anjing. Sementara anjing binatang yang untuk dipelihara, apa yang najis atau haram dipelihara. Mohon penjelasannya. Baik. Ada anjing yang boleh dipelihara, yaitu anjing penjaga dan pemburu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man i'tana kalban nuqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun illa kalba mashiyatin aw harthin." Orang yang merawat anjing setiap hari pahalanya dikurangi satu qirat. Kecuali anjing penjaga tanaman dan anjing penjaga hewan ternak. Nah, kalau tugasnya saja menjaga tanaman, jaga hewan ternak diizinkan oleh syariat, apalagi menjaga manusia. Lebih diizinkan lagi oleh syariat. Karena itu kata para ulama, yang dikecualikan dari anjing yang boleh dirawat adalah semua anjing yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan primer manusia seperti keamanan. Makanya anjing pelacak itu boleh dikiaskan dengan anjing penjaga. Termasuk anjingnya Ashabul Kahfi itu tugasnya menjaga keamanan. Kalau anjing hias ya, anjing hanya untuk pelangenan ya. Nanti daripada gak ada yang dilus-lus, ngelus-lus anjing, nah, ini gak boleh ya. Termasuk yang diperbolehkan anjing pemburu.
7: Apakah ada hadis faedah baca surat Al-Mulk sebelum tidur? Yang jelas di malam hari membaca surat Al-Mulk dianjurkan, termasuk surat yang apabila dia dibaca, diresapi dan diamalkan, dia bisa melindungi seseorang dari azab kubur. Suratun minal Qur'ani 30 ayah tashfa'u li sahibiha hatta ghufira lah tabarakalladzi biyadihil mulk. Ada satu surat dalam Al-Qur'an 30 ayat jumlahnya yang bisa memberikan syafaat kepada pembacanya sehingga dia diampuni, yaitu surat tabarakalladzi biyadihil mulk.
8: Bagaimana hukumnya umroh dengan cara mengutang biaya umrohnya?
10: Hukum orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, kita katakan umrohnya tetap sah. Ya, umrohnya tetap sah. Namun ia sebenarnya adalah belum kena kewajiban untuk melaksanakan ibadah umroh. Karena tentu ibadah umroh itu sendiri hukumnya menurut pendapat yang rajih dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup. Ya, tapi itu bagi yang mampu. Kalau seandainya ada orang yang mengutang demi untuk berangkat umroh, khususnya tatkala kemudian orang yang diutangin itu dia memberikan izin, maka umrohnya tetap sah. Ya, hanya saja tentu pada saat itu ia belum terkena kewajiban untuk melaksanakan umroh. Barakallahu fikum.
25: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
26: Salafar beh, tapi saya ingin makan yang beda begitu eh.
27: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
26: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
27: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
28: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi Hot dan ayam Saudi Original. dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garliknya yang khas dan gratis ST kualitas Wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
0: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli satu gratis satu, beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian, kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
28: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
0: Yuk, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
2: Astagfirullah.
4: Kenapa, bro?
2: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
4: Mana-mana?
2: Itu sana. Lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
4: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
2: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
5: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya, sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
11: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
12: أفلا يتدبرون

0: كثيرا.
1: Rasulullah SAW alaihi wasallam di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Qur'an, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan.
0: Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
1: Rasul kita berkata, ya rabb, wahai rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai barang yang ditinggalkan.
0: Afala yatadabbaru

0: Maka, apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada tiga macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tertil. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Quran sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya.

0: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci?
1: Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang menghajurkan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan

besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara, membaca, tetapi kita tidak melakukannya. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk menstel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya, ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Qur'an, dihayatinya. Kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an.

0: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Kadang kita semangat untuk beribadah, dan kadang kita merasa malas untuk menjalankan ibadah. Kenapa itu bisa terjadi? Jawaban yang paling mudah, karena itu takdir dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Allah menakdirkan hari ini kita semangat, besok kita malas. Namun, tentunya segala sesuatu ada sebabnya. Segala sesuatu ada sebabnya. Salah satu sebab terbesar yang menyebabkan orang malas atau semangat beribadah adalah kondisi hati. Kondisi hati. Ketika hatinya sedang sehat, hatinya sedang bersih, biasanya dia akan semangat beribadah. Sebaliknya, ketika hatinya kotor dan dipenuhi dengan penyakit, maka saat itu dia akan malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan salah satu faktor yang bisa membersihkan hati dari kerak-kerak kotoran itu adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Sehingga di dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmah." Dan kami turunkan Al-Qur'an, salah satunya adalah untuk syifa, sebagai penawar, sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit yang ada dalam hatinya. Maka kerak-kerak yang ada dalam hati kita akan semakin menumpuk dan semakin susah untuk dihilangkan.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Sebaliknya, semakin sering kita membaca Al-Qur'an, semakin banyak halaman yang kita baca, maka akan semakin sehat hati kita, akan semakin bersih hati kita.
5: 94,3 FM.
3: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah.
6: Zuhud itu apa?
3: Lebih percaya dan yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh kali. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang

0: aku merasa takut miskin, sedangkan Tuanku, yaitu Allah, memiliki apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara langit dan bumi, serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan. Kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih. Wajar, masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu, dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: ...94,3 FM... Radio Muaz bin Jabal.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: وقضى

Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

0: terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, "Wahai Robku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil."
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم برسبدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman kata رسول صلى الله عليه وسلم. Seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal. Para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih menemani sahabat Muaz di kesempatan malam hari ini. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali yang membuat kita jauh dari sebuah kebaikan bukan karena kita tidak mampu, tetapi karena kita terlalu menuruti dari rasa malas kita. Kita malas beribadah, kita malas belajar agama, kita malas memperbaiki diri, hingga pada akhirnya hari-hari berlalu tanpa perubahan sedikit pun. Padahal hidup ini sangatlah singkat, dan setiap waktu yang Allah berikan tentunya akan dimintai dari pertanggungjawaban. Maka tentunya jangan kita menunggu dari menjadi sempurna untuk kita mulai taat. Jangan kita tunggu untuk semangat datang baru kita ingin berubah. Karena orang-orang yang berhasil melawan dirinya adalah mereka yang tetap melangkah walau berat. Dan jika hari ini kita terasa lemah, kita terasa payah, dekatkanlah diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memperbanyak membaca Al-Quran. Jika jiwa kita terasa lelah, kita perbanyak zikir dan doa. Karena ketenangan tentunya bukan datang dari dunia, melainkan itu dekatnya hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kembali kami mengingatkan kepada para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada, yang mungkin di malam ini belum menunaikan ibadah sholat isya, maka mari bersegera untuk menunaikannya. Apabila tidak ada juga kesibukan, tidak ada juga hal urgent yang membuat sahabat Muaz menunda dari ibadah sholat isya ini, maka baiknya adalah melaksanakannya terlebih dahulu, lalu kemudian melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya. Dan dikhawatirkan tentunya adalah ketika kita beraktivitas, kita mungkin bercerita, kita mungkin disibukkan dengan perkara ini dan itu, dan pada akhirnya kita lupa bahwa ternyata kita belum menunaikan ibadah sholat isya. Dan sampailah waktu kemudian di pertengahan malam, dan bahkan mungkin kita ketika telah sampai di rumah atau mungkin telah masuk waktu tidur, kita langsung saja tertidur dan tanpa kita mengingat bahwa kita sebenarnya mungkin belum melaksanakan ibadah sholat isya. Atau mungkin di antara sahabat Muaz ada yang mungkin baru sampai rumah dari tempat kerjanya, mungkin dari tempat usahanya mungkin, dan lelah sekali dirasa, tapi belum menunaikan ibadah sholat isya dan langsung berbaring dan akhirnya ketiduran. Tentunya dari hal-hal yang seperti ini jangan sampai terjadi. Maka alangkah lebih baiknya adalah kita paksakan diri kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama untuk kita menunaikan dari kewajiban kita, yakni sholat 5 waktu. Yang mana tentunya ini menjadi kewajiban setiap individu, dan kita bertanggung jawab atas hal-hal yang seperti ini. Dan maka dari itu, untuk para pendengar Radio Muaz dimanapun Anda berada yang belum menunaikan ibadah sholat isya, maka mari bersegera menunaikannya. Dan untuk sahabat Muaz yang telah menunaikan ibadah sholat isya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Dan kembali di malam ini, sahabat Muaz kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk menemani aktivitas malam kita, yakni program Morotal Pilihan.
2: Segera hadir program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
1: Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di malam ini kami hadirkan di ruang dengar Anda yakni program Morotal Pilihan, dan kami pilihkan satu buah surah untuk kita dengarkan bersama, yakni adalah surah Al-Isra dan dilantunkan oleh Syekh Nabil Ar-Rifai hafizahullahu taala dalam program Morotal Pilihan. Dan semoga ini dapat menjadi teman untuk sahabat Muaz di kesempatan malam hari ini, tengah bersantai atau mungkin berakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: حضرات السادة يرجى الانتباه.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kita mau pulang Mini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
3: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan?
2: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
5: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mikaupa, cum laude lagi.
6: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
5: tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
6: Bah, adakah rezeki yang gurih?
5: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
4: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
7: Dia datang Mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
8: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
7: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
8: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
7: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada meme modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
9: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil, insya Allah.
4: Bengkel Mobil Chandra juga melayani antarjemput kendaraan Anda. Kunjungi Bengkel Mobil Chandra di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370.
9: Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
0: Radio Muaz bin Jabal,
10: 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
11: Semua mengklaim saya Al-Quran dan Sunnah. Semua mengatakan pegangan saya Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada satupun kelompok yang mengatakan saya pegangannya bukan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin. Semua kelompok pasti akan berkata saya Al-Quran dan Sunnah. Tapi mengapa terjadi perselisihan? Mengapa mereka akidahnya berbeda? Mengapa pemahamannya berbeda? Jawabnya cuma satu,
12: yaitu tata cara pemahaman mereka yang berbeda.
13: Cuma melalui ilmu inilah kita bisa berusaha semaksimal mungkin agar bisa minimal mendekati pemahamannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masing-masing kita mengaku sebagai pengikut mereka.
14: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: orang yang tidak mengikuti
1: pendapat Rasulullah memberikan solusi yang luar biasa. Kata Rasulullah, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Dalam riwayat Abu Daud yang dihasankan oleh Syekh Salim bin Ibn Al-Hilali, "Ma'ana alihi wa ashabi," apa yang aku dan sahabatku di atasnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Cinta kita kepada sesama muslim terbagi dua. Cinta mutlak, ini hanya diberikan kepada seorang muslim yang benar-benar telah dipenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang semua kehidupannya berbuat baik, ini kita berikan kecintaan kita kepadanya. Dan yang kedua, cinta yang bercampur kebencian, ini diberikan kepada muslim yang di dalam kehidupannya dia berlaku maksiat dan berbuat kebaikan. Kita benci keburukannya dan kita cinta kebaikannya, seburuk apapun dia. Jadi kita benci kepada maksiatnya dan kita cinta kepada amalan salehnya. Dan ini harus kita lakukan kepada semua orang. Dan ini berbeda-beda. Semakin besar kesalehan seseorang, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin besar maksiat seseorang daripada amal salehnya, berarti kita semakin benci kepadanya. Dengan itu kita letakkan cinta kita di dalam bergaul sama manusia.
2: وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي

0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka. Dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan di akhir. Ketika mereka melihat neraka. Kita terlalu yakin. Kita terlalu yakin bisa selamat dari neraka. Sehingga tidak ada rasa takut pada neraka Allah. Kita terlalu yakin bisa mendapatkan ampunan Allah. Karena padahal belum tahu dapat ampunan itu atau tidak.
0: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: 94.3 FM Radio Muaz Minjabal. Para pendengar Radio Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama saya Taufik yang menemani ruang dengar Anda di kesempatan malam hari ini. Dan kini waktu telah menunjukkan pukul 20.45 menit waktu Indonesia Tengah. Dan ya, biasanya di jam-jam begini perut mulai kasih kode. Pengennya makan sesuatu yang hangat, gurih, dan beda dari biasanya. Nah, sahabat Muaz, kalau mungkin sahabat Muaz bosan dengan menu ayam yang itu-itu aja, kami punya satu rekomendasi tempat kuliner yang tentunya sangat luar biasa karena berbeda daripada yang lainnya, dan itu juga telah hadir di Kota Kendari. Namanya adalah Almas Fried Chicken. Yang mana Almas Fried Chicken ini tentunya adalah tempat makan yang berbeda dari yang biasanya dan memiliki rasa khas Timur Tengah, tetapi tetap ramah di kantong. Dan kita rekomendasikan tempat ini karena di Almas Fried Chicken, ayam gorengnya itu bukan ayam goreng biasa. Mereka punya 1, 2, 3 bahkan lebih dari berapa menu yang recommended untuk sahabat semua sekalian. Dan yang best seller di Almas Fried Chicken adalah ayam Saudi hot dan juga ayam Saudi original. Dan yang paling bikin spesial adalah karena sahabat Muaz bisa pilih. Sahabat Muaz mau pakai nasi putih, mau pakai nasi kebuli. Buat yang penasaran seperti apa sih rasa nasi kebuli, nah sahabat Muaz bisa banget langsung aja mampir di Almas Fried Chicken. Dan untuk sahabat Muaz yang senang banget dengan minum es teh setelah makan, di Almas Fried Chicken juga ada es tehnya. Dan itu gratis untuk sahabat Muaz. Dan untuk sahabat Muaz yang bawa keluarga, bawa teman-teman, mungkin mau ada acara keluarga atau mungkin acara kantor. Nah, sahabat Muaz, di Almas Fried Chicken ini juga ada 2 jenis VIP room yang kapasitasnya itu mencapai 30 orang. Jadi akan lebih nyaman dan juga privat. Dan free day is free day, spesial hari Jumat itu beli 1 gratis 1. Sehingga sahabat Muaz yang bersama dengan temannya cukup bayar 1 tapi sudah dapat 2 porsi. Nah, kapan hari Jumat? Besok hari Jumat. Kan sekarang sudah malam Jumat. Nah, oleh karena itu sahabat Muaz jangan pernah lewatkan untuk mampir di Almas Fried Chicken, cicipi ayam gorengnya, nasi kebulinya, dan menu-menu lainnya. Dan tentunya yang paling bikin hati adem dari Almas Fried Chicken ini adalah karena setiap penjualannya itu 5%-nya disedekahkan oleh mereka untuk saudara-saudara kita di Palestina. Jadi insya Allah kita makan enak sekaligus kita juga berbagi dengan mereka di sana. Dan tentunya karena harganya yang ramah di kantong, Tentunya ini akan cocok untuk semua kalangan. Oleh karenanya, mari kita ajak keluarga dan juga kerabat kita. Dan untuk mungkin Sobat Muas yang mau reservasi atau tanya-tanya dulu seputar menu dan lain sebagainya, Sobat Muas bisa menghubungi nomor berikut 0895-3339-23723. Saya ulangi, 0895-3339-23723. Atau Sahabat Muas juga bisa langsung datang ke outletnya yang bertempat di Jalan Sao-Sao nomor 22 area MTQ, samping kantor Taman Budaya Kota Kendari, Almas Frecikan Ayam Goreng Sao di nomor 1 di Indonesia. Dan Sahabat Muas, selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni program obrolan seputar remaja. Namun program obrolan seputar remaja ini kami hadirkan dalam bentuk siaran ulang. Oleh karenanya, apabila ada penyebutan waktu, tempat, dan event tertentu, maka itu tidak ada kaitannya dengan di malam ini. Dan oleh karenanya, mari bersama-sama kita simak program obrolan seputar remaja berikut ini.
3: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program acara obrolan seputar remaja yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM. Obrolan seputar remaja.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali nih menemani waktu-waktu dari sobat remaja sekalian tentunya. Dan di malam Jumat ini kembali program obrolan seputar remaja hadir untuk menemani waktu sobat remaja dimanapun kalian berada. Dan tentunya di obrolan kita ini isinya daging semua, insya Allah isinya sangat bermanfaat untuk kita semua tentunya. Dan isinya adalah ilmu agama yang patut kita tahu ini, baik kita dari usia anak-anak, remaja, muda, dewasa, dan lain sebagainya. Baik, dan tentunya seperti biasa obrolan seputar remaja kembali bersama saya dan juga akan membahasnya bersama guru kita Ustadz Faris Abdullah Ma'mun Hafizallahu Ta'ala. Tapi sebelum itu kami menginformasikan kepada sahabat atau sobat remaja semua yang ingin bertanya ataupun yang ingin berkonsultasi, silakan kirimkan pertanyaannya di nomor 0852-5550943. Ya kan, bisa tuh bertanya sesuai tema kita ataupun bisa bertanya nanti sesuai mungkin yang kalian risaukan, yang kalian gundagulanakan atau mungkin yang menjadi permasalahan tuh untuk self healing kalian. Dan di malam ini bersama guru kita Ustaz Faris Abdullah Ma'mun Hafizallahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana kabarnya Ustaz?
5: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah bikhair, masya Allah. Sebenarnya kita mungkin baik-baik saja nih Ustaz ya. Tapi dalam hati ini mengganjal sekali Ustaz. Sebab kebahagiaan ini, kebahagiaan yang Anda rasakan ini agak terganggu nih Ustaz semenjak awal Oktober kemarin.
5: Awal Oktober ya.
4: Iya, yang dimana kita tahu nih saudara-saudara Muslim kita yang ada di Palestina, di Gaza tentunya, yang Allah uji dengan seperti itulah yang kita sudah lihat tuh di berita-berita, di media sosial, di TV dan lain sebagainya. Mungkin ini jadi topik pembahasan kita saja ya.
5: Iya.
4: Yang kita akan bahas duka mereka adalah duka kita juga.
5: Iya.
4: Iya. Mungkin sebelum Ustaz, Anda mau tanya dulu nih untuk awal perbincangan kita. Iya. Kenapa Ustaz? Mungkin kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan mungkin kita rasa,
5: ya, betul.
4: Tapi ada enggak dari penjelasan syariat, kenapa ketika kita lihat orang Muslim atau saudara-saudara kita yang di Gaza, mereka yang terzolimi, mereka yang ditindas, mereka yang diuji Allah Subhanahu Wataala, kok kita yang jauh ini yang rasa, Ustaz?
5: Ya.
4: Kayak gimana tuh? Kayak sakit juga itu, Ustaz.
5: Iya. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Pertama kita senantiasa memanjatkan segala puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat yang sangat besar ini ketika Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang begitu luas memudahkan bagi kita untuk mendapatkan karunia darinya yang kita rasakan. dan juga memudahkan bagi kita apalagi kepada jalan-jalan menuju kebaikan. Ya, di antaranya adalah dimudahkannya kita untuk berada di jalan dalam rangka memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ini karunia yang besar karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dalam urusan agama. Maka mudah-mudahan kebersamaan kita ya di program ini sebagai salah satu di antara jalan atau sarana yang mendekatkan kita kepada pemahaman agar kita mendapatkan keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
5: Kemudian tak lupa salawat dan taslim semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari kiamat kelak. Ya, sebagaimana yang tadi antum tanyakan sekaligus juga antum telah memberikan mukaddimah tadi tentang pembahasan kita, sentilan tentang pembahasan kita ya. Berkaitan dengan duka kita, maaf, duka mereka juga ada di luka kita. Yang dimaksud di sini tentu yang berkaitan dengan apa yang saat ini sedang menimpa saudara-saudara kita seiman di belahan dunia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu di tanah Palestina. Saat ini mereka tentu tidak dalam keadaan baik-baik saja seperti saat kita saat ini ya. Kebanyakan diliputi dengan duka dan nestapa akibat ujian yang begitu besar. Bukan hanya mereka kehilangan harta, bahkan hampir semua mereka telah mengalami yang namanya kehilangan keluarga. Dalam satu waktu, dalam keadaan yang kemudian tentu tidak sebagaimana biasanya. Nah, tentu ini menyisakan duka yang mendalam. Dan sebagaimana yang antum tanyakan tadi, secara manusiawi pun kita memiliki, karena manusia dikatakan manusia itu karena dia adalah makhluk sosial.
2: Betul banget.
5: Maka tentu ada namanya apa ya, tenggang rasa ya, atau lebih tepatnya mungkin disebut sebagai turut ya, turut untuk merasakan apa yang dirasakan oleh mereka, apalagi tuntutan daripada syariat kita tentu itu lebih lebih ditekankan lagi. Insya Allah akan kita berikan penjelasan. Baik, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hidup ini kan adalah ujian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini sebagai darul bala, negeri tempatnya ujian.
2: Dunia ini, Ustaz?
5: Iya. Tidak ada satupun manusia melainkan mereka akan diuji dengan berbagai macam bentuk ujiannya. Apa yang dialami oleh saudara-saudara kita itu adalah merupakan ujian yang sangat besar.
2: Betul sekali.
5: Tetapi apa juga yang kita berada saat ini, itu juga bagian daripada ujian. Bukan hanya ujian itu berupa hal yang tidak kita sukai, dari kesempitan dan hal-hal yang semisal dengannya. Tetapi ujian juga itu terkadang dia dalam bentuk sesuatu yang kita senangi. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan
2: mati,
5: merasakan yang namanya kematian.
2: Wa
5: nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami benar-benar akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Maka ayat ini jelas menyebutkan bahwa kebaikan itu juga merupakan ujian. Dan tentu saja ya kesempitan dan apa yang datang yang semisal dengannya, itu juga merupakan ujian. Tetapi momen ini tentu kita tidak berbicara banyak, atau tepatnya kita mungkin tidak akan berbicara tentang bagaimana ujian itu berupa kenikmatan ya, dan bagaimana menghadapinya. Kembali kepada tema, duka mereka adalah duka kita, berarti kita berbicara terkait dengan ujian, kesempitan, dan hal-hal yang semisal dengannya. Baik. Jadi setiap manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Tidak ada yang merasa
5: tidak ada yang terlepas dari ujian. Ya, terlebih lagi dengan orang-orang yang beriman.
2: Ujiannya ada juga.
5: Iya.
2: Oh, tayyib.
5: Ujian keimanan dan seterusnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim. Apakah manusia ya menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi? Wa laqad fatanna min qablihim. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dengan keimanan dan siapa di antara mereka yang dusta dengan keimanannya. Ya, jadi jelas bahwasanya orang-orang yang beriman itu ujiannya terkait dengan keimanan. Untuk menilai sejauh mana keimanan dia, sejauh mana pembenaran dia kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dan yang lain sebagainya. Baik. Kemudian tentu ujian juga kan ini memiliki berbagai macam variasi. Kalau kita berbicara ujian tentang kesempitan dan hal-hal yang semisalnya, di antaranya disebutkan di dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarati wa basyiril sabirin. Dan sungguh kata Allah, kami benar-benar akan menguji kalian dari ketakutan, wa naqsi minal amwal, dan juga kekurangan harta, wal anfus, dan kehilangan jiwa, wath-thamarat, dan juga kehilangan buah-buahan dan seterusnya, bahan makanan dan yang lain semisal dengannya, wa basyiris sabirin, dan kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi bentuk-bentuk ujian kesempitan disebutkan dalam ayat ini diantaranya adalah rasa takut. Tentu, sekalipun kita katakan bahwasanya kita adalah orang yang beriman, tetapi kita memiliki tabiat untuk takut dengan sesuatu yang terkadang ini merupakan ujian keimanan. Nah, saat ini yang dihadapi saudara-saudara kita di sana adalah diantaranya hal ini. Mungkin kalau kita menuduhkan ini kepada para pejuang yang saat ini pejuang, mungkin justru mereka telah melewati masa ini, telah melewati fase ini, dan para remaja, orang para pemuda yang saat ini kemudian berjuang di sana, mereka mungkin telah melewati fase ini kan. Artinya mereka dengan penuh keberanian melawan penjajahan, karena ini kita bukan hanya berbicara tentang tentang orang-orang Yahudi yang berusaha untuk memerangi para Hamas, orang-orang Hamas dalam tanda kutip ya. Tetapi kita sudah berbicara tentang penjajahan. Ini penjajahan, ini agresi penjajahan. Bahkan kita tidak malu untuk mengatakan bahwasanya ini juga bagian dari pembantaian. Anak-anak.
2: Betul, banyak sekali anak-anak.
5: Nah, kita kembali bahwa kalau para orang tua, mungkin para remaja, mereka telah melewati fase ini sehingga mereka dengan penuh keberanian. Tapi bagaimana dengan anak-anak?
2: Betul.
5: anak-anak kecil, ya. Dan mereka berteriak ibu-ibu, ya. Itu sungguh sangat menyedihkan, kan? Walju dan kelaparan. Saat ini kan
6: mereka juga rasa, ya, Ustaz,
5: dirasakan kelaparan, ya, bahan makanan yang begitu kurang, karena peperangan ini kan salah satu di antara efek peperangan ini kan adanya ketidakstabilan dalam berbagai macam aspek kehidupan.
6: Ya,
5: ketidakstabilan betul. Ekonomi, ketidakstabilan sosial dan seterusnya. Tentu yang menyebabkan pasokan bahan makanan itu akan tidak seperti biasanya, kan? Ya, tidak seperti biasanya. Wa naqsi minal amwal, kemudian juga kekurangan harta, rumah habis.
6: Rumah rata,
5: ya, rata. Wal anfus, dan juga jiwa. Ya, ayah kadang-kadang tidak sekali bom jatuh.
6: Ya.
5: Satu keluarga bisa tiba-tiba tidak ada. Yang tersisanya anak atau yang tersisanya ayah, yang tersisanya ibu. Tetapi mereka telah kehilangan segalanya, kan?
6: Iya,
5: banyak. Jadi semua ujian ini dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana.
6: Iya, ya, semua.
5: Tapi subhanallah. Kita lihat bagaimana kesabaran mereka.
6: Luar biasa, Ustaz. Luar biasa.
5: Saya pastikan mereka akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat ini. Allah berfirman, "Wa basyiril sabirin." Dan kabarkanlah berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Baik. Jadi itu. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya. Nah, ini yang kemudian terjadi kepada saudara-saudara kita di Palestina sana, kan? Tentang yang menimpa mereka rasa takut dan seterusnya. Tentu, ya, kita akan saat ini mungkin kita hanya melihat, ya.
6: Ya.
5: Tetapi bagaimana kalau kita hadir di sana?
6: Oh, pasti.
5: Misalnya jangan sehari, mungkin setengah hari saja. Kemudian kita balik lagi kemari. Tentu kita akan merasakan yang
6: asli
5: jauh lebih dahsyat dari apa yang kita saksikan, ya kan?
6: Kemarin saja yang beberapa orang Indonesia yang sudah pulang, menceritakan kisahnya mereka yang selama di sana, luar biasa sekali, Ustaz.
5: Iya.
6: Bahkan ada yang tangannya putus,
5: iya.
6: Dijahit tidak pakai obat bius, Ustaz.
5: Iya.
6: Subhanallah.
5: Itu adalah luar biasa, ya, di sana artinya ya, ujian yang sangat besar. Dan memang kita sangat, saya katakan tadi, ini bukan hanya berbicara tentang musibah, tapi ini berbicara tentang perang antara kufur dan keimanan.
6: Nah,
5: ini kita tidak lagi berbicara tentang kelompok separatis atau hal-hal yang lainnya. Tetapi kita sudah berbicara tentang kaum kufar yang telah melakukan agresi dan penjajahan kepada orang-orang yang beriman. Dan ini memang bagian daripada hal yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
6: Oh, ini sudah ada, Ustaz.
5: Allah berfirman, "Wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Dan mereka senantiasa akan memerangi kalian hingga kalau seandainya mereka mampu, mereka bisa mengembalikan kalian dari agama kalian.
6: Oh, maksudnya saat mengembalikan agama kalian dari agama kalian,
5: maksudnya menjadi murtad, meninggalkan Islam.
6: Nah,
5: ini yang kemudian dilakukan, ya. Mereka kemudian dengan seenaknya kemudian melakukan hal tersebut. Tetapi tentu saja kejadian-kejadian ini, apa yang terjadi di sana, ya dari kacamata kita, mungkin kita melihat terjadi berbagai macam kehancuran, rasa takut, menyebarnya rasa takut, dan sebagainya. Tetapi apabila kita lebih jauh melihat dengan kacamata keimanan, sebenarnya apa yang terjadi di sana juga itu dalam sisi lain itu membuka pintu-pintu kebaikan yang lain.
6: Seperti apa, Sat, contohnya?
5: Ya, baik. Pintu-pintu kebaikan yang lain itu adalah misalnya firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "In yamsaskum qarhun faqad mathal qauma qarhum mithluh." "Wa tilkal ayyamun tudawiluha bainan nas waliya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbul dhalimin." Apabila kalian mendapatkan luka, akibat peperangan ini, maka mereka pun orang-orang kufar itu mendapatkan luka. Demikianlah hari-hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Jadi kadang memang kita yang saat ini mengalami ujian seperti ini. Tetapi suatu saat juga mereka akan mendapatkan kehinaan. Karena ini hari-hari yang bergulir, kata Allah Subhanahu wa taala. Waliya'lamallahu alladhina amanu, dan agar Allah benar-benar mengetahui siapa di antara mereka orang-orang yang beriman.
6: Ya.
5: Jadi ini membuka pintu kejujuran iman.
6: Taib.
5: Ya. Artinya orang-orang yang bertahan, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang istiqamah, hanyalah orang-orang yang memiliki keimanan yang jujur dari dalam hatinya.
6: Karena
5: orang-orang munafik tentu mereka akan meninggalkan dengan segera.
6: Betul.
5: Ya. Ya. Mereka akan meninggalkan dengan segera.
6: Ya, ya.
5: Wa yattakhidha minkum syuhada, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kalian para syuhada. Jadi pintu jihad itu terbuka lebar di sana.
6: Iya, betul sekali.
5: Dengan segala macam keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Keimanan mereka yang ada di sana adalah keimanan yang benar-benar teruji. Ya,
6: luar biasa.
5: Saat ini kita mengatakan diri kita beriman, tapi kan kita belum teruji.
6: Betul.
5: Ya. Karena kita belum diuji dengan ujian sebagaimana ujian mereka, sehingga ya itu di antara sisi-sisi hikmah yang kebaikan yang kita lihat ya.
6: Ya.
5: Yang kita lihat dari mereka bagaimana Allah Subhanahu wa taala membukakan bagi mereka pintu ketawakalan. Kita lihat ketawakalan yang sangat luar biasa dari anak-anak.
6: Ini luar biasa. Kalimat-kalimat takbir, kalimat-kalimat
5: zikir kayaknya
6: menggemas sekali sana, Ustaz. Ya.
5: Mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Di saat yang bersamaan mungkin kita banyak tertawa di sini. Tetapi di saat yang bersamaan mereka kemudian banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dan seterusnya.
6: Betul.
5: Ya tentu ini di antara hikmah ya. Nah, ini di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut. Ya. Kemudian ikhwatul iman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ketika kita melihat dari sisi mereka ya.
6: Ya.
5: Sekarang bagaimana dengan kita?
6: Itulah, bagaimana dengan kita ini?
5: Iya. Bagaimana dengan kita
6: kan yang tidak mungkin tiba-tiba Abu Sufyan mau pergi jihad di sana kan?
5: Ya. Gimana tuh?
6: Siap. Tunggu perintah dulu, Bos.
5: Tunggu perintah ya.
6: Nah.
5: Baik. Pertama tentu kita bersyukur ya. Kita banyak-banyak bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala tentu dalam keadaan aman. Ya. Dalam keadaan aman, kalau kita lihat dari kacamata, dari sudut pandang lain. Itu tentu lebih baik ya daripada keadaan yang tidak aman. Dalam keadaan misalnya ekonomi, walaupun kita agak fluktuatif, tetapi dia dibandingkan dengan mereka kan tidak stabil. Pasokan bahan makanan itu mencukupi. Kita juga makan tetap ada, sembako ada, dan seterusnya.
6: Kalau beli juga gampang ya kan. Beda dengan di sana.
5: Inilah sebuah kesyukuran yang patut untuk kita syukuri. Ya, kemudian yang kedua, tentu kesyukuran ini kita manfaatkan karena saat ini kita dalam keadaan seperti ini, kita tidak tahu besok seperti apa kan.
6: Betul.
5: Sehingga momentum ini kita manfaatkan benar-benar waktu-waktu yang kita miliki untuk banyak beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manfaatkan lima sebelum datang lima ya. Di antara adalah sehatmu sebelum datang sakitmu.
6: Ya.
5: Anggaplah sehat sekarang. Di sana banyak yang sakit kan?
6: Banyak sekali bahkan.
5: Termasuk ya mungkin kita kiaskan ya rasa aman sebelum datang kesempatan yang kemudian hilang bagi kita ya.
6: Iya.
5: Hilang bagi kita. Jadi memanfaatkan masa-masa renggang sebelum datang masa-masa sempit ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kemudian diantaranya bahwa hikmahnya, tentu orang-orang beriman itu kan bersaudara.
6: Ya.
5: Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin orang-orang bersaudara. Yang beriman itu adalah bersaudara. Mm-mm. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa makna bersaudara sebenarnya? Sebelum saya bahas, apa makna bersaudara di sini? Mm-mm. Bukan berarti bersaudara dalam hal nasab, tentu karena kita tidak terhubung nasab dengan mereka secara langsung ya.
6: Oh iya.
5: Mereka bukan saudara senasab kita, ya.
6: Bukan katanya saudara dari Nabi Adam, bukan gitu, Zat?
5: Ya, artinya itu kita berbicara sesuatu yang sangat jauh berarti.
6: Oh iya, iya.
5: Ya, nah, maksudnya kalau kita membahas dari sudut pandang nasab, mungkin sampai keturunan yang ke empat ya.
6: Keempat.
5: Dikatakan kerabat ya. Mm-mm. Sampai kakek yang keempat.
6: Iya, iya.
5: Tentu kita tidak sama mereka. Tetapi persaudaraan muslim itu tentu harusnya dia jauh lebih kuat
6: daripada persaudaraan saudara.
5: Iya, karena dia terikat dengan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menuntut kita untuk meningkatkan diri kepadanya. Ya.
6: Saling
5: ya, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Secara umum bahwasanya kita apabila kita memiliki saudara, apa kewajiban kita kepada saudara kita? Menyayanginya. Kemudian membantunya ketika dia dalam kesulitan, tidak meninggalkannya. Mm-mm. Memberikan dukungan kepadanya, mengayominya. Dan seterusnya. Nah, kemudian kalau dia disakiti, kita juga akan merasa sakit kan?
6: Pasti.
5: Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi." Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam cinta dan kasih sayang mereka, itu seperti perumpamaan satu jasad.

0: kita yang terluka misalnya, yeah, atau memar, maka badan lain akan merasakan dalam bentuk apa? Dalam bentuk rasa demam.
1: Iya, yeah, betul.
0: Ya, biasanya yeah, kalau ada memar, kita akan merasakan demam kan?
1: Iya. Yeah,
0: nah. Itu demam dirasakan oleh semua enggak? Dirasakan oleh semua. Apakah yeah, hanya dirasakan oleh bagian yang memar? Kan tidak. Yang rasakan itu bukan hanya bagian yang memar, tapi seluruh bagian.
1: Iya, yeah,
0: iya.
1: Yeah,
0: mulai yeah, dari yeah, kaki sampai ke atas. Bahkan terkadang kita sudah tidak bisa melaksanakan aktivitas.
1: Iya, yeah, iya.
0: Ya, ibaratnya Palestina itu merupakan satu anggota tubuh kaum muslimin secara utuh. Ya. Maka tentu kaum muslimin di seluruh dunia ini ibarat anggota tubuh yang lain. Dia akan merasakan demam.
1: Merasakan sakit.
0: Iya, kalau yeah, keimanannya benar, dia akan merasakan demam. Ada kepedulian, ya. Ada apa namanya tadi? Rasa iba dan seterusnya.
1: Yeah.
0: Seterusnya panggilan-panggilan, apalagi disertai dengan keimanan. Kita merasa bahwasanya mereka adalah saudara saudara-saudara kita. Ya, maka ini diantara hal, makanya kenapa kita katakan duka mereka adalah duka kita.
1: Iya.
0: Karena ini ibarat satu badan. Kita ibarat satu badan.
1: Iya, iya, ya.
0: Di sana merasakan, tetapi kita juga merasakan demamnya.
1: Taip,
0: Meskipun
1: taip.
0: Kita katakan ya, kalau ada satu tubuh yang terluka atau demam, bukan berarti yang lain merasakan yang sama persis dengan apa yang dirasakan oleh tubuh tersebut. Misalnya yang satu luka, yang lain juga ikut mendapatkan luka yang sama dengan luka ini. Kan tidak.
1: Tidak, tidak, tidak.
0: Tetapi mereka minimal mendapatkan pengaruh dari demam itu, seluruhnya mendapatkan demam.
1: Ya, betul, betul.
0: Ya. Tentu kita mengatakan terlalu juga memaksakan apabila kita harus merasakan yang sama persis dengan apa yang dirasakan ya. Karena tentu kita berbeda dengan keadaannya
1: Ya,
0: mereka.
1: betul, betul. Keadaan
0: Dengan
1: mereka.
0: hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal tersebut. Karena kita tidak merasakan ketika kita dibom, kita tidak merasakan ketika kita kehilangan keluarga di pagi hari,
1: Betul.
0: kehilangan ibu, kehilangan anak-anak dan seterusnya. Tetapi kita ibaratnya ikut merasakan demam.
1: Ya, kita
0: Ya.
1: ikut merasakan
0: Ada
1: sakitnya juga.
0: prihatin, rasa sakit, ya. Itu bagian daripada tabiat yang terjadi yang ada pada diri orang-orang yang beriman
1: Nah,
0: antara satu dengan
1: yang lain.
0: yang lainnya. Belum lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Anas bin Malik. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri.
1: Maksudnya, Seth?
0: Ya, begini. Apa yang kita sukai,
1: Uh-uh.
0: maka bagian dari kesempurnaan iman kita, kita ingin juga saudara kita merasakan apa yang kita sukai.
1: Oh, toy.
0: Saat ini ya, kita berada dalam keadaan yang baik. Kita ingin mendapatkan makanan yang baik. Tentu kita ingin berbagi kebaikan.
1: Ya.
0: Kita ingin mereka juga merasakan seperti apa yang kita rasakan. Ya.
1: Toy, toy,
0: Ya,
1: toy.
0: minimal ada dorongan seperti ini. Ya, dorongan untuk apa ya, menjadikan saudara kita memiliki atau mendapatkan keadaan yang seperti yang kita sukai.
1: Tapi merasakan apa yang kita rasakan
0: Ya,
1: juga ya, Seth, ya.
0: kita ingin mereka menghilangkan duka mereka, menghilangkan rasa gundah mereka, dan seterusnya, dan seterusnya di antara hal-hal hal tersebut. Jadi ini di antara bentuk ya.
1: Nah.
0: Bahwasanya duka mereka itu bukan hanya duka mereka,
1: Tapi
0: tapi itu juga bagian daripada duka kita. Dan ini
1: ya.
0: setiap kaum muslimin pasti akan tersentuh dengan hal ini.
1: Nah. Berarti pertanyaan saya di awal tadi sudah terjawab ya.
0: Nah.
1: Kenapa kita di belahan bumi lain tapi kita rasa sakit tuh ketika rasa jengkel, rasa iba, rasa greget pokoknya ketika mendengar saudara-saudara kita yang ditimpa musibah seperti itu, contohnya kayak di Gaza itu, Ustaz.
0: Masalahnya kan berbeda. Musibahnya itu bukan musibah seperti bencana. Seperti bencana gempa bumi atau banjir, bukan. Tapi musibah yang muncul dari sebuah tindak kezaliman. Itu masalahnya. Jadi dia double. Kepedulian dalam hal kemudaratan yang menimpa mereka, dan kepedulian akibat ketidakadilan yang mereka dapatkan. Taruhlah ada seseorang ya. Taruhlah ada seseorang yang mungkin saja dia tidak

0: mengalami kehilangan sesuatu ya, kehilangan sesuatu. Tapi misalnya dia dizalimi dengan kebijakan sehingga dia tidak bisa mendapatkan sesuatu, tentu itu hal yang menjadi perhatian bagi kita. Kita mengatakan dia telah dirugikan ya kan?
1: Yeah.
0: Dia seharusnya mendapatkan lebih daripada itu ya. Apalagi ini misalnya double, mereka kemudian dizalimi, tetapi di apa ya, tindak kezaliman itu sampai pada taraf seperti itu kan,
1: yeah, sampai
0: mereka
1: parah
0: kehilangan
1: sekali
0: keluarganya. Tentu ini kita iba kepada saudara-saudara kita, sekaligus kita sangat membenci apa yang dilakukan oleh
1: mereka ya,
0: orang-orang kufar,
1: orang-orang
0: dalam
1: kafir.
0: hal ini Israel, Yahudi dan juga sekutu-sekutunya.
1: Iya, betul sekali.
0: Yahudi dan sekutu-sekutunya.
1: Baik, baik. Jadi buat teman-teman sekalian yang mau bertanya, silakan kirimkan pertanyaannya di nomor 0852-5550-943 dan kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan sahabat Mas sekalian setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune di obrolan seputar remaja.
2: Obrolan seputar remaja. Obrolan seputar remaja.
3: Walah mas, mas, kok malam-malam begini nggak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
4: Astagfirullah, maaf maaf kesan. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesan, panas sekali rasa.
3: Ya gimana nggak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
4: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, saya tahu bikin.
3: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
5: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan T. Perombua, arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan, 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
6: Aduh, nggak diangkat.
7: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
6: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
7: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
8: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
6: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
7: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
6: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
8: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
2: Obrolan seputar remaja. Obrolan seputar remaja.
1: Obrolan seputar remaja tentunya dengan pembahasan kita seputar duka mereka adalah duka kita. Membahas tentang saudara-saudara kita yang di Palestina, saudara-saudara kita yang tentunya menerima ujian dan musibah yang sangat luar biasa. Yang tentunya kalau kita sendiri yang rasakan belum tentu kita mampu, Ustaz ya. Belum tentu kita bisa sanggup seperti mereka, Ustaz. Ya luar biasa. Mungkin ini sebelum kita lanjut yang mau Anda tanyakan. Apakah memang ujian itu berbeda kadarnya antara muslim yang satu dan muslim yang lainnya.
0: Iya. Ya, alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulullah. Ya, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia itu tidak berada dalam satu derajat, dalam derajat yang berbeda-beda, maka demikian dengan keadaan yang berlaku pada diri mereka juga dengan tingkatan yang berbeda-beda, di antaranya terkait dengan ujian. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya manusia yang paling besar ujiannya itulah para nabi. Iya, kemudian orang-orang soleh, kemudian semisal dan setelah-setelahnya begitu. Jadi tingkatannya yang ya tingkatannya yang tertinggi para nabi. Kemudian orang di bawahnya dan di bawahnya dan seterusnya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila menguji seseorang, mencintai seseorang, maka Allah akan menguji mereka. Tetapi satu hal yang pasti, yang kita sepakati, yang kemudian ini hukum yang berlaku kepada setiap tingkatan manusia, bahwa Allah tidak menguji seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang jua pun.
1: Berarti semua yang diuji Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-Nya ini sudah sesuai kadar yang
0: dia sanggupi. Iya, sesuai kadar yang dia sanggupi. Oleh karena itu seperti saudara-saudara kita, Allah Maha mengetahui tentang kadar keimanan mereka sehingga ujiannya juga seperti itu. Itu luar biasa keimanan yang dimiliki oleh oleh saudara-saudara kita di sana. Ya, antum kita tidak bisa ukur dari pakaian.
1: Betul.
0: Mungkin kalau pakaian tidak seperti kita, mereka hanya menggunakan kaos oblong. Mereka hanya menggunakan celana Levi's misalnya, Levi's, jeans dan seterusnya. Tetapi lihatlah dari keyakinan mereka.
1: Subhanallah.
0: Yang lahir dari ucapan-ucapan mereka.
1: Setiap video yang kita
0: wa ni'mal wakil dan seterusnya.
1: Setiap video yang kita lihat, video yang di-share ke teman-teman ataupun berita, pasti itu kalimat-kalimat zikir menggema tuh,
0: Ustaz. Iya, kalimat tauhid.
1: Nah, luar biasa. Menggemar.
0: Jadi ujian manusia itu berbeda-beda, tetapi Allah menguji seseorang sesuai dengan tingkat keimanan.
1: Ya,
0: tingkat keimanan yang
1: dan kesanggupannya juga, Ustaz.
0: Dan kesanggupannya Allah.
1: Ini Ustaz, kita akan bacakan pertanyaan dari YouTube nih Ustaz, yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz yang dirahmati Allah, apakah jika sudah membeli produk yang pro penjajah yang lagi viral ini Ustaz, yang tentang boikot produk-produk yang mendukung penjajah, apakah kita tetap gunakan atau kita buang karena ada boikot? Contohnya kita udah beli, terlanjur beli, ternyata ada suruhan boikot, kita pakai atau kita buang?
0: Iya, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi yang pertama, kita berbicara dulu tentang apa saja yang masih dikonsumsi dan apa saja yang tidak boleh dikonsumsi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nasu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, wahai manusia, makanlah dari rezeki yang baik yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Rezeki yang baik itu adalah rezeki yang halal.
1: Yang jelas.
0: Yang tidak mengandung unsur keharaman. Ya, yang didapatkan dengan cara yang halal. Ya, tentu apabila ini kita jadikan timbangan, maka barang-barang yang kita miliki di rumah, terlepas itu dia diproduksi oleh apa, ya hukum asalnya mereka berada dalam kehalalan. Ya, hukum asalnya dia berada dalam kehalalan. Dalam kehalalan. Maka tidak ada halangan bagi kita secara asal untuk mengkonsumsi barang-barang yang halal. Dan kita juga tidak boleh mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara hukum halal dan haram, tentu boikot itu berbeda dengan permasalahan tahrim wa tahlil. Dia tidak berbicara masalah pengharaman dan penghalalan, karena pengharaman dan penghalalan itu adalah tasyri', bagian daripada tasyri' pensyariatan, yang hanya hak Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghalalkan dan bisa mengharamkan sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang mensyariatkan dalam agama apa yang tidak diizinkan oleh Allah? Tentu yang kita pahami di sinilah boikot. Boikot artinya kita tidak tidak mengkonsumsi barang dari orang tertentu. Karena sebab boikot. Ya, itu yang kita katakan. Nah, bagaimana statusnya? Ya, tinggal ditimbang dari kemaslahatannya. Kalau misalnya barang-barang yang sudah ada ini kita buang menjadi mubazir dan seterusnya, maka kita kembali kepada hukum asal kehalalan. Silakan kita mengkonsumsi, karena ya ketika kita berbicara tentang barang yang dikonsumsi, ya barang yang dikonsumsi, selagi dia itu adalah halal, meskipun dia datang dari musuh-musuh Allah, maka secara hukum asal itu halal untuk digunakan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau ya juga mengkonsumsi apa yang diberikan dari orang-orang kufar, orang-orang Yahudi, ya kan? Kita tahu Yahudi adalah pelanggar perjanjian. Betul. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, perisai beliau pernah tergadaikan kepada kepada orang Yahudi. Bolehnya bermuamalah. Hanya sekarang kan misalnya dalam kondisi peperangan. Kemudian apa ya, dari sentimen kaum muslimin kemudian menganjurkan untuk memboikot, karena dengan cara ini bisa melemahkan perekonomian mereka. Maka kita lakukan. Kalau itu bisa kita lakukan, itu tentu lebih afdol. Apabila kita lakukan misalnya dengan tidak membeli, dan ini memberikan pengaruh kan. Minimal ini menjadi shock terapi. Dengan ini mereka bisa melihat kekuatan kaum muslimin. Dari sisi ini, dari kekuatan sisi, kekuatan kaum muslimin. Ya, silakan. Hanya saja tentu kita tidak berbicara ini halal atau haram. Bukan halal atau haram ini, tetapi ini kita pakai atau tidak. Kita berbicara. Ya, silakan, hukum asal boleh kita pakai. Kalau kita misalnya tidak membeli dengan sebab untuk dengan tujuan seperti itu, maka sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat, dan masing-masing orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Sehingga ya sikap kita, kalau ada misalnya yang memboikot, kita harus mengapresiasi. Itu adalah bagian daripada bentuk perjuangan. Al-wala wal bara. Tapi kalau ada yang belum mampu untuk melepaskan diri misalnya dari hal-hal tersebut, maka kita juga lantas jangan mencela mereka. Karena masing-masing orang kan memiliki alasan, dan sejauh itu hukum asalnya adalah sesuatu yang halal, ya secara syariat maka dia dihalal untuk digunakan. Dihalal untuk digunakan. Hanya saya katakan ini secara pribadi bahwasanya ketika kita mampu untuk melakukan hal itu dengan girah itu, maka tentu ini akan mendapatkan faedah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat.
1: Baik.
0: Silakan.
9: Kan baru-baru kayaknya kemarin Ustaz. Ada di daerah di Palembang itu. Ada 3 atau 4 orang ibu-ibu. Jadi mereka penggalangan apa, meminta dana di lampu merah di daerah Palembang. Ternyata setelah ditelusuri, dananya itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Untuk donasi untuk Palestina.
0: Pendonasi untuk Palestina.
9: Di dosnya itu. Misalnya donasi untuk Palestina. Nah, baca komen-komen itu di Instagram. Banyak yang bilang katanya, semenjak kasus ini saya takut bersedekah lagi kayak begitu. Jika apa, ada beberapa orang yang mengatakan begitu, maksudnya takut lagi untuk bersedekah, jangan sampai uangnya digunakan untuk seperti begitu. Mungkin yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah uang hanya yang kita niatkan, kita sedekahkan untuk saudara-saudara kita di Palestina, tetapi disalahgunakan oleh oknum, apakah pahalanya tetap mengalir Ustaz, walaupun dananya itu tidak sampai kepada penerima Ustaz?
1: Subhanallah. Ya, jadi ini pentingnya juga ya sebenarnya. Sebenarnya penting juga kita untuk pintar-pintar memverifikasi kepada siapa dan kepada lembaga apa yang kita akan salurkan donasi kita. Ya, karena kita udah niat pol mau donasi, tapi qadarullah ada tuh sebagian oknum seperti yang itu ya, yang ini. Seperti orang di luar sana yang memanfaatkan momen seperti ini untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Subhanallah. Ya.
0: Baik, berkaitan dengan itu yang pertama, tentu ini adalah perbuatan dia sebuah pengkhianatan. Terkumpul padanya kedustaan, pengkhianatan, dan memakan asa dengan cara yang batil. Ini kalau kita lihat dari seseorang yang melakukan, dia tentu orang yang fasik. Ya. Melakukan hal itu untuk tujuan pribadi, apalagi mengatasnamakan donasi. Subhanallah. Ya. Inilah perbuatan yang sangat buruk. Di saat saudara-saudara kita mengalami hal seperti itu, teganya mereka mengatasnamakan itu kemudian untuk kepentingan pribadi. Di mana hati nuraninya menurut saya?
1: Buta hati mati rasa itu,
0: Ustaz. Ya, kalau kita misalnya mengatakan untuk sedekah ini misalnya untuk hal yang lebih, istilahnya yang seperti pembangunan sesuatu yang asalnya memang tidak ada mudarat di sana awalnya. Ya, mungkin lebih ringan. Maksudnya itu juga bagian daripada sebuah pengkhianatan, tapi tidak lebih berat daripada ketika dia mengatasnamakan donasi untuk Palestina. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apakah orang yang kemudian bersedekah ini sampai pahalanya? Sampai, insyaallah. Karena dia telah mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, innamal a'malu binniyat. Adapun ketika sedekahnya salah tempat, ya, dan itu bukan atas kemauannya, maka insya Allah dia tetap mendapatkan sesuai dengan apa yang telah dia niatkan. Adapun dosa didapatkan oleh mereka yang melakukan tipu daya. Kemudian yang ketiga, dengan itu dia kemudian tidak bersedekah. Jangan. Justru ini adalah bagian daripada tipu daya syaitan. Memberikan syubhat seolah-olah setiap orang, semua orang itu sama. Tidak semua orang sama. Makanya saran kita, kalau untuk kegiatan-kegiatan seperti ini, dengan melibatkan antar negara tentu, yang dengan urusan birokrasi yang sangat rumit, maka pilihlah tempat sedekah yang betul-betul resmi, yang difasilitasi oleh pemerintah.
1: Karena kita tahu
0: bahwasanya yang bisa memfasilitasi untuk sampainya sedekah ke sana hanyalah memang hal-hal yang bisa datang dalam bentuk resmi, dan ini terwakilkan dengan pemerintah. Kalau kita bersedekah atas nama misalnya pribadi atau hal yang lain, kan tidak mungkin kita ke sana dalam keadaan konflik seperti itu, ya.
1: Betul.
0: Ya, kalau mungkin tidak konflik mungkin bisa, ya. Tapi kalau dalam keadaan konflik begitu, sulit. Hanya pemerintah yang bisa kemudian sampai. Masuk. Makanya ya, kita di Lazis Muas kan ada.
1: Iya, alhamdulillah. Ya,
0: alhamdulillah resmi kita. Alhamdulillah. Kemarin sudah terkumpul dana yang alhamdulillah, mudah-mudahan ini betul-betul bisa langsung dirasakan oleh saudara-saudara kita.
1: Amin.
0: Saudara kita di sana. Jadi apa yang ingin saya sampaikan bahwa jangan pesimis. Betul. Insya Allah sedekah antum itu akan tercatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Insya Allah.
0: Bagi anda pahala dan bagi dia dosa, kan?
1: Iya, betul.
0: Bagi dosa orang yang menyelewengkan sedekah itu adalah dosa yang sangat besar. Wallahu a'lam.
1: Mungkin pahalanya sampai, tapi uangnya anda tidak sampai mungkin.
0: Iya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan, ya.
1: Iya, semoga Allah menggantikan. Dan mungkin Ustaz yang juga mesti kita tahu ini, Ustaz. Memang yang bisa kita bantu apakah memang hanya duit saja?
0: Oke. Jadi sekarang apa yang harus kita lakukan, kan?
1: Nah, itu dia.
0: Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tentu kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menolong saudara-saudara kita yang terzalimi.
1: Dalam bentuk?
0: Ya. Allah juga berfirman, fa in istansarukum fa alaikum fid dini fa alaikum nasr. Apabila mereka meminta pertolongan kepada kalian dalam agama ini, maka wajib bagi kalian untuk menolongnya. Ini wajib loh ini. Saudara-saudara kita meminta kita untuk menolongnya, wajib bagi kita untuk menolongnya.
1: Kalau mereka dalam kesusahan, Ustaz?
0: Dalam kesulitan, dengan kapasitas yang memungkinkan kita untuk melakukannya. Tentu kalau yang pertolongan itu dalam bentuk persenjataan dan jihad, tentu itu tidak, itu memiliki kaidah-kaidah yang harus terpenuhi. Ya, kalau terutama kalau dalam masalah jihad misalkan, bagi mereka yang berada di luar daerah konflik. Apakah mereka juga tetap wajib untuk berjihad? Karena kita ketahui jihad ini adalah amal yang dilakukan bersama dengan pemerintah, bersama dengan bukan pribadi-pribadi kan, bersama dengan pemimpin kaum muslimin. Ya, kalau terpenuhinya syarat itu maka alhamdulillah bisa bergabung padanya.
1: Bisa join ke sana.
0: Iya, tapi kalau tidak terpenuhi misalnya pemerintah kita tidak belum ya mengeluarkan kebijakan untuk hal itu, maka kita menahan diri. Nah, yang bisa kita lakukan adalah menolong kezaliman itu dengan perkataan kita misalnya men-share-share ya yang bisa bermanfaat untuk menguatkan mereka dan melemahkan kekufuran ya. Kemudian yang kedua adalah dengan perbuatan yang bisa kita lakukan dengan donasi yang kita berikan. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tolonglah saudaramu ya. Zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu ketika mereka dalam keadaan zalim atau terzalimi. Ya.
1: Dalam keadaan zalim
0: atau terzalimi.
1: Kalau terzalim kan kita paham nih, lagi di
0: iya, kalau dalam keadaan zalim para sahabat bertanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan zalim itu adalah kita menolong mereka untuk menghentikan mereka dari kezalimannya. Ya, maka yang bisa kita lakukan adalah bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menghentikan tindak kezaliman itu. Ya, tentu ini bisa dilakukan melalui pemerintah. Mudah-mudahan dengan cara boikot ini bisa ya, menggoyangkan perekonomian mereka misalkan, mereka berpikir dua kali untuk melakukan hal tersebut, terutama sekutu-sekutunya kan. Ya. Minimal supply supply donasi dari pihak-pihak ketiga ini yang diboikot ini berkurang atau mungkin bahkan mereka hentikan. Tentu itu akan berpengaruh.
1: Ya, pasti.
0: Karena
1: pasti.
0: Tentu mereka bom itu kan butuh dana. Antum kira itu bom itu gratis? Tidak. Satu peluru itu saja itu membutuhkan dana yang luar biasa. Satu senjata itu membutuhkan dana yang luar biasa.
1: Betul. Bom sabun saja 12.000 kayaknya itu.
0: Iya.
1: Bom
0: seperti mereka itu itu luar biasa. Biaya perang itu adalah biaya yang sangat luar biasa besar. Jadi ini. Kemudian ini ada hal yang perlu kita cermati. Apa sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari dan Abu Dawud dari Jabir bin Abdullah dan Abu Talha ibn Sahal al-Ansari. Keduanya mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah seseorang yakhdhalu imra'an musliman, dia membiarkan saudaranya muslim fi maudi'i tuntahaku fihi hurmatuhu wa yuntaqasu fihi min 'irdihi. Dia membiarkan saudaranya itu dicederai kehormatannya, dia tidak melakukan apa-apa. Atau kemudian dilanggar kehormatannya, dilanggar kehormatannya. Ya. Jadi dicederai kemuliaannya, dilanggar kehormatannya, kecuali kata beliau, ya khadhalahu Allahu fi mautini yuhibbu fihi nusratahu. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkan dirinya. Meninggalkan dirinya di satu keadaan dia di mana dia sangat ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
1: Di situ Allah tinggalkan.
0: Allah tinggalkan dia karena dia pernah meninggalkan saudaranya di saat saudaranya itu sangat membutuhkan pertolongannya. Sekarang kita. Saudara kita ini lagi di kita diam-diam saja.
1: Kita tidak berdonasi.
0: Tidak berdonasi, tidak ada juga rasa girah kita kepada.
1: Apalagi kita pro yang itu.
0: Iya. Janganlah provokasi ya. Jangan menjadi melemahkan kekuatan kaum muslimin. Jangan berdiri untuk melemahkan kaum muslimin. Dalam Al-Qur'an disebut al-murjifun. Al-murjifun itu dulu ada orang-orang munafik dahulu itu. Mereka selalu memprovokasi kalau orang-orang beriman pergi berperang. Mereka memprovokasi orang-orang itu agar
1: tidak mau berperang.
0: Jangan tinggalkan, jangan tidak usah berperang. Di sana banyak luka, nanti banyak korban apa semua. Padahal mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah seseorang dia menolong saudaranya muslim pada satu keadaan di mana kehormatan mereka itu dilanggar dan seterusnya, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan menolongnya di satu keadaan di mana dia sangat ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Sebaliknya Ustaz ya.
0: Iya. Ya sekarang ya bangsa kita kan menghadapi masalah. Mudah-mudahan dengan sebab pertolongan kita kepada saudara-saudara kita, Allah Subhanahu wa taala menolong bangsa ini.
1: Iya, betul.
0: Semoga ini menjadi sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa ini. Kan kita tidak tahu. Kita kan tentu kaum yang lemah. Maka kita niatkan dengan membantu saudara-saudara kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri kita sebagai Indonesia yang lebih baik.
1: Masyaallah.
0: Ya, dengan pemimpin yang lebih baik.
1: Betul. Indonesia maju, perubahan nomor satu. Baik, terima kasih sahabat dimanapun Anda berada. Terasa obrolan kita ini sudah hampir sejam, Ustaz. Masyaallah. Dan tentunya kita doakan untuk saudara-saudara kita yang di Gaza, Palestina. Semoga
0: satu lagi.
1: Apa lagi, Ustaz?
0: Ya, selain itu ya dengan doa tentu.
1: Oh iya. Kita
0: berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya yang bisa mengeluarkan seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
1: Betul.
0: Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Demikianlah kami menjadikan pada setiap nabi dan rasul itu musuh dari kalangan orang-orang yang mujrim. Wa kafa bi rabbika hadiyaw wa nasira. Dan cukuplah bagi Tuhanmu hadiah yang memberikan petunjuk dan memberikan pertolongan. Kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita semua, kepada saudara-saudara kita di sana. Ya, mereka yang berjuang agar Allah Subhanahu wa taala betul-betul meruskan niat mereka. Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada mereka.
1: Amin.
0: Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah agar mereka terus istiqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala mereka. Amin. Yang meninggal diberikan syahid, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada mereka. Wallahu a'lam.
1: Tayyib. Dan tentunya ini merupakan duka mereka adalah duka kita semua, dan tentunya tugas kita adalah membantu mereka, mendoakan mereka juga, dan kita masih membuka nih peluang buat teman-teman yang mau berdonasi ke Lazis Muas untuk kembali menyalurkan donasi terbaiknya untuk saudara-saudara kita. Dan kemarin alhamdulillah berita atau untuk informasi kepada sahabat mas sekalian atau sobat remaja sekalian, kemarin kita sudah menyalurkan dana yang sudah terkumpul dari lembaga-lembaga yang lain.
0: Bukan hanya Muas kemarin kan, ada beberapa, ada juga ada. Dari An-Nur, ada juga An-Nur, dari Radul Jannah.
1: Iya, dari lembaga-lembaga lain, dan juga ada beberapa juga yang dari donatur pribadi. Kita sudah kumpulkan ke Basnas RI langsung.
0: Masya Allah. Dan semoga insya Allah bisa recommended ya.
1: Iya. Dan disalurkannya itu bukan berarti kita berhenti nih. Tapi kita masih tetap mengumpul, menghimpun.
0: Terus. Ya. Karena kan perang itu ada efek ketika saat ini lagi perang. Tentu kalau juga setelah peperangan, tentu
1: ada lagi
0: untuk perbaikan segala macam sarana dan hal-hal yang lain itu kan membutuhkan biaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di sini, dan semoga Allah menggantikan di sana dengan yang lebih baik.
1: Betul. Dan tentunya yang paling terpenting, donasi kalian, donasi sahabat mau sekalian maksudnya, tidak dipergunakan untuk pribadi. Untuk tergantung seperti berita-berita tadi.
0: Iya, dan jangan tolong hindari prasangka.
1: Iya, hindari prasangka
0: dari teman-teman sekalian. Kalau niat kita ikhlas, maka sekalipun uang kita tidak sampai, Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatnya.
1: Betul. Baik, masya Allah, obrolan kita di hari yang sangat berbahagia ini. Dan untuk itu sampai jumpa di pekan depan insya Allah, di jam yang sama dan di program yang sama. Kami akan terus menemani waktu Anda semua di 20.30 waktu setiap hari Kamis tentunya. Baik, demikian bersama saya Muhammad Alamin Halak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
10: Baru saja Anda telah mendengarkan program acara Obrolan Seputar Remaja yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
11: Labbaik Allahumma labbaik.
12: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
13: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
14: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya sekitar 3 jutaan lah.
13: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
14: Iya sih. Ya mungkin nanti tahun depan lah.
13: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
14: Astagfirullah. Yodi,
13: jujur saja. Bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mitunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
15: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats, mitra Anda menuju ridho Allah.
16: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
17: Radio Muaz Minjabal 94.3 FM
18: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air hujan dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh, Allah Maha Luas, Maha

Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah benar-benar Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam.

engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan kapal berlayar di lautan dengan perintahnya. Dan Dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi, melainkan dengan izinnya. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

0: kemudian mematikan kamu, kemudian menghidupkan kamu kembali pada hari kebangkitan. Sungguh, manusia itu sangat kufur nikmat.
1: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
2: Radio Mu'ad bin Jabal, 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian mencari tiga harta mulia dalam kehidupan ini. Kumpulkan, simpan, dan letakkan di tempat yang tidak ada orang yang bisa mengganggu. Yang pertama, lisanan dzakiran, lisan yang pandai berzikir. Yang kedua, wa qalban syakiran, hati yang pandai bersyukur. Yang ketiga nih, wa zaujatan mu'minatan, seorang istri yang beriman yang membantu dia dalam urusan keimanan. Dalam riwayat lain tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang membantu urusan akhirat bukan urusan dunia.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
3: Jika kita melihat sesuatu yang menarik, menakjubkan, maka senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan labbaik innal aisha aishul akhirah. Apabila kita melihat kemegahan dunia, maka kita mengatakan labbaik, saya datang kepadamu ya Allah, tinggalkan itu dunia. Sesungguhnya kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat, yaitu dengan nikmat yang ada di dalam surga selamanya, kekal abadi. Tinggalkan dunia semegah apapun.
2: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
4: Pendengar Radio Muaz, jangan kemana-mana, dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
5: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Wal 'ashr.

0: عصوا بالصبر
1: نعمتان مكبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya buat apa ia habiskan. Wal 'asri

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kezaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
3: Kesabaran yang terbaik begitu cepat memberi jalan kemenangan. Barang siapa yang membenarkan Allah dalam segala hal, pasti mendapatkan keselamatan. Barang siapa yang takut kepada Allah, maka ia tidak akan mendapatkan kesulitan. Dan barang siapa yang berharap kepada Allah, maka ia akan mendapatkan sesuai apa yang diharapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kejadian dan peristiwa adalah pelajaran yang berharga bagi seorang muslim. Mari mengambil pelajaran dari setiap kejadian dan peristiwa yang ada di sekitar kita. Kisah berikut tentang keteguhan. Semenjak 6 bulan aku mulai bersiap-siap menikah. Langkah pertama, aku akan mencari wanita yang paham agama. Aku tidak mendapatkan kesulitan untuk itu. Ada seorang wanita yang banyak

0: mendapatkan pujian diceritakan kepadaku tentang kebaikannya. Aku pun maju melamar kepada orang tuanya. Orang tua yang berwibawa, umurnya lebih dari 60 tahun. Aku tidak heran melihat caranya berbicara dan keterbukaannya terhadapku. Namun aku terperanjat ketika bertanya, "Siapa imam masjidmu?" Kemungkinan ia memulai pertanyaan tentang pengetahuanku mengenai siapa yang ada di dalam masjid tersebut. Aku meminta pilihan kepada Allah tentang urusan pernikahan ini. Aku melakukan sholat istikharah. Jiwaku pun menjadi tenteram. Setelah segala urusannya sudah beres dan aku sudah mengetahui persetujuannya, tinggal satu urusan lagi. Aku dahulukan satu langkah, baru yang lain. Tetapi bagaimana aku akan berterus terang kepada orang tuanya itu? Aku tidak khawatir bila ia menolak. Namun kejahilan sebagian orang terhadap hukum syariat terkadang menyulitkan Anda. Ternyata ketika aku ajukan permintaan itu, orang tua itu berkata menimpali, "Itu adalah perintah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam sabdanya, 'Undzur ilaiha fa innahu ahra ay yu'dima bainakuma.' Lihatlah wanita itu karena itu lebih layak untuk mendapatkan adanya keselarasan di antara kalian berdua. Yang terbaik dalam segalanya adalah mencari jalan yang paling ringkas. Mulai sekarang segala urusannya sudah beres. Itu lebih baik daripada menjadi masalah di kemudian hari. Urusan tidak berhenti di situ saja. Bahkan telah tiba bulan yang penuh dengan pekerjaan. Berbagai langkah-langkah berikut datang susul menyusul. Bulan persiapan perkakas rumah tangga disusul berbagai persiapan lain. Tetapi aku tidak tahu di mana letak pasar. Aku tidak tahu kemana harus pergi. Namun untuk meringkas waktuku, aku sengaja membeli keperluan dari tempat-tempat yang dekat saja, meskipun harganya lebih tinggi. Waktu bagiku lebih berharga daripada pengeluaran harta yang lebih banyak. Setiap kali aku lelah mencari keperluan, aku teringat bahwa wanita yang mengenal agama dengan baik itu akan memberi ketenangan kepada suami. Maka aku tetap gembira dan rasa lelahku pun berkurang. Pada suatu hari, aku pulang berkendaraan membawa sesuatu. Senyum menghias bibirku. Namun senyum itu sebentar saja hilang dikala aku menyalakan radio. Apa yang ku dengar? Banyak kaum muslimin yang terluka di mana-mana. Berita penyiksaan dan pembunuhan yang membuat miris hati, yang dengan segera menghilangkan senyuman dan menghentikan denyut jantung. Di antara mereka disembelih layaknya seekor binatang. Semoga Allah memberikan rahmat atas masa yang telah berlalu. Aku mengecam diriku sendiri. Bagaimana engkau masih bisa tersenyum sementara engkau melihat dan mendengar berita semacam itu? Aku arahkan pandanganku menuju Islam di satu negeri. Kudapati ia laksana burung tak bersayap lagi. Senyumanku dengan cepat menghilang, sebagaimana ia datang dengan cepat dan memang selayaknya demikian. Aku berpikir dan merenung tentang kenyataan ini. Aku adalah seorang dai. Sebagian besar waktuku di luar pekerjaan formalku kuhabiskan demi dakwah dan kugunakan sedikit waktu yang tersisa untuk membaca. Terkadang aku membutuhkan waktu yang lebih lama lagi di waktu siang untuk menyelesaikan pekerjaanku. Sebuah pertanyaan mencuat. Bagaimana aku mengkompromikan antara yang ini dan itu? Namun aku teringat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi umat ini, pengajar mereka sekaligus juga komandan mereka. Meskipun berat tugas kerasulan yang ia pikul, tetapi beliau tetap dapat memberikan segala sesuatu kepada orang yang berhak memilikinya. Beliau adalah nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus komandan. Beliau adalah pembina dan instruktur. Beliau juga seorang hakim dan pemutus perkara. Amalan-amalan yang tidak ada habisnya. Meski demikian, beliau adalah sebaik-baik seorang suami dan sebaik-baik seorang ayah. Dalam melayani istrinya, beliau bercanda dengan istri-istri beliau sehingga menimbulkan kegembiraan dalam hati mereka, menceritakan kepada mereka kisah-kisah dan juga mendengarkan kisah-kisah mereka. Bahkan beliau pernah berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sekali Aisyah menang dan sekali yang lain Rasulullah menang. Aku merasa kecil sendiri. Aku teringat orang yang meremehkan hak-hak istrinya lalu beralasan bahwa waktunya amat sempit dan banyak kesibukan. Aku juga teringat orang yang apabila masuk rumah seolah-olah ia singa menerkam atau pedang yang terhunus. Keluarganya tidak merasa tenang sampai ia meninggalkan rumahnya. Berbagai pikiran melintas di kepalaku, begitu cepatnya menjadi buyar kembali. Sebuah ceramah ringan dan beberapa perlombaan ilmiah untuk anak-anak kecil diteruskan dengan pukulan rebana dan nasyid oleh anak-anak perempuan kecil bagi kaum wanita, lalu pembagian hadiah kepada setiap yang ikut menggembirakan acara tersebut berupa buku dan kaset. Sungguh ia wanita yang baik sekali, berakhlak, beradab dan pandai membawa diri. Anda hanya bisa mendengar suaranya yang berisik atau tasbih dikala tidak ada yang dikerjakan. Bila aku mengajukan persoalan, ia lebih mengutamakan yang kusenangi dan kusukai. Setiap kali aku menanyakan satu urusan kepadanya, ia selalu berkata, bagaimana sunnahnya dalam hal ini? Tidak pernah terlintas dalam benakku bahwa wanita yang demikian tenang dan kalam ini bisa bersikap berbeda. Suatu hari, saraf-sarafku terasa lemah dan pikiranku kacau. Aku ingin mendengar pendapatnya, karena ia adalah istriku, juga ibu dari anak-anakku. Suara yang tenang, itu adalah obrolan kami. Setelah memberi mukadimah yang panjang, aku melanjutkan. Bukankah engkau tahu bahwa medan dakwah itu adalah jalan yang panjang, sulit, dan terpagari oleh hal-hal yang tidak kita suka? Bisa jadi aku banyak mengambil waktumu dan teledor dalam memenuhi hakmu. Bahkan mungkin ia tidak membiarkanku meneruskan ucapanku. Bagaikan gunung yang tegar, kuat dan kokoh, ia berkata, adapun waktuku bila untuk kepentingan dakwah telah kuberikan padamu, apakah engkau berpendapat bahwa ada dakwah tanpa hal-hal yang tidak mengenakan dan tanpa kesulitan? Di mana yang kau baca selama ini dari buku-buku sejarah dan biografi para ulama? Siapa yang beri kita makan dan pakaian? Apakah engkau? Setiap binatang melata di muka bumi ini pasti rezekinya sudah ada di sisi Allah. Baikkan anak panah mengenai sasaran. Aku baikkan anak kecil yang mendengar lantunan prosa sastra. Aku memperhatikan kilatan kedua matanya, sementara ia mendoakanku agar mendapat taufik. Ketika ia mengucapkan kalimat terakhir, aku mengucapkan kepadanya dengan keras, engkau adalah wanita yang sebanding dengan 1000 wanita. Sahabat muas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, inilah profil wanita soleh. Yang mengutamakan Allah dan Rasulnya, yang menghormati suaminya dan memuliakan suaminya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggungku, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapa, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
4: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan
6: Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sekalian dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
7: Itu bermanfaat bagi apa-apa yang sudah terjadi ataupun yang belum
5: barang
7: terjadi.
5: Siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan kepadanya, maka akan Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Tafakkun alai. Anda ingin menambah wawasan keislaman Anda? Pastikan frekuensi Anda tetap di 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal Kendari.

sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku.

0: berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.
1: Allah yang paling

Allah berfirman, janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih ada.

0: فتقول هل من مزيد.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, para pendengar dan ibu-ibu dan para akhwat hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sore hari yang berbahagia ini, kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan nikmat karunia yang besar kepada kita. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan manusia ke jalan hidayah dan telah mengajarkan akhlak, adab dan cara berbakti kepada orang tua. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya suatu ucapan diterima oleh telinga, maka ucapan hati diterima oleh hati. Ucapan yang keluar dari kalbu akan diterima oleh kalbu juga. Dan tidak ada ucapan yang ikhlas, ucapan yang bersih, sebagaimana ucapan yang dituliskan dari hati dan kalbu yang ikhlas. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan ucapan yang disampaikan dan dituliskan oleh seorang ibu kepada anaknya, yang kita beri judul kajian kali ini, yaitu "Kutitip Surat Ini Untukmu". Kutitip Surat Ini Untukmu. Yaitu seorang ibu menuliskan suratnya kepada anaknya yang telah dewasa, yang telah membangun rumah tangga, yang telah mendapatkan pendamping hidup, yang telah merasakan kehidupan yang baru. Seorang ibu tersebut menuliskan suratnya dengan air matanya, dengan hatinya, kemudian dia titipkan kepada anaknya. Surat seorang ibu kepada anak adalah surat yang sangat luar biasa. Surat yang ditulis karena cinta dan didorong oleh rasa kasih sayang. Maka kajian kita ini insyaallah taala membahas tentang surat yang ditulis oleh ibu tersebut dan apa jawaban si anak dari surat yang ditulis oleh ibunya. Para pendengar ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat ini ditulis oleh seorang ibu dalam bahasa Arab, yang mana dia memiliki anak bujangnya yang baru menikah. Kemudian saya format dengan format bahasa kita untuk dimudahkan. Apa kata ibu tersebut? Dia mengatakan, untuk anakku yang kusayangi di bumi Allah Ta'ala, segala puji ibu panjatkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memudahkan ibu untuk beribadah kepadanya. Salawat serta salam ibu sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Wahai anakku, surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Setelah berpikir panjang, ibu mencoba untuk menulis dan menggoreskan pena, sekalipun keraguan dan rasa malu menyeliputi diri. Setiap kali menulis, setiap itu pula gores tulisan terhalangi oleh tangis. Dan setiap kali menitikkan air mata, setiap itu pula hati terluka. Wahai anakku, sepanjang masa yang telah engkau lewati, kulihat engkau telah menjadi laki-laki dewasa, laki-laki yang cerdas dan bijak. Karenanya engkau pantas membaca tulisan ini, sekalipun nantinya engkau akan remas kertas ini lalu engkau robek, sebagaimana sebelumnya engkau telah remas hati ibu dan telah engkau robek pula perasaannya. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu merupakan tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Suatu ketika dokter datang menyampaikan tentang kehamilanku, dan semua ibu sangat mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur rasa gembira dan bahagia dalam diri ini, sebagaimana ia adalah awal mula dari perubahan fisik dan emosi ibu. Semenjak kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku, karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Penderitaan yang berkepanjangan menderaku sampailah tiba pada fajar pada malam itu, yang aku tidak bisa tidur sekejap pun. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Ketika dia lahir, ketika engkau lahir, menetes air mataku. Mata bahagia, air mata bahagia. Dengan itu semua sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah dengan bertambah kuatnya sakit. Aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkonganku. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu. Aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku. Saripati hidupku kuberikan kepadamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, berletih demi kebahagiaanmu. Harapanku pada setiap harinya agar aku selalu melihat senyumanmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah permintaanmu agar aku berbuat sesuatu untukmu. Kebahagiaanku setiap saat adalah setiap permintaanmu yang aku akan bisa berbuat untukmu. Itulah kebahagiaanku. Lalu berlalulah waktu. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Selama itu pula aku setia menjadi pelayanmu yang tidak pernah lalai, menjadi dayangmu yang tidak pernah berhenti, menjadi pekerjamu yang tidak pernah lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Aku selalu memperhatikan dirimu hari demi hari hingga engkau menjadi dewasa. Badanmu yang tegap, ototmu yang kekar, kumis dan jambang tipis telah menghiasi wajahmu, telah menambah ketampananmu, wahai anakku. Tatkala itu aku mulai melirik. Tatkala itu hadirat, aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan demi mencari pasangan hidupmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, semakin dekat pula hari kepergianmu. Semakin dekat hari perkawinanmu, anakku, semakin dekat pula hari kepergianmu. Tatkala itu hatiku serasa teriris-iris. Air mataku mengalir. Entah apa rasanya hati ini. Bahagia telah bercampur dengan duka, tangis telah bercampur pula dengan tawa. Bahagia karena engkau mendapatkan pasangan, karena engkau telah mendapatkan jodoh, kau telah mendapatkan pendamping hidup. Sedangkan sedih karena engkau adalah pelipur hatiku yang akan berpisah sebentar lagi dari diriku. Waktu pun berlalu seakan-akan aku menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Setelah perkawinanmu itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Senyummu yang selama ini menjadi pelipur duka dan kesedihanku sekarang telah sirna bagaikan matahari yang ditutupi oleh kegelapan malam. Tawamu yang selama ini kujadikan buluh perindu sekarang telah tenggelam seperti batu yang dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dengan dedaunan yang keguguran. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dalam dan melupakan aku. Aku benar tidak mengenalmu lagi, wahai anakku, karena engkau telah melupakanku dan melupakan aku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Jadi ibu ini mulai merasakan kesepian setelah menikah anaknya. Detik demi detik ku hitung demi mendengar suaramu. Akan tetapi penantian kurasakan sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu. Setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah orang yang datang itu. Setiap kali telepon berdering, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua tidak ada. Penantianku sia-sia dan harapanku hancur berkeping. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa hanya kesedihan dari semua. Yang tersisa hanya kesedihan dari semua keletihan yang selama ini kurasakan. Sambil menangisi diri dan nasib yang memang telah ditakdirkan olehnya. Anakku, anakku, Ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupanmu. Jadikanlah ibumu yang malam ini sebagai pembantu di rumahmu, agar bisa juga aku bisa menatap wajahmu, agar ibu teringat pula dengan hari-hari bahagia masa kecilmu. Dan ibu memohon kepadamu nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Janganlah engkau pasang jerat permusuhan dengan ibumu. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Yang ibu tagih kepadamu, jadikanlah rumahmu ibumu, rumah ibumu salah satu tempat persinggahanmu, agar engkau dapat sekali-kali singgah ke sana, sekalipun hanya satu detik. Jangan jadikan ia sebagai tempat sampah yang tidak pernah engkau kunjungi, atau sekiranya terpaksa engkau datang sambil engkau tutup hidungmu dan engkau pun berlalu pergi. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna anakku adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu, masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, niscaya engkau akan balas kebaikan dengan kebaikan. Sedangkan ibumu, mana balas budimu, mana balasan baikmu? Bukankah air susu seharusnya dibalas dengan air serupa? Bukan sebaliknya air susu dibalas dengan air serupa? Dan bukankah Allah Ta'ala telah berfirman, hal jazaul ihsan illa ihsan? Bukankah balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan yang serupa? Sampai begitukah keras hatimu dan sudah begitu jauhkah dirimu? Setelah berlalunya hari dan berselangnya waktu, wahai anak, setiap kali aku mendengar bahwa engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaanku. Bagaimana tidak? Karena engkau adalah buah dari kedua tanganku. Engkau adalah hasil dari kelitianku. Engkaulah laba dari semua usahaku. Dosa apakah yang telah kuperbuat sehingga engkau jadikan diriku musuh bebuyutanmu? Apakah aku pernah salah pada suatu hari dalam bergaul denganmu? Atau pernahkah aku berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang terhina sekian banyak dari pembantu-pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah? Tidak dapatkah engkau berikan sedikit perlindungan kepadaku di bawah naungan kebesaranmu? Dapatkah engkau sekarang menganugerahkan sedikit kasih sayang demi mengobati derita orang tua yang malang ini? Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Wahai anakku, aku hanya ingin melihat wajahmu, dan aku tidak menginginkan yang lain. Wahai anakku, hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, sedangkan engkau sehat walafiat. Orang-orang sering mengatakan bahwa engkau adalah laki-laki yang supel, dermawan dan berbudi. Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan, dan berpakaian kedukaan? Berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan. Tidakkah hatimu tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, Binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan kesedihan dan berpakaian kedukaan. Kenapa? Tahukah engkau itu? Karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya. Karena engkau telah membalasnya dengan luka di hatinya. Karena engkau telah pandai menikam dirinya dengan belati durhakamu, tepat menghunjam jantungnya. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Karena engkau telah berhasil pula memutuskan tali silaturahim. Wahai anak, ibumu inilah sebenarnya pintu surga. Maka titilah jembatan itu menujunya. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan dan balas budi yang baik. Semoga aku bertemu denganmu di sana dengan kasih sayang Allah Ta'ala, sebagaimana di dalam hadis, Al-walidu awsatu abwabil jannah, fa'in syi'ta fa'adik dharikal bab aw ihfadhuk. Orang tua adalah pintu surga yang di tengah. Sekiranya engkau mau, sia-siakanlah pintu itu atau jagalah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Anakku, aku mengenalmu sejak dahulunya, semenjak engkau telah beranjak dewasa, bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Aku tahu bahwa engkau sangat tamak dengan pahala. Engkau selalu bercerita tentang keutamaan berjamaah. Engkau selalu bercerita terhadapku tentang keutamaan saf pertama di dalam salat berjamaah. Engkau selalu mengukarkan tentang infak, tentang bersedekah. Akan tetapi satu hadis yang kau lupakan, nak. Satu hadis yang kau lupakan. Satu keutamaan besar yang kau telah lalaikan, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لميقاتها. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال بر الوالدين. بر الوالدين. قلت ثم ماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. متفق عليه. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa yang paling mulia? Beliau berkata, salat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau berkata, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti. Berbakti kepada kedua orang tua. Aku berkata, kemudian wahai Rasulullah, beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Lalu beliau diam. Sekiranya aku bertanya lagi, niscaya beliau akan menjawabnya. Itulah hadis Abdullah bin Mas'ud. Oh ya anakku, ini aku, ibumu, pahalamu, tanpa harus engkau harus memerdekakan budak atau banyak-banyak berinfak. Tanpa engkau harus banyak-banyak bersedekah, aku pahalamu. Pernahkah engkau mendengar seorang yang telah meninggalkan keluarga dan anak-anaknya dan berangkat jauh dari negerinya untuk mencari tambang emas? Pernahkah engkau mendengar cerita itu? Seorang suami meninggalkan keluarga dan anak-anaknya berangkat jauh ke negeri seberang, ke negeri entah berantah, untuk mencari tambang emas untuk menghidupkan keluarganya. Dia salami satu persatu. Dia ciumi istrinya, dia sayangi anaknya. Dia mengatakan, ayahmu, ayah kalian wahai anak-anakku akan berangkat ke negeri yang ayah sendiri tidak tahu. Ayah akan mencari emas. Ayah akan mencari emas. Rumah kita yang rehat ini jagalah. Ibu kalian yang tua renta ini jagalah. Berangkatlah suami tersebut. Suami yang berharap untuk pergi jauh untuk mendapatkan emas, untuk membesarkan anak-anaknya, untuk membangun istana dari rumah ke rumah reot. Akan tetapi apa yang terjadi? Setelah 30 tahun dalam perantauan, yang ia bawa hanya tangan hampa dan kegagalan. dia gagal dalam usahanya. Dia gagal dalam usahanya. Pulanglah ia kembali ke gunung, ke kampungnya. Sampailah ia ke tempat dusun yang selama ini ia tinggal. Apalagi yang terjadi di tempat itu. Setibanya di tempat lokasi rumahnya, kilanya matanya terbelalak. Ia melihat tidak lagi gubuk reot yang ditempati oleh anak-anak dan keluarganya. Akan tetapi dia telah melihat sebuah perusahaan besar tambang emas yang besar. Jadi dia mencari emas jauh ke negeri orang. Kiranya orang mencari emas dekat di tempat dia tinggal. Itulah perumpamaanmu dengan kebaikan anakku. Engkau berletih mencari pahala. Engkau telah beramal banyak, tapi engkau telah lupa bahwa di dekatmu ada pahala yang maha besar. Di sampingmu ada orang yang dapat menghalangi atau mempercepat amal. Di sampingmu, ibumu adalah orang yang dapat menghalangimu untuk masuk surga atau mempercepat amal. Bukankah ridhaku adalah keridhaan Allah? Dan bukankah murkaku adalah kemurkaan Allah juga, wahai anakku? Anakku, aku takutkan engkaulah yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, raghima anfu. Celaka anak, celaka seseorang. Man ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Man adraka walidayhi 'indal kibar ahaduhuma aw kilayhuma thumma lam yadkhil jannah. Celaka seorang anak. Siapa ya Rasulullah? Siapa mereka orang yang celaka tersebut, yang sengsara tersebut, yang merugi tersebut? Siapa mereka? Seorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, satu atau keduanya, akan tetapi tidak membuat dia masuk surga. Celaka seorang anak mendapatkan kedua orang tuanya, hidup bersamanya, berteman dengannya, melihat wajahnya, akan tetapi tidak memasukkan dia ke surga. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Anakku, aku tidak akan angkat keluhan ini ke langit. Aku tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena sekiranya keluhan ini, jika seandainya telah membumbung, menembus awan, melewati pintu-pintu langit, maka akan menimpamu kebinasaan dan kesengsaraan yang tidak ada obatnya dan tidak ada tabib yang dapat menyembuhkannya. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Aku tidak akan melakukannya, wahai anakku. Tidak. Bagaimana aku akan melakukannya sedangkan engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana ibu ini kuat mengenakan tangannya ke langit sedangkan engkau adalah pelipur lara hatiku? Bagaimana ibu tega melihatmu merana terkena doa mustajab padahal engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku? Engkau bagiku adalah kebahagiaan hidupku. Bangunlah nak, bangunlah. Bangkitlah nak. Uban sudah mulai merambat di kepalamu. Uban. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Engkau akan menjadi tua. Al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau akan berbuat, sebegitulah orang akan berbuat kepadamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran sesuai dengan amal yang engkau telah tanamkan. Engkau akan memetik sesuai dengan apa yang engkau tanam. Aku tidak ingin engkau menulis surat ini. Aku tidak ingin engkau menulis surat yang sama dengan air matamu kepada anak-anakmu sebagaimana aku telah menulisnya kepadamu. Wahai anakku, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah, takutlah engkau kepada Allah. berbaktilah kepada ibumu, peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, berlurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, dan kokohkan badannya yang telah lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, terserah padamu apakah engkau sadar dan engkau akan kembali, atau engkau akan merobeknya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dari ibumu yang merana. Itulah hadirat ibu-ibu dan para akhwat, surat yang ditulis, yang sangat luar biasa ditulis oleh seorang ibu kepada bujangnya, kepada pemudanya, kepada anaknya yang baru menikah atau yang telah menikah, telah mendapatkan beberapa anak. Perasaan seorang ibu yang sangat sensitif. Sekarang mari kita dengar apa yang dibalas oleh seorang anak tersebut. Dengan ucapan apa dia bisa menulis? Dengan perkataan apa dia bisa menjawab surat yang datang dari ibunya tersebut? Mari kita dengarkan. Di sana inti permasalahan. Banyak permasalahan berbakti, masalah durhaka seorang anak berada di puncak-puncaknya ketika seorang anak telah menikah dengan seorang gadis. Apa kata anak tersebut? Mari kita dengarkan surat balasan itu. Maka setelah berapa minggu dia mendapatkan titipan surat ibunya itu, maka dia membalasnya. Kepada yang tercinta, bundaku yang kusayang, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kedudukan kedua orang tua dan telah menjadikan mereka berdua sebagai pintu tengah menuju surga. Salawat serta salam hamba yang lemah ini panjatkan keharibaan Nabi yang mulia, keluarga serta para sahabatnya hingga hari kiamat. Amin. Ibu, aku terima suratmu yang engkau tulis dengan tetesan air mata dan luka. Aku telah membaca semuanya. Tidak ada satu huruf pun yang aku sisakan. Tapi tahukah engkau, ibu, bahwa aku membacanya semenjak solat isya. Semenjak solat isya, aku tutup pintu kamar, aku buka surat yang kau tuliskan untukku, dan baru aku selesaikan membacanya setelah ayam berkokok, setelah fajar telah terbit dan azan pertama telah dikumandangkan. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut, jika ditaruhkan ke dalam batu, tentu ia akan pecah. Jika engkau letakkan ke atas daun yang hijau, tentu ia akan kering. Sebenarnya lah surat yang engkau tulis tersebut tidak akan tertelan oleh ayam, tidak akan termakan oleh itu. Sebenarnya lah wahai ibu, bahwa suratmu itu bagiku bagaikan petir kemurkaan yang jika dikecutkan ke pohon, jika seandainya dilembutkan ke pohon yang besar, dia akan terbah dan terbakar. Suratmu wahai ibu bagaikan awan kaum Samud yang datang berarak, yang telah siap dimuntahkan kepadaku. Ibu, aku telah baca suratmu, sedangkan air mataku tidak pernah berhenti. Bagaimana tidak? Jika surat itu ditulis oleh seorang yang bukan ibu dan ditulis bukan ditujukan pula kepadaku, layaklah orang yang paling bebal untuk menangis saja jadinya. Bagaimana kiranya yang menulis itu adalah ibuku sendiri, adalah engkau, dan surat itu ditujukan untukku sendiri, adalah aku. Sungguh, aku sering membaca kisah sedih. Tidak terasa bantal telah dijadikan tempat, yang telah dijadikan tempat bersandar telah basah karena air mata. Bagaimana pula dengan surat yang ibu tulis itu? Bukan cerita yang ibu karang atau sebuah drama yang ibu perankan, akan tetapi dia adalah kenyataan hidup yang ibu rasakan. Ibuku yang kusayangi, ibuku yang kusayang, sungguh berat cobaanmu, sungguh malang penderitaanmu. Semua yang engkau telah sebutkan benar adanya. Semua yang engkau sebutkan telah benar adanya. Aku masih ingat ketika engkau ditinggalkan ayah pada masa engkau hamil tua mengandung diriku, mengandung adikku. Ayah pergi entah kemana tanpa meninggalkan uang belanja. Jadilah engkau mencari apa yang dapat dimasak di sekitar rumah dari dedaunan dan tumbuhan. Dengan jalan berat, engkau melangkah ke kedai untuk membeli ala kadarnya. Sambil engkau membisikkan kepada penjual bahwa apa yang engkau ambil tersebut hutang, hutang yang engkau sendiri tidak tahu kapan engkau akan melunasinya. Ibu, aku masih ingat ketika kami anak-anakmu menangis untuk dibuatkan makanan, engkau tiba-tiba menggapai atap dapur untuk mengambil kerak nasi yang telah lama engkau jemur dan keringkan. Tidak jarang pula engkau simpan untukku setelah sepulang sekolah tumbung kelapa. Tahu ibu-ibu tumbung kelapa? Ibu-ibu di sini tahu ibu tumbung kelapa? Iya. Hanya untuk melihat aku mengambilnya dengan segera. Atau aku masih ingat engkau sengaja ambilkan air didih dari nasi yang sedang dimasak ketika engkau temukan aku dalam keadaan sakit demam. Ibu, maafkanlah anakmu ini. Aku tahu bahwa semenjak engkau gadis, sebagaimana yang diceritakan oleh nenek, sampai engkau telah tua seperti sekarang ini, engkau belum pernah mengecap kebahagiaan. Duniamu hanya rumah.

0: Kau puji sifat dan akhlaknya, yang engkau telah sanjung suku dan negerinya. Semenjak itu pula aku seakan-akan lupa denganmu. Lupa denganmu, wahai. Keberadaan dia sebagai istriku telah melupakan posisi engkau sebagai ibuku. Senyuman dan sapaannya telah melupakanku dengan himbauanmu. Ibu, aku tidak menyalahkan wanita pilihanmu tersebut. Tidak. Karena kewajibannya untuk menunaikan tanggung jawabnya sebagai istri. Aku berharap pada permasalahan ini engkau tidak membawa-bawa namanya dan mengaitkan kedurhakaanku kepadamu karenanya. Karena selama ini di mataku dia adalah istri yang baik. Istri yang telah berupaya berbuat banyak untuk suami dan anak-anaknya. Istri yang selalu untuk menyuruh berbuat taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Ibu, ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, maka seolah-olah dia telah mendapatkan permainan baru. Seperti anak kecil mendapatkan boneka atau orang-orangan. Maafkan aku, ibu. Aku tidaklah membela diriku, karena dari awal dan akhir pembicaraan ini kesalahan ada padaku, anakmu ini. Akan tetapi aku ingin menerangkan keadaan yang aku alami, perubahan suasana yang telah engkau dan aku berpisah tidak satu atap lagi. Ibu, perkawinanku membuatku masuk ke alam dunia baru, dunia yang selama ini tidak pernah aku kenal, dunia yang hanya ada aku, istri dan anak-anakku. Bagaimana tidak? Istri yang baik, anak-anak yang lucu. Maafkan aku, ibu. Maafkan aku, anakmu. Aku merasa dunia hanya milik kami. Aku tidak peduli dengan keadaan orang yang penting bagiku. Aku tidak peduli. Yang penting bagiku adalah keadaan mereka, anak-anak dan istriku. Ibu, maafkan aku, anakmu. Ampunkan aku, anakmu. Aku telah lalai, aku telah alpa, aku telah lupa, aku menyia-nyiakanmu. Aku pernah mendengar kajian bahwa orang tua difitrahkan untuk cinta kepada anaknya, akan tetapi anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tuanya. Ibu, anak difitrahkan untuk menyia-nyiakan orang tua, difitrahkan. Oleh sebab itu dilarang mencintai anak secara berlebihan, sebagaimana anak dilarang berbuat durhaka kepada orang tua. Itulah yang terjadi pada diriku, ayah anakku. Aku pasti akan gila ketika melihat anakku sakit. Aku seperti orang kebingungan ketika melihat anakku diare. Tapi itu sulit aku rasakan jika hal itu terjadi padamu, ayah anak, ibu, ayah ibu. Itu sulit aku rasakan jika seandainya hal itu terjadi pada ibu dan pada ayah. Ibu, sulit aku merasakan perasaanmu, sulit. Kalaulah bukan karena bimbingan agama yang telah engkau talqinkan kepadaku, tentu, tentu aku telah seperti kebanyakan anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kalaulah bukan karena baktimu pula kepada orang tuamu dan orang tua ayahmu, orang tua ayah, niscaya aku tidak akan pernah mengenal arti bakti kepada orang tua. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Baru aku mengerti. Setelah suratmu datang baru aku mengerti. Karena selama ini hal itu tidak pernah engkau ungkapkan. Semuanya engkau simpan dalam-dalam, seperti semua permasalahan yang berat yang engkau hadapi selama ini. Sekarang baru aku mengerti, wahai ibu, bahwa hari yang sulit bagi seorang ibu adalah hari di mana anak laki-lakinya telah menikah dengan seorang wanita. Wanita yang telah mendapat keberuntungan. Bagaimana tidak? Dia dapatkan seorang laki-laki yang telah matang pribadinya dan matang ekonominya. Dari seorang ibu yang telah letih membesarkannya. Dari hidup ibu itulah dia dapatkan kematangan jiwa, dan dari uang ibu itu pula lah dia dapatkan kematangan ekonomi. Sekarang dengan ikhlas ia berikan kepada seorang wanita yang tidak ada hubungan dengannya, kecuali hubungan dua wanita yang saling berebut perhatian seorang laki-laki. Kecuali
1: hubungan dua wanita yang saling berebut.

merebut perhatian seorang laki-laki. Dia sebagai anak dari ibunya dan dia sebagai suami dari istrinya. Ibuku sayang, maafkan aku, ampunkan diriku. Satu tetes air matamu adalah lautan api neraka bagiku. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau menangis lagi. Janganlah engkau berduka lagi. Karena duka dan tangismu menambah dalam jatuhku ke dalam api neraka. Aku takut, ibu takut. Kalau akan itu pula yang aku peroleh, kalau kan neraka pula yang aku dapatkan, izinkan aku membuang semua kebahagiaanku selama ini demi hanya untuk dapat menyeka air matamu. Kalau akan engkau pula murka kepada aku, izinkan aku datang kepadamu membawa segala yang aku miliki lalu menyerahkannya kepadamu. Lalu terserah engkau. Terserah engkau. Mau engkau perbuat apa? Sungguh ibu, dari hati aku katakan, aku tidak mau masuk neraka. Sekalipun aku memiliki kekuasaan Firaun dan kekayaan Qarun dan keahlian Aman, niscaya aku tidak akan tukar dengan kesengsaraan di akhirat sekalipun sesaat. Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Siapa pula yang tahan dengan azab neraka, wahai bunda? Maafkan, maafkan aku anakmu, wahai ibu. Adapun sebutanmu tentang keluhan dan pengaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa engkau belum mau mengangkatnya ke langit, bahwa engkau belum lagi mau berdoa kepada Allah akan kedurhakaanku, maka ampun wahai ibu. Kalaulah itu yang terjadi, doa itu tersampaikan ke langit, salah pula ucap lisanmu, apalah jadinya nanti diriku? Apalah jadinya nanti diriku? Tentu aku akan menjadi tunggul yang tumbang disambar petir. Apalah gunanya kemegahan sekiranya engkau doakan atasku kebinasaan? Tentu aku akan menjadi pohon yang tidak berakar ke bumi dan dahannya tidak bisa sampai ke langit. Di tengahnya dimakan kumbang kuda. Kalaulah doamu terucap atasku, wahai ibunda, maka tidak ada lagi gunanya hidup. Tidak ada lagi gunanya kekayaan. Tidak ada lagi gunanya banyak pergaulan. Ibu, dalam sepanjang sejarah anak manusia yang kubaca, maka tidak ada orang yang berbahagia setelah kena kutuk orang tuanya. Itu di dunia. Maka aku tidak dapat bayangkan bagaimana nasibnya di akhirat. Tentu ia lebih sengsara. Ibu, setelah membaca suratmu, baru aku menyadari kekhilafan, kealpaan, dan kelalaianku. Ibu, pastikan suratmu akan kujadikan jimat dalam hidupku. Setiap kali aku lalai dalam berkhidmat kepadamu, akan kubaca ulang kembali. Setiap kali aku lengah darimu, akan kutalkinkan diriku dengannya. Akan kusimpan dalam lubuk hatiku sebelum aku menyimpannya dalam kotak wasiatku. Akan aku sampaikan kepada anak keturunanku bahwa ayah mereka dahulu pernah lalai di dalam berbakti. Lalu ia sadar dan kembali kepada kebenaran. Ayah mereka pernah berbuat salah, sehingga ia telah menyakiti hati orang yang seharusnya ia cintai. Lalu ia kembali kepada petunjuk. Bunda tua, engkau berbicara tentang tua, wahai bunda. Siapa yang tidak mengalami ketuaan, wahai ibu? Burung elang yang terbang di angkasa tidak pernah bermain kecuali di tempat yang tinggi. Suatu saat nanti dia akan jatuh jua, dikejar dan diperebutkan oleh orang burung-burung kecil. Singa, si raja hutan yang selalu memangsa, jika telah tiba tua, dia akan dikejar-kejar oleh anjing kecil tanpa ada perlawanan. Tidak ada kekuasaan yang kekal, tidak ada kekayaan yang abadi. Yang tersisa hanya amal baik atau amal buruk yang akan dipertanggungjawabkan. Ibu, doakan anakmu ini agar menjadi anak yang berbakti kepadamu di masa banyak, di mana banyak
anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Angkatlah ke langit munajatmu untukku, agar aku peroleh kebahagiaan abadi di dunia dan di akhirat. Ibu, sesampainya suratku ini insyaAllah tidak akan ada lagi air mata yang jatuh karena ulah anakmu. Setelah ini tidak ada lagi kejauhan antara aku denganmu. Bahagiamu adalah bahagiaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, senyumanmu adalah senyumanku, tangismu adalah tangisku. Aku berjanji untuk selalu berbakti kepadamu buat selamanya, dan aku berharap agar aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Aku berharap aku dapat membahagiakanmu selagi mataku masih bisa berkedip. Maka bahagiakanlah dirimu, buanglah segala kesedihan, cobalah tersenyum. Ini kami, aku, istri dan anak-anak sedang bersiap-siap untuk bersimpuh di hadapanmu, mencium tanganmu. Salam hangat darah dari anakmu yang durhaka. Wallahu ta'ala. Ibu-ibu, para akhwat dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana cara berbakti pada ibu dari suami mertua. Para pendengar, ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sering istri mengeluhkan tentang tidak cintanya seorang suami kepadanya. Sering istri mengeluhkan tentang tidak romantisnya seorang suami kepadanya. Banyak keluhan para istri, banyak kaduan. Akan tetapi tahukah mereka, para istri, bahwa salah satu untuk meruntuhkan kesombongan dan kepongahan seorang suami dari orang tuanya? Tahukah para istri bahwa jika seandainya Anda ingin mendapatkan tempat di hati suami Anda, maka hendaklah Anda harus merebut ibunya. Karena seorang suami ketika dia mengetahui istrinya menghargai, menghormati, menyayangi ibunya, maka dia akan meningkatkan dan mengangkat martabat dan harkat istrinya tersebut. Banyak juga seorang istri tidak mau dipoligami, tidak mau ditaadul. Akan tetapi bersamaan dengan itu dia tidak tahu bagaimana cara menghambat, mengikat istrinya, mengikat suaminya agar dia hanya mendapatkan dirinya saja. Jika seandainya seorang istri mengetahui rahasia bagaimana cara mengikat suami agar dia tidak melakukan poligami, maka mulailah dari ibunya. Maka saya katakan bahwa berbakti kepada ibu mertua, dia adalah sarana untuk bisa berbahagia dalam rumah tangga. Ini adalah jalan yang sangat baik. Jika seandainya kita ingin memberikan kebahagiaan pada keluarga kita, jika seandainya seorang istri ingin meningkatkan rasa kasih sayang dan cinta di dalam rumah tangga, maka ikut sertakan di dalam berbakti kepada ibu mertua. Memang di dalam kenyataannya bahwa seorang istri dengan mertuanya bagaikan seekor kucing dengan tikus. Seekor kucing dengan tikus. Siapa mau tikusnya itu? Ibu-ibu mau tikusnya? Seperti kucing dengan tikus, terus berkelahi terus.
Akan tetapi seorang wanita salihah, seorang istri yang cerdik, dia tidak melakukan hal seperti itu. Dia bisa mengikat ibu mertuanya agar anaknya, yaitu suaminya, selalu mencintai dirinya. Coba, sesungguhnya telah banyak para istri melakukan hal ini sehingga mereka berbahagia di rumah tangga mereka. Bagaimana caranya? Bagaimana cara berbakti kepada orang tua? Jangan alfa, jangan absen. Di dalam satu minggu harus Anda berangkat menemui orang tua. Orang tua suami. Cium tangannya, cium. Ambil tangannya, cium. Dan jangan bakhil dengan kue dan masakan yang Anda berikan, Anda buat untuk suami Anda, kemudian Anda berikan kepada ibu mertua. Kemudian, dan jangan bakhil, selipkan kepadanya di dalam sakunya setiap mau berangkat uang 5.000 atau 10.000 rupiah. Yang penting Anda memberi. Jika seandainya Anda ingin berbakti kepada ibu, ibu mertua, maka banggakan hatinya dengan anaknya. Puji suamimu di depan ibu mertua. Puji suamimu di depan ibu mertua bahwa anaknya adalah segala-galanya bagimu. Bahwa anaknya adalah luar biasa, laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang dewasa, laki-laki yang mampu, laki-laki yang benar-benar menjadi pelindung bagi istrinya. Sebutkan itu agar dia bisa bangga, agar hatinya besar, agar dia merasa bahwa apa yang ia tanam sejak kecil dengan air mata dan tangisnya telah berhasil Anda raih. Akan tidak ada kecemburuan, akan hilang dengki, akan hilang hasad. Jadi ibu-ibu dan para akhwat, kalau Anda ingin berbahagia, maka masukilah pintu berbakti kepada mertua. Telah banyak orang yang mencoba dan mereka berhasil. Wallahu ta'ala. Apa yang harus dilakukan oleh seorang menantu jika melihat mertuanya melakukan hal-hal yang syirik atau kemusyrikan? Yang harus dibuat oleh seorang menantu atau seorang anak yang melihat orang tuanya dalam kemusyrikan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika seandainya mereka berdua berupaya untuk membuat engkau bersyirik, melakukan syirik, maka jangan taati. Jangan taati perintah syirik. Akan tetapi berbaktilah kepada keduanya. Ibu-ibu, berbaktilah. Jadi, yang harus dilakukan bagi yang mempunyai mertua yang jauh dari pengajaran agama, harus melipat gandakan berbakti. Berakhlak, memberi hadiah, memberi senyuman, memberi perhatian. Jadikan diri Anda sebagai teman curhatnya. Jadikan. Alangkah bahagianya seorang menantu bisa mendapatkan tempat di hati mertua. Tidakkah pernah ibu-ibu mendengar seorang ibu mengatakan kepada menantunya, wahai anakku, wahai putriku, wahai gadisku, wahai sayangku, jika seandainya suamimu mau menikah lagi, maka kabarkan segera kepada ibumu. Ibumu yang pertama kali akan melarangnya. Itu kenapa? Karena keberhasilan seorang istri mempengaruhi ibu mertuanya. Dan itu akan membahagiakan suami. Pertanyaan sangat banyak sekali. Saya tidak tahu apa yang harus saya jawab. Bagaimana bila ibu yang harus dihormati dan dibuat berbakti ternyata bukan ibu yang baik? Ternyata bukan ibu yang baik. Bagaimana, Ustaz? Di sini pertanyaan, bagaimana bila ibu yang harus dihormati dan dibuat untuk berbakti ternyata bukan ibu yang baik? Subhanallah al-azim. Kalau seandainya ibu mendapatkan mertua atau mendapatkan orang tua yang baik, maka ibu sama dengan orang yang datang ke sebuah rumah untuk diundang kondangan terus ibu tinggal makan saja. Itu tidak ada nikmatnya.
Yang nikmat adalah orang yang memasak sendiri, kemudian dia berletih sendiri, kemudian dia bisa menikmati hasil. Kalau seandainya ibu bisa mendapatkan, akhwat mendapatkan seorang, mendapatkan ibunya, sudah baik. Mana perjuangan? Subhanallah al-azim, subhanallah. Ibu berbakti kepada ibu yang tidak baik, ibu yang tidak mengerti, berbakti kepadanya jauh lebih afdal daripada berbakti kepada ibu yang baik. Pahalanya jauh lebih besar. Pahala apa yang lebih besar jika seandainya seseorang anak berbakti kepada ibunya sedangkan ibu melecehkannya? Pahala apa yang lebih besar jika seandainya seorang anak berusaha mengucapkan kata-kata lembut sedangkan ibu atau ayahnya mengatakan dengan kata-kata kasar dan dia bersabar? Pahala apa yang lebih besar jika seandainya seorang anak memberi dan ayahnya tidak pernah memberi? Pahala apa yang lebih besar jika seandainya seorang anak selalu mengucapkan terima kasih kepada ayah ibunya sedangkan ayahnya tidak mengerti, ibunya tidak paham akan sebuah ucapan terima kasih kepada anaknya? Pahala akan besar. Lihat Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya. Ketika dia berbakti kepada orang tuanya yang dalam keadaan musyrik, dia berkata-kata dengan lembut, ya abati, wahai ayahku, wahai sayangku, ya abati, dengan kata-kata lembut. Ayahnya menjawabnya dengan kata-kata Ibrahim, la illam tantahi ya Ibrahim, jika seandainya engkau tidak berhenti wahai Ibrahim, la arjumanna, aku akan rajam engkau. Lihat bagaimana lemah lembut Ibrahim dan bagaimana kerasnya ayahnya azab. Berbakti terbukti akan berbakti yang menjadi pahala yang sangat besar ketika seorang anak memindahkan ibunya yang jahat menjadi ibu yang baik. Berbakti yang luar biasa adalah seorang anak menjadikan ibunya yang salihah menjadi ibu yang salihah. Berbakti yang sangat besar adalah menjadikan seorang ibu atau ayah yang tidak mengerti dengan agama kemudian dia mengerti kepada agama. Menjadikan seorang ayah dan ibu yang sama sekali tidak mengerti tentang masjid dan tidak pernah sujud kepada Allah Azza wa Jalla, sekarang dia tidak pernah mengenal sujud. Subhanallah al-azim. Pahala yang besar. Pahala yang besar. Tidakkah kita mau untuk mendapatkannya? Jadi berbaktilah. Jangan tunggu ibu baik dulu. Jadikan momen ibu tidak baik ini adalah momen untuk berbakti kepada Allah Azza wa Jalla, kepada orang tua. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana cara berbakti pada orang tua yang sedang kami jauh dari orang tua tersebut? Kami sudah berkeluarga. Subhanallah al-azim. Ibu tadi mendengar kajian bagaimana sedihnya, bagaimana nestapanya seorang ibu yang ditinggalkan oleh anak-anaknya satu persatu berangkat ke rumah istrinya atau ke rumahnya atau dia berangkat ke sebuah pekerjaannya. Tinggallah orang tua tersebut di desa. Masak nasi sendirian, mencuci sendirian. Subhanallah. Pintu hanya berderit ketika ia membukanya. Jendela hanya terbuka ketika dia hendak yang membukanya. Tidak ada lagi. Tidak terdengar lagi di rumahnya yang kayu itu lari kecil anaknya yang kecil. Waktu kecil-kecil dahulu lari, kemudian sambil tertawa. Ibu seperti itu sering mengigau. Ibu seperti itu sering menangis dalam kesendirian. Di mana anak-anakku yang gagah? Di mana anak-anakku yang orang-orang mengatakan mereka sudah besar, sudah menjadi orang hebat di Jakarta, sudah menjadi pengusaha berhasil di Bandung, telah menjadi orang berkedudukan di Sumatera. Subhanallah, dia di negeri yang sangat tidak. Subhanallah. Jika seandainya Anda jauh dari orang tua, maka pulanglah segera. Kisah Kilab sangat masyhur. Bagaimana kisah Kilab di dalam banyak kaset saya sudah sediakan. Bagaimana cintanya ayah Kilab kepada Kilab. Datang seorang pemuda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah,
saya datang kepadamu untuk berbaiat, hendak berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Aku berbaiat. Aku hendak berbaiat dan hendak berjihad di jalan Allah. Akan tetapi aku tinggalkan kedua orang tuaku menangis, menitikkan air mata. Apa kata Rasulullah SAW kepada orang pemuda ini? Pemuda ini. Kepada pemuda ini. Irji' ilaihima. Irji' ilaihima fa'udhidhuma kama abkaidahuma. Pulanglah. Pulanglah engkau, wahai pemuda. Pulanglah kembali engkau, wahai pemuda. Dan buat dia tertawa, mereka berdua tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Buat mereka kembali tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Pulanglah. Pulang. Fafihi ma fajahid. Engkau bertanya tentang masalah jihad, berjihadlah kepada orang tua. Berjihad kepada orang tua. Subhanallah, ini pemuda yang hendak berjihad. Bagaimana kita berpisah dengan orang tua hanya untuk mencari sesuap nasi? Bagaimana kita dengan orang tua hanya ingin memperturutkan keinginan dunia yang tidak pernah selesai-selesai? Subhanallah, cepat-cepatlah hubung. Telepon sekarang ini orang tua dan minta ampunkan. Minta maaf. Wahai ibu, aku telah melalaikanmu. Aku mengerti keadaanmu, akan tapi maafkan aku ibu. Marilah bersama aku pulang. Aku tinggal bersama. Tinggal bersama orang tua. Tinggal bersama orang tua. Hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, atau yang dikeluarkan oleh Imam Muslim tadi, celaka seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya, akan tapi tidak memasukkannya ke surga. Subhanallah al-azim. Allahu Akbar. Ustaz, dirujuk dari manakah surat tersebut? Saya ingin memiliki kitab yang berisi surat tersebut. Alhamdulillah, buku ini, surat ini adalah tulisan saya yang nanti sebentar lagi dicetak. InsyaAllah ta'ala akan berjudul dengan apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan ibu yang bertanya akan mendapatkan buku yang dia adalah kajian kita hari ini, InsyaAllah ta'ala, dengan judul yang sama. Ustaz, bagaimana dengan kondisi seorang ibu di masa tuanya jika tidak dikaruniai anak laki-laki? Misalnya, tiga-tiga anaknya perempuan semua. Sementara kalau perempuan harus patuh pada suami. Subhanallah. Laki-laki dan perempuan itu sama. Tidak ada bedanya. Di kami di Sumatera, bahwa anak perempuan lebih berharga berapa kali lipat dari anak laki-laki. Anak laki-laki ditendang dengan kaki. Sedangkan anak perempuan disayang-sayang semacamnya. Karena perempuan di mata di suku sana, di suku Sumatera sana, berharga sekali. Karena dia yang akan membersihkan kotoran orang tuanya, dia yang akan memberdikan orang tuanya. Tidak anak laki-laki. Anak laki-laki di suku sana, di Sumatera sana, anak yang terbuang. Syukur. Bersyukur ibu-ibu dapat orang sana. Alhamdulillah. Akan tetapi, bagaimana kalau seandainya dia anak perempuan? Subhanallah. Ibu pernah mendengar cerita seorang suami tersenyum kepada istrinya, kemudian dia mengatakan, "Wahai istriku, sore hari ini kenapa kita tidak datang ke rumah orang tuamu? Berbelanja ke plaza, membeli makanan dan buah-buahan. Dari hari ini aku telah mendapatkan gaji bulan ini. Berangkat kita dengan anak-anak, dengan kendaraan yang kita miliki, mencium tangan mereka dan menanyakan keadaan mereka." Tidak tahukah ibu-ibu ada banyak suami yang begitu kepada istrinya? Makanya jika seandainya ingin memilih suami, pilihlah suami yang seperti itu. Pilihlah suami yang pengertian. Pilihlah menantu yang baik, yang saleh, yang mengerti agama. Dia akan melakukan hal itu. Akan tetapi suami yang tidak mengerti agama, maka memang akan menjadi kasihan kalau seandainya dia hanya memiliki anak perempuan. Bagaimana disayang suami dan juga disayang mertua? Ini trik dan ini bagus, pertanyaan bagus.
disayang oleh suami, suami itu mempunyai dua jantung. Suami yang baik mempunyai dua jantung. Jantung yang satu diletakkan pada dirinya dan jantung yang satu lagi diletakkan kepada ibunya. Satu yang tidak bisa dimaafkan oleh suami, jika seandainya istrinya berani menjatuhkan ibunya di matanya, dia tidak akan terima. Dia tidak akan terima. Nah, jika seandainya ibu ingin disayang oleh suami dan ingin disayang oleh mertua, berbakti kepada suami dan berbakti kepada orang tuanya, bukan karena orang tuanya, akan tetapi untuk mendapatkan kasih sayang suami. Bukan untuk mereka, akan tetapi untuk ibu sebagai istri. Bagaimana caranya? Tadi saya telah terangkan secara singkat bagaimana caranya, bahwa dengan berbuat baik kepada mereka semasa hidup. Di antara trik yang bagus, cara yang bagus adalah kalau permasalahan keluarga wanita itu yang seharusnya berinisiatif di dalam memberi adalah suami. Kalau seandainya itu dalam untuk kepentingan keluarga suami, maka seharusnya yang berinisiatif baik adalah istri. Misalnya datang ke rumahnya, yaitu ke rumah suami istri, ibu mertua istri, ibu dari mertua istri, berarti ibu dari suaminya. Ketika datang, yang seharusnya berinisiatif adalah istri. Suami yang datang adalah ibu suami. Ya, yang berinisiatif dalam masalah itu adalah istrinya. Misalnya ongkos hendak berangkat pulang. Ongkos yang hendak berangkat pulang itu misalnya berapa dek kita kasih ibu? Ah, kalau menurut abang sih kasih aja harga tiket, sudah itu biar aja lah makan sendiri aja dah, pakai uang pensiunan. Nah, istri harus mengatakan begitu, jangan bang, akan tapi kasih uang tiket, kasih uang belanja dengan sebulan uang hidup di sana. Berarti apa? Ada perasaan luar biasa dari suami, berarti istri saya ini perhatian sekali dengan ibunya. Jangan sebaliknya, ketika suami mengatakan, dek kita kasih aja uang ongkos, uang tiket, sudah itu biar aja ibu makan kalau mau beli apa-apa, biar uang pensiunannya. Apa kata sang istri, wah itu kemahalan bang, kalau bisa setengahnya aja. Kalau seperti ini cara berkeluarga, wah itu cepat-cepat laun, suami akan berpaling kepada wanita lain. Sebaliknya juga begitu. Ketika seandainya datang ayah dari istri, berarti mertua laki-laki suami anda datang membawa ketela, membawa ubi kayu, membawa nenas dari kampung. Kemudian datang sang istri, bang, itu nanti pulang, maaf kalau di sana namanya bang ya, manggilnya abang, nggak tahu, sini bang beca kali ya. Misalnya kan, ayah itu dikasih aja ongkos bayar nenas kemarin aja dah, 50.000 dengan ketela dan semacamnya. Jangan deh, kasihan. Tapi gini, abang baru gajian, nanti dibayar. Yang diberikan kepada abang itu, kamu buat makanan, kemudian ongkos pulang, kemudian pemberian yang kemarin belum terberi, kemudian juga ini ada sedikit. Masya Allah, berapa semuanya bang? 1.5 juta. Masya Allah Ta'ala. Jadi ada perasaan bahagia dengan istri bahwa suaminya perhatian kepada keluarganya. Jika seandainya seperti ini, akan terjadi apa? Suami akan disayang oleh istri dan istri akan menyayangi suami. Allahu musta'an. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum. Pertanyaan, bagaimana dengan ibu yang lebih condong ke salah satu anak?
milih kasih.

0: Dia telah besar sebelum dia besar. Dia telah dewasa sebelum dia dewasa. Makanya seharusnya hal ini menjadi kebanggaan dan bersabarlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar bagi ini. Wallahu taala alam. Ustaz, amalan apakah yang bisa menghapus dosa dari anak yang telah berlaku zalim terhadap ibunya yang telah meninggal dunia? Bisakah ditebus dengan bakti kepada ayah? Oh, berat. Zalim kepada orang tua berat. Berat. Seharusnya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita membahagiakan orang tua, kita sebaliknya menzalimi. Allah taala. Harus dibarengi dengan istighfar. Harus dibarengi dengan ibadah, harus ditebus dengan berlipat gandakan berbakti kepada ayah suami dari ibu tersebut. Jadi bagi anak yang telah menzalimi orang tuanya, segeralah kembali. Segeralah kembali. Banyak kita melihat orang-orang sengsara karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Dan sebaliknya, banyak kita melihat orang mendapatkan limpah karunia dan kebahagiaan karena ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa dan kesalahannya jika seandainya itu dibarengi dengan istighfar dan keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla. Ustaz, bila ibu kita yang telah menikah Ustaz, bila ibu kita yang telah wafat mempunyai hutang, saya sebagai anak perempuan ingin melunasinya. Sementara saya sudah menikah. Dan bagaimana bila suami tidak mengizinkan sementara kita ingin berbakti kepada orang tua? Jika seandainya ibu kita berhutang, maka wajib bagi ahli warisnya untuk membayarnya. Jika seandainya Anda seorang ibu dari anak atau sebagai seorang istri dari seorang suami, maka tidak ada hak suami untuk menghalangi Anda mengimpakkan atau melunasi melunasi hutang orang tua Anda. Jika seandainya yang Anda berikan itu adalah uang Anda, tidak berhak, tidak ada hak sedikit pun suami melarang istrinya untuk melunasi hutang ibunya, tidak ada. Jika seandainya uang tersebut adalah uangnya. Jadi dalam hal ini tidak ada ketaatan kepada suami. Wallahu taala alam. Ustaz, saya jarang berbakti karena jauh, tapi ibu ridho. Apa tidak jadi masalah? Kalau ibu Anda ridho bahwa Anda jauh, mudah-mudahan tidak masalah. Akan tetapi, tidak maukah Anda memberi kebahagiaan kepada orang tua Anda? Atau maukah Anda nanti diperlakukan oleh anak-anak seperti itu? Kadang-kadang keridhaan orang tua akibat dari keikhlasan orang tua sebagai orang tua, bukan karena keinginan dan kehendaknya. Berapa banyak orang tua menguburkan kehendaknya dalam-dalam, menenggelamkan keinginannya jauh-jauh, hanya ingin melihat orang anaknya bahagia, hanya ingin melihat anaknya bahagia. Maka kita katakan, jangan terpedaya dengan ridho ibu atau ridho ayah, akan tetapi cobalah Anda membahagiakan hidupnya. Karena dia mungkin tidak akan menginginkan harta dan kedudukan Anda. Yang dia inginkan adalah kebahagiaan. Ada yang dia inginkan adalah berbahagia sesaat dengan Anda. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Apa yang dimaksud dengan salafiyah itu?
3: Apa yang dimaksud dengan salafi?
4: Salafus salih, tiga generasi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ini salafus salih.
2: Yang namanya salaf itu para sahabat.
4: Bukan kita salafus salih. Kalau kita mau mengikuti mereka,

0: berdasarkan manhaj mereka, maka dikatakan salafiyun.
1: Dan kita mengikuti jejaknya para sahabat, maka kita mengatakan bahwa Al-Qur'an wa Sunnah menurut pemahaman salaf.
0: Salafus sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in. Manhaj salaf. Manhaj salaf.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: masira.
1: Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin, yaitu mengikuti jalan selain jalan para sahabat, kami akan biarkan dia sesat. Dibiarkan oleh Allah dia sesat, dan kami akan masukkan dia ke neraka jahanam. Ciri-cirinya orang yang mengikuti mana salaf, ya dia berpegang pada Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Dakwahnya dia mulai dengan dakwah tauhid,
2: mendakwakan Islam yang hakiki.
3: Pada hakikatnya salaf itu bukan satu hal yang baru, bukan aliran baru, bukan golongan baru, bukan pemahaman baru. Pada hakikatnya Islam itu sendiri.
4: Bahwa dakwah salaf juga memperingatkan kaum muslimin dari bahaya hadis lemah, palsu dan mungkar.
2: Manhaj salaf.
4: Mulia dengan manhaj salaf.
5: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Wal-Quranil Hakim.
7: Demi Al-Quran yang penuh hikmah,
6: innaka laminal mursalin.
7: Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul.
6: Ala siratin mustaqim.
7: Yang berada di atas jalan yang lurus.
6: Tanzilal azizir rahim.
7: Sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda waja'ala

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu.

0: Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya.
1: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون.
0: Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan, dan mengetahui pula apa yang kamu kerjakan.

Dan setiap ayat dari ayat-ayat Tuhan yang sampai kepada mereka orang kafir, semuanya selalu diingkarinya.

Sungguh, mereka telah mendustakan kebenaran Al-Quran ketika sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokan.

Tidakkah mereka memperhatikan berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan? Padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya di bumi, yaitu keteguhan yang belum pernah kami berikan kepadamu. Kami curahkan hujan yang lebat untuk mereka, dan kami jadikan sungai-sungai yang mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka karena dosa-dosa mereka sendiri, dan kami ciptakan generasi yang lain setelah generasi mereka.

Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, "Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata."

Dan mereka berkata, "Mengapa tidak diturunkan malaikat kepadanya Muhammad? Jika kami turunkan malaikat kepadanya, tentu selesailah urusan itu." Tetapi mereka tidak diberi penangguhan sedikitpun.

Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan dari malaikat, pastilah kami jadikan dia berwujud laki-laki. Dan dengan demikian, pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu.

Katakanlah Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.

Katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Dia telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya. Dia sungguh akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman.

0: Dan miliknya lah segala apa yang ada pada malam dan siang hari. Dan dialah yang maha mendengar, maha mengetahui.
1: Qul aghairallahi attakhidhu waliyan fatiris samawati wal ardi wa huwa yut'imu wa la yut'im.

Katakanlah Muhammad, apakah aku akan menjadikan pelindung selain Allah yang menjadikan langit dan bumi, padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan? Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar aku menjadi orang yang pertama berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik.

Katakanlah Muhammad, aku benar-benar takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku.

Barang siapa dijauhkan dari azab atas dirinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang nyata.

0: Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wa huwal qahir fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir.
0: Dan Dialah yang berkuasa atas hamba-hambanya. Dan Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya? Katakanlah, Allah, Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Quran ini diwahyukan kepadaku, agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan-Tuhan lain bersama Allah? Katakanlah, aku tidak dapat bersaksi. Katakanlah, sesungguhnya hanya Dialah Tuhan yang Maha Esa, dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya. Mereka mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Sesungguhnya, orang-orang yang zalim itu tidak beruntung.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semua, kemudian kami berfirman kepada orang-orang yang menyekutukan Allah, di manakah sembahan-sembahanmu yang dahulu kamu sangka sekutu-sekutu kami?

Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah."

Lihatlah bagaimana mereka berbohong terhadap diri mereka sendiri. Dan sesembahan yang mereka ada-adakan dahulu akan hilang dari mereka.

Dan di antara mereka ada yang mendengarkan bacaanmu Muhammad, dan kami telah menjadikan hati mereka tertutup, sehingga mereka tidak memahaminya, dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, "Ini Al-Quran, tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu."

dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman.

Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilarang mengerjakannya. Mereka itu sungguh pendusta.

Dan tentu mereka akan mengatakan pula, hidup hanyalah di dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan.

Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, "Bukankah kebangkitan ini benar?" Mereka menjawab, "Sungguh benar, demi Tuhan kami." Dia berfirman, "Rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya."

0: Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, "Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu," sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu.
1: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا

dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?

Sungguh, kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu, Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah.

Dan sesungguhnya rasul-rasul sebelum engkau pun telah didustakan. Tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Dan tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat ketetapan Allah. Dan sungguh, telah datang kepadamu sebagian dari berita rasul-rasul itu.

Dan jika keberpalingan mereka terasa berat bagimu Muhammad, maka sekiranya engkau dapat membuat lubang di bumi atau tangga ke langit, lalu engkau dapat mendatangkan mukjizat kepada mereka, maka buatlah. Dan sekiranya Allah menghendaki, tentu Dia jadikan mereka semua mengikuti petunjuk. Sebab itu, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh.

Hanya orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati kelak akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian kepadanya mereka dikembalikan.

Dan mereka orang-orang musyrik berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah berkuasa menurunkan suatu mukjizat, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi, dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Kemudian, kepada Tuhan mereka dikumpulkan.

0: يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
1: Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah tuli, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Barang siapa dikehendaki Allah dalam kesesatan, niscaya disesatkannya. Dan barang siapa dikehendaki Allah untuk diberi petunjuk, niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus.

Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu, atau hari kiamat sampai kepadamu. Apakah kamu akan menyeru Tuhan selain Allah, jika kamu orang yang benar?

Tidak, hanya kepadanya kamu minta tolong. Jika dia menghendaki, dia hilangkan apa bahaya yang kamu mohonkan kepadanya, dan kamu tinggalkan apa yang kamu persekutukan dengan Allah.

Maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika Allah mencabut pendengaran dan penglihatan serta menutup hatimu. Siapakah Tuhan selain Allah yang kuasa mengembalikannya kepadamu? Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling.
1: قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ.
0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku jika siksaan Allah sampai kepadamu secara tiba-tiba atau terang-terangan. Maka adakah yang dibinasakan Allah selain orang-orang yang zalim?

Para Rasul yang kami utus itu adalah untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Barang siapa beriman dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami akan ditimpa azab karena mereka selalu berbuat fasik, berbuat dosa.

Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama antara orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya?

Peringatkanlah dengannya Al-Quran itu orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa.

Janganlah engkau mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari. Mereka mengharapkan keridoannya. Engkau tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatan mereka, dan mereka tidak memikul tanggung jawab sedikitpun terhadap perbuatanmu, yang menyebabkan engkau berhak mengusir mereka, sehingga engkau termasuk orang-orang yang zalim.

Demikianlah, kami telah menguji sebagian mereka orang yang kaya, dengan sebagian yang lain orang yang miskin, agar mereka orang yang kaya itu berkata, orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah? Allah berfirman, tidakkah Allah lebih mengetahui tentang mereka yang bersyukur kepadanya?

0: Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, Salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia maha pengampun, maha penyayang.
1: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين.
0: Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat Al-Quran, agar terlihat jelas jalan orang-orang yang saleh, dan agar terlihat jelas pula jalan orang-orang yang berdosa.

Katakanlah Muhammad, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah. Katakanlah, aku tidak akan mengikuti keinginanmu. Jika berbuat demikian, sungguh tersesatlah aku, dan aku tidak termasuk orang yang mendapat petunjuk.

Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia memberi keputusan yang terbaik.

Katakanlah Muhammad, seandainya ada padaku apa azab yang kamu minta agar disegerakan kedatangannya, tentu selesailah segala perkara antara aku dan kamu. Dan Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang zalim.

Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi. Dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz.

Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya. Dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga. Sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya.
1: ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ.
0: Kemudian mereka hamba-hamba Allah dikembalikan kepada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya. Dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut, ketika kamu berdoa kepadanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut? Dengan mengatakan, sekiranya dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur.

Katakanlah Muhammad, Allah yang menyelamatkan kamu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Namun kemudian, kamu kembali mempersekutukannya.

0: كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون.
1: Katakanlah Muhammad, Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu dari atas atau dari bawah kakimu, atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kekuasaan kami agar mereka memahaminya.

0: Dan kaummu mendustakannya, azab. Padahal azab itu benar adanya. Katakanlah Muhammad, aku ini bukanlah penanggung jawab kamu.
1: Likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun.
0: Setiap berita yang dibawa oleh Rasul, ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui.

Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.

Orang-orang yang bertakwa tidak ada tanggung jawab sedikitpun atas dosa-dosa mereka, tetapi berkewajiban mengingatkan agar mereka juga bertakwa.

Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau. Dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka. Disebabkan perbuatan mereka sendiri, mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu.

Katakanlah Muhammad, apakah kita akan memohon kepada suatu selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kita? Dan apakah kita akan dikembalikan ke belakang setelah Allah memberi petunjuk kepada kita, seperti orang yang telah disesatkan oleh setan di bumi dalam keadaan kebingungan? Kawan-kawannya mengajaknya ke jalan yang lurus dengan mengatakan, "Ikutlah kami." Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan kita diperintahkan agar berserah diri kepada Tuhan seluruh alam."

0: dan agar melaksanakan sholat serta bertakwa kepadanya. Dan dialah Tuhan yang kepadanya kamu semua akan dihimpun.
1: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ.
0: Dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan hak benar. Ketika dia berkata, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Firman-Nya adalah benar, dan miliknyalah segala kekuasaan pada waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha bijaksana, maha teliti.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya, aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata."

Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin.

Ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, "Inilah Tuhanku." Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, "Aku tidak suka kepada yang terbenam."

Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat."

Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku. Ini lebih besar." Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh, aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan."

Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.

Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, "Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran?"

Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah? Padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka, jika kamu mengetahui?

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman, dan mereka mendapat petunjuk.

Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.

Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing telah kami beri petunjuk. Dan sebelum itu, kami telah memberi petunjuk kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya.

Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus.

0: Itulah petunjuk Allah. Dengan itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja di antara hamba-hambanya yang dia kehendaki. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan.
1: Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadih. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun.
0: Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmah dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya.
1: Ulaika alladzina hadallah fabihudahum muqtadih.

Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk segala umat seluruh alam.

Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata, Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Katakanlah Muhammad, siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia? Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Kamu memperlihatkan sebagiannya, dan banyak yang kamu sembunyikan. Padahal telah diajarkan kepadamu apa yang tidak diketahui, baik olehmu maupun oleh nenek moyangmu. Katakanlah, Allah lah yang menurunkannya. Kemudian setelah itu, biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatannya.

Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar engkau memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara solatnya.

0: Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah atau yang berkata, telah diwahyukan kepadaku, padahal tidak diwahyukan sesuatu pun kepadanya. Dan orang yang berkata, aku akan menurunkan seperti apa yang diturunkan Allah. Alangkah ngerinya, sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam kesakitan, sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini, kamu akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayat-Nya.
1: وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

0: Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami, sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya, dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan besertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah.
1: Inna Allah faliqul habbi wan nawaa.

Sungguh, Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling?

0: Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.
1: وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
0: Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui.

0: مستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun, dan delima yang serupa, dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman.

0: بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون.
1: Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal Dia yang menciptakannya jin-jin itu. Dan mereka berbohong dengan mengatakan, Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan, tanpa dasar pengetahuan. Maha suci Allah, dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan.

0: غَائِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu.

0: Itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu.
1: La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir.
0: Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dialah yang maha halus, maha teliti.
1: Qad ja'akum basa'iru min rabbikum, faman absara falinafsihi wa man 'amiya fa'alayha wa ma ana 'alaykum bihafiz.
0: Sungguh, bukti-bukti yang nyata telah datang dari Tuhanmu. Barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka dialah yang rugi. Dan aku Muhammad, bukanlah penjagamu.

Dan demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat-ayat kami agar orang-orang musyrik mengatakan, engkau telah mempelajari ayat-ayat itu dari Alkitab, dan agar kami menjelaskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang mengetahui.

0: Ikutilah apa yang telah diwahyukan Tuhanmu kepadamu, Muhammad. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik.
1: Walau syaa Allahumma asyraku.

0: Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mempersekutukannya. Dan kami tidak menjadikan engkau penjaga mereka, dan engkau bukan pula pemelihara mereka.
1: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan bahwa jika datang suatu mukjizat kepada mereka, pastilah mereka akan beriman kepadanya. Katakanlah, mukjizat-mukjizat itu hanya ada pada sisi Allah. Dan tahukah kamu bahwa apabila mukjizat ayat-ayat datang, mereka tidak juga akan beriman.

Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka, seperti pertama kali mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, dan kami biarkan mereka bingung dalam kesesatan.

Dan sekalipun kami benar-benar menurunkan malaikat kepada mereka, dan orang yang telah mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan pula di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui arti kebenaran.

Dan demikianlah untuk setiap nabi. Kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya. Maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.

0: لِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ.
1: Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan.

0: ربك بالحق فلا تكونن من الممترين.
1: Pantaskah aku mencari hakim selain Allah? Padahal dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu secara rinci. Orang-orang yang telah kami beri kitab mengetahui benar bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan benar. Maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu.
0: وتمت كلمة ربك.

Dan telah sempurna firman Tuhanmu, Al-Quran, dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka, dan mereka hanyalah membuat kebohongan.
1: Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu 'an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.

Maka makanlah dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya.

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkannya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sungguh, banyak yang menyesatkan orang dengan keinginannya tanpa dasar pengetahuan. Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.

0: Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh, orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa, kelak akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.
1: وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

0: يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون.
1: Dan janganlah kamu memakan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.

Dan apakah orang yang sudah mati, lalu kami hidupkan, dan kami beri dia cahaya yang membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan, sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan.

Dan demikianlah pada setiap negeri, kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat, agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri, tanpa menyadarinya.

Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, "Kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami, seperti apa yang diberikan kepada Rasul-Rasul Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan."

0: Barang siapa dikehendaki Allah, akan mendapat hidayah, petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman.
1: وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ.
0: Dan inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang menerima peringatan.

bagi mereka disediakan tempat yang damai, surga di sisi Tuhannya. Dan Dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua, dan Allah berfirman, "Wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia." Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, "Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan, dan sekarang waktu yang telah Engkau tentukan buat kami telah datang." Allah berfirman, "Nerakalah tempat kamu selama-lamanya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh, Tuhanmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui."

Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya, sesuai dengan apa yang mereka kerjakan.

Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, "Ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri." Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia, dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Demikianlah para Rasul diutus, karena Tuhanmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim, sedang penduduknya dalam keadaan lengah, belum tahu.

0: Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.
1: وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكَ

Dan Tuhanmu Maha Kaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, Dia akan memusnahkan kamu. Dan setelah kamu musnah, akan diganti dengan yang Dia kehendaki, sebagaimana Dia menjadikan kamu dari keturunan golongan lain.

Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu. Aku pun berbuat demikian. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan memperoleh tempat terbaik di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.

Dan mereka menyediakan sebagian hasil tanaman dan hewan bagian untuk Allah sambil berkata menurut persangkaan mereka, ini untuk Allah dan yang ini untuk berhala-berhala kami. Bagian yang untuk berhala-berhala mereka tidak akan sampai kepada Allah. Dan bagian yang untuk Allah akan sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk ketetapan mereka itu.

Dan demikian berhala-berhala mereka, syaitan, menjadikan terasa indah bagi banyak orang-orang musyrik, membunuh anak-anak mereka, untuk membinasakan mereka dan mengacaukan agama mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan mengerjakannya. Biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan.

Dan mereka berkata, menurut anggapan mereka, inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Dan ada pula hewan yang diharamkan, tidak boleh ditunggangi. Dan ada hewan ternak yang ketika disembelih, boleh tidak menyebut nama Allah. Itu sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan.

Dan mereka berkata pula, apa yang ada di dalam perut hewan ternak ini, khusus untuk kaum laki-laki kami. Haram bagi istri-istri kami. Dan jika yang dalam perut itu dilahirkan mati, maka semua boleh memakannya. Kelak Allah akan membalas atas ketetapan mereka. Sesungguhnya, Allah Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Qad

sungguh rugi mereka yang membunuh anak-anaknya karena kebodohan tanpa pengetahuan, dan mengharamkan rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan semata-mata membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.

Makanlah buahnya apabila ia berbuah, dan berikanlah haknya, zakatnya, pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Dan di antara hewan-hewan ternak itu, ada yang dijadikan pengangkut beban, dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Ada 8 hewan ternak yang berpasangan, 4 pasang, sepasang domba dan sepasang kambing. Katakanlah, apakah yang diharamkan Allah 2 yang jantan atau 2 yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Terangkanlah kepadaku berdasar pengetahuan jika kamu orang yang benar.

0: بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Dan dari unta sepasang dan dari sapi sepasang, katakanlah, apakah yang diharamkan dua yang jantan atau dua yang betina, atau yang ada dalam kandungan kedua betinanya? Apakah kamu menjadi saksi ketika Allah menetapkan ini bagimu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan orang-orang tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan, dan tidak melebihi batas darurat.

0: maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

Dan kepada orang-orang Yahudi, kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali yang melekat di punggungnya, atau yang dalam isi perutnya, atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka karena kedurhakaannya, dan sungguh kami Maha Benar.

Maka jika mereka mendustakan kamu, katakanlah, Tuhanmu mempunyai rahmat yang luas, dan siksanya kepada orang-orang yang berdosa tidak dapat dielakkan.

Orang-orang musyrik akan berkata, "Jika Allah menghendaki, tentu kamu tidak akan mempersekutukannya. Begitu pula nenek moyang kami, dan kami tidak akan mengharamkan apapun. Demikian pula orang-orang sebelum mereka yang telah mendustakan para rasul, sampai mereka merasakan azab kami. Katakanlah Muhammad, apakah kamu mempunyai pengetahuan yang dapat kamu kemukakan kepada kami? Yang kamu ikuti hanya persangkaan belaka, dan kamu hanya mengira."

Katakanlah Muhammad, alasan yang kuat hanya pada Allah. Maka kalau Dia menghendaki, niscaya kamu semua mendapat petunjuk.

Katakanlah Muhammad, bawalah saksi-saksimu yang dapat membuktikan bahwa Allah mengharamkan ini. Jika mereka memberikan kesaksian, engkau jangan takut pula memberikan kesaksian bersama mereka. Jangan engkau ikuti keinginan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, dan mereka mempersekutukan Tuhan.

0: بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون.
1: Katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rizki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu, agar kamu mengerti.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat.

Dan sungguh, inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.

Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat, agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhannya.

Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat.

Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan, kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani. Dan sungguh, kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.

Atau agar kamu tidak mengatakan, jikalau kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh, telah datang kepadamu penjelasan yang nyata, petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak, kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami dengan azab yang keras, karena mereka selalu berpaling.

Yang mereka nanti-nantikan hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Tuhanmu, atau sebagian tanda-tanda dari Tuhanmu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu.

Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikitpun bukan tanggung jawabmu, Muhammad, atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Man.

Barang siapa berbuat kebaikan, mendapat balasan 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa berbuat kejahatan, dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikitpun tidak dirugikan, dizalimi.

0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik.
1: Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
0: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam.
1: La syarika lah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin.
0: Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, muslim.

Katakanlah Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah? Padahal dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kamu kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan.

0: Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi. Dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.

Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94.3 FM.
1: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Al-Quran.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: 94.3 FM.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Af

0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: sesungguhnya dunia ini tidaklah sesuatu yang final yang harus kita korbankan seluruh waktu dan umur kita untuk meraihnya, karena akan kita tinggalkan. Kita tinggalkan dengan kematian. Seluruh yang kita miliki di dunia ini, apapun dia, seluruh orang yang kita sayangi di permukaan bumi ini, seluruh pangkat dan kedudukan serta harta benda yang selalu kita simpan, kita sayang-sayangi, dan kita habiskan waktu dan umur kita untuk mengejar dan meraihnya, semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang kita bawa sedikit. Dan ini suatu hal yang sangat real, yang diyakini dan diimani oleh orang muslim dan kafir. Karena kelihatan jelas bahwa seluruh yang hidup pasti akan mati. Dan sesungguhnya kehidupan kita sebelum kematian tersebut adalah ajang untuk beramal. Setelah kematian, maka kehidupan yang akan kita alami lebih berat daripada kehidupan yang telah kita alami di dunia.
1: Oleh karena itu, kematian bukanlah penghabisan dari perjalanan seorang. Perjalanannya masih panjang. Perjalanan dunia ini cuma sebentar. Perjalanan di balik kematian, perjalanan yang abadi, sangat panjang sekali.
2: Wahai orang-orang yang terlalu sibuk kepada dunianya, kalian telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Kematian itu datang tiba-tiba, dan kuburan adalah tempat pertanggungjawaban. Bersiaplah untuk kematian, karena kalian tidak akan pernah tahu apabila malam menutupi siang, apakah kalian akan hidup menjelang fajar.
3: Oleh karena itu, wahai kaum muslimin, bertakwalah kepada Allah. Tangisilah diri kita sebelum kita ditangisi oleh saudara-saudara kita. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab. Bawalah diri kita membawa ketaatan sebelum diri kita dibawa di atas keranda, di atas pundak-pundak orang yang mengantarkan kita ke liang lahat. Persiapkanlah untuk kematian sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Sebelum kita berharap untuk kembali ke dunia lagi, dan itu tidak akan terjadi. Ketika itulah
4: mereka akan menyesal, dan mereka akan minta dikembalikan ke dunia untuk menjadi orang saleh, dan tidak ada kesempatan untuk menjadi orang saleh itu lagi. Karena ketika kematian datang, Allah sudah tutup pintu taubat.
3: Ketika itulah manusia-manusia yang lalai, manusia-manusia yang lupa, manusia yang dulunya bermaksiat, berkata, Rabbir ja'uni, Tuhanku, Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa kembali beribadah, mengulang, mengamalkan kembali yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, tidak, sama sekali itu tidak mungkin.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa ahli wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, mari kita lanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar di pagi hari ini dengan membahas ayat yang ke-9 dari surat Ibrahim. Oleh sebab itu, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abu Khair yang akan membaca ayat 8 sampai ayat 9 dari surat yang mulia ini.

0: قال الله تبارك وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلهم Belumkah sampai kepada kalian berita orang-orang sebelum kalian قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله yaitu berita tentang kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan orang-orang sesudah mereka. Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Ja'athum rusuluhum bil bayyinat. Telah datang rasul-rasul kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Faraddu aydiyahum fi afwahihim. Lalu mereka menutupkan tangannya ke mulut mereka. Waqalu dan mereka berkata, Inna kafarna bima ursiltum bih. Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu disuruh menyampaikannya kepada kami. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Dan sesungguhnya kami benar-benar dalam keragu-raguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kami ajak kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada kita sekalian tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Musa kepada kaumnya. Ketika Nabi Musa alaihi salam beliau mengingatkan kaumnya akan sejumlah nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada mereka. Lalu Nabi Musa pun menjelaskan kepada mereka tentang sunnatullah yang mesti terjadi bagi setiap orang yang syukur dan terhadap orang yang ingkar. Lalu kemudian Nabi Musa memberikan ancaman tegas kepada mereka sebagaimana di ayat yang ke-8 bahwa apabila mereka kufur maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan syukur mereka. Ya, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, di ayat yang ke-9 ini sebagian ulama rahimahumullahu taala berpendapat bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ke-9 ini adalah merupakan bagian dari penyempurnaan pernyataan Nabi Musa terhadap kaumnya ketika Nabi Musa menyebutkan kepada kaumnya untuk bersyukur, lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam menyebutkan tentang kisah-kisah umat terdahulu yang datang sebelum beliau dan Bani Israel, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di atas lisan Nabi Musa menurut perkataan sebagian ahli tafsir, alam ya'tikum naba'ul ladina min qablihim atau alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qaum nuh wa 'ad wa samud wal ladina min ba'dihim. Ini menurut pendapat sebagian ulama bahwa ini adalah penyempurnaan dari perkataan Nabi Musa. Artinya ini masih perkataan Nabi Musa kepada kaumnya. Sebagian ulama tafsir yang lain berpendapat bahwa ini bukan dari penyempurnaan perkataan Nabi Musa, tetapi pernyataan Nabi Musa berakhir pada firman Allah Subhanahu wa taala fa innallaha la ghaniyun hamid. Tetapi ayat 9 ini adalah merupakan perkataan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam kepada orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan ini pula yang dirajihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ya, demikian juga dirojihkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwa ini adalah merupakan sabda Nabi yang kemudian diabadikan oleh Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, maka alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum, ini adalah firman Allah kepada kafir Quraisy. Apa dalil mereka? Dalil para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua ini, bahkan ini adalah pendapat jumhur ulama mufassirun, adalah karena di dalam kitab Taurat itu tidak disebutkan kisah tentang kaum Ad dan kaum Samud. Jadi manakala kita lihat perjanjian lama dari awal sampai akhir, ya perjanjian lama itu Taurat, maka tidak akan kita dapatkan adanya kisah tentang kaum Ad dan kaum Samud. Kalau seandainya ini adalah merupakan perkataan Nabi Musa atau penyempurnaan dari perkataan Nabi Musa yang disebutkan di ayat sebelumnya, maka tentulah akan dikatakan para ulama bahwa di dalam kitab Taurat ada kisah tentang kaum Ad dan kaum Samud. Padahal di dalam Taurat tidak ada kisah tentang kaum Ad dan kaum Samud. Ya, sehingga dengan demikian Al-Imam Ibnu Katsir dan jumhur mufassirun mereka lebih merojihkan apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam masalah ini, bahwa yang dimaksud dengan alam ya'tikum, apakah telah datang kepada kalian, maka kalian di sini maksudnya adalah orang-orang Quraisy yang hidup semasa dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita baca terlebih dahulu perkataan para ulama tafsir dari tafsir Al-Muyassar.
1: Bismillah. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala, alam ya'tikum ya ummata Muhammad khabarul umam allati sabaqatkum qaum Nuhin wa qaum Hudin wa qaum Salihin wal umam allati ba'dahum la yuhsi 'adaduhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil barahin al wadihati fa'addu aydiyahum ghaydhan wastankafan an qabulil iman wa qalu lirusulihim inna la nusaddiqu bima ji'tumuna bih wa inna la fi shakkin mimma tad'unana ilayhi minal iman wat tauhidi mujibun lirribah.
0: Qala al mufassiruna rahimahumullah, alam ya'tikum ya ummata Muhammad, apakah belum datang kepada kalian wahai umat Muhammad. Di sini berarti para ulama tafsir yang menyusun tafsir Al-Muyassar ini, saya katakan tadi, ada berpendapat dengan pendapat yang kedua, dan ini adalah pendapat jumhur ulama tafsir. Alam ya'tikum ya ummata Muhammad khabarul umamil lati sabaqatkum, apakah belum datang kepada kalian wahai umat Muhammad informasi tentang umat-umat yang telah mendahului kalian, qaumi Nuhin wa qaumi Hudin wa qaumi Salih, yaitu kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, dan kaum Nabi Salih, wal umam allati ba'dahum, dan umat-umat yang datang setelah mereka, la yuhsi adadahum illallah, yang tidak ada yang dapat menghitung jumlah mereka kecuali Allah, ja'atuhum rusuluhum bil barahinil wadihat, telah datang kepada mereka para utusan-utusan Allah dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Fa'addu aydiyahum ghaidhan wastinkafan an qabulil iman. Lalu mereka menggigit tangan-tangan mereka karena marah dan sombong dari menerima keimanan. Wa qalu li rusulihim, dan mereka pun berkata kepada rasul-rasul mereka, inna la nusaddiqu bima ji'tumuna bih, sesungguhnya kami tidak membenarkan apa yang kalian datangkan kepada kami, wa inna la fi syakkim mimma tad'unana ilaihi minal imani wat tauhid mujibun lirribah, dan sesungguhnya kami ada dalam keraguan pada ajaran yang kalian serukan kepada kami, yaitu ajaran iman dan tauhid yang dapat mendatangkan keraguan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum?" Apakah telah datang kepada kalian? Ini kalian di sini imma Bani Israel menurut pendapat yang pertama, atau kalian di sini Maksudnya adalah umat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dari kalangan orang-orang kafir Quraisy yang menolak dakwah Nabi alaihi salatu wasalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah ini, alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum, adalah sebagai bentuk takhwif, peringatan keras bahwa jikalau kalian menolak dakwah ini, maka pasti nasib kalian juga akan sama dengan nasib umat-umat terdahulu. Ya, kaum Nuh, yaitu kaum Nabi Nuh, karena itu adalah merupakan sebuah riwayat yang mutawatir, yang turun temurun, yang dikenal oleh sejarah. Wasamud, wa'adi wasamud, demikian juga dengan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, dan kaum Samud. Dan ini pun dikenal betul oleh bangsa Arab. Mengapa? Karena tempat tinggal kaum Ad dan kaum Samud ini di jazirah Arab. Bahkan sering dilalui oleh mereka dalam perjalanan mereka, ya, baik menuju negeri Syam ketika mereka melewati Madain Salih, tempat kaum Nabi Salih, kaum Samud yang tinggal di sebelah utara jazirah Arab, atau juga kaum Ad, kaumnya Nabi Hud yang tinggal di bagian selatan jazirah Arab. Dikenal betul oleh orang-orang Quraisy karena itu merupakan salah satu jalur perniagaan mereka. Alam ya'tikum, apakah belum datang kepada kalian? Jawabannya jelas, telah datang. Karena informasi tentang sejarah umat-umat terdahulu itu dikenal di kalangan orang-orang Arab. Walladina min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, ya, la ya'lamuhum illallah, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah sangat jelas. Ja'athum rusuluhum bil bayyinat, umat-umat terdahulu itu telah didatangi oleh para nabi dan rasul dengan membawa mukjizat-mukjizat dan ayat-ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu jelas. Faraddu aydiyahum fi afwahihim, namun mereka mengembalikan, raddu, mengembalikan tangan-tangan mereka ke mulut-mulut mereka. Disebutkan di dalam mushaf terjemah di sini, mereka menutupkan tangan-tangan mereka ke mulut-mulut mereka sebagai bentuk, ya, protes, seakan mereka tidak mau berkomentar, mereka tidak mau merespon tentang apa yang dikatakan para nabi dan rasul itu. Maka ini adalah merupakan bentuk penolakan dan pembangkangan. Makna dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, faruddu aydiyahum fi afwahim, ini disebutkan oleh para ahli tafsir, saya hitung ada sekitar 10 pendapat para ulama tentang makna dari dan maksud daripada faraddu aydiyahum fi afwahim. Tetapi yang banyak dirojihkan oleh para ulama tafsir dari kalangan ahlu sunnah, diantaranya adalah dirojihkan oleh al-imam Ibnu Jarir At-Tabari, demikian juga dirojihkan oleh al-imam Ibnu Katsir rahimahullah, dan diriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, bahwa maksudnya adalah faraddu aydiyahum fi afwahihim, itu mereka menggigit jari-jari mereka, ya, menggigit jari-jari mereka sebagai ungkapan kemarahan mereka, ya, terhadap dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul itu. Wa qalu, sambil gregetan gitu loh mereka, sehingga kemudian bukan hanya terungkapkan dari mulut tetapi juga sampai jari-jari mereka itu seakan digigit oleh mereka, saking keselnya sama dakwah para nabi dan rasul itu. Lalu kemudian mereka mengatakan, inna kafarna bima ursiltum bih, kami kufur terhadap misi dan dakwah yang dibawa oleh kalian kepada kami. Wa inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib, dan sesungguhnya kami meragukan apa yang kalian bawa. Sebagian ahli tafsir mengatakan perkataan ini adalah satu kalimat. Artinya mereka mengatakan, kami kafir dan kami ragu. Ya, mereka mengatakan kami kafir dan kami ragu. Sebagian ulama tafsir yang lain, dan kedua-duanya tidak menutup kemungkinan, keduanya terjadi, dan ini adalah manhaj Ibnu Katsir dalam menafsirkan bahwa selalu apabila satu ayat itu memunculkan beberapa dapat mungkin beberapa opsi tafsiran, dan itu adalah merupakan sesuatu yang mungkin terjadi, maka ayat dibawa kepada makna semuanya. Mana yang kedua, bahwa mereka ini dua kelompok. Ada satu kelompok yang mengatakan inna kafarna bima ursiltum bih, kami kufur dan menolak secara total terhadap apa yang kamu bawa. Kemudian kelompok yang kedua, mereka mengatakan inna lafi syakkim mimma tad'unana ilaihi murib. Mereka mengatakan adapun kami, kami ragu dengan apa yang kalian bawa. Jadi ada satu kelompok yang menolak karena mereka betul-betul kufur. Kemudian yang kedua, ada yang sampai kepada tingkatan ragu, tetapi tentu keraguan adalah bukan merupakan sesuatu yang bermanfaat di dalam masalah akidah dan keimanan. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini satu ayat dari surat Ibrahim, semoga dapat manfaat. Wallahu taala alam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, kami persilahkan di sesi kedua ini jika lo ada pertanyaan yang akan diajukan kepada Ustadz menggunakan mic yang telah kami siapkan. Dan bagi para pendengar serta pemirsa dapat melayangkan pertanyaan via pesan singkat atau WhatsApp di 0852 55 500 943. Ya, dari hadirin jika lo ada kami silakan. Dan jika lo belum ada, kita bacakan pertanyaan yang telah masuk dari 0853 4033 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, kalau kita mengambil pasir sisa proyek jalan raya yang sudah tidak dipakai, apakah itu dikatakan mencuri?
0: Nah, tidak dikatakan mencuri. Ya, karena dia adalah ibaratnya barang yang sudah tidak diperlukan lagi, karena disebutkan yang sudah tidak dipakai. Dan dia dibiarkan begitu saja. Dan dia tidak dikatakan mencuri karena ya dilakukan karena dia di pinggir jalan, dia tidak secara sembunyi-sembunyi juga. Tapi ala kulli hal, bahwa kalau seandainya dia sudah tidak dipakai dan dibiarkan, maka dia ibaratnya adalah bagaikan barang yang sudah diabaikan oleh pemiliknya, dan dia adalah boleh dimanfaatkan. Jikalau diketahui bahwa dia sudah tidak dipakai dan diabaikan oleh pemiliknya, wallahu ta'ala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Berikutnya dari 0823 4743 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, ibu saya punya tanah dari warisan ayah yang sejak 4 tahun terakhir ini dijual namun belum laku. Harganya melebihi batas minimal nisab zakat. Ibu saya, Ustadz, merasa berat membayar zakat 2,5% karena harta di luar harga jual tanah tersebut kecil. Ibu saya mau membayar zakat kalau tanahnya sudah laku, tapi hanya 2,5% saja, dan berat hati jika jumlah zakat yang harus diakumulasikan sejak tahun pertama penjualan. Sudah saya nasihati ibu saya, Ustadz, tetapi beliau masih merasa berat. Apa yang sebaiknya saya lakukan, Ustadz? Jazakallahu khairan.
0: Nah, alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'ad, jikalau ibu anda itu adalah bukan seorang pedagang tanah kafling, ya, maka tanah itu kapan laku, maka kemudian baru dikeluarkan zakatnya. Ya, seperti orang yang memiliki piutang kepada kita sekalian, lalu kemudian piutangnya itu macet, dia tidak bisa membayar utang tepat pada waktunya, sehingga kemudian berlarut bertahun-tahun. maka cara membayar zakatnya adalah cukup ya satu kali di saat utang itu dibayar atau di saat piutang itu dibayar, baru kita keluarkan satu kali zakatnya di saat sang pemilik utang membayar utangnya kepada kita sekalian. Maka demikian pula apabila kita sekalian misalnya memiliki sebidang tanah, lalu kemudian tanah tersebut telah diberikan papan pengumuman bahwa tanah tersebut akan dijual, tetapi kemudian beberapa tahun lamanya tanah tersebut tidak laku. Ya, baru kemudian laku setelah bertahun-tahun lamanya, maka dikeluarkan zakatnya di saat dia laku. Ya, wallahu ta'ala alam. Kecuali jikalau ya ibu Anda seorang penjual tanah kafling, ya maka kemudian ia menjual dan membeli tanah setiap saat, maka seluruh barang dagangan tanah kafling yang dimilikinya diakumulasikan, lalu kemudian dibayarkan zakatnya setiap tahun 2,5% dari nilai tanah kafling yang dia pasarkan. Wallahu ta'ala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Berikutnya dari layanan WhatsApp dari 08228577 sekian-sekian. Ustaz, apakah saudara lelaki nenek atau kakek adalah mahram kita?
0: Naam, mahram kita. Statusnya sama dengan paman. Ya, statusnya sama dengan paman. Ya, saudari atau saudara, kakek atau nenek kita, ya statusnya ibaratnya dengan paman, sehingga itu adalah masuk ke dalam kategori mahram. Wallahu ta'ala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Selanjutnya dari 08223771 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, di dalam surah Al-A'raf ayat 56 kita dilarang berbuat kerusakan di bumi. Yang ingin saya tanyakan, apakah pengelolaan tambang yang dimana gunung-gunung digusur habis ini merupakan bentuk kerusakan yang dimaksud? Terima kasih.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillahu ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, kerusakan di muka bumi itu ada dua macam, kerusakan hissi dan kerusakan maknawi. Wala tufsidul ardh wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kerusakan hissi secara fisik adalah dengan merusak alam. Ya, dengan merusak alam, maka ini adalah sesuatu yang dilarang. Yang kedua, melakukan kerusakan di muka bumi secara maknawi, yaitu melakukan berbagai macam kemaksiatan dan kemunkaran di atas permukaan bumi, maka ini juga bagian daripada bentuk melakukan kerusakan di muka bumi. Lalu bagaimana dengan

0: lakukan kerusakan di muka bumi. Wallahu ta'ala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Dari 0822-9355 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, ana punya teman hampir setiap sepertiga malam mendoakan akhwat yang dia suka. Tapi qadarullah belum diijabah. Pertanyaannya Ustadz, ana pernah dengar seorang syekh berkata dalam daurahnya, jangan sering mendoakan akhwat yang kita sukai, karena yang demikian itu sama dengan mendikte Allah. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan mendikte, Ustaz?
0: Ya, itu namanya i'tidak dalam berdoa. Ya. Dia berlebihan di dalam berdoa. Mendikte Allah maksudnya di situ terlalu mengatur Allah Subhanahu wa taala. Seakan akhwat di muka bumi ini tidak ada yang baik kecuali dia. Pada rumah-rumah kaum muslimin masih banyak dipenuhi oleh akhwat-akhwat yang jauh lebih baik daripada dia. Sehingga seyogianya seorang ikhwah ketika dia mengharapkan jodoh, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala seorang istri yang salihah, yang baik bagi dirinya. Karena bisa jadi akhwat yang dia sukai itu adalah tidak baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian daripada i'tidak di dalam berdoa yang dilarang oleh Nabi SAW itu adalah terlalu mendikte Allah Subhanahu wa taala. Maksud daripada mendikte, doanya itu terlalu tajam gitu. Ya. Terlalu rinci. Ya, katakan ya Allah, nikahkanlah saya dengan si fulanah, anak dari bapak fulan. Ya, nikahkanlah saya pada tanggal 2 dari bulan Oktober, dari bulan November 2018 ini. Jam 9, ya Allah. Itu udah keterlaluan tuh berdoa seperti itu. Itu namanya tidak berlebihan di dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam.
1: Tabarakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Dari 0852-4168 sekian-sekian. Pertanyaan saya Ustaz, tamu lupa ambil barangnya saat berpamitan dari rumah saya. Bagaimana hukumnya Ustaz memakai barang-barang seorang tamu yang tertinggal di rumah kita? Misal, odol, parfum, minyak rambut.
0: Nah, kalau seandainya tamu, maka dia dapat diketahui identitasnya. Maka beritahukan kepada tamu tersebut bahwa ada barangnya yang tertinggal. Ya, karena dia adalah barang yang ditinggal oleh pemiliknya dengan tanpa sengaja. Jikalau dia menghalalkannya, maka kemudian kita halal untuk memanfaatkannya. Ya, dia lebih khusus daripada barang temuan. Tetapi kalau seandainya itu adalah barang temuan, ya misalnya telah banyak orang yang bertamu ke rumah kita, kita siapkan kamar khusus, tiba-tiba setelah silih berganti tamu-tamu tersebut dan kita tidak ketahui lagi siapa saja yang pernah bertamu kepada kita, maka ya kalau tidak mungkin untuk diketahui pemiliknya, maka itu adalah bagian daripada bentuk barang luqatah atau barang temuan. Maka kita lihat kalau seandainya barang-barang yang ditinggalkan itu adalah sesuatu yang remeh, yang tafih, maka boleh untuk kita manfaatkan. Walau dengan tanpa ta'rif. Ya, walau dengan tanpa memberitahukan kepada atau dengan tanpa mempublikasikan barang yang kita temukan tersebut. Misalnya, ya, kita di halaman masjid ini mendapatkan katakan sebuah pena. Ya, sebuah pena. Ini boleh langsung kita manfaatkan. Walau dengan tanpa mempublikasikannya sampai 1 tahun. Kata Rasulullah kan arif hasanah. Barang temuan itu harus dipublikasikan selama 1 tahun. Nah, kalau hanya sekedar untuk mempublikasikan ya sebuah pulpen yang harganya 5.000 rupiah, kita harus mengumumkannya 1 tahun, maka biaya operasionalnya lebih mahal daripada memanfaatkan itu. Oleh sebab itu boleh langsung dimanfaatkan. Misalnya kita menemukan telur ayam depan rumah kita, ya kita tidak perlu mempublikasikan kepada tetangga-tetangga nih siapa yang punya telur nih. Ya, langsung boleh kita makan, kita konsumsi, karena itu adalah sesuatu yang tafih, sesuatu yang remeh, dan itu boleh langsung dimanfaatkan. Wallahu taala alam.
1: Tabarakallah.

0: fikum wa jazakallahu khairan. Selanjutnya dari 0878852 sekian-sekian. Pertanyaan pertama terkait akan adab dalam meninggikan lafadz tauhid. Apakah dengan memasang foto profil di media sosial termasuk cara untuk menunjukkan kepedulian dengan lafadz tauhid? Jika iya, jikalau wallahu a'lam nanti foto profil itu akan dihapus atau diubah dengan foto profil lain, apakah hal ini menandakan menindis atau menghapus kalimat tauhid? Yang kedua Ustaz, adakah hadis yang sahih yang menyatakan bahwa kalimat tauhid itu disucikan dengan diperbuat, diucapkan dan diniatkan, bukan dimulai dengan niat, diucapkan lalu dilakukan?
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya tidak mengapa kita membuat profil kita misalnya dengan tulisan kalimat tauhid la ilaha illallah atau dengan kalimat-kalimat thayyibah yang lain, jikalau juga tujuannya adalah untuk mengingatkan manusia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali melihat profil kita. Setiap melihat profil kita dia membaca misalnya subhanallah. Setiap melihat profil kita dia membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka ini adalah sesuatu yang baik, ya. Walaupun kemudian di kemudian hari kita merubahnya dengan gambar yang lain atau dengan tulisan yang lain, ini adalah tidak termasuk ke dalam kategori menindis atau mengenyampingkan, ya. Tidak termasuk ke dalam kategori mengenyampingkan kalimat-kalimat thayyibah tersebut dengan kalimat yang lainnya, ya. Tetapi kalau seandainya kita pertahankan itu dengan kalimat-kalimat thayyibah, maka adalah sesuatu yang baik, wallahu ta'ala alam. Dan tauhid tentu adalah bagian daripada iman. Dan keimanan pengertiannya adalah al-i'tiqadu bil qalbi wal qaulun bil lisan wa iqrarun bil arkan wa amalun bil arkan. Keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota tubuh kita, wallahu ta'ala alam.
0: Baik, pertanyaan terakhir dari 0823-2777 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita sengaja menjual kebutuhan untuk keperluan peribadatan agama lain? Misalnya kue dengan harga yang murah dan yang paling sering dicari untuk kebutuhan sesajen agama lain. Terima kasih.
1: Tidak diperbolehkan, hukumnya haram karena ini adalah bagian daripada bentuk ta'awun alal ismi wal udwan, sehingga tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memenuhi kebutuhan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala karena itu adalah merupakan bagian dari dukungan terhadap praktik kesyirikan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
2: Radio Muad bin Jabal. Al-Qur'an.

Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: minta bantuan, ya hanya mintalah bantuan kepada siapa?
1: Allah.
0: Kalau kamu minta sesuatu, hanya ada satu tempat mintamu siapa?
1: Allah.
0: Pupus semua harapan dari semua manusia.

0: kebiasaan kalau minta bantuan juga hanya minta bantuan kepada siapa? Allah. Seakan-akan hanya seorang diri sebatang kara di dunia ini. Saat itulah Anda akan sukses.
1: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

Mendengar Radio Muak. Jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Muak Minjabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.

Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabb kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengan dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Haqiqatu at-taubah ayyuha al-ikhwatu al-mustami'un ar-ruju' ila Allah subhanahu wa ta'ala biltizami ma yuhib wa tarki ma yakrah. Fahiya ruju'un min makruhin ila mahbub. Fayatatadhamman amrayn: tarkun lidh-dhunub wa nadamun ala fi'liha wa 'azmun ala 'adam al-'audati ilayha wa iqbalun 'ala at-ta'ati wa iltizamu biha wa 'azmun 'ala al-istiqamati 'alayha. Fat-taubah la budda fiha min al-amrayn: ar-ruju' mimma yakrahu Allah wa al-iqbal 'ala ma yuhibbu subhanahu wa ta'ala. Wa idha kana al-insan bi hadhihi as-sifah raji'an tarikan ma yakrahu Allah muhibban lima ya'muru Allah subhanahu wa ta'ala bihi fa innahu yakunu muflihan haqqan ونائلا سبيل المفلحين ولهذا علق الله سبحانه الفلاح المطلق على فعل ذلك.
2: Hakikat daripada taubat yaitu seorang hamba meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, kemudian dia melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada taubat, yaitu dia beriltizam melakukan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka taubat itu mengandung dua perkara. Yang pertama, meninggalkan dosa-dosa, kemudian menyesali atas perbuatan dosa tersebut, berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tadi, serta berusaha untuk melakukan ketaatan dan beriltizam dengan ketaatan tersebut dan berazam untuk tetap istiqomah di atas ketaatan tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat falah, keberuntungan yang mutlak kepada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.
1: Radio Mu'ad Min Jabal, 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Kalau dunia dikejar, gimana tentang akhirat? Dunia kita gak sukses kecuali jungkir balik, berusaha, kerja keras, luar biasa. Nah, akhirat gimana? Akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Kalau untuk mendapatkan yang fana, Anda harus kerja keras. Gimana untuk mendapatkan yang kekal? Mungkinkah hanya mengandalkan khutbah Jumat? Nggak mungkin. Itu pun cuma 20%. Selebihnya tidur. Iya. Nggak, terus mau masuk surga kan nggak masuk akal ya. Kalau dunia kita harus coba lagi. Gagal coba lagi. Orang terkaya di dunia yang paling muda itu gagalnya 36 kali, hadirin. Gagal bangkit lagi. 36 kali baru sukses. Itu sukses dunia tuh gitu. Mungkinkah akhirat segampang itu? Sedangkan Nabi kita mengatakan ala innasil atallahiyal ghaliyah, ala innasil atallahiyal jannah. Ketahuilah, yang Allah tawarkan mahal, enggak murah, enggak gratisan, mahal. Ketahuilah, yang Allah tawarkan surga. Dan pintu gerbangnya itu belajar. Karena Al-Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu dulu sebelum berbicara dan beramal. Berarti kita harus belajar.
1: Radio Mu'ad Min Jabal, 94.3 FM.
2: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Seorang mukmin itu hiduplah dengan hari ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang dunia dan isinya yang kita sedang berada di dalamnya ini. Man kana aminan fi sirbi. Barang siapa yang merasa aman di tempat tinggalnya, enggak ada perampok di itu rumah dia, tidak ada bencana yang sedang menuju ke arah rumahnya, dia aman di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi. Nikmat yang pertama, nikmat aman. Yang kedua, sehat badannya. Dia enggak sakit-sakitan, alhamdulillah. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi. Tolong digarisbawahi ini. Nabi menyebutkan alaihi salatu wasallam, dia punya makanan hari itu. Nabi tidak menyebutkan hari esok. Nabi tidak menyebutkan bulan depan, tahun depan, bagaimana, enggak. Nabi menyebutkan dia punya makanan untuk hari itu. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَدَفِرِ. Seakan-akan dunia dan isinya ini dikumpulkan ke rumah dia, ditaruh di tempat dia. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Kerjakan yang apa harus kita kerjakan hari ini. Hari esok belum tentu milik kita. Maka serahkan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ma tadri nafsun mada taksibu ghada. Gak ada yang tahu besok itu kayak apa. Tapi yang jelas ada sebuah kepastian, kematian itu akan tiba. Jadilah seperti burung. Apa kata Nabi SAW? Lau annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana. Andai kata kalian itu bertawakal. Tawakal ini artinya yakin sama Allah dan bersandar kepada Allah, bergantung sama Allah. Itu artinya tawakal. Percaya, yakin sama Allah dan bersandar serta bergantung sama Allah. Kalau kalian tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian.
5: Seperti Allah memberikan rizki kepada burung.
4: Di pagi hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya kosong. Dan di sore hari, dia berangkat dalam kondisi perutnya sudah penuh dengan makanan. Dia tidak pernah punya perencanaan untuk menyimpan makanan. Dia gak tahu dua hari lagi bagaimana. Kata dia gak tahu besok, hari esok, ya besok lah. Sekarang anak kerjain yang hari ini, hari esok, anak serahkan sama Allah SWT. Jadi intinya, bagaimana sekarang kita menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bergantung kepada pekerjaan kita, bukan bergantung kepada gaji kita, kepada tabungan kita, kepada orang-orang yang mungkin membantu kita.
5: Kita harus tahu bahwasanya hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah buat aku dan Allah sebaik-baiknya penolong kita.
6: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu kebahagiaan seorang mukmin yang kenal Tuhannya adalah tidak akan pernah takut kepada raja zalim, kepada pasukan yang 10.000, 1 juta, apa saja tidak akan pernah dia takutin. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama akidah mengatakan, memahami hakikat la ilaha illallah. Memahami hakikatnya, la ilaha illallah, la ma'budah bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Semua itu teman-teman sekalian, yang di langit tadi kelihatan tidak kelihatan, di bumi kelihatan tidak kelihatan, kalimat rahasianya la ilaha illallah. Gak ada yang menciptakan, mengurus, mengawasi, ya, mengontrol, memiliki, dan memusnahkan kecuali Allah. Ini makna hakikatnya. Memahami hakikat la ilaha illallah ini teman-teman sekalian, bahwasanya semua selain Allah dalam makhluk, kita sama air, sama batu, sama apapun sama. Jangan pernah takut dengan mereka. Orang kalau faham makna ini teman-teman sekalian, tidak akan pernah takut, bergantung, memohon kecuali kepada Allah. Saya kasih contoh. Pernah Amr bin As, sahabatnya waktu masuk ke Mesir, begitu beliau dinobatkan jadi gubernur, baru minggu pertama, baru pekan pertama, tiba-tiba air sungai Nil, air sungai hilang. Habis. Ini bukan musim kemarau ini. Habis, hilang tiba-tiba. Lalu Amr bin As panggil pimpinan-pimpinan orang suku Kipti, orang asli Mesir datang semua. Yang sudah masuk Islam tentunya. Ditanya oleh Amr bin As, apa yang terjadi? Dia sungai Nil kok bisa begini? Dia bilang, wahai Amir, wahai gubernur, ini sudah sering terjadi begini. Ini setiap tahun begini. Lalu kata Amr bin As, apa yang kalian lakukan? Kami selalu melempar tumbal. Lempar sapi, lempar kambing. Dan yang paling cepat airnya keluar kalau kami lempar tumbal anak gadis. Dari mulut sungai Nil dilempar ke bawah, diikat. Begitu jatuh, kebentur kepalanya, keluar darah. Begitu netes darah, langsung keluar air. Kata Amr bin As, demi Allah ini gak ada dalam Islam. Dari mana ini? Saya akan tulis surat kepada Amir Mu'minin Umar bin Khattab. Kirim surat. Begitu tiba tangan Umar bin Khattab, Umar mengatakan, wahai Amr bin As, ini balasan surat saya. Dan bacakan surat saya kepada sungai Nil. Suratnya. Dari hamba Allah Umar bin Khattab kepada sungai Nil. Kalau seandainya selama ini kau mengalir karena tumbal yang dilemparkan kepada wahai Nil, kami tidak ingin kau mengalir selamanya. Tapi kalau kau mengalir atas nama Allah Jabbar yang maha perkasa, maka mengalirlah dengan atas nama Allah itu. Semenjak itu air sungai Nil keluar, tidak pernah hilang sampai sekarang. Ternyata permainan syaitan menyesatkan manusia. Coba bagaimana kekuatan akidah seseorang yang sudah mengenal Tuhannya Allah Azza wa Jalla.
1: Gak perlu takut, gak perlu menggantungkan nasib. Dokter hanya bisa tulis resep, semoga lekas sembuh, gak ada pasti sembuh.
0: Tapi Allah Azza wa Jalla menjanjikan, kata Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau saya sakit, pasti dia yang sembuhkan. Kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jalla, ini luar biasa.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Muat Minjabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarika lah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip yang pertama.

0: ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya, amat sedikit kalian mengambil pelajaran daripadanya.
1: An Ummul Mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
2: dari Ummu Mukminin Ummu Abdullah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: 94.3 FM.

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Muat, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya. Rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangun kan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.

0: benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian? Bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah dan yang lainnya radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga Ahlussunnah wal Jamaah telah sepakat terhadap hal tersebut. Mereka katakan, sesungguhnya perkataan tentang reinkarnasi arwah dari satu jasad kepada jasad yang lainnya adalah perkataannya Ahlu At-Tanassuk, golongan yang berpendapat adanya reinkarnasi, dan mereka adalah sekafir-kafirnya manusia. Dan perkataan ini adalah yang sebatil-batilnya perkataan. Wallahu a'lam.
1: Radio Mu'adz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: قدواتنا نبوية نبوية.
3: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
4: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
3: An Abi Abdullah Jabir ibn Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala

0: رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
1: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Malik Al-Harith ibn Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم.
1: Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu separuh dari iman. Bacaan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, itu memenuhi timbangan. Bacaan subhanallah, maha suci Allah, dan alhamdulillah itu, keduanya memenuhi antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah adalah bukti nyata. Kesabaran adalah sinar. Sedangkan Al-Quran adalah hujah yang membelamu atau hujah yang menuntutmu. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
4: Ustadz menjawab,
5: apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
6: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud Allah dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
9: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
10: Tolong beri penjelasan terkait pengobatan ruqyah. Apakah diperbolehkan? Boleh dengan syarat. Syarat yang pertama, ruqyah tidak mengandung kesyirikan. Syarat yang kedua, dengan bahasa yang dipahami, bukan bahasa-bahasa yang aneh. Yang ketiga, tata cara ruqyahnya itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan cara-cara yang dibuat-buat atau bid'ah. Cara-cara bid'ah contohnya apa, Pak? Dia antum disuruh menentukan apa, ditentukan sama dia ayat-ayatnya dengan jumlah tertentu dan cara-cara tertentu. Ini baca ya, surat ini 7 kali, surat ini 8 kali, yang ini baca 1000 kali. Kita katakan ajib, ini dari mana batasan tersebut? Nggak ada syariatnya dari Rasulullah SAW. Ya, yeah. Maka dari itu ya akhwal Islam, kita lihat kalau ada orang yang ingin meruqyah, kita lihat ruqyahnya sesuai enggak dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekarang itu para peruqyah yang ternyata cara meruqyahnya tidak sesuai dengan contoh Rasul, Pak. Shalawatullahi alaihi wasallam.
6: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya? Masya Allah. Pertama, sebelum kita melihat orang lain, kita bermuhasabah kepada diri kita sendiri dulu. Iya. jangan sampai kita mengatakan orang seperti itu ternyata kita termasuk bagian orang yang seperti itu juga. Ya, kedua, nasihatin. Kalau dia adalah saudara kita, teman dekat kita, berikan nasihat kepada yang bersangkutan. Dan di antara nilainya sahabat bukan hanya pandai memuji, tapi di antara nilai kualitas seorang sahabat adalah yang bisa menunjukkan aib-aib kita. Al-mu'min mir'atu akhi. Mu'min itu cermin bagi saudara, bagi saudaranya yang lain. Cermin itu menunjukkan apa adanya. Ya, oh ternyata misalnya peci saya miring. Cermin akan tidak akan menunjukkan pecinya lurus. Ya, dia akan menunjukkan apa adanya. Oh ternyata ada kotoran di sini, di situ dan sebagainya. Mu'min itu cermin bagi saudaranya yang lain. Kalau misalnya kita memiliki saudara seperti itu, menyampaikan kebaikan kita, menyampaikan keburukan kita, ini kualitas teman yang terbaik. Ya, kalau teman yang hanya ridha di saat kita benar, tapi di saat kita salah dia juga ridha, dia diam dengan kesalahan kita, malah pandai menggunjing kepada yang lain. Ternyata si fulan begini, itu bukan teman yang sejati. Teman yang sejati adalah menyampaikan segala kebaikan kita, menasihati ketika kita salah, dan memperbaiki segala kebaikan-kebaikan kita. Wallahu a'lam bishawab.
2: Bagaimana jika kondisinya orang tempat kita berutang tidak diketahui lagi keberadaannya, termasuk keluarganya? Anda pernah ngutangi orang lain, ternyata pihak yang ngutangi sudah hilang. Kita kehilangan jejak, kehilangan alamat. Kalau seperti ini kondisinya, Anda tetap jaga utang itu sebisa yang Anda lakukan. Misalnya dulu pernah utang 5 juta, ya silahkan tetap dijaga utang 5 juta itu sebisanya. Kalau misalnya kita sudah tidak lagi sanggup untuk menjaganya, misalnya kita sudah merasa cukup tua dan dikhawatirkan nanti ajal sudah menjemput sementara itu belum bisa diselesaikan, maka Anda boleh sedekah senilai utang itu atas nama pemilik. Wallahu a'lam, Allah paling tahu kepada siapa pahala sedekah itu akan Allah salurkan. Dan kita tetap menjaga komitmen, barangkali nanti kalau pemiliknya datang kemudian dia tidak terima, maka kita akan tetap gantikan.
4: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mengeluarkan zakat dari penghasilan rumah kos atau rumah kontrakan? Syukran Ustaz. Mengeluarkan zakat dari hasil menyewakan sesuatu, baik properti ataupun kendaraan ataupun lain-lainnya, zakatnya hanya dihitung dari uang sewa. Digabung dengan uang Anda yang lain, mungkin Anda dapat gaji, dapat bonus, hibah dari orang atau siapapun, digabung semuanya. Kapan dibayarkan zakat tadi? Yaitu setelah Anda punya uang satu nisab dan berlalu satu haul, satu tahun 354 hari. Ya. Umpamanya di tanggal 20 Ramadan tahun ini, dari uang Anda semuanya, mungkin ada uang sewa kos, kontrakan rumah, kemudian menyewakan angkut mobil truk dan lain-lain, dapat Anda uang sebanyak 60 juta. Maka apakah di akhir Ramadan ini sudah wajib mengeluarkan zakat? Tidak. Kapan mengeluarkan zakatnya? Nanti 20 Ramadan tahun depan, andai saldo uang Anda terus selama setahun, rentang setahun tadi tidak pernah turun dari satu nisab senilai 85 gram emas. Ya, begitu cara mengeluarkannya. Kecuali kalau kontrakan ini, adakan bentuk kontrakan yang uangnya dibayar di akhir. Kalau uangnya dibayar di awal, umpamanya dia punya gedung yang kontraknya sampai nilainya di atas nisab, umpamanya 100 juta kontraknya setahun. Jelas? Dibayar oleh yang kontrak tadi untuk 3 tahun, berarti berapa? 300 juta. Nih Pak, uang di muka, sekarang hari ini, terhitung hari ini saya mengontrak sampai 3 tahun ke depan, berarti wajib atau tidak zakat ini? Belum. Belum. Karena ini belum berlalu satu tahun. Berlalu satu tahun, wajib dikeluarkan dari 300 juta atau dari 100 juta? Kenapa 100 juta? Anda punya 300 bukan 100. Kenapa 300? Karena yang 200 ini belum berlalu tahunnya. Ini kan uang dibayar di muka. Belum menjadi hak Anda sempurna. Ini yang dimaksud oleh para ulama dalam syarat sah berzakat itu adalah milik sempurna. Untuk tahun berlalu satu tahun pertama, ya, Anda terima 300 juta hari ini, wajib berzakat? Belum, karena belum berlalu satu tahun. Ketika berlalu satu tahun, itu yang menjadi hak Anda 100 juta apa 300? 100, maka zakat dari 100 karena sudah berlalu setahun dan sudah menjadi milik Anda sempurna. Yang 200 ini belum milik sempurna. Anda tidak tahu kemungkinan sebulan setelah itulah qadarullah terjadi gempa atau likuifaksi masuk ke dalam tanah gedung Anda 10 lantai tadi. Kalau sudah Anda keluarkan zakatnya, Anda padahal harus menyediakan gedung yang sama untuk penyewa. Padahal zakat sudah dikeluarkan. Ya, maka ini belum milik sempurna, belum wajib. Ini kalau sewa dibayar di awal. Kalau sewa dibayar di belakang dan sampai nisab tadi 100 juta per tahun. Ketika diterima langsung berzakat atau menunggu haul lagi? Ya. Langsung dikeluarkan zakatnya. Karena ini sudah berlalu satu tahun dan menjadi milik sempurna.
11: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
12: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang berbahagia ini, senang sekali rasanya saya Rahmat Abu Usman bisa kembali menemani ruang dengar Anda di 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari. Dari hari Jumat di penanggalan 5 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan penanggalan 22 Mei 2026 Masehi. Dan insya Allah di hari ini saya akan menemani ruang dengar Anda hingga 3 jam ke depan atau tepatnya hingga pukul 8.30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kembali kami mengingatkan saat ini kita berada di hari-hari terbaik di sepanjang tahun. Dan tak lupa satu hal yang disunahkan selama 10 awal dari bulan Zulhijjah ini yaitu memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil. Oleh karenanya, marilah kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sekalian untuk memaksimalkan berbagai macam ketaatan ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa ya di tanggal 9 nanti atau tepatnya di hari puasa Arafah kita menjalankan puasa tersebut karena keutamaannya yang begitu besar. Nah, ikhwatul iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini setelah melaksanakan sholat subuh di Masjid Islamic Center Muat Bin Jabal Kendari, insya Allah kita akan mendengarkan satu buah kajian sebagai kajian pengganti pembahasan tafsir Al-Muyassar. Karena guru kita sedang safar, maka insya Allah dalam kajian beliau diganti dengan kajian tematik yang diisi oleh Al-Ustadz Septian Muharram S.Kom.I. Hafizallahu Ta'ala dan melanjutkan talaki Juz Ammah dan juga faidah-faidahnya. Oleh karena itu, ikhwata liman yang dimuliakan dari rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak bersama kajian bersama Al-Ustadz Septian Muharram Hafizallahu taala. Jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita bersyukur dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Di pagi ini Allah kembali memilih kita sebagai hamba-hamba-Nya yang istiqomah di atas kebaikan. Kita duduk kembali dalam majelis ilmu bersama guru kita Ustaz Septian Muharram Hafizahullah taala dalam kajian kita Talaqqi Juz Amma beserta faidah-faidahnya. Dan seperti biasa kajian kita akan berlangsung hingga pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah. Untuk memaksimalkan waktu yang ada, langsung saja kita mulai kajian kita. Kepada Ustaz, kami persilahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali di hari yang mulia ini, di hari-hari yang terbaik ini, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali di kesempatan subuh yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian kita terkait talaqqi dan juga kita akan mengambil faedah yang terkandung di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang keempat. Dan sebelum kita mulai, kita akan terlebih dahulu membahas hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'atshumul bayyinah." Di sini ada beberapa hukum. Yang pertama adalah hukum mad tabi'i. Wa ma alif sukun sebelumnya fathah, maka dibaca dua harokat dan namanya adalah mad tabi'i. Kemudian tafarraqa, ra di sini dibaca tebal karena ra-nya berharokat fathah. Tafarraqa. Kemudian selanjutnya wa ma tafarraqal. Di sini ada alif lam dan setelah alif lam ditandai dengan adanya tasydid, maka hukumnya adalah alif lam samsiah. Jikalau setelah alif lam tidak terdapat tasydid, berarti alif lam komariah dan di sini ada tasydid. Walaupun lamnya dibaca jelas karena huruf samsiah di sini adalah huruf lam, sehingga lamnya dibaca jelas wa ma tafarraqal. Dan ini adalah huruf samsiah, yaitu huruf lamnya dibaca jelas. Kemudian wa ma tafarraqal ladzi utu. Di sini zi dengan u sama, hukumnya adalah mad tabi'i. Kalau tadi alif sukun sebelumnya fathah, di sini ya sukun sebelumnya kasroh dan u waw sukun sebelumnya dommah. Di sini dibaca sama-sama dua harokat. Ya, kemudian selanjutnya utul kitab. Di sini ada alif lam lagi, utul. Di sini alif lamnya adalah alif lam komariah, kebalikan dari yang awal. Kalau tadi samsiah karena setelahnya ada tasydid, kalau di sini tidak ada tasydid. Maka dibaca ya lamnya jelas karena alif lam komariah. Kecuali samsiah yang setelahnya huruf lam, maka lamnya juga dibaca jelas. Kemudian yang selanjutnya utul kitab, di sini taknya dibaca panjang dua harokat, dia sama hukumnya seperti yang awal yaitu mad tabi'i karena alif sukun sebelumnya fathah atau diberikan tanda fathah berdiri. Sama juga illa, di sini adalah hukumnya mad tabi'i, dibaca dua harokat karena alif sukun sebelumnya fathah. Kemudian illa mim ba'di, nun mati bertemu dengan ba. Di sini adalah hukum nun mati, yaitu hukumnya iklab karena bertemu dengan huruf ba. Dan hukum nun mati dan tanwin sebagaimana yang sering dijelaskan itu ada empat. Ada huruf, ada hukum idhar, ada hukum idgum, ada iklab dan ikhfa. Dan ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, maka dibaca iklab. Iklab itu adalah merubah nun menjadi mim, jadi bukan min tapi mim, yang asalnya nun maka berubah menjadi mim. Illa mim ba'di ma, di sini ma adalah hukumnya mad tabi'i karena alif sukun sebelumnya fathah. Kemudian mim ba'di ma ja'atshumul bayyinah. Ja di sini adalah hukumnya mad wajib muttasil. Ada mad wajib mutasil karena mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Tanda dari mad wajib itu adalah ada tanda mad di atas dan bertemu dengan alif bengkok. Ini adalah hukum dari mad wajib. Adapun secara pengertian tadi yang sudah kita jelaskan, mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian yang terakhir ja'at humul. Di sini ada alif lam. Alif lam, alif lam qomariyah, karena setelah alif lam tidak ada tasydid. Jadi alif lamnya dibaca jelas. Ja'at humul bayyinah. Ini adalah beberapa hukum yang terkandung di ayat yang keempat ini. Kemudian ada beberapa kesalahan yang perlu kita hindari dalam membaca ayat yang pertama ini. Yaitu yang pertama adalah menghilangkan tasdid. Ya, biasa ada yang membaca wama tafarokol, wama tafarokol. Ini adalah kesalahan. Harusnya di atas huruf ro itu ada tasdid, maka ditekankan wama tafarokol, tafarokol. Ini harus dibaca ya jelas dan ditekan ro-nya. Jangan sampai dibaca tafarokol, wama tafarokol ladhi. Ini adalah bacaan yang salah. Kemudian ya, kesalahan yang lain, ini adalah kesalahan-kesalahan ringan, yaitu di dalam membaca mad ya tidak seimbang, kemudian baca dengung juga tidak seimbang, dan juga ro biasa dibaca dengan tipis, wama tafarrakal ya, harusnya dibaca tebal wama tafarrakal ladzi. Ini adalah beberapa kesalahan yang perlu kita hindari sehingga bacaan yang benar wama tafarraqal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'atshumul bayyinah. Baik, kita akan baca bersama mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita mulai dari ta'awudz, bisa diikuti.

Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah kita sudah membaca 4 ayat dari surat Al-Bayyinah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bisa mendapatkan pahala di sisi Allah sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah, dari setiap hurufnya 10 kebaikan. Nah, para hadirin, para pemirsa dan juga pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'at sumul bayyinah." Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang diberi kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Baik. Di ayat yang keempat ini juga berkaitan dengan ayat sebelumnya, dengan ayat 1, yang kedua dan juga yang ketiga. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di awal bahwa orang-orang kafir, baik itu dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang musyrik, maka mereka tidak akan meninggalkan agama mereka, keyakinan mereka, kesesatan mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat kedua tentang bukti yang nyata yang Allah berikan kepada mereka, yaitu dengan datangnya Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulun minallah, yang tugasnya adalah yatslu suhufam mutahharah, yang membacakan kepada mereka, yang menjelaskan kepada mereka lembaran-lembaran yang disucikan. Kemudian di ayat yang ketiga Allah menjelaskan tentang isi dari lembaran-lembaran yang disucikan itu, fiha kutubun qayyimah, yang mana isi yang terdapat di dalam lembaran-lembaran yang disucikan atau yang dimaksud di sini adalah Al-Quran, penjelasannya yaitu tentang ya jalan yang lurus, pembahasan atau kitab yang lurus, petunjuk yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang keempat ini, walaupun sudah diturunkan utusan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa mukjizat yaitu Al-Qur'an yang isinya adalah petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, namun mereka tetap berselisih, namun mereka tetap menyimpang, berpecah belah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ma tafarraqal ladzina utul kitab, dan mereka tetap berpecah belah walaupun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bukti yang nyata kepada mereka, yaitu Rasul yang membawa kitab, yang membawa lembar-lembar yang disucikan. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sebab perpecahan dan penyimpangan ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari setiap ayat mufradatnya, wa ma tafarraqa. Tafarraqa ini adalah maknanya berselisih, berbeda pendapat, terpecah belah atau keluar dari kebenaran. Dan perpecahan mereka, penyimpangan mereka ini tidak terjadi di awal, melainkan setelah datangnya kebenaran, melainkan setelah datangnya bukti yang nyata. Maka nanti kita akan jelaskan bagaimana penjelasan dari para ulama. Kemudian yang selanjutnya, siapa yang berpecah di sini? Alladzina utul kitab, yang diberikan kitab samawi, yang diberikan kitab Taurat dan Injil, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dan ini sudah dijelaskan di ayat yang pertama. Begitu juga
Al-Bayyinah. Al-Bayyinah juga sudah kita jelaskan di pertemuan yang pertama, di ayat yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan Al-Bayyinah adalah utusan Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalamnya juga termasuk yaitu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dibacakan kepada mereka, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini penjelasan mufradat dari makna atau dari ayat yang keempat. Baik. Di ayat yang keempat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaidah yang sangat besar, bahwa penyimpangan, kesesatan, baik dari kalangan ahlul kitab ataupun orang-orang yang musyrik, ini sebenarnya terjadi bukan karena kebodohan, bukan hanya sebatas dari kejahilian, tapi juga mereka menolak kebenaran karena kesombongan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bukti yang nyata kepada mereka, namun mereka tetap berpecah belah. Kita lihat, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang sifat-sifat dari nabi terakhir yang akan datang, baik dijelaskan dalam kitab Taurat ataupun Injil. Makanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, bukan mereka tidak mengetahui dari kenabian Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka tahu tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu tentang tanda-tanda dari kenabian terakhir, dan bahkan mereka menunggu kedatangannya. Bukankah sebelum kedatangan Nabi alaihi salatu wasallam mereka bersatu? Mereka tetap di dalam agama dan mereka menunggu. Namun ketika rasul itu yang diutus bukan dari golongannya, bukan dari kaumnya, bukan dari keturunannya, maka disinilah mereka mulai terpecah belah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam ayat yang lain, alladzina ataina humul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang diberikan ahlil kitab, yaitu dari kalangan Yahudi dan Nasrani, mereka mengetahui tentang ciri-ciri kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Kalau kita umpamakan, ya, seorang orang tua pasti akan mengetahui detail anaknya, bukan dari hanya sekedar mukanya, tapi dari sifatnya, akhlaknya, pasti akan diketahui oleh orang tua. Dan Allah menyebutkan orang-orang yang diberi ahlil kitab itu mengetahui kenabian dari Nabi alaihi salatu wasalam itu seperti mengetahui anak-anak mereka. Namun datangnya kesombongan, datangnya fanatisme yang menolak kebenaran tersebut, sehingga mereka enggan untuk mengakui kenabian alaihi salatu wasalam. Maka dari mereka terpecah belah. Ada yang beriman, ada yang tetap dalam pendiriannya, ada yang sombong tidak mau menerima, dan itulah yang dikatakan oleh para ulama sebagaimana yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menyebutkan di dalam tafsirnya, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'at sumul bayyinah." Beliau menafsirkan yakni lamma ja'at sumul bayyinah ikhtalafu. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan al-bayyinah, bukti yang nyata, yaitu dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an, maka mereka ikhtalafu. Mereka berpecah belah. Mereka berselisih, berbeda pendapat. Minhum man amana, dan di antara mereka ada yang beriman. Wa minhum man kafara, dan di antara mereka ada yang kufur. Faminan nasara man amana, dan dari kalangan orang-orang

Ada yang beriman, ada yang mengakui, dan ada yang tetap dalam kekufuran. Faman 'alimallahu minhu annahu yuridul khair. Kemudian beliau menjelaskan, dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala membuat dia beriman. Tapi barang siapa yang tidak diinginkan kebaikan, maka dia tetap di dalam kekufuran. Auzubillah. Oleh karena itu, hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini menjelaskan bahwa penghalang dari kebenaran itu bukanlah ketidaktahuan saja, tapi penghalang dari kebenaran itu adalah kesombongan, hasad, iri, dengki, fanatisme, dan ini adalah merupakan penghalang-penghalang kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'atsumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai, yang berselisih sesudah datangnya bukti yang nyata, maka mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang sangat berat. Jadi penghalang dari kebenaran, penghalang ya dari mendapatkan petunjuk dari Allah, itu adalah kesombongan. Maka jauhilah kesombongan tersebut, dan janganlah sampai kita termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kesombongan ini adalah merupakan salah satu faktor kenapa iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala seumur hidupnya. Dan Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia menjadi penghuni neraka karena iblis. Maka orang yang mendapatkan atau orang yang memiliki kesombongan di dalam hatinya, maka dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala barang siapa yang di dalamnya masih terdapat kesombongan walaupun ya seberat dzarrah. Baik. Para hadirin, para pemirsa dan pendengar yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil faedah yang bermanfaat dari ayat yang mulia ini. Faedah yang pertama adalah bahaya hasad dan bahaya kesombongan. Bahaya hasad dan kesombongan ini adalah merupakan dua yang menyebabkan seorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum." Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 19, "Tidaklah orang-orang yang diberi kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, berselisih, berpecah belah kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, setelah datang penjelasan kepada mereka, karena kedengkian dan kebencian yang mereka miliki inilah yang menjadi penyebab mereka berpecah belah." Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan, beliau mengatakan, "Ma taraka ahadul haq illa likibarin au hasadin." Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidaklah seorang meninggalkan kebenaran kecuali karena kesombongan dan hasad. Kesombongan dan hasad inilah yang menjadi faktor penghalang di dalam mendapatkan kebenaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya,

0: Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini, bahwa perpecahan adalah akibat menyimpang dari wahyu. Perpecahan ini ya akibat menyimpang dari wahyu. Selama manusia berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada wahyu, kepada hadis Nabi alaihi salatu wasalam, maka mereka tidak akan berpecah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraku. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala dan janganlah berpecah belah. Ini menunjukkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita berpegang teguh kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala, kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nanti setelah wafatnya beliau, itu akan terjadi perselisihan, itu akan terjadi perbedaan pendapat. Maka Rasulullah SAW berwasiat kepada kita agar kita senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Gigitlah dengan kuat. Maksudnya berpegang teguhlah dengan kuat kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan tentunya bukan hanya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, tapi harus juga sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Karena Al-Quran dan As-Sunnah ketika dipahami dengan hawa nafsu, ini juga sama akan menyimpang. Namun setidaknya kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, tentunya dengan pemahaman salaful ummah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan tazkiyah kepada orang-orang ya salaful ummah, salaf-salaf terdahulu, yaitu para sahabat yang Allah jamin dengan keriduannya. Kemudian yang terakhir yang bisa kita ambil faedah dari ayat ini adalah bahaya fanatisme golongan. Bahaya fanatisme golongan. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ini adalah merupakan satu ya penghalang dari kebenaran, senantiasa mementingkan fanatisme golongan. Kita harus semua berada di atas agama Islam. Yang kita kedepankan adalah kebenaran, bukan golongan, bukan suku, bukan ya kebangsaan, melainkan yang harus kita dahulukan adalah ukhuwah di atas Islam. Yang harus kita dahulukan adalah kebenaran di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Maka fanatisme golongan hendaklah kita kesampingkan, karena ini adalah yang ya menahan kita dari mendapatkan kebenaran. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebagai kesimpulan, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sebab dari perpecahan umat-umat terdahulu. Ini bukan hanya sebatas kebodohan semata, tapi melainkan ini adalah merupakan kesombongan dan hasad yang dimiliki oleh mereka. Maka ini pelajaran penting bagi kita. Walaupun kita memiliki kecerdasan, walaupun kita memiliki pengetahuan tentang agama yang benar, tapi ketika kesombongan dan hasad iri yang datang kepada kita, maka ini senantiasa akan menghalangi kita dari datangnya petunjuk dan kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian kajian kita pada kesempatan subuh kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, demikianlah kajian kita di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Kita ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi manfaat dan kebaikan untuk kita sekalian, utamanya dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan kita akhiri kajian kita pagi ini. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Salah farbah, tapi saya ingin makan yang beda begitu ya.
4: Sini Mi, kita ke Almas Pale.
3: Almas? Apa bedanya dengan yang lain kah?
4: Rasa bumbunya tuh khas Saudi, baru meresap sampai di tulang. Baru ayamnya, beuh, renyah, crispy, juicy, pokoknya fresh. Baru tuh gratis es teh di sana.
5: Rasakan sensasi kriuk dari Almas Fried Chicken, ayam rempah crispy khas Timur Tengah. Menu bestsellernya ayam Saudi hot dan ayam Saudi original dengan pilihan nasi kebuli atau nasi putih. Ditambah lagi dengan sambal bawang atau saus garlicnya yang khas dan gratis es teh kualitas wahid karena branded. Mau lebih private dengan keluarga atau acara kantor? Ada dua jenis VIP room dengan kapasitas 30 orang. Untuk info promo lebih jelasnya, dengarkan dulu nih baik-baik.
6: Kemarin rame, banyak yang bilang ini enak banget, tapi masih banyak juga yang belum kebagian. Makanya minggu ini kita ulang lagi, Friday is free day, beli satu gratis satu. Beli ayam goreng Saudi nasi kebuli, langsung dapat ayam goreng cilava. Pedasnya lava, ditambah keju yang gurih, kombinasi yang bikin hagi. Gratis tanpa undian. Kalau kamu belum coba, ini waktunya. Tag teman kamu yang kemarin cuma nonton story doang.
5: Nah, sudah jelas kan? Yuk, ajak keluarga atau kerabat Anda ke Almas Fried Chicken. Setiap hasil penjualan, 5%-nya disedekahkan untuk saudara kita di Palestina. Buruan serbu menu paket yang recommended sekarang di 0895-3392-3723 atau ke Almas Fried Chicken Outlet Kendari. Berlokasi di Jalan Sausau nomor 22, area MTQ, Kota Kendari.
6: Yuk, datang ke Almas Fried Chicken. Ayam goreng Saudi nomor 1 untuk semua.
2: Hadiri dan ikuti kajian rutin Senin sampai Sabtu, pembahasan tafsir Al-Muyassar.
7: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
8: Qala al-mufassirun rahimahumullahu ta'ala.
2: Disampaikan oleh Al-Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC, hafizahullah. Setiap ba'da sholat subuh di Masjid Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kelurahan Kambu, Kota Kendari. Simak juga melalui pancaran frekuensi kami di 94.30 FM dan di www.radiomuad.com.
9: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku, di. Rusak pale sepatuku. Terancam tidak jadi lagi futsal, sob. Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
9: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu? Untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
10: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ, bagus-bagus barangnya.
9: Oh iya, betul.
11: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
12: Pendengar Radio Muad.
7: jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'azmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
1: 94.3 FM Radio Mu'azmin Jabar Kendari. Ikhwat aliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah kita dengarkan bersama kajian pagi dalam rangkaian Talaqqi Juz Amma, yang pada kesempatan tadi kita telah belajar dari surat Al-Bayyinah, sebuah surah yang mengajarkan kepada kita sekalian tentang pentingnya keikhlasan dalam beragama, kemudian tauhid, serta balasan yang jelas bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, semoga setiap ayat yang telah kita dengarkan faedah-faedahnya bisa menguatkan iman dan menjadi bekal untuk kita di dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini adalah waktu yang penuh dengan keberkahan. Sebagaimana kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keberkahan kepada umatnya di waktu pagi. Waktu di mana semangat kita masih terjaga, hati kita masih jernih, dan peluang untuk menanam kebaikan begitu luas terbentang. Maka alangkah ruginya jika waktu yang mulia ini kita lewatkan begitu saja tanpa amal yang bermanfaat. Nah, oleh karena itu, di antara amalan terbaik yang bisa kita lakukan di waktu pagi adalah dengan memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Karena dengan zikir hati menjadi tenang, jiwa menjadi kuat, dan langkah kita senantiasa dalam penjagaannya. Nah, untuk itu sahabat muat, berikut ini kita akan hadirkan ke ruang dengar Anda satu buah zikir pagi yang akan mengisi ruang dengar Anda di kesempatan ini sebagai bentuk penghambaan dan harapan agar kita bisa menjalani hari ini dengan penuh keberkahan, kemudahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM.
12: Azkarus Sabah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: Dengan Radio Mu'a, jangan kemana-mana. Dengarkan terus Radio Mu'a Asmin Jabar 94.3 FM. Jangan kemana-mana ya.
2: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman?
3: Begitu mi Daeng, alhamdulillah.
2: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na? Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
3: Kami tu di sana kone di bypass, di fun variasi.
4: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
5: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
7: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
6: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
7: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
6: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
7: Astagfirullah. Yodi,
6: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
8: Salurkan kurban terbaik Anda di Lazis Muats. Mitra Anda menuju ridho Allah.
9: Saudara, selamat atas kelulusan Muna. Sarjana mi kau pa, kumlot lagi.
10: Iya kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
9: tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
10: Bah, adakah rezeki yang gurih?
9: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
11: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
4: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.
12: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
13: Segera hadir program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
14: Sahabat muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, semoga setiap detiknya kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah sebelumnya kita menguatkan ruhiyah kita dengan kajian dan zikir, kini saatnya kita sejenak menengok dunia yang begitu dekat dengan kita, yaitu dunia anak-anak kita tercinta. Di kesempatan ini kita bersama di program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari serial Dunia Anak. Insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting namun sering luput dari perhatian, yaitu tentang gejala trauma pada anak yang perlu diwaspadai. Ikhwatul iman, terkadang luka pada anak bukanlah luka yang tampak secara fisik, melainkan tersimpan dalam hati dan perasaan mereka. Perubahan sikap, ketakutan berlebihan, hingga menarik diri dari lingkungan bisa jadi adalah isyarat bahwa mereka sedang tidak baik-baik saja. Maka dari itu, sebagai orang tua dan pendidik, penting bagi kita untuk lebih peka, lebih hadir, dan lebih memahami bahasa hati anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, sesaat lagi insya Allah kita akan ketahui bersama bagaimana mengenali tanda-tanda trauma pada anak dan bagaimana cara terbaik menyikapinya agar mereka tumbuh menjadi generasi yang kuat, sehat, dan penuh cinta. Dan berikut kita ulas pembahasan selengkapnya.
15: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
14: Ikhwatul iman, ayah bunda dimanapun Anda berada, trauma pada anak adalah respon emosional dan psikologis yang mendalam terhadap peristiwa yang sangat menyakitkan atau mungkin menakutkan. Seringkali, gejala trauma pada anak tidak ditampilkan secara terang-terangan seperti pada orang dewasa. Anak-anak mungkin tidak memiliki kata-kata untuk menjelaskan penderitaan yang sedang mereka rasakan, sehingga trauma bermanifestasi dalam perubahan perilaku yang terselubung. Nah, mengenali dan menginterpretasi perubahan ini adalah kunci pertama untuk memberikan penyembuhan. Gejala bisa berupa regresi, yaitu kembali ke perilaku bayi, ledakan emosi, atau penarikan diri sosial yang ekstrim. Nah, oleh karena itu, dalam program Spirit Pagi Serial Dunia Anak ini, insya Allah pembahasan ini membantu ayah dan bunda sekalian untuk mewaspadai sinyal-sinyal tersembunyi tersebut. Dan kita akan memaparkan tanda-tanda spesifik trauma yang harus dikenali serta urgensi untuk merespon dengan empati dan mencari dukungan profesional. Ayah bunda dimanapun Anda berada, gejala trauma pada anak. Trauma pada anak bisa muncul akibat pengalaman buruk seperti kekerasan, kehilangan orang terdekat, bencana, atau perundungan. Nah, pada sejumlah data KPAI saja selama tahun 2007, dari 555 kekerasan terhadap anak yang muncul di surat kabar, 11,8% itu terjadi di sekolah. Bahkan ketika dilakukan perhitungan kembali dengan metode yang sama pada tahun 2008, angkanya tidak menurun, tetapi meningkat menjadi 39%. Nah, sayangnya, trauma yang tidak ditangani dapat berdampak panjang pada kesehatan mental anak. Dan orang tua perlu mengenali gejala-gejala agar dapat memberikan penanganan yang tepat. Apa saja gejala-gejalanya tersebut? Berikut ini kita akan dengarkan bersama. Yang pertama adalah perubahan emosi yang ekstrim. Sahabat muat ayah bunda, anak yang mengalami trauma sering menunjukkan perubahan emosi yang drastis. Mereka bisa tiba-tiba menangis, mereka bisa tiba-tiba marah berlebihan, atau merasa takut tanpa alasan yang jelas. Nah, kondisi ini menandakan bahwa anak itu sedang berjuang mengatasi perasaan yang sulit mereka pahami. Nah, perubahan emosi ini biasanya muncul berulang dan tidak sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi. Nah, jika dibiarkan, maka anak bisa mengalami gangguan kecemasan atau depresi. Mereka akan kesulitan mengatur emosi sehingga berdampak pada hubungan sosial maupun prestasi akademiknya. Maka, orang tua perlu peka terhadap tanda-tanda ini dan tidak menganggapnya sekedar nakal ataupun manja. Nah, kemudian tanda yang kedua adalah gangguan tidur dan mimpi buruk. Ayah bunda, trauma pada anak sering ditandai dengan kesulitan tidur, mimpi buruk, atau terbangun di malam hari dengan rasa takut. Anak mungkin menolak tidur sendiri atau membutuhkan kehadiran orang tua untuk merasa aman. Dan gangguan tidur ini membuat anak kehilangan energi dan sulit berkonsentrasi di siang harinya. Dalam jangka yang panjang, maka gangguan tidur dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka. Kurang tidur membuat anak mudah lelah, cepat marah, dan sulit fokus ketika belajar. Maka orang tua perlu menciptakan rutinitas tidur yang menenangkan agar anak merasa lebih aman. Kemudian gejala yang ketiga adalah menarik diri dari lingkungan sosial. Sahabat Muat, anak yang mengalami trauma cenderung menarik diri dari teman atau keluarga. Mereka lebih suka menyendiri, mereka juga enggan bermain, dan menolak berinteraksi. Nah, isolasi sosial ini adalah tanda bahwa mereka merasa tidak aman dan memilih menghindari lingkungan yang dianggap menekan. Nah, jika tidak segera ditangani, maka anak bisa kehilangan keterampilan sosial yang penting untuk masa depan mereka. Mereka akan kesulitan membangun hubungan, mereka akan merasa terasing dan berisiko mengalami kesepian berkepanjangan. Maka dukungan keluarga dan lingkungan sangat penting untuk membantu anak kembali percaya diri. Nah, kemudian gejala yang keempat adalah perilaku agresif atau memberontak. Ayah bunda, sebagian anak mengekspresikan trauma melalui perilaku agresif seperti berteriak, memukul, atau melawan aturan. Nah, perilaku ini bukan sekedar kenakalan, ayah bunda, tetapi ini merupakan bentuk ekspresi dari rasa sakit emosional yang tidak bisa mereka ungkapkan dengan kata-kata. Anak merasa frustasi dan menyalurkannya dalam bentuk tindakan. Nah, jika tidak segera ditangani, perilaku agresif dapat berkembang menjadi gangguan perilaku di masa remaja, sehingga anak bisa semakin sulit dikendalikan dan berisiko terlibat dalam kenakalan. Maka, orang tua perlu memahami bahwa perilaku ini adalah sinyal butuh bantuan, bukan sekedar masalah disiplin. Nah, ayah bunda yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa poin-poin yang perlu orang tua ketahui mengenai gejala-gejala trauma pada anak. Lalu bagaimana cara mengatasi trauma pada anak? Nah, berikut ini juga kita akan bagikan ke ruang dengar Anda. Namun sebelum itu, kita dengarkan dulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Spirit Pagi.
16: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
17: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
18: Masih jam 7 nih, mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Rud, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
19: Absen kok dititip? Emang justip?
20: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah. Dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
21: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata,
20: seorang pegawai yang dengan sengaja terlambat datang ke kantor atau pulang lebih awal dari kantornya, maka ia adalah pelaku kecurangan yang telah Allah Ta'ala ancam dengan kecelakaan. Syarah Riyadus Solihin. Oleh karena itu, disiplinlah dalam bekerja sebagai bentuk menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
22: Gimana rasa nasi kebulinya?
23: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
22: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Kek. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
23: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
20: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
0: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
20: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
14: 94.3 FM Radio Mods Pinca Bal Kendari, masih bersama kami di program acara Spirit Pagi serial Dunia Anak. Nah, sebelumnya telah kita simak bersama beberapa poin gejala-gejala trauma pada anak. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Nah, berikut ini pembahasannya akan kita simak bersama. Ayah bunda dimanapun Anda berada, trauma pada anak tentu membutuhkan penanganan yang empatik, konsisten, dan berbasis ilmu. Maka orang tua, guru, dan lingkungan sekitar memiliki peran penting dalam membantu anak pulih dari pengalaman traumatis. Dan berikut ini beberapa poin yang perlu ayah bunda ketahui cara menangani trauma pada anak. Yang pertama adalah berikan rasa aman dan dukungan emosional. Ayah bunda, langkah pertama di sini adalah menciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Anak perlu merasa bahwa mereka dilindungi dan dicintai. Dan kehadiran ayah bunda yang konsisten akan membuat anak lebih tenang dan siap menghadapi perasaan mereka. Dukungan emosional bisa berupa pelukan, kata-kata afirmatif, atau mungkin sekedar mendengarkan. Nah, anak yang merasa aman akan lebih mudah membuka diri dan mengatasi trauma. Rasa aman sini adalah fondasi utama di dalam pemulihan. Kemudian yang kedua adalah dengarkan anak dengan empati. Masya Allah. Ayah bunda, anak yang mengalami trauma membutuhkan ruang untuk bercerita. Maka tugas Anda adalah mendengarkan mereka tanpa menghakimi atau memaksa. Biarkan anak mengekspresikan perasaan dengan cara mereka sendiri, baik melalui kata-kata, gambar, atau mungkin permainan. Nah, mendengarkan dengan empati maka membantu anak merasa dihargai dan juga dipahami. Orang tua perlu menahan diri untuk tidak langsung memberi solusi, tetapi fokus pada penerimaan. Maka dengan begitu, anak merasa lebih nyaman untuk berbagi. Nah, kemudian yang ketiga adalah batasi paparan informasi yang negatif. Ikhwata liman, paparan berita atau konten digital yang negatif dapat memperburuk trauma pada anak. Maka ayah bunda perlu membatasi penggunaan gawai dan memastikan anak tidak terjebak dalam doom scrolling. Nah, zona bebas perangkat di rumah bisa membantu anak beristirahat dari informasi yang memicu kecemasan. Selain itu, orang tua juga bisa mengajak anak untuk berdiskusi tentang berita dengan cara yang realistis dan juga menenangkan tentunya. Maka dengan begitu, anak belajar memahami informasi tanpa merasa takut berlebihan. Kemudian yang keempat adalah melibatkan anak dalam aktivitas positif. Nah, ayah bunda, aktivitas kreatif seperti menggambar, menulis cerita, ataupun bermain, maka ini dapat membantu anak untuk menyalurkan emosi dengan cara yang sehat. Aktivitas ini memberi anak kesempatan untuk mengekspresikan diri tanpa tekanan. Nah, selain itu, kegiatan fisik seperti olahraga atau bermain di luar rumah juga membantu mengurangi stres. Aktivitas positif memperkuat rasa percaya diri dan memberikan anak pengalaman menyenangkan yang bisa menyeimbangkan emosi. Nah, kemudian yang terakhir adalah melibatkan sekolah dan lingkungan sosial. Ayah bunda dimanapun Anda berada, guru dan teman sebaya tentu memiliki peran penting di dalam mendukung anak yang mengalami trauma. Sekolah perlu memahami kondisi anak dan memberikan pendekatan yang lebih fleksibel. Dukungan dari lingkungan sosial membantu anak bisa merasa diterima. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi antara keluarga dan sekolah. Dan inilah kunci di dalam pemulihan trauma pada anak. Nah, dengan dukungan yang konsisten, anak akan lebih mudah mengatasi trauma dan kembali beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, ya bunda yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 5 poin untuk bisa menangani trauma pada anak. Kesimpulannya, bahwa trauma pada anak adalah kondisi serius yang dapat ditandai dengan perubahan emosi, gangguan tidur, isolasi sosial, penurunan prestasi akademik, perilaku agresif, dan keluhan fisik tanpa penyebab medis. Nah, penanganan yang tepat tentunya meliputi pemberian rasa aman, dukungan emosional, pembatasan paparan negatif seperti gawai, kemudian aktivitas positif, dan juga dukungan dari sekolah dan lingkungan sosialnya. Nah, dengan pendekatan yang empatik dan berbasis ilmu, maka anak insya Allah dapat pulih dari trauma dan tumbuh menjadi pribadi yang tangguh serta sehat secara mental. Masya Allah. Nah, ya bunda yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan yang bisa kami bagikan ke ruang dengar Anda dalam program acara Spirit Pagi serial Dunia Anak dengan tema gejala trauma pada anak yang perlu diwaspadai. Nah, semoga dengan apa yang telah kita bahas bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa anak-anak itu bukanlah hanya membutuhkan kasih sayang secara fisik, tapi juga mereka membutuhkan perhatian yang tulus terhadap kondisi hati dan juga perasaan mereka. Karena dari sanalah tumbuh jiwa yang kuat, percaya diri, dan penuh harapan. Oleh karena itu, marilah kita hadir lebih utuh untuk anak-anak kita. Kita lebih banyak mendengar, kita lebih lembut di dalam bersikap, dan lebih bijak dalam memahami setiap perubahan yang mereka alami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga anak-anak kita, melindungi hati mereka dari luka, serta menjadikan mereka generasi yang soleh dan soleha, penyejuk mata dan kebanggaan umat. Amin Allahumma amin. Demikianlah kebersamaan kita dalam program acara Spirit Pagi di hari ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
2: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips

0: salam dari sini. Eh, kakek Sabile.
1: Mainim yang dibilang kampung bakau, hai Ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih Miona, nanti saya yang toraktir.
2: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mat, buru-buru sekali. Zikir dulu.
5: Nggak bisa, Mar, seburu-buru sekali ini. Ada soalnya kerja tukang di rumah lagi, kerja plafon sama vinil lantai. Jadi harus awasi terus. Baru ini tuh, sampai kerja laporanku. Itu bisa buru-buru ini mau pergi kantor.
4: Nah, itu mempunyai tanya-tanya juga temanku lari kok kerja. Cukup pakai jasanya simetris. Mereka itu tuh, bukan cuma jual bahan. Tapi, mereka siapkan juga tukang yang kerjanya rapih. Dan insya Allah, amanah, pokoknya diuruskan sampai tuntas.
6: Simetris, solusi bagi yang ingin rumah beres tanpa ganggu kerja dan ibadah. Dari plafon PVC, lantai vinil, wall panel, rumput sintetis, hingga backdrop TV, semua dikerjakan profesional, rapi, dan amanah. Kunjungi Simetris di Jalan Heyamokodompit, depan kampus UHO, samping BTN Graha Mokodompit. Hubungi 0821-3315-5577. Simetris, spesialis plafon PVC dan interior.
5: Begitu kah? Bagus itu, berarti tidak perlu lagi kita repot-repot awasi orang kerja. Jadi enak menjual kita ibadah. Tapi saya pulang dulu, yuk, saya buru-buru hain mau pergi kantor.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
8: Ikhwatal iman, sahabat Muat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada saat ini, mungkin sedang dalam perjalanan menuju aktivitas atau menjalani rutinitas pagi, kami ingatkan tetaplah berhati-hati di jalan. Jaga diri, jaga keselamatan, dan jangan lupa untuk selalu menyertakan Allah dalam setiap langkah kita. Serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya kepadanya lah kita bergantung dan hanya dia sebaik-baik tempat bersandar. Dan bagi sahabat Muat yang mungkin saat ini masih dalam penantian, menanti pekerjaan, menanti kesempatan, atau menanti jalan rezeki yang belum terbuka, tetaplah bersabar dan terus berikhtiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera bukakan pintu-pintu rezeki, menghadirkan pekerjaan yang baik, halal dan penuh keberkahan. Dan jangan lupa untuk tetap berharap dan jangan pernah putus dari doa-doa Anda. Nah, Ikhwatal Iman, selanjutnya di kesempatan ini, insya Allah kita akan bersama di program acara Quran for Hafiz. Kita akan bersama dalam lantunan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam program ini. Dan insya Allah program ini akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Syekh Muhammad Ayyub rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM. Selamat mendengarkan.
9: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Quran for Hafiz.
10: بسم الله الرحمن الرحيم

وتولوا واستغنى الله والله غني حميد

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Assalamualaikum. HP baru kayaknya lagi nih tuh.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, enggak mahal, Ji. Ya, sekitar 3 jutaan lah.
1: Oh, 3 juta. Ringan berarti, Di. Tapi kurban 2,7 juta berat.
2: Iya sih. Ya, mungkin nanti tahun depan lah.
1: Notifikasi langsung dibuka. Ibadah malah di swipe. HP bisa antum beli. Kurban selalu bilang nanti.
2: Astagfirullah. Yodi,
1: jujur saja, bukan antum tidak mampu, tapi belum diprioritaskan. Jangan mi tunggu nanti terus. Kurban mi tahun ini. Sini mi, kita pergi sama-sama.
3: Salurkan kurban terbaik Anda di Laziz Muadz, mitra Anda menuju ridho Allah.
4: Bersiap umroh atau haji, jangan lupa ikhtiar perlindungan terbaik untuk kesehatan Anda. Muaz Medical Center hadir sebagai solusi vaksinasi yang aman, nyaman, dan sesuai syariat sebelum Anda menapakkan kaki di tanah suci. Satu suntikan, 1 juta perlindungan. Mengapa memilih kami? Pelayanan pria dan wanita terpisah. Untuk pria, tenaga medis pria, dan untuk wanita, tenaga medis wanita. Proses cepat, tertib, dan profesional. Tersedia paket vaksinasi umroh dan haji, paket silver, paket gold, paket platinum. Setiap paket sudah termasuk konsultasi dokter, pemeriksaan fisik, planotes, cetak sertifikat vaksin internasional. Tersedia pula layanan kit obat perjalanan, cek darah lengkap, suntik vitamin, vaksin khusus untuk ibu hamil, program hamil, dan anak di bawah 2 tahun. Kunjungi kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kota Kendari. Info lebih lanjut 0852-4917-7187. Lindungi kesehatan, sempurnakan ikhtiar, dan jalani ibadah dengan tenang bersama Muaz Medical Center.
5: Walah mas, mas, kok malam-malam begini gak pakai baju sih mas? Auratmu loh mas.
6: Astagfirullah, maaf-maaf kesian. Bagaimana kayak di rumah? Biar malam kesian, panas sekali rasa.
5: Ya gimana gak panas? Coba lihat pekarangan rumahmu. Bagaikan hamparan padang pasir. Udah miskin tanaman, penataannya berserakan.
6: Ah itu mi juga. Tapi sombe mana saya ini? Som bikin taman, setiap tahu bikin.
5: Nah kalau gitu, sampean hubungi saja Mas Hasto, nanti dia yang bereskan. Lihat tuh rumah saya, indah kan? Mas Hasto.
7: Hasto Mitra Garden Kendari, melayani desain, pengerjaan, dan pembuatan taman vertikal atau horizontal dan kolam ikan hias. Untuk hotel, rumah sakit, perkantoran, dan perumahan. Tersedia juga penyewaan bunga indoor atau outdoor dan aneka tanaman hias berkualitas. Hasto Mitra Garden Kendari ditangani oleh pekerja profesional, terpercaya dengan harga terjangkau. Kunjungi Hasto Mitra Garden Kendari di Jalan Teprombua arah BTN PNS, Kelurahan Watu Bangga, Baruga, Kota Kendari. Untuk info pemesanan 0822-2091-4499, 0822-2091-4499, atau melalui Facebook Hasto Mitra Garden. Hasto Mitra Garden Kendari, spesialis nursery and landscaping.
3: Quran for Hafiz.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Aduh, enggak diangkat.
2: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
2: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Simak dan saksikan.
5: Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat tawadhu merupakan akhlak yang sangat mulia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang senantiasa memiliki sifat rendah hati ini.
4: Kajian Islam ilmiah dengan pembahasan kitab Hadyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizallahu taala. Rutin setiap hari Ahad ba'da sholat subuh dimulai pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah.
5: Nabi SAW tidak congkak, tidak sombong kepada siapapun juga. Akan tetapi beliau alaihi salatu wasalam rendah hati bagi para sahabatnya.
4: Bertempat di Masjid Raudatul Jannah Kendari, beralamat di Jalan Made Sabara, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari. Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94.3 FM.
6: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Jangan jadikan uang itu modal kerja. Pekerjaan itu modal utamanya bukan uang. Tapi modal utamanya adalah jiwa dan ketulusan kita semua. Allah Subhanahu wa taala apabila melihat satu rencana baik, maka yang pertama kali dilihat oleh Allah adalah jiwa orang-orang yang terlibat dalam tim itu. Apabila Allah menemukan ketulusan para pekerja-pekerja, Allah menemukan ketulusan anggota-anggota tim, ketulusan ini akan menjadi alasan bagi Allah untuk membantu tim ini sampai selesai. Tugas kita kalau begitu mengawali segalanya karena Allah. Soal akhir Allah yang akan mengakhiri. Allah tidak akan mengakhirinya dengan indah dengan catatan kita awali dengan penuh ketulusan. Banyak hal yang menurut kita besar, tapi itu kecil bagi yang maha besar. Banyak hal bagi kita mahal, tapi itu sangat murah bagi yang maha kaya. Kalau kita lemah dan kita bersandar kepada yang kuat, percayalah bahwa kelemahan-kelemahan ini semua akan tertutup dengan kekuatan yang maha kuat. Kata Allah, wal akibah, akhir yang indah akan diberikan bagi orang-orang bertakwa.
8: Innal akibata lil muttaqin.
7: Perang Badar dan Perang Uhud itu satu pelajaran yang sangat mahal bagi umat Islam. Selang waktu antara Perang Badar dengan Perang Uhud hanya sekitar 2 minggu. Kalau kita lihat prajurit Uhud itu juga prajurit dalam Perang Badar kemarin 2 minggu yang lalu. Kamandan dalam Perang Badar dia juga yang menjadi kamandan dalam Perang Uhud, yaitu Rasulullah SAW. Tapi endingnya berbeda, hasilnya berbeda. Di Perang Badar, umat Islam menang. Tetapi dalam Perang Uhud, umat Islam kalah. Kenapa kalah? Padahal prajuritnya itu-itu juga, komandannya itu-itu juga, musuh yang dihadapi itu-itu juga. Tapi kenapa sempat kalah? Jawabannya adalah ketulusan. Sewaktu perang Badar ini terjadi, semua orang yang berjihad lillah karena Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Tapi ketika mereka memasuki pertempuran yang hanya berjarak 2 minggu saja, yaitu perang Uhud, ketulusan mereka rusak. Mereka mulai mencari harta dalam peperangan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak mau bersama mereka. Ingat satu hal, kita hanya dituntut agama ini mengawali segalanya karena Allah, dan Allah yang akan mengakhirinya dengan baik.
9: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
9: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
6: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM.
10: Ikhwat aliman, sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, di kesempatan ini kita kembali bersama di program acara Quote Islam dengan tema Tidak Semua Yang Dibenci Itu Adalah Buruk. Ikhwat aliman, dalam hidup ini tidak semua yang kita sukai membawa kebaikan, dan tidak semua yang kita benci itu berarti buruk bagi kita. Terkadang, apa yang terasa berat, menyakitkan, atau tidak sesuai harapan, justru itulah jalan terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, sementara kita penuh dengan keterbatasan. Sebagaimana firman-Nya bahwasanya boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik bagi kita, dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kita. Maka dari itu, belajarlah untuk menerima dengan lapang, bersabar dalam ujian, dan tetap berhusnuzon kepada Allah dalam setiap keadaan. Dan berikut kita renungi bersama untaian hikmah dalam program acara Quote Islam di kesempatan ini, semoga menguatkan hati dan menenangkan jiwa kita semua.
0: Quote Islam.
10: Saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda berada, hidup di dunia ini tak selalu dihiasi dengan keindahan. Ada kalanya kita harus menapaki jalan yang terjal dan beban yang terasa berat untuk ditanggung. Kita pernah gagal dalam rencana yang kita susun rapi. Kita pernah berharap, tapi tak kunjung tercapai. Kita pernah mencintai, lalu kehilangan. Kita pernah mencoba bertahan, tapi tetap dihimpit oleh kesulitan yang tak kunjung reda. Naluri manusia akan tergesa-gesa menyimpulkan, wah ini buruk, wah ini tidak adil. Iya, karena manusia memang ingin segalanya berjalan mulus, indah, dan sesuai harapan. Namun, Allah dengan cinta dan hikmah-Nya yang tak terbatas, melihat segalanya dari sudut pandang yang lebih luas. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Dan Allah menutup ayat ini dengan mengatakan, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Bahwa Allah itu mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini turun terkait perintah jihad, dan saat itu para sahabat berat untuk melaksanakannya karena akan menimbulkan keletihan, kehilangan harta, bahkan nyawa mereka. Meskipun demikian, jihad itu murni kebaikan yang mengandung pahala besar, kematian yang syahid, perlindungan dari penindasan, kemerdekaan, dan hasil duniawi atau ghanimah. Dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat An-Nisa ayat 19, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan pada sesuatu tersebut kebaikan yang sangat banyak. Nah, ayat sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, ayat dari surat An-Nisa ayat 19 ini turun berkaitan dengan hubungan dalam rumah tangga. Tatkala ada seorang suami yang tidak suka dengan istrinya dalam salah satu atau beberapa sifat dan kebiasaan istrinya yang kurang cantik, kurang menjaga kebersihan, kurang rajin, ataupun yang semisalnya, akan tetapi bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan limpahkan karunia yang banyak dari istrinya. Bisa jadi dari rahimnya akan lahir anak-anak soleh yang menjadi kebanggaan baginya di dunia maupun di akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau bersabda, "La yafruq mu'minun mu'minat inkariha minha khuluqan radiya minha akhar." Bahwasanya janganlah seorang mukmin atau suami membenci seorang mukminah atau seorang istri. Jika si pria tidak menyukai satu akhlak pada si wanita atau pada istrinya, maka hendaknya ia melihat sisi yang lain yang ia ridhoi. Hadis riwayat Muslim. Artinya apa? Jika seseorang mendapati pada istrinya hal yang tidak disukai atau hal yang ia benci, selama ia tidak melakukan perbuatan fahisyah atau zina dan nusyus atau pembangkangan, maka bersabarlah terhadap gangguannya dan tetaplah berbuat adil kepadanya, karena bisa jadi seperti itu lebih baik baginya. Al-Ghazali rahimahullah, beliau pernah berkata, "As-sabru 'ala lisanin nisa mimma yumtahanu bihil awliya." Bersabar dari kata-kata menyakitkan yang keluar dari mulut para istri adalah salah satu cobaan para wali. Allahu Akbar. Ikhwatal Islam, dua ayat yang telah kita sebutkan, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 216 dan surat An-Nisa ayat 19, dua ayat ini menggambarkan dua aspek kehidupan yang sangat berbeda. Akan tetapi sama-sama mengandung ujian. Ayat yang pertama berbicara tentang jihad di jalan Allah, sementara ayat yang kedua menyentuh tentang hubungan suami istri dalam rumah tangga. Dalam jihad, yang terasa berat adalah ujian fisik. Ada rasa sakit, luka, atau bahkan kematian. Sedangkan dalam rumah tangga, yang menyakitkan seringkali bersifat batiniah, yaitu perasaan kecewa dan ekspektasi yang tidak terpenuhi. Akan tetapi, Allah mengingatkan bahwa bisa jadi sesuatu yang kita benci justru menyimpan kebaikan yang belum kita pahami. Sehingga kedua ayat ini mengajarkan kita bahwa di balik rasa sakit fisik maupun luka emosional, ada pelajaran yang mematangkan jiwa, ada hikmah yang memperindah hidup, dan ada mahabbah Allah yang senantiasa menyertai setiap langkah hambanya yang bersabar. Allah yang maha mengetahui hendak menyampaikan pesan yang sama dalam kedua firman-Nya, bahwasanya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Kadang yang pahit di awal adalah jalan menuju manisnya akhir. Dan terkadang air mata hari ini menjadi alasan senyum di masa yang akan datang. Sahabat muat dimanapun Anda berada, salah satu kisah nyata tentang kebijaksanaan Allah yang agung terhadap hambanya adalah kisah dari ibu Nabi Musa alaihi salam yang hidup di masa kekuasaan Fir'aun. Saking takutnya Fir'aun akan kehilangan kekuasaannya, ia memerintahkan bala tentaranya agar setiap bayi laki-laki yang baru lahir untuk dibunuh, untuk disembelih. Maka karena ibu Nabi Musa takut dan khawatir akan nasib putranya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ilhamkan kepadanya agar ia menghanyutkan Nabi Musa ke sungai. Bukankah yang paling ditakutkan ibu Nabi Musa putranya jatuh ke tangan Fir'aun? Iya, tetapi itulah yang terjadi. Putranya terdampar di istana Fir'aun dan ia dirawat penuh kasih oleh istri Fir'aun. Kemudian tatkala dicarikan dan diadakan sayembara menyusui Nabi Musa, tidak ada satupun yang dipilih atau disukai Nabi Musa kecuali ibunya sendiri. Maka akhirnya ibunya tinggal bersama Nabi Musa dalam keadaan aman dalam istana Fir'aun. Allah mengembalikan sang anak ke pangkuan ibunya dengan cara yang tidak pernah dibayangkan. Yang awalnya menjadi tempat yang paling berbahaya dan ditakuti, justru menjadi tempat yang paling aman. Allahu Akbar. Lihatlah sahabat muat, bagaimana ketika Allah menakdirkan sesuatu yang awalnya terlihat tidak disukai manusia, tetapi ada kebaikan besar di baliknya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Qasas mengamadikan kisah ini di ayat yang ketujuh, "Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi fa idza khifti 'alayhi falqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin." Kata Allah, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir, dan jangan pula kamu bersedih, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Begitu indah rencana Allah. Tak semua yang menyakitkan itu buruk, dan tidak semua yang indah itu baik. Ukuran terbaik adalah apa yang Allah pilihkan dan tetapkan. Apa yang kita anggap musibah bisa jadi adalah penjagaan dari keburukan. Apa yang terasa menyakitkan bisa jadi adalah jalan menuju kebaikan yang lebih besar. Karena Allah dengan segala kelembutannya tidak pernah keliru di dalam menakar. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua. Nah, ikhwatal iman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam program acara Kuat Islam. Ya, semoga setiap hikmah dan kisah yang telah kita dengarkan mampu menenangkan hati dan menguatkan langkah kita di dalam menjalani kehidupan. Ingatlah bahwa tidak semua yang kita benci itu buruk dan tidak semua yang kita sukai itu baik. Maka teruslah berusaha untuk belajar menerima setiap ketetapan Allah dengan penuh keikhlasan, dan jangan pernah lupa untuk berhusnuzon selalu kepada Allah. Semoga Allah senantiasa membimbing hati kita, menenangkan jiwa kita, dan menjadikan setiap ujian sebagai jalan menuju kebaikan dan kedewasaan iman. Demikianlah kebersamaan kita dalam program ini. Sampai jumpa di pekan berikutnya. Jangan kemana-mana, tetapkan terus frekuensi Anda di 94.3 FM. Barakallahu fikum.
11: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Quote Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
12: Labbaik Allahumma labbaik. Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muaz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muaz Tour. Muaz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
13: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
14: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
13: Banyaknya itu dijual.
14: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
13: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gada he. Apa lu cari, gua ada.
15: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
3: 94.3 FM, Radio Muaz bin Jabal.

0: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني
1: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina karena bekerja keras, lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka, selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, dan tidak menghilangkan lapar.
2: Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim, yang kedua yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahanam adalah orang yang gugur di medan jihad, yang ketiga seorang dermawan luar biasa. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Orang yang gugur di medan jihad, orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, apa yang kamu inginkan? Dia menjawab, ibtigha'a wajhik, saya mengharapkan wajahmu ya Allah, saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata,
3: kadzabta, kamu bohong,
2: kamu dusta. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang, kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu, dan yang lain. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan.
2: Seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak, ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak, apatah lagi ada orang yang dermawan.
1: Katakanlah, sesungguhnya solat

0: FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh, ayo gini, mager, malas gerak. Kamu aja sendiri. Kalau PW apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Ayo, mari kita kemon. Sudah PW nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan PWer.
0: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwat aliman sahabat muat dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Semoga Anda sehat selalu beserta keluarga, senantiasa dimudahkan segala urusan Anda dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Senang sekali rasanya di kesempatan ini di pukul 8 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah, saya Rahmat Abu Qais bisa kembali menemani dan membersamai ruang dengar Anda dalam program acara Info Dunia Islam yang akan menghadirkan berbagai informasi dan perkembangan terkini seputar dunia Islam baik dari dalam negeri maupun mancanegara. Dan insya Allah kita akan menemani ruang dengar Anda kurang lebih hingga 30 menit ke depan. Dan berikut headline Info Dunia Islam.
3: Headline Info Dunia Islam.
4: MUI bentuk krisis center, bebaskan warga negara Indonesia yang diculik oleh Israel. Di Stanak, Sulawesi Tenggara, salurkan benih padi untuk lahan persawahan terdampak banjir. Donald Trump tunda serang Iran atas permintaan pemimpin negara Teluk. Ikhwat aliman, sahabat muat dimanapun Anda berada, itulah berita-berita utama kita dalam program acara Info Dunia Islam di hari ini. Dan berikut berita selengkapnya.
3: Info Dunia Islam.
4: Kita beralih ke berita pertama kita. BWS, pemerintah kota Kendari siapkan 3 koridor drainase perkotaan cegah banjir. Dilansir sutra.antarnews.com, Balai Wilayah Sungai atau BWS Sulawesi Tenggara bersama pemerintah kota Kendari menyiapkan konsep pembangunan 3 koridor utama drainase perkotaan guna menekan risiko banjir di wilayah setempat. Kepala BWS Sulawesi 4 Kendari Muhammad Harliansyah saat ditemui di Kendari pada hari Kamis mengatakan bahwa konsep infrastruktur ini mengadopsi sistem drainase kolektor yang sebelumnya telah diterapkan dan dinilai efektif di kawasan Kali Kadia, Kota Kendari. Ia menyampaikan bahwa 3 koridor tersebut nantinya akan berfungsi sebagai jalur induk untuk menampung aliran air dari drainase lingkungan sebelum dialirkan ke sungai utama. Harliansyah mengatakan, penanganan banjir kota ini nantinya dilakukan dengan membangun 3 koridor drainase utama perkotaan. Koridor ini akan menjadi drain kolektor dari sungai-sungai yang ada di Kota Kendari. Ia memaparkan untuk koridor pertama direncanakan berada di Sungai Korumba. Kemudian koridor kedua berlokasi di Sungai Bonggoya yang akan terkoneksi.